0: Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sesnama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sesama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Dengan begitu membawa kajian keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini, penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkannya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah dan penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang

0: rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata. Melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati.

0: petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat.

0: anak-anak yang menerima manfaat ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan sekolah rakyat ini dia bisa menggapai cita-cita mereka dan bisa menjadi orang yang bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Ya,
1: dari segi ekonomi sangat membantu sekali karena kita tidak ada dapat apa mengeluarkan uang sepeser pun Bu. Jadi dari semua fasilitas apa semua gratis lah, jadi sangat membantu. Menurut saja mungkin untuk anak saya bisa lebih baik dari orang tua Bu, dan mungkin bisa mengangkat derajat dari segi ekonomi orang tua, itu mungkin saja.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakhir.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

101 kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Lagu yang luar biasa sekali. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti Halo RRI. Acara ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Diti Hanggraini yang akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti di Halo RRI. Apa kabar untuk hari ini, Ical?
0: Semoga selalu sehat, iya. Ya, bagi Anda yang tentu beraktivitas di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Kabutasa masih ada, Diti.
1: Benar, dan sepertinya nih ispa meningkat nih, Ical.
0: Betul.
1: Iya, dan untuk Anda yang ingin atau melakukan kegiatan di luar ruangan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Jadi lebih aware aja sama kesehatan, yeah. Pakai masker. Dan juga ketika sudah pulang ke rumah, baju yang digunakan di luar itu langsung diganti, Shal.
0: Kalau bisa ya.
1: Iya, kalau bisa, apalagi biar yang di rumahnya mempunyai anak kecil, ya.
0: Biar tidak bawa macam-macam ke rumah.
1: Benar
0: ya. Yang
1: sekali.
0: Tidak terlihat tentunya, yang menempel di badan.
1: Iya.
0: Dan juga selalu bawa air putih ya.
1: Iya,
0: minum
1: benar.
0: Yang banyak, biar tidak apa ya, biar tidak batuk-batuk.
1: Tidak batuk-batuk, tidak dehidrasi juga. Ya, karena memang ketika kita menghirup udara yang kurang segar, itu pengaruhnya di tubuh kita. Ical ngerasa gak? Kalau saya beberapa hari ini baru aja keluar rumah, gak sampai satu jaman ya. Pas balik lagi itu sudah haus hilang.
0: Waduh,
1: luar biasa.
0: Iya.
1: Iya.
0: Berarti butuh air putih kemana-mana.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali. Jadi untuk Anda yang mungkin berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa minum vitamin. Pokoknya harus ekstra nih
0: ya.
1: Ekstra diperhatikan. Karena supaya kita tidak terserang ispa.
0: Iya, betul sekali. Baik, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa RRI ya, dimanapun Anda berada, mungkin ada yang Anda mau sampaikan terkait mengenai kabut asap ini ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini di 0821 5320 9845, atau di kolom komentar YouTube kita di RRI Tarakan Official.
1: Iya. Ya. Kita himbau juga nih untuk para untuk masyarakat ya, Ical ya. Meminimalisir berkegiatan di luar ruangan, apalagi untuk anak-anak, Ical.
0: Iya.
1: Ya, anak-anaknya agak susah diatur ya, apalagi toddler ya. Jadi kalau udah dikasih tahu, tetap aja masih lari-lari karena masa aktifnya ya. Iya. Tapi mungkin diminimalisirkan aja.
0: Iya. Sebelum itu sebenarnya sudah ada juga edaran dari pemerintah Kota Tarakan ya, bagaimana mengurangi aktivitas di luar rumah ya. Termasuk Diti sampai hari ini ya, proses belajar mengajar itu dilakukan di rumah ya, atau pembelajaran jarak jauh. Dan ini tentunya salah satu upaya pemerintah ya untuk menekan, biar mengantisipasi adanya tambahan dari ispa ya.
1: Benar sekali.
0: Penyakit ini yang lagi rawan tentunya muncul di kondisi saat ini.
1: Iya, kalau di Kalimantan, untuk Kalimantan Utara nih urutan terbawah di seluruh Kalimantan untuk polusi udaranya. Tapi seperti kita lihat, kalau dilihat dengan mata yang mata kita yang langsung lihat
0: kasat mata
1: ini kabutnya luar biasa ya, Ical.
0: Ya,
1: kita nggak kebayang kalau teman-teman yang ada atau saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan lainnya.
0: Baik.
1: Ya, seperti Palangkaraya dan juga Kalimantan Barat ya, terutama.
0: Baik. Jadi kita coba update informasi cuaca dan juga kabut asap ya pada pagi hari ini. Kita juga sudah bersama dengan forecaster BMKG Jota Tarakan, ada Bang Noval Kamil Faus.
1: Iya.
0: Selamat pagi Bang Noval.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya. Bang Noval, apa kabarnya untuk hari ini?
2: Ya, alhamdulillah baik. Di sana gimana Mas dan Mbak?
1: Alhamdulillah baik. Iya, boleh update info cuaca Kaltara untuk hari ini Mas Noval?
2: Baik, baik, saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Utara pada hari ini. Nah, pertama kali saya akan menjelaskan dulu kondisi dinamika atmosfer saat ini. Secara umum, angin lapisan atas di wilayah Kalimantan Utara bergerak dari arah timur hingga tenggara di atas wilayah Kalimantan Utara. Nah, pola pergerakan angin ini memberikan potensi terjadinya hujan-hujan lokal di wilayah pesisir seperti Nunukan, Tarakan, dan Tanjung Selor. Untuk perakiran cuaca harian sendiri, secara umum wilayah Kalimantan Utara diperkirakan masih mengalami udara kabur sepanjang hari akibat kabut asap. khususnya di wilayah Bulungan, Tarakan, dan Lombokan. Meskipun demikian, masih terdapat potensi hujan lokal yang terjadi pada pagi hingga siang hari di wilayah Tarakan, serta potensi hujan lokal di wilayah Nunukan pada malam hari. Kemudian untuk suhu udara sendiri di wilayah Kalimantan Utara hari ini berada pada rentang 28 hingga 33 derajat Celcius. Begitu Mas Dapak.
1: Baik, untuk jarak pandang pagi hari ini bisa diinformasikan juga Mas Novel?
2: Oh iya, baik. Iya. Untuk jarak pandang sendiri di wilayah Tarakan berkisar di 7 kilo. Sementara itu di wilayah Tanjung Selor dan Longbawan itu masih tercatat di bawah 3 kilo. Jadi wilayah Tarakan dan Nunukan masih cenderung lebih baik untuk jarak pandangnya.
1: Okay. Baik. Ya, untuk potensi kabut asap hingga esok hari seperti apa nih Mas Toval?
2: Ya, untuk potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2000 hingga 2 kilo hingga 5 kilo.
0: Iya.
2: Dan masih terjadi hingga esok hari.
0: Artinya masih aman untuk jarak pandang penerbangan ya, Bang Nopal?
2: Iya, untuk jarak pandang penerbangan terutama di Tarakan masih cenderung aman.
0: Iya.
1: Iya, bagaimana untuk perjalanan laut Mas Topar? Apakah masih aman juga?
2: Mm-hmm. Baik, untuk kondisi perairan wilayah di Kalimantan Utara sendiri, pertama dari tinggi gelombang cenderung tenang di wilayah perairan Nunukan dan di perairan Tarakan dengan tinggi gelombang hingga 0,5 meter. Sedangkan di wilayah perairan Tanjung Selor, gelombang mengalami tinggi yang dengan kategori rendah dengan ketinggian hingga 1,25 meter. Nah, namun kami selalu menghimbau untuk pengguna jasa transportasi laut agar tetap berhati-hati, terutama di masa kabut asap kali ini yang mempengaruhi jarak pandang tentunya.
1: Iya. Untuk titik panas nih, ya, ya karena memang berhubungan dengan jerbu ya untuk hari ini ya Mas Novel. Untuk titik panas di Kalimantan Utara ini ada berapa banyak Mas Novel?
2: Oh ya, terkait informasi titik panas atau hotspot, berdasarkan pengamatan yang kami lihat terakhir kali, berdasarkan pengamatan satelit, tanggal 13 Oktober itu terdapat 7 titik panas di wilayah Kalimantan Utara. Dengan sebaran hotspot paling banyak itu berada di wilayah Bulungan sebanyak 6 titik panas. Adapun untuk sebaran kabut asap lain juga mempengaruhi jarak pandang di Kalimantan Utara.
0: Oke.
1: Baik.
0: Ya terakhir Bang Novel, ada himbauan untuk masyarakat kita dan juga selalu update informasi kemana nih? Silakan Bang Novel.
2: Baik. Baik. Sebagai penutup, kami dari BMKG Tarakan selalu mengingatkan kepada pendengar setia RRI untuk selalu memperbarui dan memantau informasi perakiran cuaca resmi dari kami yang dapat diakses melalui website BMKG, Instagram BMKG Tarakan, dan tentunya aplikasi info BMKG di ponsel Anda seluruhnya.
0: Baik, Bang Novel, terima kasih banyak
1: terima
0: Bang
1: kasih
0: atas informasinya ya.
1: Iya, dan selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Iya,
1: ya, Novel Kamil Fauzi. Kita dari podcaster BMKG Kota Tarakan.
0: Betul.
1: Iya. Bagaimana Ishal? Sudah jelas dengan informasi cuaca
0: hari ini? Sudah jelas ya, hari ini kabutnya masih ada ya. Walaupun memang untuk jarak pandang relatif aman ya,
1: 7 km. Iya.
0: Begitupun besok kemungkinan masih sama, berarti asap kiriman juga masih ada ya.
1: Iya, tergantung arah angin.
0: Betul.
1: Ya, kita sama-sama berdoa saja, pendengar.
0: Semoga dimanapun titik api itu segera selesai dipadamkan.
1: Selesai dipadamkan, benar sekali.
0: Iya, mungkin itu kita bacakan satu informasi dulu ya. Sembari kita juga terus menantikan bagi Anda yang bergabung, sampaikan opini, komentar, masukan Anda terkait pelayanan publik atau infrastruktur ya. Hal-hal yang kira-kira perlu pembenahan segera di 0821-5320-9845.
1: Iya.
0: Dari rri.co.id ya, Pemkot Tarakan bebaskan denda PBB P2 ya dari tahun 1995 sampai dengan 2026 hingga 30 November ini. Pemerintah Kota Tarakan meluncurkan program pembebasan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2 untuk masa pajak tahun 1995 hingga 2026. Program keringanan ini berlangsung selama 2 bulan ya, mulai dari 1 Oktober hingga 30 November 2026. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul menyampaikan bahwa kebijakan insentif pajak ini dihadirkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk meringankan beban finansial masyarakat sekaligus mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Tarakan. Di mana Hairul juga menjelaskan bahwa penerimaan PBB P2 sangat vital dalam mendukung laju roda pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan fasilitas umum di Bumi Paguntaka. Aksesnya ini tentu ya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, Pemkot Tarakan menyediakan berbagai saluran pengecekan serta pembayaran PBB P2 secara langsung maupun digital. Masyarakat yang ingin mengecek besaran tunggakan pokok PBB P2 dapat mengakses secara online ya melalui portal resmi ya smartpbb.tarakankota.go.id atau mendatangi kantor kelurahan setempat. Proses pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang bekerja sama ya, diantaranya nih ada di loket gerai di kantor kelurahan setempat, kemudian juga ada di mall pelayanan publik MPP, kemudian juga ada bank perbankan atau retail yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Tarakan ya, diantaranya Bank Kaltim Tara, Bank BCA, PT Pos Indonesia, Indomaret dan Alfamaret. Kemudian juga ada digital atau e-wallet ya, aplikasi Smart PBB Tarakan, pakai Kris juga, ada OVO, GoPay, Tokopedia, serta Shopee. Bagi warga yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai program ini, ya, yakni penghapusan denda PBB P2, Pemkot Tarakan.

menjawab kami, menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 99,9 MHz pendengar yang mendengarkan kita di Tanjung Selor dan juga di Malinau yang ikut merilai di 95,3 MHz.
1: Dan

0: 1350 kHz untuk AM.
1: Iya, dan juga yang menonton di YouTube kita di area Tarakan Official ya. Kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung, sampaikan unek-unek Anda ya, opini, komentar terkait pelayanan publik, infrastruktur ataupun hal-hal lainnya yang kira-kira butuh pembenahan segera ya. Kita coba jembatani, kita akan sampaikan keluhan-keluhan Anda ke pihak-pihak terkait untuk dikonfirmasi.
0: Benar sekali. Kalau nggak mau komen di YouTube, langsung telepon aja di ya. 0821532098450, nomornya di bawah ini nih.
1: Iya, bisa WhatsApp juga di tim.
0: Iya, benar.
1: Bagi Anda yang ingin WhatsApp, jangan lupa tampilkan juga ya, kirimkan foto ataupun video terkait
0: bukti
1: apa,
0: pendukung, ya.
1: Betul, apa yang kira-kira menjadi keluhan Anda.
0: Supaya tidak hoax ya.
1: Ya betul. Dan kita itu bisa jadi dasar ya. Kita bisa teruskan ke pihak-pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi.
0: Iya, seperti keluhan jalanan yang rusak misalnya.
1: Betul.
0: Atau juga pengendara truk ya, yang mungkin untuk membawa beban yang banyak sekali di truknya, jangan laju-laju. Kayak kejadian kemarin nih, Cel. Ya, untuk teman-teman RRI juga membantu untuk membersihkan jalan karena kebetulan lewat ya truk batu.
1: Betul.
0: Iya, dan itu sangat membahayakan pengendara kendaraan bermotor. Ya, langsung saja kita membaca untuk ada informasi Cang, ini
1: ada
0: dari
1: rri.co.id.
0: Peduli keselamatan bersama, pengendara gotong royong singkirkan batu yang tumpah nih, yang tadi saya bilang. Iya. Sejumlah pengguna jalan bergotong royong menyingkirkan muatan batu yang tumpah dari sebuah truk di kawasan Jalan C Sesayap. Dan aksi spontan ini dilakukan untuk mencegah potensi kecelakaan lalu lintas, mengingat batu-batu berukuran cukup besar berserakan di badan jalan dan dapat membahayakan pengendara yang melintas. Salah seorang pengendara, Caca, mengatakan awalnya mereka melihat seorang anggota TNI berupaya menyingkirkan batu-batu tersebut seorang diri. Melihat kondisi itu, sejumlah pengguna jalan kemudian turun tangan untuk membantu. Ya, dan menurutnya keberadaan batu bara berukuran
1: batu besar
0: ya. Keberadaan batu berukuran besar maksudnya yang ada di badan jalan ya berpotensi mengganggu perjalanan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Gotong royong tersebut menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap keselamatan bersama dengan menyingkirkan batu ke tepi jalan. Para pengendara berharap risiko kecelakaan akibat material yang berserakan dapat diminimalkan.
1: Betul sekali, Diti. Ya, bicara mengenai batu-batuan, ya bukan batu bara ya.
0: Bukan batu bara, bukan batu
1: ini,
0: akik juga ya kan.
1: Apalagi besar-besar ya, kalau kita lihat fotonya itu besar-besar, itu kalau kena ban motor, wah langsung oleng motor ya.
0: Iya, itu apalagi itu batu besar dikasih ke pinggir, belum lagi adik-adiknya. Kan ada batu yang kecil-kecil itu, oh, iya, itu bahaya betul. Juga, tajam juga ya.
1: Itu Rosi lewat situ pun langsung gigi satu dia.
0: Enggak sih, perasaan Rosi langsung jalan kaki kan, motornya di...
1: Digendong. Iya. Baik, pendengar dan juga pemirsa ya, dimanapun Anda berada, kita juga akan terus update informasi perkembangan seputar Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada umumnya. Bagaimana wartawan-wartawan kita yang ada di lapangan juga akan mengabarkan apa kejadian yang mungkin bisa Anda dapatkan. Ya, kita sudah terhubung ini dengan Muhammad Rajab Syah ya.
0: Dengan Bang Rajab ya.
1: Yang akan melaporkan terkait kondisi jalan di salah satu titik di Jalan Gajah Mada rusak parah. Halo, selamat pagi Bang
0: selamat
1: Rajab.
0: Selamat pagi Bang Rajab.
2: Selamat pagi rekan Ical, Titi.
0: Iya.
1: Silakan laporan selengkapnya.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di salah satu titik di Jalan Gajah Mada, tepatnya di pertigaan Jalan Gajah Mada dan Jalan Cendrawasih, di mana kondisi jalan dari pantauan saya di lapangan ini, kondisi jalan di titik ini begitu terlihat begitu rusak parah. Banyak titik-titik, beberapa terlihat ada beberapa lubang yang baik yang berukuran kecil maupun berukuran besar terlihat di sekitar jalan. Kemudian pengendara juga sedikit berhati-hati melewati jalan ini karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dari pantauan kami di lapangan bahwa kondisi di lapangan ini cukup banyak airnya ya, dan diakibatkan melubernya air di selokan atau di paret sebelah jalan di trotoar. Nah ini dari informasi yang kami peroleh dari warga di lapangan bahwa kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan belum ada penanganan dari pihak pemerintah. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ini menjadi jalan pemerintah provinsi atau pemerintah kota, sehingga sampai saat ini belum dilakukan perbaikan. Demikian.
1: Iya. Baik, iya. Bang Rajab, untuk pagi ini seperti apa pantauan di sana? Apakah ada tanda yang kira-kira memberi tanda bahwa di sana ada lubang, atau sampai sejauh ini apakah sudah ada pihak terkait yang datang melihat atau seperti apa?
2: Dari pantauan kami di lapangan saat ini belum ada instansi dari pemerintah yang datang untuk melihat. Dan kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. Apalagi ini berada di jalan di tengah kota ya, di pusat kota, sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu arus lalu lintas kendaraan baik yang menuju ke Pasar Guser maupun sebaliknya, karena ini jalan ini merupakan salah satu jalan utama ya menuju ke Pasar Guser dan daerah Sabindo. Demikian.
1: Iya. Baik. Terima kasih Bu Rajab ya atas laporan langsungnya dari Jalan Gajah Mada ya, Kota Tarakan, yang memang sempat viral ini. Benar? Ya, beberapa hari terakhir memang viral ya, dikeluhkan oleh pengendara jalan dan juga masyarakat sekitar ya.
0: Iya.
1: Karena ini bukan sehari dua hari ya.
0: Bukan sehari dua hari, sampai lubangnya juga banyak dan airnya juga mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Okay. Ya, tadi yang mau saya tanyakan, Bang Rajab lagi di daerah Guser ya?
1: Betul,
0: daerah situ, Gajah Mada. Kebetulan ada tukang putu lewat ya?
1: Ada dengar ya?
0: Ting, tadi.
1: Oh. Ya, iya. Tolong diantar ke studio gitu ya.
0: Benar sekali, ada suara pemutu lewat itu.
1: Walaupun memang sulingnya. Ada storing ya tadi
0: ya. Iya, benar suaranya. Sekali, iya. Tapi informasinya cukup jelas.
1: Ya, semoga bisa ditangkap juga oleh pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan mungkin bagi Anda juga yang setiap hari lalu-lalang di situ, silakan bisa sampaikan di 0821-5320-9845.
0: Iya, sepertinya kita akan membacakan komen yang ada di YouTube ya. Dari Payung Alam. Bang, tolong infoin ISPA Tarakan, takut banget ada anak-anak di rumah. Iya, efek kabut asap ini sama ISPA gimana Bang? Terus juga ada Ed Echlaca. Iya. Okay. Waduh, hilang. Iya, tolong kenal pot brong. Ini loh Pak Pol ya, ganggu betul. Sudah sesak asap ditambah bising ke pot brong. Brong gitu.
1: Mungkin YLCCA ini yang masuk di kolom YouTube kita bisa juga WhatsApp ya di 0821-5320-9845. Kalau ada foto kendaraannya lebih bagus
0: ya. Iya. Tapi tenang aja, untuk nopolnya kita tidak akan.
1: Baik.
0: Kita siang sore, kita siang sore.
1: Iya, betul. Baik, Diti. Baik, untuk update ya bagaimana kondisi cuaca dan juga penyakit yang bisa saja muncul di kondisi saat
0: cuaca
1: ini.
0: Sudah sekarang tinggal kondisi kesehatan.
1: Kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, ada Ibu Dr. Devi Ika Indriarti. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Devi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Bu, kita dapat informasi beberapa hari terakhir ini kan kabut asap. Betulkah penyakit ISPA meningkat ini di pelayanan-pelayanan kesehatan kita? Silakan, Bu.
3: Oke, baik. Jadi peningkatan kalau terkait dengan kabut asap memang sudah terjadi kabut asap ya. Memang kita beberapa minggu ini kita kan ada kabut asap kemudian. Saat ini yang berapa hari itu kemarin itu 2 hari atau 3 hari ya, itu sudah peningkatan indeks kualitas udaranya itu di atas 100, jadi ada 101, bahkan pernah mencapai 113. Waktu itu disampaikan bahwa kalau ISPA-nya di atas 100 itu berarti tidak sehat, dan disarankan untuk warga atau masyarakat Kota Tarakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kalau terpaksa keluar rumah menggunakan masker, seperti itu ya. Dan kalau kita melihat nih di fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, data yang kami dapatkan adalah memang di minggu, ya saat ini kan minggu ke-40, itu terjadi peningkatan kasus. Jadi peningkatan kasus ISPA itu sebanyak 896. Okay. Kalau yang minggu sebelumnya, minggu 39 itu 777. Biasanya kasus ISPA kita itu sekitar, biasanya kasus ISPA kita itu sekitar ini apa, kasus ISPA kita itu, kasus ISPA kita itu sekitar 400-an, 300-400. Tapi di sejak di minggu 37 itu meningkat menjadi 609, kemudian dari 619, dan di minggu lalu itu 777, dan minggu sekarang itu 896.
1: Naik 50% Bu ya, luar biasa di 2 minggu terakhir. Bu, kalau untuk pasiennya sendiri ini yang rentan terkena ISPA ini semua jenis umur atau seperti apa?
3: Semua umur itu rentan untuk terkena ISPA.
1: Oke, baik. Apalagi punya penyakit bawaan mungkin sangat rentan Bu ya.
3: Ya, misalnya apa, ada infeksi paru-paru, atau mungkin memiliki penyakit asma, itu juga semua rentan itu.
0: Iya. Baik. Dokter Devi ini, apakah air yang telah bercampur dengan abu dan juga asap ini aman dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari nih Bu Dokter?
3: Nah, jadi kalau misalnya ini kan kita melihat ya, kalau dia bercampur dengan abu atau asap kan hitam ya, berarti kan kotor ya, itu berarti tidak berfungsi untuk dimasak, untuk masak nggak boleh kan gitu. Tapi kalau untuk misalnya mencuci ya, tapi juga berisiko juga ya, pakaiannya jadi kotor kan gitu kan. Nah, untuk menyiram tanaman mungkin masih bisa ya. Jadi kita kan melihat lah, tapi biasanya ini warga masyarakat kan bisa menyaring ya, menyaring terkait dengan air yang masuk ini ya ke profil tank, karena kalau sudah masuk, sudah kotor kan kita susah ini ya.
0: Bener.
3: Kita susah untuk membuangnya gitu loh, kan sayang gitu ya. Jadi udah disaring, mungkin pakai saringan dengan disaring sehingga air yang masuk itu adalah airnya yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan itu bisa dikonsumsi untuk misalnya untuk masak. Tapi kalau untuk air minum janganlah seperti itu ya.
0: Iya. Baik.
1: Baik. Bu Dokter, ini kan pembelajaran jarak jauh lagi diterapkan ya. Kira-kira sampai kapan ini, Bu? Ini kan juga salah satu rekomendasi dari Dinas Kesehatan ya ke Dinas Pendidikan begitu.
3: Sebenarnya begini. Jadi sebenarnya kalau Dinas Pendidikan itu bukan rekomendasi dari kami, tapi dia kan dari SKB 3 menteri, di SKB menterinya.
1: Oke.
3: Okay. Kan surat keputusan bersama menteri.
0: Baik.
3: Jadi kan dari atas ya. Memang ada ketentuannya seperti apa, belajar daring seperti apa, belajar kalau misalnya belajar daring atau belajar di sekolah seperti apa. Itu bukan kami, tapi kami merekomendasikan kalau kualitas udaranya itu di atas 100 itu sudah kualitas udara tidak sehat, itu kalau keluar ruangan wajib memakai masker seperti itu kalau kami.
1: Makanya pendidik belajarnya di jarak jauh aja untuk anak-anak ya, karena anak-anak sangat rentan ya Bu ya.
3: Betul, karena anak-anak rentan, bukannya apa, kan kita tidak bisa menjamin ya anak-anak itu bermain di tidak bisa menjamin bahwa dia tetap bermain dalam ruangan. Siapa tahu dia nanti lari keluar ruangan nggak sabar terus dia nggak pakai masker ya kan, rentan untuk terkena batuk pilek ya gitu kan.
1: Baik. Bu, dari Dinas Kesehatan apa yang mau disampaikan lagi terkait kondisi kabut kita? Adakah hal-hal yang harus jadi atensi masyarakat maupun pihak-pihak terkait? Silakan Bu Dokter.
3: Ya, untuk masyarakat Kota Tarakan biasanya kan sekarang ini sudah dibagikan ya terkait dengan bagaimana kita mengecek kualitas udara kita, atau sekarang banyak nih di website-website atau di grup-grup WA itu disampaikan berapa sih indeks kualitas udara kita pada hari ini. Kalau misalnya di atas 100 atau sudah mencapai 101 itu berarti tidak sehat dan wajib memakai masker kalau keluar ruangan atau di luar ruangan. Dan disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Walaupun misalnya pakai masker, tapi kan ada batas waktunya ya menggunakan masker seperti itu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Bu Dokter Devi, ada yang masuk di YouTube kita, coba kita baca, bisa langsung ditanggapi. Ini mohon ditampilkan dulu. Kolom komentarnya mana ini? Oke, kita coba bacakan.
0: Iya.
1: Ini dari Payung Alam.
0: Payung Alam, iya. Ini katanya infonya ISPA Tarakan takut banget ada anak di rumah. Okay. Efek kabut asap ini sama ISPA gimana nih, Bang? Katanya ini nanya di YouTube di Bu Dokter.
1: Iya. Sudah dijelaskan sebenarnya tadi.
0: Iya, sebenarnya sudah dijelaskan. Iya.
1: Lebih ke penekanan mungkin, Bu. Silakan.
3: Jadi kalau untuk jadi untuk tadi apa? Ini ya, ada
1: dari Payung Alam.
0: Payung Alam.
3: Payung Alam ya.
0: Iya.
3: Payung Alam ya, dari Pak Payung Alam ya.
0: Iya.
3: Terkait dengan takut karena ini ya kondisi kualitas udara saat ini. Iya. Jadi karena ada anak-anak, sebenarnya efeknya itu bukan sama anak-anak aja, tapi semua orang dewasa pun bisa terkena dampaknya ya. Kalau misalnya berada di luar ruangan, tidak memakai masker, kemudian pada saat itu kualitas indeks kualitas udaranya itu di atas 100 gitu ya.
0: Baik.
3: Jadi kami menyarankan itu tetap untuk menjaga kondisi kesehatannya dan juga memperhatikan ya kualitas udara, indeks kualitas udaranya. Kalau misalnya 101 dikurangi untuk aktivitas di luar ruangan seperti itu.
0: Iya. Baik. Iya. Dan ada pertanyaan tambahan juga masih dari Payung Alam nih, Bu Dokter. Penanganan dari Dinkes bagaimana dengan kasus ISPA yang naik ini, Bu Dokter?
3: Jadi kalau saat ini, kalau di penanganan dari Dinkes kan, kalau misalnya itu kan kami berarti kan akibatnya atau misalnya pencegahannya. Jadi dibagikan masker, kemudian juga untuk yang sudah ISPA berarti kami lakukan pengobatan seperti itu.
1: Okay. Langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, Bu ya.
3: Iya,
1: satu lagi Bu, ini dari saya ini. Bu, bicara mengenai masker. Masker ini apakah masker biasa saja pada umumnya atau ada masker khusus Bu untuk karhutla ini? Seperti mungkin masker COVID begitu. Iya. Atau semua masker aman begitu?
3: Semua masker aman. Tapi kan ada batas waktunya ya. Iya. Tapi maksudnya gini, semua masker itu aman dipergunakan. Tapi tergantung dari berapa lama sih kita berada di luar ruangan seperti itu kan. Okay. Kalau tidak mendesak ya jangan berada di luar ruangan kan, kita harus mencegah ya. Kan
1: kalau bisa sekali pakai Bu ya. Kapan masker tuh kira-kira harus diganti Bu?
0: Iya, masa gunanya.
3: Okay. Jadi masker sebenarnya penggunaan masker itu jangan sampai disimpan berhari-hari gitu kan.
0: Ada yang dicuci bahkan Bu.
1: Biar irit ya.
3: Biar kalau irit. Masker kain mungkin ya. Tapi kalau masker ini, masker apa kan itu disposable. Jadi dibuang, satu hari dibuang gitu ya. Kalau misalnya pemakaian itu sekitar berapa jam gitu dia pakai masker terus, nah itu harus dibuang, diganti. Karena biasanya masker itu kan kotor, terus kemudian juga kan itu maskernya itu kan untuk menahan, pokoknya nanti ada macam-macam yang dia ada di maskernya ya.
1: Mau masker medis, masker kain, aman Bu ya. Yang penting dia menyaring udara ya. Oke. Oke, baik Bu, ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat kita?
3: Ya, tetap menjaga kesehatan, aktivitas fisiknya di dalam ruangan, tidak perlu sampai di luar ruangan kalau memang misalnya kabut asapnya itu atau indeks kualitas udaranya itu di atas 101 seperti itu kan.
1: Baik.
3: Dan itu istirahat yang cukup ya kan, seperti itu.
1: Iya, baik. Bu Dokter Devi, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Dokter
1: atas pencerahan dan waktunya.
3: Ya, sama-sama.
1: Salam sehat selalu Ibu.
3: Terima kasih kembali.
1: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Iya, Diti sudah ya, kita wawancara langsung Ibu Kadis ya.
0: Dr. Devi K. Indriati, MKes. Waduh, ini obrolannya luar biasa sekali ya tentang ISPA, dan juga ada beberapa yang komen di kolom YouTube kita.
1: Iya.
0: Dan juga semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua.
1: Iya, baik. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan break sejenak setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo,
1: Halo RRI.
0: Ya, ya. Kita juga masih menantikan, silakan ingin bergabung di 0821-5320-9845. Kita akan coba jembatani ya, unek-unek Anda ya, saran, masukan, kritik Anda terkait pelayanan publik atau infrastruktur ke pihak-pihak terkait ya. Tadi
1: benar
0: kita
1: sekali.
0: Sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan ya,
1: menanyakan
0: langsung bagaimana kondisi dan dampak kabut asap. Kemudian juga update cuaca terus,
1: update cuaca ya. Juga sudah kita kita telepon tadi di forecaster BMKG. Betul. Ada Mas Noval di sana dan juga informasi silahkan langsung baca di rri.co.id. Di sana banyak sekali informasi-informasi yang dapat Anda baca ya. Sedangkan juga Anda dapat mendengarkan kami melalui AM di 1350 kHz. Jangan lupa itu, pemancar kita udah baik ya.
0: Betul sekali.
1: Iya. Dan juga Ical, kalau masalah kabut asap seperti yang Dr. Devi katakan tadi, ini untuk anak-anak. Ini kabut asap bukan hanya untuk anak-anak ya. Jangan tadi ada ditanyakan melalui kanal YouTube, ini banyak anak kecil, tapi ternyata ya seperti dikonfirmasi dengan Dr. Devi, ini semua bisa kena. Ya mau yang tua, yang muda ya. Jadi tetap berhati-hati, seminimalkan untuk berkegiatan di luar ruangan. Masker ternyata ini penting sekali, Ical. Ya, masker sembarang ya, Ical ya. Mm-hmm. Bebas ya.
0: Bebas.
1: Iya.
0: Mau masker kain, masker medis yang biasa ada dijual di mana-mana sih.
1: Benar. Yang penting masker medisnya jangan dicuci lagi.
0: Iya, itu sekali pakai.
1: Iya, sekali
0: kalau masker
1: pakai.
0: Kain boleh. Yang penting dia bisa memfilter udara yang masuk ke tenggorokan, hidung, ya, mulut.
1: Iya.
0: Oke, Diti, kita coba update lagi dari rri.co.id. Pendengar Bunda Rahma berbagi, dorong anak yatim dan duafa tetap sekolah. Oke, anggota Komisi 7 DPR RI Rahmawati berkomitmen mendorong angka anak kurang mampu di Kalimantan Utara untuk tetap bersekolah. Langkah nyata yang dilakukan berbagi perlengkapan sekolah setiap bulannya. Ditemui usai kegiatan, Bunda Rahma berbagi di KFC ya, di salah satu restoran yang ada di bilangan Jalan Protokol Kota Tarakan ya. Rahmawati mengaku menjaga semangat anak-anak untuk tetap bersekolah di tengah keterbatasan menjadi alasan utama dirinya rutin menggelar kegiatan serupa. Kali ini kurang lebih sebanyak 20 anak yatim dan duafa menerima tas, sepatu, dan buku. Mereka berasal dari kalangan kurang mampu, yatim piatu, dan terlantar yang masih duduk di bangku sekolah namun kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikannya. Sementara itu, ya, panitia Bunda Rahma berbagi, Umi Angraini menjelaskan bahwa data penerima manfaat diperoleh dari kegiatan Yatim Fest yang rutin digelar setiap tahun. Dari pendataan itulah anak-anak paling membutuhkan didukung ya dan difasilitasi. Ya, berharap kegiatan ini dapat menjaga anak-anak tetap melanjutkan pendidikan. Pihaknya juga optimis masih banyak orang baik yang bersedia membantu. Untuk saat ini penerima manfaat berjumlah 20 anak, namun jumlahnya berpeluang bertambah pada bulan-bulan berikutnya. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal program berkelanjutan yang meringankan beban pendidikan anak-anak yatim dan duafa di Tarakan, sekaligus mengajak masyarakat ikut peduli.
1: Iya. Ya, kemarin Bunda ke RRI kan ya?
0: Betul. Beliau juga kan salah satu mitra RRI DT. Iya. Jadi beliau pasti ngecek lah ya mitra-mitranya di sana. Dan ada perjuangan yang memang beliau dititipkan oleh Kepala LPP RRI Tarakan. Iya. Bagaimana memperkuat jaringan kita di perbatasan ya. Karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, dan juga atensi adanya segera ya RRI di Tanjung Selor ya.
1: Benar.
0: Sebagai ibu kota provinsi. Kita di sana ada pemancar aja.
1: Ada pemancar gitu ya. Iya, di 99,9 ya. Jadi dan, kita soon.
0: Betul. Semoga segera ada juga studio Pro 1-nya ya.
1: Iya. Nanti Halo RRI bertemu langsung bersama Ical
0: di Tanjung Selor. Di Tanjung Selor ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu.
1: Iya, karena
0: kita harus merintis seperti ini.
1: Benar sekali. Harus siap ditempatkan di mana saja.
0: Bahasa itu sangat Indonesia sekali ya. Bagi Anda mungkin ASN dimanapun berada ya. Siap di mana saja.
1: Benar sekali. Dan kita berdoa saja semoga disegerakan untuk di Tanjung Selor ya.
0: Betul. Dan juga tentu akan lebih banyak ya anak-anak muda yang kreatif bisa bergabung bersama RRI ya, membesarkan RRI ya, untuk bisa sampai ke pelosok. Karena memang domisili RRI itu biasanya di kabupaten kota tadi, Ti. Iya. Nah, jadi di Kaltara itu kan kita baru ada Tarakan, Nunukan, dan Malinau, ya.
1: Dan Malinau.
0: Di Tanjung Selor dan Kabupaten Tanah Tidung belum ada.
1: Belum ada.
0: Ini sangat berpotensi, semoga RRI di sana juga bisa segera dihadirkan.
1: Benar sekali, karena juga banyak informasi-informasi pastinya di daerah kabupaten, ya.
0: Betul.
1: Dan juga membutuhkan informasi yang akurat.
0: Betul, karena RRI sebagai sabuk pengaman informasi bagi Anda, ya, tidak ada hoax yang akan kami akan terus mencerahkan, ya, informasi-informasi untuk Anda, ya, menyampaikan program pemerintah dan juga menyerap aspirasi masyarakat.
1: Iya, seperti sama halnya seperti di Halo RRI. Ada yang ingin ditanyakan, kita langsung hubungi.
0: Betul.
1: Yang terpercayanya langsung, Ical, tanpa menunggu lama lagi.
0: Betul.
1: Baik, untuk pendengar dimanapun Anda berada, silakan bergabung di 082153209845 untuk telepon dan juga WhatsApp, atau langsung komentar saja di YouTube RRI Tarakan Official.
0: Iya. Dan satu informasi lagi, Diti, kita hadirkan sebelum mengakhiri Halo RRI pada pagi hari ini. 70
1: Benar.
0: Paket sabu disita.
1: Pemasok
0: mengarah ke Tarakan.
1: Mengarah ke Tarakan, iya. Okay. Sebanyak 70 paket yang diduga sabu dengan berat total 11,76 gram ditemukan di kantong celana R, 38 tahun, saat Satres Narkoba Polresta Bulungan melakukan penindakan di kawasan Pantai Kelapa, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Sabtu 10 Oktober 2026 dini hari, Ical, ya. Polisi mengamankan R bersama seorang pria berinisial AR, 28 tahun, dan kini menelusuri pemasok barang haram tersebut yang disebut berada di Kota Tarakan. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas penjualan sabu di kawasan Pantai Kelapa, dan menindaklanjuti informasi itu, petugas bergerak ke lokasi dan mengamankan R serta AR. Pemeriksaan terhadap keduanya kemudian mengarah pada penemuan puluhan paket yang diduga narkotika di kantong celana R. Kapolresta Bulungan Kombes Porofiko Yunianto melalui PSK Subsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo menegaskan informasi masyarakat menjadi pintu masuk pengungkapan dugaan peredaran narkotika tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan, polisi menyita 68 paket plastik bening berukuran kecil dan 2 paket berukuran sedang. Total berat barang yang diduga sabu itu mencapai 11,76 gram. Selain narkotika, petugas juga turut mengamankan 4 unit telepon genggam, 2 plastik bening berukuran sedang yang disebut sebagai tempat sabu, serta 1 gunting berbahan stainless. Temuan tersebut kini menjadi bagian dari penyelidikan untuk mengungkap asal-usul barang dan kemungkinan adanya jaringan pemasok di balik dugaan peredaran narkotika di Mangkupadi. Ya, namun polisi belum membeberkan apakah sosok E telah teridentifikasi secara lengkap, berhasil ditemukan, atau masih dalam penelusuran. Jalur pengiriman sabu dari Tarakan ke Mangkupadi juga belum dijelaskan secara terperinci. Dan juga di sisi lain, keterlibatan AR masih perlu didalami, sebab berdasarkan laporan awal, 70 paket yang diduga sabu itu ditemukan di kantong celana R. Dan polisi masih mengungkap peran masing-masing pihaknya berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga alat bukti yang dikumpulkan. Ya, polisi juga menyiapkan pengembangan perkara, koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta percepatan pemberkasan sesuai prosedur hukum, ya. Pengungkapan ini belum menutup perkara, Ical, dan fokus penyelidikan berikutnya adalah memastikan peran masing-masing orang yang diamankan sekaligus menelusurkan sosok E yang disebut sebagai pemasok. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui kanal resmi kami RRI. .co.id.
0: Kita dukung terus, ya, pihak aparat kepolisian kita, BNN dan lain-lain, untuk memberantas narkoba ini, ya. Kita nantikan terus prestasi-prestasi mereka.
1: Benar.
0: Tentunya jangan kroco-kroco bandarnya langsung, Bapak, ya. Biar langsung selesai,
1: ya. Langsung, ya. Tapi di Tarakan ini banyak jalur tikusnya,
0: Iya.
1: Oke. Ical, kita absen dulu.
0: Baik, pendengar, kurang lebih 60 menit kita bersama, ya. Kita coba absen siapa saja yang terlibat dalam kerabat kerja pada pagi hari ini di meja sana, di meja
1: di PA ada hari ini, ada Hilman, ada Mang Pinar, Akbar, Angga, Kija, dan Anas, ada Cahyo juga, dan ada Bisma. Dan juga ada saya, Diti Hanggraini.
0: Saya Andi Muhammad Rizal, sampai ketemu di Halo RRI berikutnya.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bu, minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Uang jajan lah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong. Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di Tarakan sekarang ini, saya akan menemani Anda hingga pukul 3.15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami juga akan hadirkan dialog berjaringan nantinya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama RRI yang ada di Kornus 8 ya, Kalimantan. Dan informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar mengenai KLH, kumpulkan kepala daerah, mendorong ekonomi karbon jadi sumber pendanaan. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah di Sumatera dan Jawa memaksimalkan potensi nilai ekonomi karbon atau NEK. Potensi NEK diketahui bisa menjadi peluang pembiayaan penguatan pembangunan rendah karbon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengumpulkan 124 pimpinan daerah dalam kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepala daerah, yakni dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim di Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan, pemerintah pusat menginginkan penerapan instrumen ekonomi karbon dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar implementasi NEK ini tidak berjalan secara sektoral. Penerapan NEK harus berorientasi pada aksi nyata penurunan emisi gas rumah kaca. Nantinya, nilai ekonomi karbon berasal dari hasil upaya pengurangan emisi yang dilakukan secara terukur. Dalam kegiatan tersebut, KLH juga mendorong penyelarasan kebijakan nilai ekonomi karbon dengan target kontribusi penurunan emisi nasional ini serta kebijakan zero waste, zero emission. Selain itu, pemerintah memperkuat peta jalan perdagangan karbon sektor limbah yang terintegrasi dengan sistem registri nasional atau SRN dan sistem registri unit karbon atau SRUK. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

Awalnya cuman iseng, modal 10.000 berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
0: Hambar sekali ya si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
0: kali.
2: Selamat pagi.
0: Ih, Roman nih.
2: Hai Tika, selamat pagi.
0: Ih, Roman.

0: banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

Ya, pendengar dari Widi Mulia dengan Hening membawa kita ke menit 37 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan yaitu terkait dengan KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Selasa 13 Oktober 2026. Dari sejumlah pihak yang diamankan terdapat adik dan orang kepercayaan Kepala BNPB Legen Suharyanto. Berdasarkan informasi yang beredar, adik Suharyanto berinisial BM diamankan dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta. Sementara itu RCH yang disebut sebagai orang kepercayaan Suharyanto ini merupakan tenaga ahli Kepala BNPB. Selain keduanya, KPK juga turut mengamankan Sekretaris Utama atau Sestama BNPB Rustian, seorang deputi, pejabat pembuat komitmen PPK, selain itu sejumlah pihak swasta lainnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Pengadaan itu diduga menggunakan anggaran dana siap pakai atau DSP kebencanaan. Dana siap pakai BNPB bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penanganan bencana pada masa siaga darurat, tanggap darurat, serta transisi darurat ke pemulihan. Pada awal 2026, BNPB disebut menerima alokasi dana siap pakai sebesar 4,6 triliun rupiah. Namun lembaga tersebut juga meminta tambahan anggaran sebesar 5,6 triliun rupiah. Dalam OTT tersebut, tim KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan emas batangan. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah. Dan KPK selanjutnya akan menentukan status hukum para pihak yang diamankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konstruksi perkara, penetapan tersangka, dan rincian barang bukti akan disampaikan dalam konferensi pers resmi dari KPK. Itulah pendengar, informasi terkait dengan OTT BNPB, KPK mengamankan adik dan orang kepercayaan Kepala BNPB. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami akan hadirkan program Inspirasi Kita, dan program ini juga berjaringan dengan RRI yang ada di Kornus 8 Kalimantan, nantinya juga akan bersama dari RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, Nunukan, dan juga RRI Palangkaraya. Segera kita masuki program Inspirasi Kita.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, salam Indonesia sehat dan apa kabar Anda hari ini. Dan senang sekali saya Heri Susanto bisa kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Kita, disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan dan juga RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, saat ini kebakaran hutan di Kalimantan masih menjadi peristiwa yang seringkali terjadi. Dalam momen-momen yang mengkhawatirkan seperti ini, ada sosok atau sekelompok orang yang rela meluangkan waktu, bahkan mengorbankan keselamatan ini demi menyelamatkan masyarakat dan juga lingkungan. Dan kali ini Inspirasi Kita RRI Tarakan mengangkat topik tentang Korlakar, ya, dedikasi di ujung negeri. Kita akan berbincang mengenai perjuangan dan pengabdian Korlakar atau Korps Relawan Kebakaran dalam menangani serta mencegah kebakaran dan bencana alam di Kota Tarakan khususnya. Telah hadir di studio nih ada Ketua Korlakar Kota Tarakan, ada Bapak Budi Haryanto, dan juga ada Humas Korlakar, ada Mas Boni Yuwono. Selamat siang Pak Budi, Mas Boni. Iya, salam tangguh.
1: Salam tangguh.
0: Iya, dan kita juga berharap ini semua teman-teman tim dari Korlakar Tarakan ini semuanya sehat walafiat ya, karena memang sewaktu-waktu tenaganya dibutuhkan gitu ya. Ya, dan pendengar pemirsa, kita juga akan dari Kota Tarakan nantinya, selain dari Tarakan ya, kita juga akan menyimak sosok inspiratif. Ya, selain dari Tarakan kita juga akan menyimak sosok inspiratif ya, nanti dari RRI Banjarmasin. Saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan saya Faisa Hasan. Selamat siang Faisa.
2: Heri, selamat siang Heri.
0: Apa kabarnya Banjarmasin saat ini?
2: Kabarnya baik tapi masih berasap Heri.
0: Iya, di Tarakan juga masih ada kabut asap tipis ini juga Mbak Faisa ya. Dan mudah-mudahan di sana juga apa ya, seluruh masyarakatnya aman dan tetap mematuhi himbauan pemerintah, kalau keluar rumah harus pakai masker gitu ya.
2: Harapan kita seperti itu Heri.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kita juga akan menyapa kawan-kawan ya, atau rekan-rekan yang ada di RRI Samarinda, ada Bung Muhammad Fadel. Selamat siang Bang Fadel. Iya. Apa kabarnya Samarinda hari ini?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik, cuma untuk informasi terkait kabut asap juga tampaknya hampir sama ya. Mereka juga masih berkabut itu mereka.
0: Iya. Jadi Bang Fadil kalau berangkat kemana-mana keluar rumah pakai masker nih harusnya.
3: Harus ya, karena salah satunya untuk menjaga kesehatan kita sendiri juga ya.
0: Baik, nanti kita akan tunggu pertanyaannya untuk narasumber kita di Tarakan Bang Fadil.
3: Siap Bang Heri.
0: Ya. Kemudian juga dari RRI Nunukan ada rekan saya Rista Tunggari ini, kita akan sapa. Selamat siang Rista. Iya, suara Rista belum terdengar nih. Iya.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya Nunukan Mbak Rista?
4: Alhamdulillah pagi ini kabar kami semua yang lagi bertugas baik. Kemudian cuacanya juga cerah di sini, Bang.
0: Apakah juga ada terpantau kabut asap di sana?
4: Kemarin ada lebih tebal daripada pagi ini, cuman ini sepertinya lebih tipis, tapi masih ada, Bang.
0: Baik. Dan nanti kita akan tunggu juga ya untuk mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada narasumber kita pada hari ini.
4: Oke, siap. Terima kasih Bang.
0: Ya, kita juga akan menyapa rekan yang ada di RRI Palangkaraya ya. Ada Mas Aminuddin. Aminuddin ya. Selamat siang Mas Amin. Apa kabarnya?
5: Halo, selamat siang Bang Heri. Kabar kita baik. Paru-paru kita bekerja keras di Palangkaraya.
0: Iya.
5: Luar biasa sekali.
0: Oke, jadi imbauan apa nih dari pemerintah terkait dengan masih tebalnya? Saya yakin asapnya lebih tebal di sana daripada di Tarakan.
5: Iya betul, dua hari ini luar biasa, hampir yang kemarin 4.000 lebih. Dan di saat ini belum terdeteksi berapa, tapi ini lebih tebal dari kemarin. Jadi kami mengimbau mungkin kepada seluruh masyarakat Kota Cantik Palangkaraya dan Kalimantan Tengah ya, di rumah saja lebih tepatnya begitu ya.
0: Jika tidak karena ada ini, hal yang penting gitu ya.
5: Bahkan tiga lapis pun masih tembus. Di jalan kita kayak orang patah hati Bang, sambil nangis.
0: Baik, ya. Kita akan tunggu nanti mungkin informasi atau ada pertanyaan pada narasumber kita pada siang hari ini di Inspirasi Kita, Mas Amin. Oke. Dan pendengar, juga pemirsa, nanti setelah berbincang dengan narasumber, Anda juga bisa berpartisipasi dengan bertanya kepada narasumber kita di Tarakan maupun nanti di Banjarmasin melalui WhatsApp atau kolom komentar YouTube ya. Dan siaran inspirasi kita ini juga bisa disimak di FM 97,9, 99,9 MHz yang ada untuk relay yang di Tanjung Selor, YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pendengar dan pemirsa, berbicara tentang wilayah Kalimantan, tantangan alam seperti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi isu yang krusial ya. Ini juga memerlukan perhatian bersama, terutama saat musim kemarau melanda di kota Tarakan dan sekitarnya. Kalau di Tarakan sendiri, kondisi geografis dan cuaca sering memicu titik-titik api yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat. Disinilah peran dari pejuang garis depan atau Korlakar. Ya, kita akan berbincang ya, bertanya kepada Bapak Budi Haryanto dan Humas Korlakar Kota Tarakan, ada Mas Boni Yuwono. Kita akan ke Mas Budi dulu ya. Mas Budi, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa, selama ini tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh Korlakar khususnya yang di Tarakan?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu untuk Kalimantan Utara ya. Kalau dari judul ini mungkin lebih ke negeri ya, berarti ke Nusantara Indonesia gitu ya. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, secara fungsi tupoksi untuk kami ya, bagi relawan gitu ya. Untuk tapi tidaknya saya perkenalkan dulu lah ya. Mungkin kawan-kawan kita di sana di Banjarmasin sama Renda mungkin apa sih itu ya betulnya Korlakar gitu ya. Jadi memang yang disampaikan Mas Eri dulu tadi benar ya, kita dulu kami menangani terkait dengan kebakaran, korps relawan kebakaran. Hingga tahun 2019 sampai tahun 2004 kami merubah yang tadinya korps relawan kebakaran, kami menjadi relawan bencana Kota Tarakan, sehingga skop sektor penanganan kami di bidang kami mencangkup semua bencana gitu.
0: Jadi lebih luas gitu ya,
1: Mas? Lebih luas lagi gitu ya. Jadi selama ini memang kami tangani adalah penanganan terkait dengan bencana ya, terkait dengan banjir ya kan, tanah longsor, bahkan sampai kebakaran gitu ya. Bahkan juga hari ini juga ya, berapa bulan yang lalu sampai sekarang juga kita dilanda dengan kebakaran hutan ya kan. Apalagi yang disampaikan dengan Mas Herdi juga benar ya, secara statistik bahwa geografis kita Kalimantan itu adalah hutan, ya kan, sangat sangat sekali apa namanya potensi untuk kebakaran itu kemungkinan sangat besar sekali, apalagi dengan apa namanya geografis juga selain apa nih hutan gitu ya, tapi wilayah kita juga terkait dengan gambut dengan batu bara itu juga sangat mempercepat terjadinya kebakaran. Jadi fungsi-fungsi kami adalah sebagai relawan ini ya, sebagai apa istilahnya garda terdepan lah ya. Jadi kami juga ingin yang kami lakukan ini untuk khususnya Kota Tarakan gitu ya. Kami ingin berjuang sama-sama dengan pemerintah ya, dengan instansi maupun stakeholder lainnya untuk bagaimana kami bisa di tengah-tengah masyarakat untuk apa namanya menangani suatu hal yang seperti itu gitu.
0: Iya. Nah, ini juga tentu dari Korlakar atau sekarang relawan bencana Kota Tarakan ini untuk memulainya awal terbentuknya juga tidak mudah nih Mas Budi.
1: Betul sekali.
0: Mungkin bahasanya awal yang mungkin memiliki ide dan berapa orang sih sekarang dan sebelumnya yang awal-awal ini berapa orang terbentuk gitu.
1: Iya. Betulnya jatuh bangun juga. Ya, jadi secara singkat ya, sejarah dari kita nih sebagai relawan bencana Kota Tarakan itu kita terbentuk dari tahun 2019 itu kita sudah terbentuk sebetulnya. Dari 8 personil ya kan, dulu kan juga masa-masa Covid ya dulu ya. Di situ kita sudah melakukan pergerakan ya kan. Di situ kita ngumpulin teman-teman dari apa namanya ya, kalau dulu kan pernah banyak namanya kebakaran, terus ada namanya tanah longsor di masing-masing daerah wilayah Kota Tarakan gitu kan, bahkan di luar Tarakan misalnya Bulungan. Jadi banyak teman-teman ya, mungkin kita belum kenalan waktu itu ya, mungkin banyak yang menyalurkan secara personil gitu ya, bantuan mereka gitu ya. Akhirnya kita
0: memiliki ide gitu,
1: punya ide ya kan, kita ngobrol di mana gitu kan, ketemu gitu kan, yuk kita gabung, kita jadi gimana sih, kita bentuk organisasi waktu itu, ya kita, ya kita rembuk lah kita waktu itu terdiri dari sekitar 8 orang
0: ya.
1: Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah kurang lebih sekitar 50 personil.
0: Luar biasa.
1: Memang sih kita memang agak-agak sulit waktu itu, kita sempat jatuh bangun juga ya, karena untuk ngurus administrasi aja gitu agak susah gitu ya. Apalagi sampai menjadi apa namanya relawan yang legalitas resmi itu butuh perjuangan yang berat.
0: Nah, berarti sekarang artinya 50 orang ini tersebar juga di seluruh wilayah Tarakan ya. Mungkin ada Tarakan Barat, Tarakan Timur gitu ya.
1: Iya, kita tersebar semua.
0: Iya. Kemudian kita akan beralih ke Mas Boni Yuwono. Mas Boni, mungkin apa ya? Ada yang menginspirasi atau mungkin ada secara pribadi ya? Apa yang menjadi alasan bergabung dengan Korlakar nih awalnya?
6: Awalnya sebelum gabung Korlakar, kalau dari saya pribadi tuh kami sudah bergabung di namanya Red Car. Sudah bergabung Red Car, tapi dengan siringnya waktu anggotanya pada hilang-hilang. Pada saat itu kejadian TKP di perikanan.
0: Di perikanan.
6: Ketemulah sama Korlakar tadi nih. Ini siapa nih? Ikut pemadaman juga. Cari tahu. Oh, Korlakar. Akhirnya saya bergabung. Dan sekarang sampai bisa menjadi Kabit Humas juga.
0: Ya. Tahun berapa Mas Boni bergabung sama Korlakar?
6: Sekitar tahun 2023.
0: Ya. Nah, kita tahu bahwa di Tarakan ini kan juga banyak ya kampung-kampung di pesisir ya Mas Budi, Mas Boni. Nah, ini juga memerlukan gerak yang cepat nih. Apakah tim-tim mungkin anggota yang di sana juga selalu standby mungkin dengan alat pemadam portable-nya atau seperti apa gitu ketika mungkin untuk mengantisipasi ketika ada apa pertolongan awal ya untuk kebakaran yang di pesisir gitu.
1: Ya. Jadi untuk pengalaman sebelumnya ya. Mungkin kalau di memang kita memang rekrut teman-teman yang masing-masing wilayah biasanya. Ada yang Kalimantan Timur, Tengah, Barat gitu ya. Tarak Alhamdulillah ya. Teman-teman kita ada tersebar di mana-mana. Jadi ketika memang ada terjadi hal-hal yang misalnya kebakaran seperti itu, kita respon kita cepat. Apalagi kita juga tergabung ya, teman-teman tergabung dengan WhatsApp grup kebencanaan. Ketika itu memang terjadi kebakaran atau kebencanaan lain, kita dapat respon yang cepat dan cepat gitu ya. Artinya juga kita juga peralatan juga didukung dengan peralatan yang portable, misalnya kendaraan kita juga saat ini memang kita modif, ya kan, kita apa namanya lengkapi dengan mesin portable. Jadi kalau di pesisir itu kita ketahui bahwa akses jalannya memang agak sulit, ya kan, ada yang akses jalan yang mungkin tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, ya kan. Dengan kendaraan-kendaraan yang kita modifikasi ini, alhamdulillah kebakaran-kebakaran yang ada di pesisir misalnya bisa tertangani dengan cepat gitu.
0: Nah, kalau selama ini Mas Budi ya, terkait dengan sosialisasi kan ada regenerasi untuk memotivasi para pemuda juga biar bergabung ketika ada suatu kebakaran. Seperti apa mungkin yang dilakukan, ada ajakan-ajakan ke masyarakat, ada sosialisasi keluar gitu dari Korlakar sendiri?
1: Iya. Alhamdulillah ya, dalam dekade berapa tahun ini kita memang ada program ya, bahkan sudah kita lakukan juga dulu, kita dipercaya terkait dengan apa namanya memberikan penyuluhan kepada anak-anak pramuka waktu itu. Jadi pada saat itu ada anak-anak pramuka yang sedang berkemah ya, jadi kita diminta untuk pembinanya untuk menjadi narasumber lah waktu ya. Jadi di situ kita mengedukasi kepada adik-adik nih, kita memberikan kesadaran lingkungan ya kan, misalnya apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu bencana atau kebakaran ya. Jadi dan kalau tidak salah kemarin juga teman-teman dari Humas juga ngadain kegiatan juga ya terkait dengan edukasi pendidikan di sekolahan ya Mas Boni ya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik ya. Intinya kita ingin mengajak kepada generasi pemuda-pemudi Tarakan ya, pada khususnya ya, mudah-mudahan ini bisa tersebar juga di seluruh apa namanya Nusantara Indonesia gitu ya, supaya apa namanya apa yang bisa kita lakukan, yang kami lakukan saat ini bisa memberikan inspirasi bahwa adik-adik kita gitu ya.
0: Oke. Nah, saya beralih ke Mas Boni. Mas Boni, kalau untuk relawan ini, apakah juga mendapat pelatihan khusus gitu, mungkin dari pihak lain, mungkin ada damkar atau seperti apa, kolaborasi gitu untuk pelatihan bersama?
6: Kalau untuk pelatihan dari Intasi kita ada, bahkan anggota ada sudah yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dari Intasi tersebut.
0: Nah, ini berapa lama biasanya latihan ini dilakukan gitu oleh teman-teman relawan? Berapa lama?
6: Mungkin kalau seminggu? Biasanya setiap minggu.
0: Setiap rutin, minggu ya, rutin ya.
6: Setiap minggu rutin. Latihan.
0: Ini untuk mengasah skill, juga menambah skill. Dan tadi kan disampaikan Mas Budi bahwa ini ada apa, cakupannya lebih luas. Jadi namanya Relawan Bencana Kota Tarakan. Nah, kalau mungkin dari nama awal Korlakar Kebakaran ini kan mungkin sudah lebih ano. Kalau pelatihan yang lainnya seperti penanganan bencana ketika ada longsor, nah itu seperti apa? Mungkin apakah juga pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan pertolongan pertama dan lainnya?
6: Pernah. Kalau untuk segala bencana pernah juga kami melakukan pelatihan seperti tanah longsor, pencarian orang tenggelam, itu semua sudah.
0: Oh ya, istilah ikut terlibat ya.
6: Sudah ikut terlibat.
0: Baik, jadi makanya segala lini lah bahasanya ya. Apa yang membutuhkan bantuan
6: kami siap turun.
0: Siap turunnya.
1: Ya, kita bahkan pernah melakukan simulasi juga gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan atau simulasi itu kan penting ya,
0: materi
1: ya. Jadi dulu kita bergabung dengan kelurahan ya, kelurahan kabupaten ya kan, dengan stakeholder lainnya. BBD juga pernah hadir juga pada saat itu yang untuk mendampingi kegiatan kita. Bahkan teman-teman sudah tergabung dengan Pokja Kelurahan Kampung 4. Ya kan, jadi artinya di situ kita sudah melakukan simulasi atau kegiatan-kegiatan gitu yang sering kita lakukan gitu.
0: Nah, Mas Budi, kita juga tahu bahwa ini relawan. Masuk sarana prasarana yang awal yang dimiliki tentu juga dari pribadi ya.
1: Betul.
0: Nah, kita tanya aja langsung untuk operasionalnya seperti apa untuk mendukung kegiatan mereka, kawan-kawan kan butuh juga peralatan, karena ketika kita menyelamatkan mungkin kebakaran, jangan dulu apa alat kita yang untuk melindungi diri kita dulu ya sebelum menyelamatkan. Barangkali seperti apa bisa diceritakan singkat terkait dengan sarpras yang awal dimiliki.
1: Iya, iya. Kalau peralatan memang kita dulu hanya apa adanya ya gitu. Dulu kan kita kan masih tergabung ya, artinya peralatan sarana peralatan untuk pemadaman itu sangat minim sekali. Tapi apa yang bisa kami support untuk masyarakat kami lakukan gitu ya. Kita juga dulu namanya relawan ya, kita juga mensupport ya terkait dengan kebakaran ya kan, terus tanah longsor apa segala macam, kita selalu di bawah BPD atau kalau di kehutanan kita di bawah KPH ya, KPH biasanya kan, atau PMK lah gitu ya. Kita mensupport pekerjaan mereka gitu ya, aktivitas mereka, sehingga seiring waktu juga secara perlahan-lahan peralatan kita sudah mulai apa namanya, sudah cukup baik atau istilahnya memadai lah ya, dengan swadaya teman-teman juga ya kan, urunan apa segala macam, akhirnya kita bisa memberikan peralatan. Dan juga di samping itu juga kita dapat bantuan dari warga masyarakat ya, terkait dengan apa namanya,
0: dukungan
1: peralatan-peralatan yang
0: apa
1: juga
0: yang
1: dari instansi juga.
0: Instansi.
1: Juga ya. Alhamdulillah lah.
0: Oke. Nah, sekarang Mas Budi, apa yang masih menjadi tantangan yang sering dihadapi Korlakar ya saat melakukan pemadaman atau mungkin saat berkecimpung atau turun langsung ke lapangan terkait dengan kebencanaan gitu?
1: Ya, ya mungkin lebih peak-nya teman-teman yang bisa ngerasain. Karena begini Mas Arya, jadi kalau kita suka dukanya itu mungkin lebih banyak dukanya ya gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita sebagai relawan ya, kita kan ingin mengabdi kepada masyarakat ya, kita ingin membantu gitu ya. Memang sulit ya kita menghadapi di lapangan atau apalagi kita berhadapan dengan masyarakat ya kan, masyarakat luas yang mungkin mereka nggak tahu resikonya gitu ya. Salah satunya pada saat kita melakukan pemadaman gitu ya, mungkin barangkali

0: Saya beralih ke Mas Boni ya. Mungkin pernah pengalaman yang seperti apa yang istilahnya itu sangat berkesan ya ketika bergabung dalam Korlaktar?
1: Kalau yang berkesan sih ketika kita bantu masyarakat yang lagi terkena musibah, dari korban mengucapkan terima kasih kepada kita.
0: Iya, berarti artinya sekarang juga respon masyarakat sudah cukup baik ya.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan sosok inspirasi kita, ada Bapak Budi Haryanto atau Mas Budi dan Mas Boni Wono ya. Memang sosok relawan yang awalnya hanya 8 orang, tapi sekarang bisa mengajak teman-teman relawan untuk bencana yang ada di Kota Tarakan menjadi 50 orang dan tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kota Tarakan. Selanjutnya kita akan juga menyimak perbincangan sosok inspirasi lainnya dari RRI Banjarmasin. Namun saya sebelumnya kita akan persilakan yang satu ini. Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Inspirasi Kita dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 1 Banjarmasin. Di sana ada rekan saya Faisal Hasan yang akan berbincang dengan narasumber kita pada siang hari ini. Silakan rekan Faisal.
2: Terima kasih Heri Susanto. Baik pendengar dan juga pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar persoalan api dan asap. Jadi di balik upaya pemadaman ada perjuangan para petugas yang berjibaku di lapangan menghadapi panas, medan yang sulit serta berbagai risiko demi mencegah api meluas dan melindungi masyarakat serta lingkungan. Nah, penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi lintas instansi dan juga dukungan masyarakat. Nah, lantas bagaimana peran petugas dalam menangani karhutla di Banjarmasin? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana masyarakat dapat turut mencegah terjadinya kebakaran? Sudah bersama saya saat ini dan kita akan bahas ini bersama Bang Hanapi Asnan SAP selaku analis mitigasi bencana BPBD Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Bang Hanapi.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Bang?
3: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan ya, lengkap dengan dengan seragam yang saat ini ya, Bang Hanapi. Baik Bang, kabarnya sehat ya Bang ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Bagaimana dengan asap?
3: Asap masih, tapi tetap harus sehat terus kita.
2: Tetap harus sehat. Baik, bagaimana nih peran BPBD bersama petugas pemadam kebakaran, relawan dan juga instansi terkait dalam menangani karhutla mulai dari laporan masuk Bang hingga api yang berhasil dipadamkan?
3: Baik, sebelum kita masuk ya, saya mau menyapa Bang
2: Heri Susanto,
3: Boni dan Budi ya yang sudah berjibaku di penanggulangan bencana. Pertama kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih atas dedikasinya, dengan tulus terjun ke lapangan untuk membantu di penanggulangan bencana.
2: Ya, mereka adalah sosok inspirasi kita ya dari Tarakan ya, dan bagaimana suka dukanya di sana, dan ternyata hanya ucapan terima kasih itu sudah menimbulkan rasa bangga yang luar biasa begitu ya dari sosok inspirasi kita yang ada di Tarakan. Baik nih Bang, silakan apa yang ingin disampaikan untuk tadi pertanyaan yang kami sudah sampaikan untuk Bang Hanapi.
3: Baik, izin mungkin saya bercerita dikit dulu ya. Jadi background saya itu sebenarnya relawan juga, relawan. Jadi dulu itu merasakan lah apa yang kawan-kawan rasakan saat ini, di mana dengan segala keterbatasannya harus melaksanakan tugas, bahkan dituntut harus cepat dan sempurna. Jadi saat ini ya kami di pemerintah Kota Banjarmasin melalui BPBD Kota Banjarmasin sudah berusaha ini untuk merangkul kawan-kawan relawan dengan aksi nyata, di mana di kita di Banjarmasin ini sudah mendirikan 3 pos lapangan. Nah, jadi ada di Kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut dan juga Pemungus Dalam, di mana kelurahan-kelurahan ini yang memang berada di perbatasan-perbatasan Kota Banjarmasin dan berpotensi terjadi kebakaran lahan. Jadi setiap pos itu terdiri dari 15 orang. Dominannya mereka dari relawan, ada 8 orang relawan, kemudian TNI Polri, masyarakat sekitar juga kita libatkan di situ, dan anggota BPBD tentunya, dan juga anggota Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi 24 jam itu di posko itu ya, bukan hanya memadamkan ya, mereka juga melaksanakan aksi-aksi mitigasi.

0: rekomendasi berarti penyuluhan ke masyarakat di sekitar, kemudian pembasahan lahan yang berpotensi terbakar, dan juga patroli keliling di situ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar, mengingatkan di mana di kejadian-kejadian di Banjarmasin ini didominasi oleh kelalaian, ya, dalam artian ada yang membakar sampah ditinggalkan atau kelupaan. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat atau tim kita ketemu, langsung kita beri himbauan atau langsung kita padamkan. Jadi itu yang sudah pemerintah Kota Banjarmasin laksanakan untuk saat ini.
1: Mungkin seperti apa yang sudah disampaikan sosok inspirasi dari Tarakan tadi juga, ya Bang Hanapi, ada juga tantangan terbesar yang dihadapi petugas kalau untuk Banjarmasin nih, petugas saat memadamkan karhutla ya, terutama terkait akses lokasi ini ya, Bang, dan juga ketersediaan air, kondisi cuaca, dan keselamatan personel. Ini bagaimana, Bang?
0: Mengingat sekarang kemarau ya, jadi untuk air ini memang sangat sulit dan di beberapa titik tidak ada sama sekali. Jadi di pos lapangan kita itu kita standby kan satu unit tangki dan juga satu unit relawan portable untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Dan juga kita kerjasama ya dengan PDAM, di mana sekarang PDAM itu mempersilahkan kita untuk menggunakan air mereka untuk pelaksanaan pemadaman. Jadi untuk saat ini alhamdulillah masih bisa teratasi, karena
1: untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau, hutan gitu yang masuk ke dalam itu bagaimana, Bang?
0: Iya. Jadi ada kejadian ya di minggu yang lalu itu, memang Banjarmasin ini kecil, cuman ada beberapa wilayah yang memang aksesnya juga sangat susah. Nah, dan kita koordinasi nih dengan BPBD provinsi, dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk melakukan helibombing. Jadi sudah ada 3 kali ya kita meminta helibombing untuk di wilayah Kota Banjarmasin, dan alhamdulillah bisa teratasi karena vegetasi atau tanah yang ada di Kota Banjarmasin ini hampir tidak ada tanah gambut. Jadi tanah atas ya, kalau kita padamkan itu bisa padam seutuhnya. Itu.
1: Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa yang masih menyala begitu di bawah tuh ya, di bawah tanah itu begitu ya, Bang Hanapi ya. Itu memang karakter tanah gambut begitu ya.
0: Untungnya di Banjarmasin ini hampir tidak ada ya untuk tanah gambut itu.
1: Baik, Bang, strategi BPBD ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar nih, bagaimana nih, Bang?
0: Iya,
1: cukup memancing emosi atau bagaimana nih, Bang?
0: Iya, jadi kalau bicara masalah karhutla ya, kita tidak bicara di masa kemarau aja. Jadi kita dari BPBD, dari relawan juga sama-sama itu mengedukasi itu sejak-sejak di musim hujan juga tetap kita laksanakan. Jadi kita himbau secara langsung, kita adakan sosialisasi dengan Dinas Pertanian sebagai narasumber di situ supaya untuk pengolahan lahan pasca panen itu. Jadi artinya setelah panen itu solusinya itu bukan hanya dibakar, mungkin ada cara-cara lain yang mereka sampaikan oleh Dinas Pertanian ya. Nah, kemudian kita juga bentuk kelurahan tangguh bencana. Jadi di Banjarmasin ini sudah ada 5 kelurahan tangguh bencana, termasuk kelurahan-kelurahan yang paling rentan ya untuk kebakaran lahan ini. Jadi sudah dibentuk kelurahan tangguh bencana, di sana ada forum-forum relawannya yang kita bentuk untuk apa ya, mendekatkan dengan kita. Jadi mereka menjadi bagian dari penanggulangan bencana.
1: Jadi ada beberapa yang rentan, di mana saja tuh, Bang?
0: Jadi untuk kelurahan tangguh bencana ya, pertama itu di Kelurahan Sungai Andai. Jadi ada Kelurahan Sungai Andai, Sungai Lulut, Pemurus Dalam, Kuinci Ucuk, dan juga Teluk Dalam. Jadi itu sudah kita bentuk kelurahan tangguh bencana, karena mereka kelurahan yang apa ya, ancaman bencananya multi apa ya, macam-macam lah gitu. Selain karhutla juga banjir di sana.
1: Bang, seberapa penting kecepatan laporan masyarakat dalam proses pemadaman, dan apa yang harus dilakukan warga ketika menemukan titik api atau kepulan asap, Bang?
0: Iya, jadi untuk masyarakat sekarang ini sangat cepat ya. Jadi beberapa detik setelah kejadian mereka langsung update di status atau di media sosial. Kemudian juga pemerintah Kota Banjarmasin juga mempunyai kanal aduan ya, di call center ini 112 itu sangat mudah. Jadi semua laporan yang di Kota Banjarmasin rata-rata sudah tertangani lah seperti itu.
1: Mereka aktif di sana di 112 itu ya, Bang?
0: 112, iya.
1: Oke. Okay. Ini untuk evaluasi BPBD bagaimana, Bang, terhadap kesiapan personel, peralatan pemadaman, dan juga koordinasi lintas instansi dalam penanganan karhutla?
0: Iya, untuk lintas instansi ya pastinya nanti harus kita tingkatkan lagi ya, dengan mungkin pembentukan tim lintas sektor itu. Kemudian untuk ini ya, koordinasi tadi memang secara anu sudah jalan sih, semuanya sudah jalan.
1: Sudah jalan semua.
0: Iya.
1: Ini untuk pesan, nah ini langkah konkret yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan petugas yang berjibaku langsung ke lokasi kebakaran, karena mereka ini adalah pahlawan yang harusnya mereka juga selamat begitu ya, bukan hanya menyelamatkan begitu ya, Bang Hanapi ya.
0: Iya,
1: sampai ada narasi begini, karhutla tak kunjung padam, relawan, ini suara dari relawan, tenaga kami habis terkuras. Ini bagaimana nih, Bang Hanapi?
0: Iya, sebelumnya kami ini apa ya, banyak-banyak minta maaf lah seperti itu. Karena ya kami tidak bisa mungkin merangkul semua ya.
1: Yeah.
0: Pertama apa ya, BPBD Kota Banyumasin ini lingkupnya kan Kota Banyumasin. Nah, kalau kita bicara masalah relawan, otomatis kan se-nasional atau se-Kalimantan Selatan ya itu. Jadi untuk saat ini kami sudah berupaya sebisa mungkin, mulai dari pemeriksaan kesehatan untuk tim relawan ini, kemudian kami berikan suplemen juga, vitamin untuk mereka. Walaupun dengan lingkup yang terbatas tadi, mungkin beberapa wilayah aja di Banyumasin juga kami memfokuskan di wilayah yang memang rawan ya, bakaran lahan, kami dirikan pos dan kami memberdayakan relawan di sekitar situ. Jadi belum bisa juga untuk mencakup relawan seluruh Kota Banyumasin. Mudah-mudahan nanti bisa lah kami rangkul semua
1: kedepannya begitu, Bang.
0: Ya. Karena jujur ya, saya ini backgroundnya juga relawan. Jadi merasa gimana rasanya gitu,
1: ya,
0: di lapangan sampai tenaga habis, waktu habis, gitu, sampai kita mengeluarkan uang pribadi ya untuk keperluan di lapangan itu.
1: Bicara uang pribadi nih, Bang Hanapi, seperti narasumber kita juga sosok inspiratif yang ada di Tarakan tadi ya. Ada sedikit yang disinggung di situ mengenai biaya operasional relawan yang juga menjadi isu yang ramai nih ya, Bang ya. Ini bagaimana nih, Bang? Tadi sudah Bang Hanapi juga mengatakan mengeluarkan uang pribadi.
0: Iya.
1: Bagaimana nih, Bang?
0: Kalau bicara di pemerintahan ya, jadi kita sudah memang secara sudah ada anggaran ya,
1: ada anggaran
0: kegiatan-kegiatan pos itu. Nah, kemudian mungkin ini sedikit apa ya, klarifikasi ya, apa yang viral di media, di mana ada narasi untuk Kalimantan Selatan ya mendapatkan 10 miliar misalnya atau 100 miliar ya, lupa ya.
1: Itu mitos atau fakta, Bang?
0: Nah, jadi kita luruskan ya. Jadi mungkin kalau disebutkan itu angka uangnya, sebenarnya angka uangnya. Cuman gilanya di lapangan ya, kita di daerah itu kadang-kadang dapat bantuannya itu udah berbentuk barang, semisalnya APD, dan itu bukan hanya instansi pemerintah kota aja yang dapat. Jadi yang vertikal, kawan-kawan dari TNI Polri juga mendapatkannya.
1: Bagi-bagi
0: jadi
1: kue,
0: ya bukannya uang 100 miliar misalnya dikasih ke gubernur, itu bukan seperti itu. Jadi sampai ke daerah itu sudah berbentuk barang lah seperti itu. Itu termasuk juga APD, kemudian masker, vitamin, lain sebagainya, itu bentuknya seperti itu. Jadi mungkin kawan-kawan relawan ya, ini sekedar informasi aja, berarti apa ya, bahwa yang pemerintah premium itu bukan membentuk uang, macam-macam lah gitu.
1: Jadi itu yang sudah disampaikan, itu klarifikasinya
0: ya,
1: begitu ya, Bang.
0: Supaya sama-sama nyaman lah. Jadi jangan sampai hal seperti ini menjadi ya, penghambat ya, atau menjadi pembatas nanti kita dengan relawan. Karena kita tanpa relawan juga tidak bisa buat apa-apa. Jadi kita harus saling apa ya, berjalan bersama lah untuk penanggulangan bencana ini.
1: Oke, okay. Baik, Bang Hanapi. Terakhir nih pesan Bang Hanapi kepada masyarakat Kota Banjarmasin agar turut berperan aktif dalam mencegah karhutla dan mendukung tugas para petugas di lapangan, bagaimana nih, Bang? Imbauan-imbauan apa yang menyentuh begitu?
0: Ya, pertama ya, kita harus peduli lah. Dalam artian jangan sampai untuk saat ini ya, penyebab sini ini memang kebakaran lahannya sedikit. Jadi sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Oktober kemarin sudah 77 kejadian, walaupun skalanya kecil-kecil, tapi ini juga tetap menjadi catatan ya, bahwa angka ini dari tahun kemarin-kemarin itu semakin menaik gitu. Jadi mohon kepada masyarakat ya agak sedikit peka, dalam artian mungkin kalau untuk membakar sampah jangan dulu lah, atau nggak usah sama sekali gitu, karena banyak kebakaran lahan ini diakibatkan akibat membakar sampah itu yang ditinggalkan atau kelupaan merambat ke apa ya, semak belukar, karena kondisi saat ini sangat kering, jadi kepancing sedikit aja sudah tidak bisa dikendalikan lagi seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya kita semua sama-sama menjaga supaya kita bisa menghirup udara yang nyaman lagi dan bisa melihat matahari ya, kita udah lama ini nggak lihat matahari menampakkan bentuknya,
1: dan matahari yang ada juga agak aneh terlihatnya ya bang, karena tertutup asap.
0: Kayak
1: ya
0: bulan gitu ya
1: seperti bulan baik
0: ya itu. Kemudian untuk relawan tetap semangat dan apa ya, tetap kerjasama, kompak selalu. Kita sama-sama dari pemerintah, dari swasta atau relawan, kita sama-sama dengan tujuan yang sama ya, untuk kemanusiaan, terus semangat aja supaya kita bisa mengembalikan udara di Kalimantan ini menjadi layak lagi untuk dihirup.
1: Udara yang sehat, kita membuka jendela pagi-pagi itu betul-betul segar. Kita hidup itu adalah udara yang bersih, oksigen, bukan asap gitu ya. Bahan Api, terima kasih banyak sudah hadir di sini memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan sampai di sini, kami baru saja bersama dengan Bang Hanafi Asnan, SAP, Analis Mitigasi Bencana BPBD Kota Banjarmasin. Dan terima kasih untuk informasinya ya Bang. Dan dari perbincangan ini kita bisa memahami bahwa penanganan karhutlah bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan kerjasama semua pihak. Dan kami kembalikan untuk Mas Heri Susanto di RRI Tarakan.
2: Baik, terima kasih rekan Faisal Hasan dari RRI Banjarmasin ya, sudah berbincang bersama narasumber kita yaitu ada Bapak Hanafi Asnan. Dan pendengar pemirsa, kita juga sudah mendengarkan ya paparan dari beberapa narasumber kita. Dari Tarakan juga ada Bapak Budi Haryanto dan Pak Boni, juga dari Banjarmasin ada Bapak Hanafi Asnan ya. Kami juga akan mengundang Anda pendengar pemirsa jika ingin bertanya langsung kepada dua narasumber kami yang ditarakan, ataupun untuk nanti yang ingin bertanya di Banjarmasin ya, untuk narasumber yang Bapak Hanafi di Banjarmasin, ditarakan Anda bisa menghubungi di nomor 0821-5320-9845 atau juga dapat menuliskan ya komen di live chat YouTube kami di RRI Tarakan Official, dan kami juga akan mempersilahkan ya rekan-rekan yang ada di Samarinda, Nunukan, Palangkaraya untuk bertanya kepada narasumber kita di siang hari ini. Saya persilakan terlebih dahulu ada dari Samarinda, mungkin rekan Muhammad Fadel ini untuk bertanya kepada narasumber di Tarakan. Silakan Bang Fadel.
3: Ya baik, terima kasih rekan Heri. Saya ada pertanyaan untuk Tarakan dan juga Banjarmasin ya rekan Heri. Yang untuk Tarakan, untuk Pak Budi Haryanto dan juga Mas Boni ya. Karena kita tahu ya, menjadi relawan kebakaran ini bukan hanya membutuhkan keberanian ya, tetapi juga kepedulian dan juga pengorbanan. Tadi Mas Boni menceritakan beliau berawal dari satuan Red Car katanya, tapi begitu ini ada peralihan masuk ke Korlakar ya.
2: Korlakar.
3: Nah, pertanyaan saya, bagaimana kira-kira Pak Budi Haryanto ya menjaga semangat agar Korlakar tetap konsisten ya menjalankan tugas kemanusiaan meskipun harus menghadapi resiko dan tantangan di lapangan, agar mereka juga tetap betah ya. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Budi Haryanto di Korlakar Tarakan. Yang untuk Bapak Hanafi Asnan dari Analis Mitigasi Bencana BPBD Banjarmasin, ya seperti tadi disampaikan bahwa para relawan ini sering menjadi garda terdepan ketika kebakaran dan bencana terjadi, tetapi mereka juga membutuhkan perlindungan ya, serta dukungan yang memadai. Nah, menurut Pak Hanafi ini, dukungan apa yang paling dibutuhkan para relawan agar mereka dapat menjalankan tugas kemanusiaan secara optimal? Ini pertanyaan saya untuk dua narasumber, rekan Heri.
2: Ya, baik, terima kasih Bang Fadel. Pertanyaan dari Samarinda. Mungkin Mas Budi bisa langsung dijawab ya, nanti sama Mas Boni. Bagaimana untuk menyemangati para relawan di Tarakan, khususnya Mas Boni sendiri, untuk bersemangat tetap eksis ya, itu setiap ada informasi tentang kebencanaan langsung turun ke lapangan. Silakan Mas Budi dulu.
4: Iya, terima kasih Mas Heri. Ya, untuk menjaga apa namanya ya, kawan-kawan
2: semangat.
4: Tadi semangat tadi Mas Boni sampai masuk ke Kolakar ya, sebetulnya nih namanya relawan dari hati sebenarnya. Kita nggak bisa apa-apa gitu ya, tapi semua itu kembali kepada si orang atau personil itu sendiri ya. Kenapa dia memilih ke relawannya. Tapi saya menganggapi seperti ini gini ya. Kita kan memang mayoritas kita nih teman-teman yang usianya yang apa namanya relatif pemuda-pemudi lah ya. Jadi mungkin saya bisa bayangkan bahwa teman-teman itu kenapa banyak memilih bergabung ke relawan, karena ya itu, karena teman-teman yang usia muda jadi ngobrolnya tuh mungkin lebih asik ya, mungkin pada saat itu ya. Tapi saya juga ambil hal yang positifnya adalah kami saling koordinasi ya. Jadi tidak hanya itu aja, tapi kami setiap minggu atau setiap melakukan kegiatan kita melakukan evaluasi. Itu yang membuat teman-teman lain itu ya, ketika ada apa namanya bencana apapun, kita mengevaluasi suatu apa namanya aktivitas kegiatan ya kan, kita bertukar pikiran gitu ya. Namanya relawannya seperti itu ya. Kita tidak hanya melakukan suatu fisik, tapi bagaimana berkolaborasi inovatif apa namanya. Jadi teman-teman tuh punya ide-ide, jadi mereka tuh bisa meluangkan apa namanya apa yang mereka pikirkan gitu ya, inovasi bagaimana mengembangkan suatu apa namanya inovatif, terus seperti kebencanaan seperti pasca ya. Jadi mereka tuh banyak ngobrol ke relawan gitu ya, daripada mereka lebih ke ya istilahnya mereka di instansi ya, mungkin ya mungkin ada baiknya juga gitu ya, tapi mereka lebih akrabnya mungkin kalau lebih ke relawan tuh lebih enaknya lebih sih. Mungkin saya lebih melihatnya seperti itu gitu ya.
2: Jadi untuk menyemangati juga sering kumpul gitu.
4: Betul Mas. Sekali gitu ya.
2: Kalau Mas Boni mungkin ada tambahan untuk menyemangati diri seperti apa?
5: Kalau untuk menyemangati diri biasanya kami sering ngumpul di posko, bercanda ria, tawa, dan biasanya kami sering berbagi pengalaman. Seperti pengalaman saat kita menjalankan tugas kita di lapangan. Jadi saling sharing lah.
2: Kalau dukungan dari keluarga seperti apa selama ini?
5: Kalau dukungan dari keluarga tetap beri semangat dan tetap hati-hati di lapangan.
2: Di lapangan. Okay. Baik, mungkin pertanyaan dari Bang Fadel ya, bisa dijawab oleh Pak Hanafi yang ada di Banjarmasin. Mungkin kami persilakan Pak Hanafi.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat ini ya, sangat berat sekali ini untuk dijawab. Ya, namun harus kita jawab ya. Mohon izin menjawab pertanyaan tadi. Dukungan apa sih yang relawan perlukan ya? Karena saya sendiri pernah di dunia relawan ini, jadi yang pasti dukungan sebenarnya profesional ya, yang harus kita dukung, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga perlu dukungan peralatan seperti untuk kahutla sendiri, selang, kemudian mesin BBM itu pasti juga diperlukan. Yang terakhir itu pelatihan ya. Pelatihan ini sudah kami laksanakan juga. Kita melaksanakan pelatihan gabungan, kemudian simulasi supaya ada gambaran nyatanya. Dan itu sudah kami laksanakan. Untuk yang tiga ini di Banyumasin ya, khususnya sudah kita laksanakan di pos-pos lapangan tadi, di mana mereka sudah kita akomodir BBM-nya, personalnya, kemudian konsumsinya juga kita akomodir, kemudian untuk peralatan juga kita sokong di lapangan. Jadi kalau di Banyumasin sudah kita laksanakan.
2: Ya baik, terima kasih Bapak Hanafi atas jawabannya ya, pertanyaan dari Bang Fadil yang di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, kita juga mempersilakan ya rekan kita yang ada di RRI Nunukan, ada Rista. Ya, kami persilakan untuk bertanya kepada narasumber kami di siang hari ini, baik di Tarakan mungkin juga yang ada di Banjarmasin. Silakan, Rista.
6: Baik, Bang, saya mau tanya yang pertama ke Pak Budi. Untuk masyarakat yang mungkin tertarik bergabung menjadi relawan, konsekuensi atau resiko nyata apa sih di lapangan yang mungkin terjadi sehingga mereka ada gambaran, mereka tahu dulu resikonya dan lebih siap lagi untuk menjadi relawan. Kemudian yang kedua untuk Pak Hanafi, saya mau tanya Pak, miskonsepsi soal penanganan karhutla yang masih sering beredar di antara masyarakat sejauh ini apa? Itu aja Bang, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Rista dari RRI Nunukan ya. Satu pertanyaan buat narasumber kita yang ditarakan ya. Ini terkait dengan risiko yang disampaikan kepada para relawan yang ketika mereka ingin bergabung bersama relawan yang ada di Kota Tarakan. Baik, silakan Mas Budi, mungkin bisa langsung dijawab ya. Mungkin sebelum bergabung sudah dikasih tahu nih bahwa relawan ini risikonya seperti apa dan mungkin dalam merekrut ini hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh para peserta yang ingin bergabung gitu.
4: Siap. Oke, jadi ya alhamdulillah kalau ada teman-teman yang mau bergabung ya, ya tentunya semua pasti ada impact lah, yeah. Gitu ya, impact gitu. Jadi kalau teman-teman bergabung, ya siapapun yang bergabung tentunya kami akan melakukan testimoni apa segala macam, wawancara segala macam ya. Memang yang disampaikan sama Ibu tadi memang benar. Jadi kita akan sampaikan di depan dulu. Mm-hmm. Ya kan? Di situ kita ada formulir. Di situ kita sudah punya apa namanya? Tata tertib atau aturan segala macam yang harus disepakati bersama gitu ya. Memang kita hal-hal yang resiko-resiko seperti itu ya ketika terjadi ke lapangan, siapa sih yang nangani ini gitu ya. Memang itu menjadi tanggung jawab kami sebagai relawan gitu ya. Tapi setidaknya di awal pada saat apa namanya teman-teman ingin bergabung, kami sudah sampaikan bahwa apa namanya baik itu kesehatan segala macam, uh-huh. Memang secara prinsip memang ditanggung pribadi ya gitu ya. Tapi tidak semua ditanggung secara pribadi, tapi kalau itu memang menjadi kegiatan yang memang harus ditugaskan dari kami sebagai relawan bencana Kota Tarakan, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus relawan bencana Kota Tarakan. Mungkin cara singkatnya seperti itu Pak Yeri.
2: Baik, terima kasih Mas Budi ya atas penyampaian. Jadi sebelum bergabung di Korlakar atau relawan kebencanaan di Kota Tarakan, memang sudah ada hal-hal yang disampaikan agar memang sudah jelas ya, ketika ada niat tulus bergabung nanti akan tersalurkan atau bisa membantu masyarakat. Mungkin pertanyaan dari Nunukan, kami persilakan untuk Bapak Hanafi di Banjarmasin ya, terkait dengan miskonsepsi tentang penanganan karhutla ini. Ya.
6: Miskonsepsi
2: atau miskoordinasi ini maksudnya. Miskonsepsi. Iya. Silakan Pak Hanafi.
0: Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Jadi ini sekalian mengeluarkan unek-unek juga ini kami di BBBD Kota Banjarmasin. Jadi yang pertama mungkin terkait viral, video-video viral ya di lapangan itu mungkin banyak dari kawan-kawan yang mengupload foto atau video-video kegiatan. Jadi kami di BPBD perpanjangan tangan pemerintah juga setiap hari juga turun juga ke lapangan, cuman ya mungkin keterbatasan tim kami di lapangan itu kadang-kadang ada yang tidak atau belum ahli untuk membuat video, jadi kadang-kadang tidak terlihat lah. Jadi di Kahutla ini jarak pandang terbatas ya, jadi saat penanganan itu kita 10 atau 20 meter nggak kelihatan para petugas itu. Nah, pada dasarnya tim kami selalu ada di lapangan, cuman kadang-kadang tidak terlihat seperti itu. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat atau sebagian kawan-kawan tidak mengetahui keberadaan kami. Jadi mungkin dikira kami tidak ada di situ. Sebenarnya ada. Cuman tadi untuk penanganan bencana lain kan untuk fokus di satu titik ya. Misalnya tanah longsor, jadi mungkin seluruh relawan ngumpul di situ kelihatan, oh ini petugas ini, petugas itu. Sedangkan kalau kita bicara Kahutla ini bisa hektar ya luasnya. Nah, di mana di situ mungkin tidak bisa terekspos semua. Jadi ada yang mencari si A, oh tidak ada, si B tidak ada, bukannya tidak ada ya, cuman mungkin tidak terlihat aja. Pada dasarnya kami selalu ada di lapangan, mungkin itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait wilayah administrasi, kami di BBD ini mengacu di keluasan wilayah ya, misalnya Kota Banjarmasin, jadi wilayah kerja kami itu di Banjarmasin. Nah, ketika ada yang melapor dari kabupaten atau kota tetangga, itu sebenarnya dilema. Jadi kami harus koordinasi dulu ke atas untuk masuk ke wilayah yang lainnya seperti itu. Jadi tidak bisa langsung masuk gitu. Walaupun ya seharusnya kemanusiaan ini di atas semuanya ya. Tapi karena kami di pemerintahan, kami ada apa ya, aturan yang harus kami jalankan dulu. Namun pada dasarnya Pak Wali Kota, Pak Haji Muhammad Yamin sudah menginstruksikan untuk membantu. Jadi sekarang kami perbatasan bisa langsung kami bantu untuk wilayah-wilayah itu. Misalnya di wilayah Barito Kuala, kemudian Kabupaten Banjar dan sebagainya, kami bantu, saling support aja. Mungkin itu ya.
2: Baik, terima kasih untuk Bapak Hanafi atas jawaban yang disampaikan, yang menjawab pertanyaan dari Nunukan tadi ya, dari Kabupaten Nunukan. Dan kita juga akan persilakan rekan kita yang ada di Palangkaraya ya, ada Mas Amin Nudin ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber kami, baik di Tarakan maupun di Banjarmasin. Mas Amin, silakan.
7: Baik, terima kasih Bang Heri. Saya sebelum bertanya sangat mengapresiasi sekali ya untuk Bang Doni, Bang Budi, dan juga Bang Hanapi yang berjibaku di lapangan luar biasa sekali begitu. Dengan kondisi kita kemarau yang panjang ini, luar biasa mereka garda terdepan kita gitu, yang sangat-sangat membantu kita saat ini. Yang jadi pertanyaan kita nih, ini mungkin ketiga narasumber kita saya tanyain ya, mungkin ada beda-beda versinya jawabannya gitu. Yang menjadi kendala di lapangan apa sih sebenarnya saat ini begitu kan, sehingga pemadaman ini cukup sulit lah begitu dilakukan, dan kita merasakan kabut yang lumayan panjang begitu. Apakah ada kekurangan personil di lapangan, atau ada kendala alat, atau ada hal lain yang menyebabkan pemadaman ini cukup sulit dan cukup lama begitu ya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Kita tahu juga bahwa ini kemarau panjang ya, dibeda sama kemarau-kemarau sebelumnya juga. Kendala di lapangan itu apa? Bisa di-sharing nggak ke kita gitu? Atau mungkin apa yang ingin diharapkan kepada pemerintah atau kepada masyarakat setelah mengetahui kendala tersebut? Demikian Bang Heri untuk ketiga narasumber kita.
2: Baik, terima kasih Mas Amin ya. Kita akan langsung persilakan narasumber kita di Tarakan ya. Ini kendala yang di lapangan dihadapi tadi sudah dibahas terkait dengan mungkin Medan, mungkin ada kendala lain, bisa dijawab Mas Budi. Dan harapannya Mas Budi, kalau misalnya ada kelengkapan yang kurang, barangkali harapan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah atau masyarakat ya, tadi terkait dengan penanganan karhutlah. Silakan Mas Budi.
4: Baik, hanya tambahan saja nih.
2: Iya.
4: Jadi mungkin harapannya ya, mungkin juga bagian dari harapan juga kami ya. Jadi kalau misalnya daerah-daerah terpencil itu mungkin yang susah untuk apa namanya air gitu ya, kami juga berharap kepada pemerintah untuk dibuatkan terkait dengan wadah air gitu ya, macam peti apa ya namanya ya. Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas juga ya terkait dengan apa namanya sarana air di tempat-tempat yang mungkin susah rawan gitu ya, memang harus kita
2: ketersediaan air lah ya.
4: Betul, betul sekali. Jadi kayak macam dam air gitu ya di masing-masing ya. Saya rasa itu cukup baik dan efektif ya, daripada kita juga menunggu tim PDAM gitu ya, mungkin jarak yang sangat jauh sekali gitu ya, dengan teman-teman juga bapak-bapak dari BBD, PMK apa segala macam ya. Tapi kalau ada sarana titik atau dam air di sana, mungkin akan lebih efektif lagi gitu ya,
2: lebih cepat gitu ya.
4: Benar.
2: Baik. Baik, sudah dijawab ya pertanyaan dari Mas Amin. Mungkin Bapak Hanafi dari Banjarmasin ya, terkait dengan pertanyaan dari Palangkaraya, kami persilakan untuk menjawab Pak Hanafi terkait kendala.
0: Ya. Ya, mohon izin menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan ini kayaknya sudah dijawab Mas ini ya, kawan-kawan dari Tunukan tadi. Yang pertama ya pasti tadi aksesnya, karena yang kita padamkan ini hutan ya, lahan, artinya tidak ada jalan di situ, itu pertama. Kemudian yang kedua air pasti itu. Ini yang ketiga ini yang paling penting ini, baik dari BBBD ataupun dari kawan-kawan relawan, tenaga, keterbatasan tenaga. Jadi penanganan karhutla ini durasinya lama ya, bukan seperti bencana lainnya yang tangani 12 jam, 24 jam sudah selesai. Durasinya panjang, bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai minggu-minggu. Jadi itu salah satu kendala juga. Jadi kita di tim itu harus memanajemen tenaganya, harus calling gantian supaya pemadaman terus berjalan ya, gantian. Itu sih kendala yang paling terasa di lapangan, sehingga apa ya, supaya penanganan kota itu tidak putus. Jadi gantian nanti 3 jam atau 4 jam keluar calling, ganti lagi ini yang masuk. Untuk saat ini itu sih kendalanya di tenaga tadi, karena di kita juga terbatas untuk personilnya. Di BWD itu ada 26 personil dibagi 3 regu, jadi mereka gantian calling untuk penanganan. Mungkin seperti itu.
2: Baik, terima kasih Bapak Hanafi. Dan untuk rekan Amin yang di Palangkaraya, sudah dijawab sama narasumber kita, baik dari Tarakan maupun dari Banjarmasin. Dan tentunya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini membutuhkan kolaborasi ya, antara masyarakat dan juga pemerintah, baik masyarakat, teman relawan dan lainnya, berkolaborasi untuk bersama-sama bagaimana untuk mengantisipasi minimal kalau sudah pun terjadi kebakaran, juga bagaimana bersama-sama untuk memadamkan. Dan kita harapkan juga bencana atau musibah kebakaran di wilayah Indonesia ini juga segera tertangani. Pendengar dan pemirsa, demikian acara inspirasi kita, program berjaringan Sekorwil 8 Banjar Nusantaraya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di studio, ada Bapak Budi Haryanto dan Bapak Boni Yuwono, serta Bapak Hanafi Asnan SHP yang ada di Banjarmasin. Terima kasih juga buat rekan-rekan Sekorwil 8 Kalimantan. Saya Heri Susanto dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian, dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Pendengar selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI terus menyiarkan dinamika olahraga.
4: Proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lease Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senar Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga

0: memenangkan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, perjuangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Kemenangan ini membawa Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi

0: 3 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3 dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
1: I'm fine.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich
0: harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Kiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri. Kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Dan kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.

sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari Haji. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip,

0: persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
1: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.

0: Pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual,

0: menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
1: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini dan juga

Pameran Pesona kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multi cabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.

2.0. Yurihat 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, lebih semangat lagi.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih

ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Dengan

Area 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, lebih semangat lagi.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, informasi kami hadirkan untuk Anda mengenai Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menjatuhkan sanksi penghentian operasional sementara tanpa batas waktu kepada 91 SPPG yang menjalankan program MBG. Langkah tegas tersebut diambil BGN setelah puluhan dapur ini belum menuntaskan kewajiban mengembalikan dana. Kewajiban pengembalian dana itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI dengan nilai temuan mencapai 18,19 miliar rupiah. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, ini menjelaskan keputusan tersebut merujuk pada laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI. Ketut juga menjelaskan kebijakan suspen khusus diberlakukan sebagai langkah pengawasan terhadap pengelolaan anggaran program MBG. Penghentian operasional ini tidak memiliki batas waktu tertentu dan baru dapat dicabut

Pro MBG yang mendapat sanksi tersebar di 3 wilayah pengawasan dengan jumlah yang berbeda. Wilayah 2 atau Jabodetabek, sebagian Pulau Jawa, dan Yogyakarta menjadi kawasan dengan jumlah SPBG terdampak paling banyak, yakni 73 unit. Sementara itu, wilayah pertama yang meliputi seluruh Pulau Sumatera tercatat 4 SPBG yang dikenai penghentian operasional. Adapun wilayah ketiga mencakup Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua memiliki 14 SPBG dengan status serupa. Secara keseluruhan, nilai dana yang menjadi temuan pemeriksaan BPK dari 91 SPBG tersebut mencapai 18 miliar rupiah lebih. Ya. Jumlah tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk meminta penyelesaian kewajiban mengembalikan dana sebelum dapur-dapur yang terkena sanksi dapat kembali beroperasi. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh. Kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagung Takang.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Pagun Takai edisi Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Pagun Takai selengkapnya. Informasi pertama, kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
1: Saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya.
2: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat kenaikan signifikan kasus ISPA pada minggu ke-39 dan minggu ke-40. Pada periode Juni hingga Juli, kasus ISPA per minggu berkisar 300 sampai 400, paling tinggi sekitar 500. Namun pekan lalu, jumlahnya melonjak menjadi 777 kasus dan pekan ini naik lagi menjadi 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi, mengaitkan kenaikan ini dengan buruknya kualitas udara di Kota Tarakan.
1: Juni-Juli itu kan masih belum ya, itu memang sudah terjadi, ini jadi peningkatan yang dulunya sekitar 300-400 atau paling tinggi 500, saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya. Pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 101, itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
2: Dr. Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut si akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
3: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 km hingga 5 km, dan masih terjadi hingga esok hari.
2: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: BMKG Juanda Tarakan memperkirakan curah hujan selama bulan Oktober 2026 masih rendah.
4: Itu memang terlihat tren El Nino, puncak El Nino ini memang masih akan terjadi di kisaran bulan September, Oktober, November.
5: Minimnya curah hujan yang dirasakan oleh masyarakat Tarakan masih bagian dari dampak El Nino yang diprediksi akan berakhir pada awal 2027. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna mengatakan bulan Oktober masuk dalam puncak El Nino, sehingga untuk wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara umumnya akan mengalami intensitas curah hujan yang lebih sedikit. Ida Bagus menerangkan, jikapun terjadi hujan di tengah puncak El Nino, akan terjadi pada malam hingga dini hari dengan intensitas ringan dan bersifat hujan lokal alias tidak merata.
4: Puncak El Nino gitu ya, mengacu dari data Lembaga Meteorologi Dunia atau WMO gitu ya, itu memang terlihat tren El Nino, puncak El Nino ini memang masih akan terjadi di kisaran bulan September, Oktober, November.
5: Ida Bagus menjelaskan, dengan durasi hujan yang lebih sedikit tentu akan berdampak pada ketersediaan air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Hingga tetap diingatkan untuk waspada terhadap musibah kebakaran hutan dan lahan serta hemat dalam menggunakan air bersih selama puncak El Nino. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Pagun Takai siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Seler frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Wali Kota Tarakan Chairul meminta para OPD yang baru menuntaskan target kinerja tahun anggaran 2026. Berikut laporan Agung Wirawan.
6: Karena di masing-masing OPD sudah ada yang harus diselesaikan dalam tahun ini apa?
7: Wali Kota Tarakan Chairul meminta para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang baru menuntaskan target kinerja tahun anggaran 2026. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan mengingat waktu pelaksanaan program tahunan tersisa hingga Desember mendatang. Chairul menegaskan setiap OPD telah memiliki target kinerja yang harus diselesaikan, sementara perampingan organisasi tidak dimaksud untuk mengubah tugas dan fungsi perangkat daerah.
6: Ya, jadi sebenarnya kalau target itu sudah ada, mereka punya apa namanya di target kinerja OPD ya. Jadi masing-masing OPD sudah punya itu. Daya tinggal dia penuhi itulah. Karena di masing-masing OPD sudah ada yang harus diselesaikan dalam tahun ini apa. Jadi kita tidak bicara satu hari, tapi kita minta bahwa itu dituntaskan dalam tahun ini, karena memang kita kan bicara biasa setahun. Ini kan tinggal Oktober, November, Desember, tinggal tidak sampai 3 bulan lagi ya.
7: Selain kerja menjelaskan penerapan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara yang menentukan penilaian mandiri atau self-assessment dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual oleh BPK-SDM. Menurutnya, pegawai dapat mengajukan keberatan apabila merasa hasil penilaian tidak sesuai. Terkait perampingan OPD, pemerintah Kota Tarakan menyebut penataan dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi dan pengurangan sejumlah jabatan tanpa mengubah tugas pokok perangkat daerah. Pemerintah daerah berharap penataan tersebut tetap menjaga kelancaran pelaksanaan program serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Tarakan Dr. Chairul melantik 7 pejabat hasil penerapan manajemen talenta yang baru pertama di Kalimantan Utara.
8: Dari BKN dalam melakukan mutasi dengan menggunakan sistem manajemen talenta.
9: Pemerintah Kota Tarakan mencatat langkah maju dalam reformasi birokrasi dan tata kelola aparatur sipil negara ASN. Tarakan menjadi daerah pertama di wilayah Kalimantan Utara yang menerapkan sistem manajemen talenta dalam proses mutasi dan promosi jabatan setelah mengantongi persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Implementasinya ditunjukkan dengan dilantiknya 7 pejabat oleh Wali Kota Tarakan di Gedung Serbaguna Balai Kota Tarakan Senin 12 Oktober kemarin, terdiri dari 5 pimpinan tinggi pratama dan 2 pejabat struktural. Mereka adalah Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Agus Sutanto yang sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Kemudian Asisten Bidang Administrasi Umum Dijabat Ardiansyah yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perikanan. Sementara Sekretaris Dewan Dijabat Alias yang sebelumnya menjabat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Jabatan Kepala Dinas Perikanan sendiri diserahkan kepada Tamrin Toha yang sebelumnya menjabat Pendidikan. Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dijabat Enda Sarastiningsi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Pesandian. Dan 2 jabatan promosi yaitu Tesa sebagai Kepala Bidang di DKISP serta Wantoro sebagai Kepala Bidang IKPP di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sekretaris Daerah Tarakan Abdul Aziz Hasan menjelaskan, pelantikan tersebut sepenuhnya mengacu pada mekanisme talent pool berbasis sistem digital.
8: Kalau Tarakan itu untuk wilayah Kaltara memang yang pertama diberikan persetujuan dari BKN dalam melakukan mutasi dengan menggunakan sistem manajemen talenta.
9: Lebih lanjut, Abdul Aziz Hasan menjelaskan mekanismenya cukup panjang. Awalnya seluruh ASN secara mandiri mengunggah dokumen kepegawaian pelatihan, kualifikasi pendidikan, hingga rekam jejak prestasi yang kemudian divalidasi oleh sistem dan komite talenta. Dalam sistem tersebut, ASN dipetakan ke dalam 9 box kualifikasi. Box 789 merupakan kelompok ASN yang memenuhi syarat utama untuk direkomendasikan mendapat promosi jabatan. sedangkan box 4, 5, dan 6 ditujukan bagi rotasi jabatan dengan syarat minimal telah menjabat selama 2 tahun atau dapat dipindahkan lebih cepat jika hasil evaluasi kinerja menunjukkan catatan khusus. Adapun box 1, 2, dan 3 merupakan kategori paling rawan terdampak penataan struktur, demosi, atau pengurangan formasi. Setiap formasi jabatan lowong yang akan diisi, Komite Talenta yang diketuai Sekretaris Daerah menyeleksi dan menyaring secara ketat administrasi serta keabsahan data pendukung seperti masa berlaku penghargaan hingga tingkat kompetensi. Komite Talenta kemudian merekomendasikan 3 nama ASN untuk setiap jabatan yang lowong ke Wali Kota Tarakan selaku pejabat pembina kepegawaian. Nama-nama tersebut diambil dari hasil penilaian terbaik dari box 7, 8, dan 9 maupun box 4, 5, dan 6. Setelah dipilih, Pemkot Tarakan mengajukan ke BKN melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Mutasi untuk mendapatkan persetujuan dilantik. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita olahraga, minimnya anggaran kualitas pelatih dan fasilitas gedung olahraga milik pemerintah daerah menghambat atlet bulu tangkis Kalimantan Utara untuk bersaing di tingkat nasional.
10: Dari kacamata saya sudah sepanjang saya membawa atlet di Platnas, artinya di Kejurnas, kita itu bukan kita maklumi bahwa kita itu kurang segalanya. Ya, dari segi SDM, pelatih kita kurang.
11: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI Kalimantan Utara, mengakui atlet bulu tangkis di Kaltara masih sulit bersaing di tingkat nasional. Kepala Bidang Bina Prestasi PBSI Kaltara, Kamsuri, mengungkapkan, selain keterbatasan anggaran, faktor utama penyebab ketertinggalan ini adalah rendahnya kualitas dan jumlah pelatih, serta minimnya sarana dan prasarana. Masalah ini makin diperparah oleh terbatasnya gedung olahraga milik pemerintah daerah.
10: Dari kacamata saya sudah sepanjang saya membawa atlet di Platnas, artinya di Kejurnas, kita itu bukan kita maklumi bahwa kita itu kurang segalanya. Ya, dari segi SDM, pelatih kita kurang, kemudian kita dari sarana dan prasarana kita kurang. Kita coba dari provinsi untuk mensejajarkan posisi kita dengan daerah Jawa. Jangankan daerah Jawa, kita aja mensejajarkan dengan Kaltim pun kita masih di bawah. Dari pandangan, dari sudut pandangan sarana dan prasarana kita memang kurang. Di Kaltara itu kita kebanyakan, dia punya gedung banyak swasta daripada Pemdanya, yang Pemda itu hanya paling banyak hanya di Malinau.
11: PBSI Kaltara berharap adanya perhatian dan kepedulian serius dari pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait untuk bersama-sama membenahi kualitas pelatih dan menyediakan sarana olahraga publik yang memadai. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan pedayung dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur meriahkan Festival Sungai Kayan 2026 di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
12: Jadi ini ya, kita apresiasi semangat kebersamaan kita, semangat kecintaan sama olahraga, sama warga masyarakat yang mencintai olahraga dayung tradisional.
13: Sebanyak 3.500 pendayung dari Kaltara dan Kalimantan Timur memeriahkan Festival Sungai Kayan tahun 2026. Ajang yang berlangsung pada 14 hingga 17 Oktober 2026 ini melibatkan 122 perahu dari berbagai kelas sebagai upaya melestarikan budaya dayung tradisional masyarakat Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani mengapresiasi keikutsertaan pedayung dari berbagai daerah, khususnya dari Kabupaten Berau Kaltim yang turut memeriahkan festival tersebut. Menurutnya, Festival Sungai Kayan tidak sekadar menjadi arena kompetisi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi dan mempersatukan masyarakat lintas daerah melalui tradisi yang telah mengakar di Bulungan.
12: Ya, kami sangat berterima kasih ada respon, ada dukungan yang bawa antusias untuk hadir di Festival Sungai Kayan ini, tidak hanya dari lokal Kabupaten Bulungan, tapi juga saudara-saudara kita dari Kabupaten Berau, yang memang ada satu kelas 50 yang kita buka untuk open sampai di wilayah Kalimantan Utara pada umumnya dan Kalimantan Timur melalui teman-teman dari Berau. Jadi ini ya, kita apresiasi semangat kebersamaan kita, semangat kecintaan sama olahraga, sama warga masyarakat yang mencintai olahraga dayung tradisional.
13: Bupati mengatakan keterlibatan sekitar 3.500 pedayung putra dan putri dengan 122 perahu dari berbagai kelas menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap festival tersebut. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekaligus memperluas promosi agar Festival Sungai Kayan semakin dikenal di tingkat nasional. nasional. Ia mengakui untuk memperluas jangkauan promosi hingga tingkat nasional diperlukan upaya keberlanjutan. Namun, penyelenggaraan Festival Sungai Kayan ini menjadi langkah penting dalam menjaga konsentrasi agenda tersebut. Bupati berharap Festival Sungai Kayan tidak hanya menjadi perlombaan tahunan, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya dan promosi pariwisata yang mampu memperkuat identitas daerah. Dartan Yusuf, Kabupaten Bulungan, Ramblan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2026. Ribuan pedayung dari Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur meriahkan Festival Sungai Kayan 2026 di Tanjung Selor, Bulungan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Baik pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tarakan siang hari ini, kami akan hadirkan program selanjutnya pendengar, yaitu sajian lagu dangdut yang bisa Anda ikuti di acara Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ya, di acara Pro Dangdut bersama saya Heri Susanto hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung, ingin request lagu, boleh di acara Pro Dangdut ya, disiarkan langsung dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, di 0821-5320-9445 atau Anda bisa komentar ya di live TikTok RRI Tarakan. Silakan, kami akan bacakan satu persatu sapaan Anda, request lagu Anda, insya Allah kami akan hadirkan ya. Dan kebersamaan kita cukup panjang, kita bisa jalin silaturahmi lewat udara di acara Pro Dangdut. Bagi yang monitor lewat FM 99,9 MHz yang di Tanjung Selor sana, mudah-mudahan sehat selalu semuanya, bisa menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, penuh keceriaan. Yang ditarakan juga yang monitor lewat FM 97,9 MHz, mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik Anda, bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Mengawali kebersamaan kita, satu lagu dari Cucu Cahyati. Ini katanya bumi semakin panas ya. Kita akan hadirkan spesial untuk Anda semuanya.

ya, satu lagu dari Cucu Cahyati sudah menghibur kita, mengawali kebersamaan kita di acara Pro Dangdut ya. Mas Adi Ronggo, semangat masih. Oke, terima kasih. Katanya mudah-mudahan sehat selalu aja Mas Adi Ronggo. Wah, ini sahabat saya pecinta Vespa. Baik, kami juga akan sapa teman-teman ya yang sudah bergabung banyak nih di live TikToknya Rari Tarakan ya. Ya, ini buat teman-teman yang sudah mulai aktivitas kembali, tetap semangat. Yang di bengkel-bengkel, di toko-toko, pokoknya di mana saja dipertambahkan ya, di pasar-pasar. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak deh hari ini. Buat Samsul Cigo ya, terima kasih atas gabungannya. Papi Borista, ada apa nih, Astrori. Kemudian juga ada siapa nih, Ahmad Gani. Ada juga Mbak Septi, terima kasih atas gabungannya. Ada borong mobil Mas Solikin, gimana kabarnya Mas Solikin ya, mudah-mudahan sehat selalu aja. Ya, terima kasih Mbak Bunga atas gabungannya. Juga buat Dian Francisca. Ini kalau Dian Francisca nih kayaknya jadi inget nih teman dokter. Ada juga Mas Anton Saputra, terima kasih Mas Anton. Ada Alfi, ada juga Reva Apriliani, ada pencari rezeki juga sudah bergabung, sudah menyapa, terima kasih. Ada Titi juga, ada siapa nih, Lita ya. Nanti kita absen ya. Ada Mbak Tati, ada Desi Carmila, ada Prasetyono 5, ada Bu Aja Solina ya, Nafisa ya, Khalila. Ada Mini Vlog juga, terima kasih atas gabungannya. Bahang juga, ada Weni Werni Tuna ya. Barita, ada Semprul. Wah, Mas Semprul, terima kasih atas gabungannya ya. Mudah-mudahan berbahagia selalu dan terhibur bersama Pro 1 RRI Tarakan. Ya, kita sapa lagi buat Dian Francisca yang sudah bergabung. Ada Panglima Berdar ya. Wow. Ada pencari rezeki, request Mas lagu Segudang Rindu spesial untuk Bang Binar. Oke, kita sudah siapkan. Pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap pantau di RRI Tarakan FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz yang di Bulungan Sanya di Tanjung Selor ya, di Provinsi Kalimantan Utara. Juga yang monitor lewat siaran live TikTok RRI Tarakan bisa dibantu tetap. Sabar ya, komennya nanti akan dibacakan satu persatu, dan lagunya yang di request juga kita coba hadirkan satu persatu. Mbak Liati ya, terima kasih atas gabungannya Mbak Liati. Ada Siti Nur Hasana, assalamualaikum Tarakan, salam kenal dari Pasir Kalimantan Timur ya. Salam kenal kembali buat Mbak Siti Nur Hasana. Bagaimana Pasir, apakah asapnya juga masih tebal atau sudah berkurang? Mudah-mudahan segera berlalu ya. Kok kita mirip ya kak? Opa Abi, gak apa-apa mirip, mungkin pasaran kali ya. Saudara tapi tidak sedarah gitu ya. Ada Novia Novi, terima kasih atas gabungannya. Jamaluddin Jeff juga. Ada Tandan Berduri, Sebatik menyapa. Oke, okay. Wah, ini mau ke Sebatik nih juga ya. Hari Sabtu Minggu diajak ke Sebatik deh. Ya, juga buat Mbak Septi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, sehat selalu, selalu dilancarkan rezekinya, amin. Matur nuwun Mbak Septi. Pokoknya tetap semangat aja, badai pasti berlalu. Gak mungkin badai terus ya, pasti ada tenangnya, ada indahnya. Novian Novi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Mas Heri? Mbak Arum hadir. Wes, Mbak Arum, sehat selalu Mbak Arum. Lama gak jumpa ya, gak apa-apa wes. Kita jumpanya di dunia maya ya. Mau request lagu juga boleh nanti ya, kita hadirkan satu persatu. Ya, terima kasih buat Mas Adi Ronggo tadi. Denpasar Bali menyapa Bang, ada Bang Made Mudri ya. Terima kasih. Bali gimana kabarnya? Tambah rame? Wisatawan tambah banyak atau enggak nih? Siap Mas, dengan doa yang sama, kadang kangen sama RRI, main lah Mbak. Main ke RRI kita ngopi-ngopi atau ngeteh ya. Tambah rame sekarang Mas Adi Ronggo sekarang ya. Dikangenin sama Mas Wardi lo ya. Mas Manto. Request lagu Segudang Rindu spesial buat Bang Binar, sudah siap ya. Bang Made, Bang, request lagunya Mobil dan Bensin. Sip, nanti kita coba hadirkan. Tapi kita goyang dulu ya, lewat Segudang Rindu bersama Kamilia Malik. Spesial buat pencari rezeki, katanya spesialnya untuk Bang Pinaryadi. Oke, yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Tetap semangat aja, gak ada yang jadi sakit tapi harus sabar ya. Mudah-mudahan sakitnya segera hilang.

Ya, spesial buat pencari rezeki lagunya sudah dihadirkan ya, Segudang Rindu. Spesial juga buat tim TMB Tarakan yang dikomandani oleh Komandan Suwardi. Suwardi Suryaningrat ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja bersama di sana, ada Bang Binar, ada Bang Diki Jubair, seluruh kru ya. Ada Mbak Amel, ada juga Mbak Sasa, ada Mbak Kasma, ada juga Mas Afif ya. Pokoknya seluruh keluarga besar TMB, mudah-mudahan sehat selalu aja, juga khususnya untuk semua kru di RRI Tarakan. Ya, kita bacakan lagi dari siapa nih? Made Mudri ya, request lagu Mobil dan Bensin sudah siap dari Santa Hoki ya. Dari Lutfianto, katanya mat siang atuh mase ya. Sukabumi hadir, salam kenal, kumaha Damang. Aduh, Damang Kang, Tarakan mah bubuhan Sunda, wargi-wargi Sunda nu aya di tataran Tarakan Kaltara. Sehat-sehat aja Kang. Dari Sukabumi ya. Assalamualaikum dari Liati. Assalamualaikum Bang, hadir Gunung Amal. Oke, tetangga nih kayaknya. Gunung Amal tadi berapa Mbak Liati? Ya, mudah-mudahan sehat selalu aja. Terima kasih oleh kiriman mawarnya. Oke, ada Muhammad. Siapa nih? Moh Darwin Sidai ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Erling Mas. Mas, kamu kan off kah? Nah, ini tukar ya, tukaran sama Mas Bayu. Mbak Dewi Josnia, Mbak Dewi Fortuna, Assalamualaikum. GTL hadir. Oke, Waalaikumsalam Mbak Dewi. Sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta di sana ya. Dan tetap semangat aja, mudah-mudahan ada rezeki bisa main ke sana ya. Kalimantan Selatan hadir ya, dari Avan. Terima kasih Avan, ada Atakil ya. Assalamualaikum, salam dari Aceh. Oke, dari wilayah barat Indonesia, Aceh, mudah-mudahan damai sejahtera di sana ya. Ade Madri Mutri, semangat Bang, semangat selalu ya. Ada AA, Assalamualaikum, Pulau Bunyu hadir. Dari AA, gimana A? Pulau Bunyu nih bungnya tambah sepi apa rame? Infonya kemarin sepi ya. Dari Hakim, Mas Hakim, terima kasih. Assalamualaikum, dari Pulau Bunyu hadir pada majelis. Hah? Pada majelis itu membantah. Oh, cewek saya. Oke, siap Made, Made Mudri, okay. Terima kasih pokoknya atas kualifikasinya. Oke, Mbak Made, nyebutnya gimana nih? Mbak Made, kalau Made, kalau di Jawa kan Mas, kalau Mas, Mbak, Bang, Kak. Oke, mau request lagu juga boleh ya, ini. Dari Yus aja, terima kasih Mas Hakim, Assalamualaikum, Pulau Bunyi hadir, oke. Okay. Mas, ada salam dari Mbak Dali nih, wow, kemarin saya itu sampai di Tanjung ya Mbak Novi, Mbak Arum, tapi sampai di jembatan Jelare aja, dan nggak tahu di Tanjung itu mau kemana ya, mau ke Pale 35 kemarin sempat sibuk Pale 35, jadi nggak ketemu sama Pale. Mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi bisa mampir ya sama Pale 35. Salam balik, salam hormat buat Mbak Dali di klub Mbak Arum. Selalu ke Sulastri ya, atas gabungannya terima kasih juga. Dari dia, salam dari Sungai Bara. Oh, Sungai Bara ini lokasi pertama kan, mudah-mudahan aman-aman kawan di sana. Dari Assalamualaikum Bang, request lagu Riza Umami, salamnya buat sahabat Madura dari Seinol Hasan ya, Jember. Oke, Jember, terima kasih. Riza Umami judulnya apa ya? Nanti bisa diketik lagi ya dari Riza Umami itu, atau kita coba carikan aja ya Riza Umami. Ya, kondisi kalau ini Riza Umami banyak nih, Balada Kais dan Laila, Kais Laila, ada juga Rindu Bayangan. Nanti dipilihkan aja atau gimana nih? Nanti kalau misalnya komen-komen ya, dibalas ya buat Senul Hasan di Jember ya. Dari Gatut Bling ya, gimana keadaan Tarakan, amankah palangka kabut? Tarakan ada kabut tapi tipis ya, mungkin yang lebih parah atau lebih tebel itu di Kalimantan Tengah memang ya, Kalimantan Selatan ya. Kemudian juga buat Maybe, terima kasih atas gabungannya. Ada Edi Elektro, tolong puterin Oncom Gondrong hadir Kuningan. Oncom Gondrong nih kayaknya lagu daerah ya. Dah, Gadot Beling, Pulau Lombok hadir. Terima kasih atas gabungannya. Assalamualaikum Bang, mau request lagu Setangkai Bunga Padi.
Ya, oke, okay, nanti kita coba hadirkan buat tetangga nih di Kampung 6, Liati. Tapi kita goyang dulu bersama Santa Oki ya. Nanti untuk komentarnya kita akan bacakan satu persatu. Jadi kita goyang dulu sambil berapa saja deh bersama Santa Oki. Memang betul sih, kalau nggak ada bensinnya mobil juga nggak jalan gitu ya. Kalau nggak ada bensinnya tapi nggak ada mobilnya juga nggak bisa jalan ya.

Iya, mobil dan bensin dari Santa Oke sudah kita dengarkan. Lagu ini muncul saya masih kecil. Tapi gak apa-apa. Tapi yang namanya lagu-lagu dangdut ini lagu-lagu yang enak didengarkan sampai sekarang, lagu-lagu abadi ya. Lagu ini diciptakan biasanya dengan melihat situasi kehidupan atau mewakili perasaan gitu ya. Tapi yang jelas kita akan sapa kembali buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan. Ya juga salam hormat buat seluruh teman-teman yang ada di lokasi pertamakan semuanya, atau di instansi pemerintah maupun swasta, atau yang lagi di mobil ya dalam perjalanan. Mudah-mudahan juga sehat selalu dan hati-hati, pokoknya tetap waspada, fokus dalam berkendara ya. Bang John katanya, Bang request. Ya langsung aja Bang John, kalau mau request ditulis lagunya apa gitu ya. Pantai Amal hadir dari Pekerja Keras. Oke, semangat untuk Pekerja Keras ya. Buat rapen request Bang, Menari di Atas Luka. Dari siapa nih? Menari di Atas Luka. Sudah luka ditariin di atasnya lagi. Kayaknya lebih sakit dia. Menari di Atas Luka. Ya kita coba carikan dari Menari di Atas Luka, Imam Syarifin ya lagunya. Salam mendengar dari Tanjung Selor, dari Bang John. Oke, terima kasih Bang John. Buat Salsa, selamat siang Mas. Oke, selamat siang juga Salsa. Mas request lagu Negoro Angin, Maestro Musik. Oke, dari siapa nih? Ahmad ya. Negoro Angin, kalau misalnya nggak ada dari anu ya, dari Jiri Canan nggak apa ya. Pokoknya kita meriahkan suasana siang hari ini, dibantu tap-tapnya biar tambah ramai, tambah banyak kenalannya di sini ya. Dari Muslimin Kuburaya Kalimantan Barat ya. Terima kasih atas gabungannya Bang Muslimin. Ada di Elektro. Assalamualaikum dari Pakita Widayat ya. Assalamualaikum, Samarinda juga hadir. Oke, Samarinda gimana kabutnya, lebih tipis atau lebih tebal dari sini ya? Ya, mudah-mudahan sehat selalu semuanya deh ya. Ada Rapen dulu suaranya di TikTok, duluan suaranya di TikTok daripada di radio. Oh iya dong, karena jaringannya kan pakai jaringan ya. Ada Mas Januar nih, ini sahabat saya lagi di sebelah, nah di sini orangnya. Oke, kita dari siapa nih, dari untuk Mbak Liati ya, lagunya Setangkai Bunga Padi, nanti saya hadirkan dari siapa nih, Ria Amelia ya. Jadi Santa Oki tadi capek bilangnya ya, habis nyanyi lagu Mobil dan Bensin ya. Dari Aquarius, selamat siang. Walik, selamat siang juga. Request Bang, host Peristiwa Silam yang remik ya. Oke, ini sabar ya, antri-antri kalau gak dicatat lupa nanti ya. Ya, bilangnya Mas Januar faktor U.

Terima kasih Mbak Liati atas kopinya. Waduh, kopinya ini kayaknya kalau saya requestnya tanpa gula nih. Atau gulanya nggak usah dia apa? Atau misalnya kalau dicampur gula nggak usah diaduk, biar manisnya di belakang. Gitu. Kata Mas Januar sih. Ya, terima kasih buat siapa nih? Peristiwa Silam ya lagunya Mbak Pakuita ya. Peristiwa Silam. Kita coba ketikkan dulu Peristiwa Silam. Oke, yang jelas kita sudah kunci ya. Ya, salam buat teman-teman yang lainnya yang sudah. Oh ya, Tarik Mang dari area di Sorong, apa kabar Sorong, Papua? Mudah-mudahan aman-aman aja. Cabai sekilo di mana, di sana berapa? Bakso, info dong info. Apakah di sana dua kali lipat dari Tarakan, Kalimantan Utara ya? Dari Iswanto Haji Wahab ya, request pecah 1000 Bang Penyiar, Batam hadir ya. Ini kalau pecah 1000 dengar lagu pecah 1000 sama minum teh obeng. Teh obeng ya. Wah, mantap nih Pak Haji ya. Mudah-mudahan selalu aja di sana Pak Haji bersama keluarga tercinta. Oke, Mas Januar, terima kasih. Dari Muhammad Sobri Basri, salam adik, salam balik ya. Tebal banget Bang Hos, anak-anak sekolah banyak yang diliburkan. Nah, iya, oke. Kita goyang dulu ya dengan lagunya Setangkai Bunga Padi dari Ria Amelika, spesial buat teman-teman semuanya ya.

Setangkai bunga padi sudah kita hadirkan dari Ria Amelia. Lagu mungkin lagi miliki kenangan ya, lagi di sawah ya. Mungkin ada yang belum tahu nih bunga padi seperti apa. Maksudnya nyata ya, kalau lihat di Google kan banyak tuh. Ya, kita masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Pro 1 RRI Tarakan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara ya. Salam buat kawan-kawan juga di seluruh penjuru tanah air yang monitor siaran kami di live TikTok ya. Mudah-mudahan juga terhibur bersama lagu-lagu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Di RRI juga dengan jam yang sama juga banyak ya yang menghadirkan lagu-lagu dangdut. Tapi ya, semuanya juga tujuan utamanya adalah menghibur ya semua pendengar juga dimanapun berada. Baik, dari RRI Sorong katanya, ya ini sama juga keluarga besar RRI ya, Tarik Mang ya, katanya, apa nih, kalau harga bakso sama ya, sesuai SOP, standar operasional prosedur ya pokoknya. Mantap, terima kasih kawan, buat di RRI Sorong, salam buat keluarga besar di sana, ya sehat selalu pokoknya, jaga kesehatan ya, oke. Kita akan bacakan kembali komentar-komentar kita, kawan-kawan kita di live TikTok RRI Tarakan ya. Ada yang minta lagu Pecah Seribu. Pecah Seribu kayak apa ya, Pecah Seribu ya? Kayaknya berkeping-keping ya. Dari Elvi Sukaisi kita sudah siapkan. Dari Muhammad Sabri Basri, Basri ya, terima kasih atas salamnya. Juga buat Ahmad, kalau nggak ada Syitaru 2 Mahesa. Sudah ada ya, Negoro Angin ada kok. Negoro Angin nanti sabar ya, ditunggu pelan-pelan ya. Negoro Angin versi orinya dari Cak Nan. Ada Odi Teneo, Sepiring Berdua Bang. Oke, sudah siap. Asal kenyang aja ya, kalau sepiring berdua. Ada yang bilang gak kenyang nih, Mas Andri gak kenyang. Ada juga yang minta lagu Cubit-Cubitan ya. Dari Bang Haji Wahab ya, di Batam hadir. Terima kasih atas gabungannya, salam teh obeng deh katanya di sana. Loleng juga atas gabungannya, terima kasih. Mas Bambang. Mas Bambang di mana nih Mas Bambang? Irma Ti Ima. Oh, Irmawati Irma ya. Batkor Lakar sama selamat hormat, salam hormat selalu, pokoknya salam tangguh, pantang pulang sebelum padam. Ya, ya gimana kawan? Buat teman-teman ya, tadi sudah ngobrol sama Mas Budi ya, Mas Boni juga ya. Dari Mas Bambang Banjarmasin Kalimantan Selatan ikut gabung. Oke Mas Bambang, kayaknya Mas Bambang ini perantau ya. Soalnya kalau asli Banjar ini kayaknya susah beda apa namanya? Jarang-jarang nama Bambang ya. Bambang nih artinya laki-laki ya. Dulu ada namanya teman Pak Bambang Laksono. Jadi tanyain, Mas Bambang itu artinya apa ya? Bambang itu laki-laki Pak. Dari Kuli Sawah, Kuli apa nih? Oh Kuli Sawit ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Monggo Pinara, silakan masuk. Dari View ya. Halo Mas Her, sapa lagi View ya? Nih ini kan jeneng asli ya, bingung rek aku rek. Bolone ini tulisannya cuwil-cuwil ning ngene ya. Aduh. Terima kasih pokoknya. Mudah-mudahan sehat selalu aja buat View. Ya. Muhammad Azhar anak perbatasan hadir dari Sebatik. Mudah-mudahan aman-aman selalu di sana. Bang bisa request lagu kah? Boleh nih. Wah, namanya Kriting. Kulisawait ya, dari Banjarmasin Satui Tanah Bumbu Kalimantan Selatan hadir Bang, salam kenal buat teman-teman Pro 1 Tarakan. Oke kawan, oke Bubuhan, Bubuhan di sini juga sama-sama sehat. Harapannya Bubuhan yang ada di mana nih, Tanah Bumbu juga semuanya ya. Kanggo Riko siap Mas ya, mungkin nama lengkapnya sopong loh, ben iso nyapa-nyapa nih. Nama pakai inisial kita bingung ya. Tapi ada yang tadi minta lagunya Riza Umami ya. Spesial juga buat yang baru bergabung ya. Mudah-mudahan aja tidak ada kata jerah ya. Jangan jerah pokoknya ya.

Lagu dari Riza Omami katanya jerah. Kalau jerah boleh ya, jangan lama-lama bilang Mas Wardi. Harus move on gitu ya Mas Wardi ya. Ya ketawa Mas Wardi di sini ya. Kalau mungkin butuh kalau nggak minggu ini, minggu depan, bulan depan gitu ya Mas Wardi. 3 bulan, 6 bulan kan lama-lama bisa melupakan ya. Jerah bercinta itu karena katanya Bung Haji Rumah Irama hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga gitu. Gimana Mas Wardi? Oke, buat kawan-kawan yang masih menyatu bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan di acara Pro Dangdut ya. Mudah-mudahan terhibur. Satu demi satu kami bacakan juga komen Anda di live TikTok RRI Tarakan ya. Bantu tap-tapnya biar tambah banyak. Salam dari Kucing Sarawak, terhibur dengar lagu-lagunya. Terima kasih sih ya. Pokoknya namanya Pak Guru Psi gitu aja. Kang Guriko masih sudah siap. Nanti pokoknya versinya oke. Dari Muhammad Azhar, anak sebatik hadir juga. Oke, terima kasih Made Mudri. Request kopi susu bang. Wah ini, kalau Mas Wardi bilangnya kopi susu ini tambah bingung. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur gitu ya. Oke, hanya bercanda Made ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Pengen juga ke Bali sih. Bali sama Tarakan berapa jam di? Kalau di sini ada kopi jahe, kopi susu, ya. Dari Odi Teneo, terima kasih atas ketawanya. Ya, pokoknya mudah-mudahan menghibur semuanya. Ya. Kalimantan Tengah hadir kak. Oke, terima kasih Mbak Mami Uti. Mami Uti sehat selalu Mami. Ari Hidayat juga salam dari Tembilahan Riau. Oke, mudah-mudahan udo-udo di sana, udo-udo, ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Bang request dengan apa nih? Dengan judul Kang Guriko buat namanya siapa nih? A dan IT pokoknya. Ah, oke. Yang Kang Guriko sudah siap nih. Kita hadirkan sekarang deh. Kayaknya request banyak ya. Dari Amit Sutanto. Bang dari Bengkulu minta lagu Mbah Dukun dari Alam. Siap? Kita coba listkan di sini ya Mbah Dukun. Oke, kalau di sini adanya Dukun Beranak aja nih kayaknya. Kemudian juga buat Siti Khofifah, salam kenal Mas Lampung hadir, request Mas, request siapa? Malam Rita Sugiarto, oke? Okay. Rita Sugiarto kita coba hadirkan, Mbak Rita, malam. Lagunya sudah siap satu persatu ya. Dari siapa ini? Dari Mbak Fatma. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam. Panjang umur sehat selalu. Salam kenal dari Fatma di belakang Kopken. Kopken itu mana sih? Koperasi mana? Kopken kalau koperasi koperasi desa ya. Di belakang Kopken. Wah ini Mbak Fatma di mana nih? Jelasnya alamatnya. Kopken nggak tahu di mana di Kopken nih kop nanti biar dibalas deh sama Mbak Fatma ya. Mami Uti dari Kalimantan hadir. Oke, terima kasih Mami Uti. Bambang orang tua laki Jawa dan Ibu Daya Mas. Oke, terima kasih Mas E. Matur nuwun, sehat selalu bersama orang tercinta di sana. Sepiring berdua nggak apa-apa Mas. Waduh, pokoknya ini sabar ya, satu persatu kita hadirkan. Yuk kita goyang dulu yang minta Kang Guriko katanya yang pengen apa kangen dengan bahasa-bahasa Banyuwangian di. Kita goyang lagi yuk. Lagu ini juga spesial buat Isroyah yang ada di mana nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Juga buat si Oca, lama gak ketemu Oca. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Dari Malang juga Dua Putra Jaya, terima kasih. Dari Sisi ya, terima kasih. Selamat siang Mas Heri, selamat siang juga.

Oke, kawan-kawan dimanapun berada, Kang Goriko sudah kita hadirkan ya. Mudah-mudahan terhibur selalu buat ZC. Wah, ini kayaknya bahasa Cina ini kayaknya. Ada Ian juga, semangat Mas Heri, terima kasih atas supportnya Mbak Fatma. Assalamualaikum Mas Heri, panjang umur sehat selalu ya. Sudah tadi dibacakan nih Mbak ya, Mbak Fatma, mudah-mudahan juga terhibur selalu bersama lagu-lagu Pro Satu Hari Tarakan. Mas Adi katanya jos, gandos, kotos-kotos, tapi tidak ada kopinya Mas Wardi. Adanya teh ya sana. Air putih ya. Solo Jawa Tengah masuk. Terima kasih UD Maju Lancar Group. Mudah-mudahan Solo selalu aman, damai dan sejahtera ya. 30 menit lagi, ayo Om Adi ditunggu ya. Bang, ayo Mas ditunggu. Oke. Dari Kepo Kau ya, terima kasih atas gabungannya. Ada Nur Syah Asyah, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Sragen masuk ya, Sragen dari Munamu. Terima kasih atas gabungannya buat kawan-kawan yang sudah berpartisipasi di live TikTok hari ini. Tarakan kopi kenangan di belakang toko Celsius. Wah, kopi kenangan di Maklum, kita nggak pernah keluar dari kampung 4 deh. Oke, Mbak Fatma, terima kasih atas gabungannya ya. Sinyalnya kurang baik ya, Haus. Bisa jadi ya. Pokoknya Mas Wardi ini komandannya TMB. Jadi kalau ada keluhan sinyal-sinyal kurang bagus, nah, mohon diperhatikan, Mas. Ya, memang jamnya lagu dangdut, Mas. Ya, ini dari Ponimin, kok dangdut tok melulu. Nah. Ya rapopo, pokoknya setiap hari mulai pukul 13.30 setengah 2 sampai jam 3 memang lagu dangdut masih acaranya ya. Jadi khusus untuk pecinta dangdut. Bilang Project Pop kan dangdut is the music my country. Dari Akbarudin Damanik ya, wajah serem hati dangdut Mas Bro. Salam dari kota Indrapura. KBT Batubara. Wah, wajahku serem ya. Di, wajahku serem, Di. Oke, okay, terima kasih Bang Akbarudin. Sehat-sehat selalu di sana, Bang ya. Dari Asri Dewi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koy wong Jawa, Mas. Betul. Dari siapa nih? Buri Jajang. Wong Jawa masih Jawa Timur Indonesia. Bang, mana lagunya judulnya Kanggo Riko? Lho wis mari diputer Mas e. Piye to? Kanggo Riko ne dari Sahiba Saufa tadi. Lah sama nanti wae lagune diputer kok. Batam hadir ya buat Bang Luk, Bang Luki ya. Matur nuwun atas gabungannya. Kita goyang lagi ya. Ada yang minta lagu Menari di Atas Luka atau Sepiring Berdua dulu? Kayaknya Sepiring Berdua dulu, yang belum makan. Yuk kita makan dulu meskipun Sepiring Berdua. Mudah-mudahan juga ya bisa mengajar perut yang lagi lapar. Gimana Mas Wardi? Yang lagi aktivitas jangan sampai lupa makannya. Jangan lupa kalau habis makan.

Ya, lagu ini juga buat Bu Wahyu Eko Handayani ya. Ini yang ada di mana Bu Eko? Di Tarakan atau di Tanjung Selor? Mudah-mudahan terhibur selalu. Dan Mas Akbarudin Damani katanya putus-putus bro suaranya. Ini sudah baru ganti wifi ya. Mudah-mudahan lancar aja. Ya, kita sapa kembali kawan-kawan yang sudah bergabung di Pro Dangdut area di Tarakan. Ada Bang Luki juga tadi di Batam ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Bu Wahyu Eko Handayani. Ini waduh, KHNK, konsultasi hidup kehidupan. Lama, mudah-mudahan saya selalu Bu Eko ya. Selamat siang aja, posisi di mana nih Bu Eko? Di Kampung 6, apakah di Tanjung? Ya, lama nggak bersua ya. Dari Lis Sulis, terima kasih atas partisipasinya. Ada Gusti Ayurai. Matur nuwun atas gabungannya juga buat siapa nih? Sampurasun Kang dari Bandung, Rampes dari Hanhan Habib ya. Pak Kuitawi Dayat terima kasih atas gabungannya. Akbarudin juga matur nuwun atas hadiahnya ya, Mas Akbar. Kirim bunga. Oke, buat Ahmad atas partisipasinya terima kasih ya. Dan spesial lagu ini juga buat yang sedang sakit. Saat ini kita doakan sama-sama semoga lekas sembuh, lekas sehat dan bisa menjalani rutinitas dengan sebaik.

Ini Negoro Angin ya, kalau versi aslinya dari Dirincak Nan. Dari Mustina, terima kasih sudah bergabung Mustina, mudah-mudahan terhibur selalu. Dari Abang Sidik juga. Yuk kita goyang lagi, Mas Wardi. Ya.

Lagunya sudah kita hadirkan dari Silvi Kumalasari, Negoro Angin ya. Dari penyanyi aslinya adalah dari Caknan ya. Memang LDR katanya pahit tenan. Begitu ya. Baik, masih bersama Pro 1 Tarakan di Pro Dangdut ya. Sajian lagu-lagu dangdut. Ya, masih ada 20 menit lagi. Mbak Rifi sudah hadir ya, mau menggantikan saya. Dari Mas Joko Santoso Karanganyar hadir. Matur nuwun Mas atas kehadirannya. Terima kasih juga buat siapa nih? Dari Mirnawati. Dari Mas Sumberjaya, assalamualaikum. Nunukan hadir Mas. Yeh, Mas, terima kasih atas gabungannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan tambah kerasan ya. Ya, kemudian juga buat siapa lagi? Mas Suparno Ino. Ini teman jauh kita ya. Mudah-mudahan terhibur selalu. Ya, kita tidak menunggu lama-lama kan lagunya masih banyak nih. Mbak Erti, kembali Mbak Erti. Mbak Erti sudah mau ngusir saya ya katanya. Mas, pokoknya jam 3 harus selesai nih dangdutnya ya. Ya, ada yang minta lagu Pecah Seribu, kita coba hadirkan ya. Buat semuanya juga yang baru saja bergabung dan teman-teman yang monitor lewat FM dari Susian Driani ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam.

Iya, pecah 1000 berkeping-keping jadinya ya, pokoknya. Mudah-mudahan juga sudah menghibur semuanya. Dan yang minta pecah 1000 tadi sudah kita hadirkan ya, pokoknya utang saya lunas ya. Oke, masih beberapa menit lagi kebersamaan kita di acara Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan. Ya, dari Kalimantan Utara, salam buat kawan-kawan di seluruh tanah air ya. Dari Mas Suparno Ino, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas, Kendari hadir ya. Waalaikumsalam Bang. Gimana Kendari, mudah-mudahan aman-aman selalu. Dari Made Mudri, nah cuaca di sana gimana Bang? Cuaca di sini apa ya? Karena ada asap gitu ya Made. Karena ada asap, jadi sinar mataharinya tuh kayak mendung gitu loh. Jadi kalau malam, kalau misalnya bulannya muncul, jadi merah gitu. Jadi masih ada kabut asap ya. Dari Cah Kendal, Kalimantan Barat hadir. Oke, terima kasih. Matur nuwun atas gabungannya. Dari Z91, assalamualaikum, kabar hadir ya. Request dong, boleh gak? Boleh. Kalau waktunya masih sempat ya, karena lagunya masih ngantri. Ngantri Z, lagunya Z. Terima kasih atas supportnya ya. Bang Akbarudin Damanik katanya dulu pernah ditarakan di Juwata Permai. Wah sekarang Tarakan sudah ramai Bang. Kampung 4 dulu yang sepi jadi ramai sekarang ya. Buat Z, terima kasih. Dan buat semuanya aja, kita goyang lagi ya. Bersama lagunya Ida Lali ya, Ida Laila ya. Tapi di cover ini Peristiwa Silam. Mudah-mudahan menghibur untuk semuanya. Sambil goyang-goyang boleh. Eri Susan, hujan. Oke Z, ditunggu ya Z ya.

Ya, Peristiwa Silam sudah kita hadirkan ya, cover lagu dari Ida Laila tapi versi DJ Dangdut ya. Mudah-mudahan menghibur buat semuanya. Dan 10 menit lagi kebersamaan kita ya. Mbak Erwi sudah enggak sabar duduk di sini ya. Siapa lagi kalau enggak di roasting kalau misalnya enggak Mbak Erwi sama Mas Wardi ya. Kalau kameranya ada dua tak bolak-balik. Ya, buat Mbak Susi Andriani, besok aja aku minta lagu Mas. Oke, besok ketemu saya lagi ya. Jangan lupa dicatat ya, 1:30. Langsung on. Dari Zi, hujan ya. Ini dari Pak Kwita Widayat, matur sembah nuwun. Oh, selagunya, yo, sami-sami Mas. Mas apa Mbak Ayi gitu. Dari, namanya ki Angelman ya. Siarkan Pak Abdul Latif punya alat sakit di rumah, di HP-nya. Oke. Ya, kemudian Kampung 4 RT 13. Terima kasih atas gabungannya. Di RT 13 mana, Di? Perumnas UK. Oh, UK. Ya, daerah depan SMP 3 ya. Oke, terima kasih. Pokoknya di sini ada komandannya Kampung 4. Oke, Zi 91 asik lagunya bikin pinggul mau goyang. Goyang aja enggak usah. Enggak usah mau, Zi. Pokoknya langsung goyang aja ya. Asik ya. Oke, banyak kisah bahagia di sana, Bro, saya. Oke. Iyalah, Mbak. Di sini nih kota slow living, bilang yang BRP ya katanya. Tarakan nih slow living, Bang, katanya. Santuy gitu. Semoga teman-teman terhibur aja. Terima kasih. Mbak mau Mbak no Mas Los. Oke, Mbak Pakita, terima kasih ya. Nanti besok ditunggu gabungannya. Jangan lupa awal-awal gabung langsung request lagu dan dengarkan lagunya ya. Yuk kita goyang lagi. Lagunya apa nih? Tadi Eri Susan ya mintanya hujan. Kita juga pengennya minta hujan di sini. Biar penuh embungnya gitu ya, biar gak sampai kehabisan airnya. Mbak Erpi aja kalau mati air bingung.

Oke, mudah-mudahan terhibur selalu yang minta lagunya hujan ya. Sudah kita hadirkan dari Eri Susan, mudah-mudahan juga cuacanya hujan. Oke, terima kasih atas gabungannya buat Bapak Kwita Widayat ya. Matur nuwun, katanya siap besok gabung lagi. Dari anakku di laut ya. Wah, anak kuli laut. Nah, salam kenal dari Morowali Utara, Bangku. Oke, salam kenal balik, Bang. Mudah-mudahan sehat selalu aja dan terhibur. Masih menyisakan waktu, kita kayaknya harus goyang lagi ya. Mas Wardi pengennya lagu Kalah. Ini masalah mantan pokoknya. Lagunya buat mantan ya, mantan terindah. Mudah-mudahan terhibur selalu deh.

yang judulnya adalah Kalah ya. Mudah-mudahan bisa menghibur semuanya. Sekaligus juga mohon maaf ya, harus pamit. Waktunya sudah tidak mencukupi lagi. Dan bagi yang belum terputar lagunya, insya Allah kita akan hadirkan besok ya, atau di pertemuan berikutnya. Baik, kita juga terima kasih buat Zi ya, katanya mau izin pamit. Mudah-mudahan penyiar kru RRI Tarakan sehat selalu, amin ya. Kemudian juga buat Sweet Candy, terima kasih atas gabungannya. Semua teman-teman, kawan-kawan, baik yang ada di Delta maupun di medsos, di udara, di media maya, di media masa ya. Terhibur selalu, dan saya Heri Susanto pamit undur. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, hal yang tidak pantas ya, mohon dimaafkan ya. Kita berjumpa kembali besok di acara Prodangdut. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat belakang Mapolres Malinau. Kembali lagi mengudara untuk Indonesia dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat belakang Mapolres Malinau. Edisi siar tanggal 14 Oktober 2006 bersama saya Muhammad Rian hingga pukul 20 malam nanti akan menemani para pendengar dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di sajian musik dan informasi di kesempatan sore hari ini. Dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-7 lepas pukul 3. Tetap di ruang dengar Anda semuanya.

0: Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Tetap bersama RRI Mudara untuk Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama dalam dialog Tarakan sore hari ini dari Pro 1 RRI Tarakan.
1: Nanti dalam Tarakan sore ini edisi 14 Oktober 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar tercinta dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, selamat sore. Dalam dialog tarakan sore hari ini, kita dalam kehidupan sehari-hari bisa saja mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain. Mulai dari masalah utang piutang, kerusakan barang, sengketa tanah, hingga pencemaran nama baik. Nah, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah melalui gugatan perdata di pengadilan. Tapi bagaimana prosedurnya? Apa saja bukti yang harus disiapkan, berapa lama prosesnya, dan apa saja sih yang perlu diperhatikan agar gugatan tidak ditolak. Untuk membahas itu, kita akan berbincang bersama akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Telah hadir bersama kita di studio Bapak Darwis Manurung, SHM HUM. Selamat sore Pak Darwis.
1: Selamat sore Mbak Erbi.
0: Sehat Pak?
1: Sehat.
0: Ini turun dari kampus tadi?
1: Iya, langsung sini.
0: Langsung ke sini, tapi habis dari sini langsung istirahat nih Pak.
1: Langsung istirahat ke rumah.
0: Oke, siap. Pak, ini nanti kita akan ngobrol Pak ya, mengenai prosedur penyelesaian gugatan perdata. Baik. Perbuatan melawan hukum secara litigasi. Nah, untuk Anda pendengar juga pemirsa yang mengikuti kami, Anda bisa menyaksikan juga di YouTube channel RRI Tarakan Official, karena kita streaming langsung di sana dan melalui aplikasi RRI Digital. Kalau Anda ingin berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk bergabung di line telepon kita 0821-5320-9845. Atau mungkin agak sedikit malu nih mau ngomong langsung, boleh manfaatkan fitur chat kita di YouTube channel RRI Tarakan Official. Oke, Pak Darwis, kita langsung mulai aja nih Pak.
1: Ya.
0: Apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tapi dalam perkara perdata? Kalau contohnya ada nggak sih Pak?
1: Ya, jadi perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan hukum. Contohnya, kalau ada seseorang menyerobot tanah milik orang lain, atau ada sebagian dari ahli waris misalnya menjual harta warisan yang belum terbagi.
0: Okay.
1: Jadi baik orang yang menjual maupun yang menerima tanah tersebut juga masuk dalam lingkaran perbuatan melawan hukum. Ya, jadi intinya perbuatan melawan hukum itu dia perikatan, cuman perikatan yang melanggar hukum. Sehingga akibatnya kan itu merugikan orang lain, kemudian timbul hak bagi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata.
0: Okay.
1: Ya, gugatan perdata ke pengadilan negeri, tapi ya, pengadilan negeri di mana lokasi tanah itu, kalau itu tentang tanah, di lokasi tanah itu terletak. Tapi kalau itu benda lain yang bergerak di lokasi dari para tergugat, ya, tergugatnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Nah, Pak Darwis, kita dalam kehidupan sehari-hari namanya kita ini kadang ada transaksional ya, sesuatu yang sifat transaksi atau mungkin kesepakatan yang menggunakan dana atau finansial sebagai unsurnya. Kita sering mendengar wan prestasi. Apa Pak perbedaan dari perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi atau ingkar janji? Bagaimana cara membedakannya? Apakah kalau kita wan prestasi atau ingkar janji ini sudah termasuk perbuatan melawan hukum?
1: Ya, jadi dua-duanya itu termasuk awalnya itu perikatan. Perikatan menurut hukum perdata. Cuman yang satu, kalau ingkar janji kan lahir dari perjanjian.
0: Iya.
1: Dari kontrak. Ya, kalau kontraknya tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya, atau dilaksanakan tapi tidak sebagaimana mestinya, atau dilaksanakan tapi terlambat, itu baru namanya wan prestasi. Tapi harus ada dasarnya kontrak dulu. Sedangkan kalau perbuatan melawan hukum memang sama sekali gak ada kontrak. Bahkan yang pemilik dan yang melanggar hukum ini gak saling kenal dulu. Tapi karena perbuatannya itu kita diikatkan secara hukum.
0: Jadi bersinggungan ya?
1: Iya. Ya, itu perbedaannya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau dikatakan wan prestasi, harusnya buktinya itu ada perjanjian dulu.
0: Oke. Okay. Kontrak. Itu yang pakai materai itu ya Pak?
1: Iya, iya.
0: Oh,
1: Ya, pakai materai. Memang ada juga perjanjian lisan kan, Mbak RP.
0: Ada ya.
1: Ya, tapi kalau untuk pembuktian kan susah.
0: Kurang kuat kayaknya, Pak.
1: Susah. Ya, ya. Yang tertulis itu kan lebih kuat.
0: Jadi itu istilahnya hitam di atas putih gitu.
1: Ya, betul.
0: Jadi memang dilemanya di situ, Pak ya. Kadang-kadang ya, karena unsur kepercayaan, perjanjian hanya melalui lisan.
1: Ya.
0: Nah, ketika terjadi sesuatu dalam perjalanannya, anggaplah lawan prestasi, susah ya salah satu pihak ini untuk membawa ke jalur perdata ini.
1: Ya, jadi karena di dalam perkara perdata kan alat bukti yang tertinggi itu adalah alat bukti tertulis, surat, dokumen, saksi itu nomor dua. Jadi kalau lemah suratnya baru dicari saksi.
0: Oke.
1: Ya, tapi kalau masih kuat, misalnya sertifikat, itu kan kuat, tidak perlu saksi.
0: Oh, saksi ini alternatif ya?
1: Iya, pendukung. Pendukungnya, kalau sama sekali tidak ada ya baru saksi itu.
0: Oke, okay. Nah Pak, ini dalam kondisi seperti apa seseorang bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan? Kalau misalnya saya nih, tiba-tiba saya merasa rugi, otomatis itu bisa dijadikan dasar gugatan?
1: Iya, jadi satu kerugian, yang kedua kan ada perbuatan dulu. Perbuatan itu baru melawan hukum. Kalau tidak melawan hukum ya bukan perbuatan melawan hukum namanya.
0: Iya, iya.
1: Baru ada kerugian. Kalau dia melawan hukum pun tapi tidak rugi, ya tidak bisa juga. Kemudian yang keempat, ada hubungan kausal antara perbuatan tadi yang melawan hukum itu dengan timbulnya kerugian. Itu. Jadi ada empat unsur yang harus diperhatikan, baru itu masuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum.
0: Ya, Pak, indikatornya apa? Tingkat kerugian seperti apa yang bisa masuk dalam perbuatan
1: bisa melawan
0: hukum?
1: Bisa kerugian material, misalnya ya tanah tadi. Lalu dia tidak bisa kelola lagi tanahnya. Seharusnya kalau dia bisa kelola, dia bisa bangun rumah. Lalu dia rumahnya bisa disewakan. Ya kan?
0: Iya.
1: Sekian lama tidak bisa dia berusaha di situ, kan itu kerugian. Kerugian potensial kan gitu. Bisa juga kerugian imaterial. Ya mungkin nama baiknya jadi rusak sama rekanan bisnisnya, karena misalnya dilihat oh kok tanahnya dia dibiarin aja dikuasai orang lain gitu.
0: Jadi dengan rusaknya kredibilitas itu juga bisa.
1: Bisa dituntut.
0: Bisa dituntut.
1: Ganti rugi.
0: Nah itu apa Pak yang harus dibuktikan oleh penggugat ini supaya gugatannya dapat dikabulkan oleh hakim? Apa cukup dengan menunjukkan dokumen tadi ya seperti yang Bapak bilang? Atau kerugian seperti apa yang dialami itu harus secara spesifik dia tunjukkan?
1: Ya, jadi tadi kan perbuatan itu, makanya di dalam gugatan itu kan harus diuraikan dulu perbuatan dari tergugat itu apa. Diuraikan, namanya itu posita.
0: Posita.
1: Ya, posita. Diuraikan sama dasar dari si penuntut ini, si penggugat ini terhadap objek itu. Misalnya dia punya sertifikat kah, lalu sertifikatnya dengan cara jual beli kah atau apa, dia harus uraikan dulu. Kemudian apa perbuatan dari tergugat ini terhadap barang itu atau objek itu, sehingga itu dianggap merugikan dirinya. Dia harus uraikan dulu detail. Kemudian kerugian materialnya dia uraikan juga secara detail. Rupiahnya jelas, angkanya jelas gitu. Tidak bolehnya hanya menyatakan saya rugi gitu. Ya ruginya berapa? Ya kan? Nah, kemudian yang disebut di dalam posita ini semua nanti harus dia bisa buktikan dengan alat bukti namanya. Alat bukti waktu proses sesi pembuktian. Dia harus buktikan, karena barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dia harus membuktikan alas haknya. Ya kan begitu prinsip dari pembuktian perdata. Ya kalau dia tidak bisa membuktikan ya berarti dalilnya tidak benar. Hakim akan menolak itu. Kayak gitu.
0: Ini pernah Pak ya kasus seperti itu tertolak?
1: Oh iya, sering. Sering. Karena si penggugat tidak bisa membuktikan. Artinya alat buktinya pun tidak meyakinkan gitu.
0: Iya. Jadi ya itu tadi kembali pada kelengkapan bukti ya, dan memang harus detail. Nah kadang gini Pak, kita sebagai masyarakat awam ini kan merasa dirugikan, terus ya udah pengennya ke jalur hukum aja nih.
1: Iya.
0: Tapi kita ya awam gitu Pak, kadang-kadang saking terburu-burunya mau bergerak sendiri. Nah ini dari perspektif hukum ini, kita kan juga perlu pendamping ya, pendamping hukum. Ini kalau dari pandangan Pak Darwis, ketika seseorang merasa, ini juga edukasi ya untuk masyarakat, ketika ada mengalami satu hal dan berniat mungkin meneruskan ini ke jalur hukum, tapi saat ini belum ada pendampingan hukum, ini bagaimana Pak? Apakah sebaiknya didampingi atau boleh bergerak sendiri? Pun bergerak sendiri, apa yang harus disiapkan?
1: Ya, jadi hukum acara perdata kita itu termasuk yang formal, rigid, kaku gitu.
0: Ya, saklek ya Pak?
1: Ya, jadi kalau orang-orang biasa yang gak sekolah hukum, itu agak susah. Agak susah mengikuti tahapan-tahapan dan juga dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, dan juga nanti cara bertanya, cara menjawab pertanyaan hakim, itu kan bukan hal yang mudah. Ya kan? Kadang yang sudah sarjana hukum aja belum tentu bisa lancar kan? Mungkin karena takut atau karena kakuat, karena apa gimana ya?
0: Grogi Pak ya.
1: Grogi. Apalagi orang awam kan.
0: Nah, iya.
1: Memang disediakan bagi yang tidak paham itu, dia bisa bertanya kepada hakim atau kepada panitra, ya kan gitu. Nanti dikasih arahan seperti apa. Tapi kan enggak selamanya. Ya mungkin pada saat awal-awal ya, tapi kalau sudah jadi perkara kan enggak bisa dia orang intervensi lagi. Ya kan? Jadi memang itu yang pertama. Yang kedua, memang sistem hukum kita tidak mewajibkan harus didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara memang. Sistem hukum acara kita, tapi kalau trennya sekarang di kota-kota besar itu, walau perkara kecil, perkara sedang, perkara besar itu nilainya, dia sudah menggunakan jasa advokat, ya kuasa hukum, karena dia tidak mau repot lagi di persidangan, ya, kemudian nanti harus berhadapan dengan misalnya pengacara terkenal, tapi yang penggugatnya orang biasa, ya, itu kan jadi gini ya.
0: Apa ndak keder duluan sudah? Belum berhadapan di depan hakim, ngelihatnya sudah kontak ya, mata udah kalah ini.
1: Iya, begitulah. Punya nama besar kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Karena kadang-kadang kekuatan pamor itu luar biasa juga.
1: Oh iya, itu dalam perkara begitu.
0: Seorang RV tiba-tiba berhadapan dengan Hotman Paris. Bingung mau ngomong apa.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang lebih baiknya Pak ya, menggunakan kuasa hukum.
1: Benar, benar. Walaupun tidak wajib.
0: Walaupun tidak wajib.
1: Iya.
0: Tetapi demi kelancaran gitu ya, demi kelancaran.
1: Iya.
0: Seorang sarjana hukum aja bisa gagu.
1: Iya. Dan perkara itu kan kalau sudah berjalan, nggak bisa lagi kita bilang tunggu kan?
0: Iya.
1: Dan sekali sudah diketok palu, kita kalah ya, sudah harus terus. Kalau udah dibilang tidak berhak, ya sudah nggak punya hak, hilang sudah haknya. Udah terlanjur kan?
0: Ini Pak ya, one way ticket ya, tiket sekali jalan.
1: Iya, tiket sekali jalan.
0: Gak bisa sudah.
1: Iya.
0: Gak bisa jeda-jeda ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi memang dianjurkan untuk menggunakan kuasa hukum. Ini karena sering seperti itu Pak, kadang-kadang orang ingin membawa satu masalah ke jalur hukum, tapi bingung ini bagaimana pendampingannya, apakah bisa sendiri. Nah, kalau kita bicara soal persiapan Pak dari dokumen sebagai alat bukti dan juga tahapan-tahapan sidang, itu biasanya berapa lama sih Pak? Kadang-kadang orang malasnya kan makan waktu atau makan biaya. Ini gimana Pak dengan anggapan seperti
1: ya, itu? Ya, sekarang Mahkamah Agung itu sudah banyak terobosan. Ya, terobosan untuk mempercepat proses. Makanya sekarang ada namanya e-court. Jadi sistem e-court. Jadi orang enggak bolak-balik lagi ke pengadilan. Dia melalui email, melalui online. Baik mendaftarkan gugatan, sidang pun melalui online, putusan pun melalui online. Jadi kalau dulu harus 6 bulan, sekarang itu bisa lebih cepat dari situ. Jadi terobosan dari Mahkamah Agung ini, baik di tingkat PN, tingkat banding maupun tingkat kasasi, sudah begitu. Jadi gak usah takut. Artinya ya kalau memang tidak paham ya, tadi kan datang ke LBH kan boleh.
0: Iya, iya.
1: ke advokat pun boleh, ke fakultas hukum UBT pun boleh.
0: Boleh.
1: Iya kan? Orang di Tarakan sudah ada fakultas hukum.
0: Iya.
1: Kenapa takut kan?
0: Benar. Ya,
1: jadi bisa gitu.
0: Bisa ya. Pak, artinya ini kalau kita ke LBH, Pak,
1: ya,
0: itu betul-betul pure tanpa biaya.
1: Asal ada surat keterangan miskin kan?
0: Oke, harus pakai SKTM juga ya.
1: Iya, tapi kalau misalnya gini Pak RB, tanah yang dituntut 1 hektar. Lalu dia meminta surat miskin, ya enggak masuk akal lah. Kan?
0: Kok ironis gitu ya, Pak ya? Ya.
1: Ketua pengadilan nanti pasti tanya. Ini kok 1 hektar kok miskin gitu loh.
0: Pakai SKTM tapi kok ada asetnya. Oke, jadi memang disesuaikan juga ya, Pak.
1: Iya.
0: Kasus yang
1: gitu
0: ditangani.
1: Iya. Okay. Ya sekarang kan orang banyak ngaku-ngaku miskin kalau mau mau membayar biaya kan.
0: Pas terima bansos juga. Aduh, oke Pak Darwis, nanti kita lanjutkan lagi karena masih ada beberapa pertanyaan. Kita juga mengundang Anda, silakan bergabung di 0821-5320-9845. Mungkin ya ada masalah-masalah yang aduh kepikiran lah mau dibawa ke jalur hukum. Nanti tahapannya bisa tanyakan ke Pak Darwis. Dan bahkan sudah ada undangan nih kalau misalnya perlu pendampingan. Ada UBT ya, ada fakultas hukum di sana untuk bisa ya sekedar berdiskusi atau bahkan meminta bantuan bisa ya,
1: ya bisa.
0: Gitu ya, pintunya terbuka baik. Kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. 92,5 Pradua mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, masih bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Dalam dialog Tarakan sore ini terkait mengenai penyelesaian gugatan perdata ya melalui pengadilan, masih juga bersama Bapak Darwis Manurung, akademisi hukum kita dari UBT Universitas Borneo Tarakan. Pak Darwis, ini kita kembali ke perbincangan kita perdata. Ini ada pertanyaan tadi masuk ke handphone pribadi saya. Ada kasus Pak di mana seseorang ini diviralkan. Sekarang kan dikit-dikit viral nih.
6: Iya.
5: di capture lah fotonya, tangkapan layar, dan itu berupa percakapan pribadi sebenarnya. Lalu si korban ini merasa mau meneruskan ini ke jalur hukum. Itu apa yang perlu dipersiapkan, dan apakah dengan capture atau screenshot dari percakapan WhatsApp gitu ya, atau foto, itu bisa Pak menjadi alat bukti?
6: Iya. Kalau itu kan dia harus pidana dulu ya. Ke pidana dulu. Nanti kalau pidananya sudah terbukti, dia bisa gugat secara perdata untuk menuntut ganti rugi.
5: Oke.
6: Karena nanti susah kalau langsung perdata, pembuktiannya yang susah. Karena itu harus dengan menggunakan hakim pidana dulu. Ya kan? Ya, karena itu menyangkut delik sudah. Ya, jadi bukan ranahnya perdata itu.
5: Jadi harus ke pidana dulu.
6: Pidana dulu.
5: Kalaupun dia mau meminta ganti rugi material.
6: Ya, di pidana kan juga ada sebenarnya ganti rugi ya. Cuman kan terbatas ya. Terbatas. Tapi kalau di perdata kan kita bebas kan menentukan mau berapa gitu.
5: Oh, kalau perdata itu tanpa batas ya Pak?

0: Badan, iya.
1: Ya, hukuman okay. Badan.
0: Nah, kalau perdata ini misalnya si korban menyebut sekian, itu artinya tergantung kesanggupan dari si pelaku atau yang dituntut?
1: Enggak juga. Jadi tergantung buktinya, buktinya yang disampaikan oleh penggugat.
0: Oke, jadi nanti kalau dinilai bukti itu oh cukup nih, bisa.
1: Ya, jadi kemampuan si tergugat itu enggak terlalu berpengaruh ke situ.
0: Lebih ke alat bukti, Pak ya.
1: Ya, alat bukti itu perdata.
0: Itu perdata, siap. Ya, jadi ini untuk yang pertanyaan tadi ya, kalaupun misalnya mau fokus ke ganti rugi imaterial ya. Ya, coba pastikan dulu ke pidana. Di pidana juga ada ya, walaupun terbatas ya, Pak ya, dan itu dilihat lagi dari kelengkapan bukti. Nanti bisa diukur Pak ya dari situ ya.
1: Ya.
0: Apakah ini layak dengan ganti rugi segini? Jadi enggak ya. Semena-mena gitu Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Menetapkan.
1: Semua harus dengan alat bukti yang sah.
0: Okay.
1: Ya, hakim kan harus mengadili menurut hukum. Tidak boleh sesuka-suka
0: iya.
1: Kan.
0: Jangan mentang-mentang dituntut langsung oh ya nih, ketok palu ya. Ya.
1: Boleh.
0: Semua by data ya, by bukti gitu
1: ya.
0: Kan. Jadi sama-sama berkeadilan ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, ya prinsip dasar kita kan kalau hukum itu berkeadilan. Pak, sebelum masuk ke pemeriksaan biasanya para pihak ini kan ada tahapan mediasi.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya mediasi ini gagal, ada salah satu pihak yang menolak, terus nanti terusannya itu kayak apa tuh Pak?
1: Ya, jadi tahapan dari pemeriksaan perkara perdata itu kan pertama, sidang pertama dulu. Nanti di situ dicek oleh majelis hakim, apa penggugat hadir, tergugatnya hadir. Kita ibaratkanlah dua-duanya hadir. Ya, kemudian hakim wajib mendamaikan. Alat untuk mendamaikan itu yang disebut mediasi. Mediasi. Nanti ditunjuklah mediator untuk memediasi mereka, penggugat dan tergugat, sesuai pilihan mereka. Kemudian dikasih waktu, katakanlah 30-40 hari, baru sidangnya diskors oleh majelis perkara. Sampai nanti ada laporan dari mediator, apakah mediasinya gagal atau berhasil. Kalau berhasil berarti masuk ke jenjang perdamaian. Perkara di close. Ya kan? Perkara close, terserah dari kedua belah apa mencabut gugatan atau membuat putusan perdamaian. Kalau mediasinya gagal, ada pernyataan dari kedua belah pihak nanti ditandatangani bahwa mediasi tidak ketemu. Lalu nanti mediator akan melaporkan ke hakim perkara supaya melanjutkan persidangan ke pemeriksaan pokok perkara. Begitu.
0: Jadi memang semuanya dari mediasi ya. Kalau misalnya sepakat damai, ya sudah, kasus ditutup. Tapi ketika dilanjutkan ya akan ada tahap berikutnya.
1: Ya.
0: Gitu ya.
1: Masuk ke pemeriksaan pokok perkara ya nanti jawab-jawab, lalu pembuktian sampai putusan.
0: Pak, itu berapa lama biasanya?
1: Ya kalau dengan ekot sekarang itu bisa 3 bulan, 4 bulan.
0: 3 bulan, 4 bulan. Selesai.
1: Sebelumnya 6 bulan sampai kadang juga sampai 8 bulan gitu.
0: Bahkan sekarang kasus cerai aja lewat ekot ya Pak ya?
1: Iya.
0: Iya kan jarang yang tatap muka ya, biasanya
1: ya.
0: Daftarnya dari online.
1: Iya, sidang pertama aja yang tatap muka sebelum mediasi. Habis itu nanti baru waktu pemeriksaan saksi, pembuktian, itu aja tatap muka.
0: Iya.
1: Selebihnya online.
0: Selebihnya online ya.
1: Iya.
0: Nah ya artinya kan bisa apa ya, lebih efisien, lebih efektif juga.
1: Benar.
0: Gitu ya. Kadang-kadang kan ada kesibukan yang menuntut kita tuh gak bisa sering-sering bolak-balik gitu ya. Jadi ya sekarang ada fasilitas namanya e-court ya Pak ya.
1: Dan itu mengurangi juga pertemuan-pertemuan yang dicurigai kan. Ya, antara ya tanda petik majelis hakim dengan pihak berperkara.
0: Takutnya gitu. Main belakang.
1: Ya.
0: Gitu ya Pak ya.
1: Ya.
0: Jadi kalau lewat online kan gak ketemu nih, gimana
1: ketemu,
0: caranya
1: ya.
0: Gitu ya. Ya karena sekarang ini kan apa-apa netizen ini jeli juga nih ya.
1: Ya.
0: pendengarannya juga di mana-mana, jadi ya
1: banyak wata-wata.
0: Ini bisa ya, bisa mengurangi atau memperkecil peluang. Ya.

0: terbukanya kemungkinan-kemungkinan seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, oke. Okay. Pak Darwis, ini ada yang bertanya. Kalau seorang anak angkat,
1: ya,
0: anak angkat ketika orang tua angkat meninggal dan meninggalkan sejumlah warisan, apakah berhak untuk menjadi bagian dari penerima warisan ataukah hanya menunggu diberikan secara sukarela dari saudara-saudara angkat?
1: Ya, jadi anak angkat itu kan harus ada dulu penetapannya sebagai anak angkat. Ya itu dulu, karena semua itu kan harus didasari kepada hukum. Ada penetapan, statusnya jelas, baru timbullah hak berikutnya. Tapi kalau statusnya tidak jelas, ya tidak akan timbul haknya kan?
0: Iya.
1: Ya, itu dulu. Jadi harus ada dulu penetapan yang jelas. Kemudian ketika warisan kapan dibagi, ya ketika ada yang meninggal dunia. Kalau masih hidup kan tidak bisa dibagi warisan.
0: Ya kan? Tapi kadang ada yang udah bagi-bagi duluan, Pak.
1: Ah, itu doa, doanya jelek itu. Mendoakan.
0: Saya takut hidup. Anak saya kelai-kelai katanya.
1: Itu dihibahkan itu biasanya. Ya. Jadi kalau anak angkat itu, kalau secara hukum adat kan dia tidak menjadi ahli waris.
0: Oke.
1: Tapi kalau di hukum negara kan sudah ditetapkan itu termasuk.
0: Oke, kalau misalnya Pak, maaf saya potong. Dia mengantongi surat dari pengadilan, surat adopsi atau angkat, itu bisa Pak? Bisa menjadi?
1: Iya. Jadi cuman kan bagiannya kan gak serupa dengan
0: ya,
1: anak yang sah.
0: Iya.
1: Ya kan? Ya, ya dia harus tahu diri juga kan.
0: Betul.
1: Kecuali di kalau dia tidak ada saudaranya yang kandung, anak kandung dia sendiri aja ya, ya kan? Beda lagi kan?
0: Betul.
1: Ya, tapi kalau ada yang kandung ya harus mereka dulu dicukupkan. Ya kan? Ya. Ada namanya hak mutlak kan? Bagi ahli waris anak-anak kandungnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu.
0: Gitu ya. Jadi lebih diutamakan yang memiliki pertalian darah ya. Kalaupun ya, ada dokumen-dokumen yang mendukung bisa diberikan Pak ya, tetapi ya, tidak sama rata. Adil kan bukan berarti harus sama rata ya, tapi sesuai ya, porsinya.
1: Betul.
0: Gitu ya Pak ya, sesuai kedudukannya.
1: Iya.
0: Ya jadi dimungkinkan gitu. Nah ketika ini anggaplah Pak ya, dia tidak diberikan oleh saudaranya dan dia ingin menggugat ini,
1: ya bisa aja dia bisa.
0: Apa yang harus disiapkan selain bukti surat-surat bahwa dia memang anak?
1: Ya dia penetapan dia sebagai apa, sebagai anak angkat. Kemudian juga ya mungkin kartu keluarga. Ya kan, KTP dia, atau kalau dia sudah dewasa kan, KTP-nya atau ijazahnya yang membuktikan bahwa dia memang masuk dalam lingkaran keluarga itu. Kemudian daftar harta-harta yang dimiliki oleh almarhum.
0: Iya.
1: Ya kan, dia harus bisa membuktikan itu. Ya apa yang kira-kira ya dimiliki, budelnya itu, ya kumpulan harta itu. Karena dari situlah nanti dia menuntut kan. Okay. Ya.
0: Jadi memang beda porsinya Pak ya. Bisa berkemungkinan diberikan, cuma kalau ada yang lebih berhak lebih utama anak kandung ya.
1: Iya, diprioritaskan dulu yang ya, anak kandung kan.
0: Ini menjawab pertanyaan seseorang dengan nomor belakang 33 ya. Tampaknya ini adalah pengalaman langsung Pak. Jadi
1: oh iya.
0: Beliau perlu menanyakan ini ya, karena ya, katanya sudah lama. Sudah lama sebenarnya. Dan ini ada yang perlu saya tambahkan karena ini agak ke bawah tadi. Jadi begini Pak, ketika sebelum meninggal almarhum bapaknya ini pernah berpesan ketika menuju sakaratul maut lah ya, bahwa rumah ini untuk engkau.
1: Oh.
0: Karena yang lain sudah nih, sudah ada Pak.
1: Cuman tidak tertulis.
0: Tidak tertulis, tetapi katanya ada saksi-saksi yang.
1: Oh iya iya. Itu apalagi bagaimana? Kalau ada saksi kan.
0: Bisa untuk diklaim.
1: Iya, karena itu namanya juga wasiat kan. Wasiat itu kan berlaku diucapkan ketika orang yang masih hidup dan berlakunya setelah meninggal.
0: Okay.
1: Cuman saksinya nanti harus kuat, ya kan? Mengatakan itu persis seperti apa yang digugatnya itu gitu.
0: Oh, bisa Pak ya, karena ya, dia ragu ini hanya bersifat lisan dan hanya ada saksi dua orang.
1: Asal saksinya memang tahu betul, dengar sendiri. dan ucapan itu dia masih ingat betul gitu kan. Iya.
0: Oke,
1: ya, ya coba aja kan.
0: Coba aja dulu ya.
1: Ya.
0: Cuman ya itu Pak, dia takutnya nanti ada biaya-biaya yang ditimbulkan.
1: Maksudnya biaya apa?
0: Ketika beliau ini menggugat.
1: Oh iya, namanya biaya gugatan ya memang ada. Cuman kalau dia mau tadi SKTM kan enggak apa-apa. Ya.
0: Kembali lagi SKTM ini, mungkin kalau anak angkat bisa nih pakai SKTM Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau juragan tanah pakai SKTM kan enggak mungkin.
1: Iyalah.
0: Oke, Pak Darwis ini lanjut. Kalau misalnya ada gugatan terus hakim mengabulkan nih.
1: Yeah.
0: SRP menggugat Pak Darwis nih, terus dikabulkan nih gugatan SRP nih. Pak Darwis diminta membayar ganti rugi, tetapi ternyata prakteknya ke depan ganti rugi itu tidak dilakukan. Ini langkah selanjutnya apa mekanismenya supaya putusan pengadilan ini bisa dijalankan?
1: Makanya Pak RP, ketika kita menggugat, yang pertama kita harus amankan adalah harta dari tergugat. Dengan sita jaminan namanya. Jadi kita mohonkan kepada majelis hakim supaya harta-harta tergugat itu disita. Supaya nanti tidak sia-sia kita belum menggugat. Ya kan? Ya jangan sampai nanti dia sudah tahu mau kalah, tiba-tiba dia jual semua kan.
0: Ya
1: kita hanya menang di atas kertas, gak ada guna. Ya kan?
0: Bisa aja nanti dia berdalih saya sudah gak ada harta lagi.
1: Iya bisa gitu. Atau pura-pura dibikin pura-pura lah, bikin jual beli pura-pura gitu kan. Untuk menghindar aja gitu.
0: Iya fiktif ya Pak.
1: Iya. Tapi kalau ada sita jaminan kan tidak boleh dijual. Kalau ada yang mau berani beli itu pidana. Baru jual belinya batal demi hukum. Begitu.
0: Prosedurnya gimana tuh Pak?
1: Ya waktu mengajukan perkara itu sekaligus minta.
0: Minta.
1: Ya kepada hakim.
0: Oke, gitu ya. Jadi dikunci duluan nih Pak.
1: Ya sebutkan nama barang-barangnya apa. Gitu. Di mana letaknya barang ini di sana, ini barang ini sana gitu. Gitu.
0: Oke, ini kenapa ditanyakan? Karena ada yang juga bertanya Pak. Jadi ini kasus antara mantan Pak Sutri. Si istri meyakini bahwa harta yang didapat selama menikah adalah harta bersama.
1: Harta gono gini.
0: Tetapi pada pembagiannya ternyata tidak proporsional. Dan setelah itu ada tunjangan anak dan lain sebagainya yang tidak dijalankan. Itu gimana Pak?
1: Ya, di putusan apakah itu disebut jelas? Kalau namanya putusan itu dan sudah ingkrah, ya harusnya itu kan wajib dieksekusi. Ya kan? Hanya ketika dieksekusi misalnya hartanya sudah tidak ada, ya nanti pengadilan akan membuat catatan bahwa non-executable karena hartanya sudah tidak ada. Ya kan? Nah, itulah gunanya tadi disita itu.
0: Disita, oke.
1: Ya kan? Jadi jangan fokus hanya berperkara, tapi amankan juga objek itu dan harta-harta dari tergugat itu.
0: Oke, seorang istri harusnya paham ya, aset-aset apa saja yang dimiliki.
1: Iya,
0: ya. Jadi jangan selama hidup bersama lalai Pak ya. Catatin nih, tiap beli tanah dicatat. ini beli ini. Ya kan? Setelah itu ya asetnya.
1: Ya kan juga. Namanya perkawinan itu kan lama. Masa enggak pernah diajak ke rumah sana, ke rumah sana gitu kan.
0: Enggak ngerti ini ada rumah di sini, ada rumah. Tapi ada Pak kadang kejadian seperti itu ya. Karena si ada istrinya juga tipe yang masa bodoh ya.
1: Oh, istrinya paling baik lah itu.
0: Tapi kok saya mau tahu. Baik. Jadi kunci dulu ya. Ini untuk menghindari hal-hal yang terjadi pada ibu tadi yang bertanya ya. Pada akhirnya kan kedepannya susah gitu. Tapi itu bisa dilaporkan enggak sih Pak, suami yang lalai dengan tanggung jawabnya setelah cerai itu?
1: Kalau putusan perdata itu kan ya sudah perdata kan. Ya jadi tidak bisa lagi larikan pidana kecuali kalau dia menggelapkan. Menggelapkan harta itu yang tadi ada lalu dia pakai untuk keperluannya sendiri atau dia sembunyikan. Itu bisa penggelapan.
0: Pernah nih Pak kasus gini Pak. Ini mobil udah dikasih ke istri untuk antar jemput anak. Terus tiba-tiba sama si suami digadaikan. Masuk itu penggelapan?
1: Kalau masih digadaikan ya belum lah.
0: Belum.
1: Artinya kan istri kan masih bisa tarik lagi dari gade kan.
0: Iya
1: bisa,
0: sih.
1: Bisa dia tebus.
0: Tapi dia one prestasi Pak. Gagal bayar dia.
1: Oh gitu. ya ya paling gadenya aja ndak sah.
0: Iya sih.
1: Iya, gadenya ndak sah karena ndak ikut istri tanda tangan kan?
0: Iya.
1: Iya. Gadenya yang dibatalkan dulu.
0: Oke.
1: Okay. Sama istri.
0: Oke, okay. Bisa Pak ya.
1: Jadi yang penerima gade juga harus digugat.
0: Karena ya. Sebagai penadah.
1: Iya, supaya dibatalkan itu gadenya dan barangnya ditarik.
0: Ditarik kembali ke si istri.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi proses gade itu dianggap tidak sah gitu ya.
1: Karena enggak melibatkan istri.
0: Tidak melibatkan istri. Jadi barangnya atau unitnya akan kembali ke tangan istri gitu. Oke, okay, jadi ini memang Pak sesuatu yang kadang-kadang banyak dialami oleh masyarakat, tapi ya karena kurang edukasi hukum kan ya. Jadi ya sudahlah gitu. Ibaratnya kalau disuruh melapor atau disuruh nanya kepada yang kompeten juga sudah enggak mau buang-buang energi gitu nah. Iya kan Pak, ada yang sudahlah biar aja gitu. Nah, ini sekaligus closing statement deh Pak. Ini bagaimana kita edukasi ke warga masyarakat terkait upaya-upaya ketika ada masalah hukum yang dihadapi. Karena tadi kita sudah bicara juga lumayan kan ada kuasa hukum atau apa-apa, tapi ini penekanan sekali lagi deh, misalnya ada kasus hukum yang dialami atau jaga-jaga nanti bisa berhadapan, apa yang harus dilakukan yang bisa diterapkan untuk masyarakat kita.
1: Silakan. Ya, jadi negara kita kan negara hukum. Tidak boleh mengandalkan kekuatan maupun main hakim sendiri. Itu dulu. Ya kan, negara hukum. Jadi semuanya harus koridor hukum. Kemudian kalau misalnya kita jaga-jaga, maka kita harus menjauhi perbuatan melawan hukum. Ya, menjauhi perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Kalaupun terpaksa, sudah ada begitu yang kita sudah baik-baik, lalu orang lain menyusahkan kita, maka yang kita perlu persiapkan itu adalah bukti-buktinya. Alat-alat bukti kita untuk supaya nanti gugatan kita itu berhasil. Iya kan? Ya kalau seperti tanah misalnya, ya harus ada dua. Yang pertama harus kita kuasai fisiknya. Yang kedua kita harus punya suratnya, dokumennya. Itu. Kalau misalnya kita hanya punya dokumen, lalu fisiknya kita tidak kuasai, ini juga berat. Berat. Ya, apalagi yang lawan itu yang menguasai, sudah merawat, bahkan sudah membuat lagi surat sertifikat baru. Jadi berat. Berarti selama ini kemana yang punya sertifikat yang lama ini? Kok sampai dia beranak pinak di situ kan dibiarin berarti?
0: Iya.
1: Iya kan? Itu nanti akan jadi petunjuk bagi hakim bahwa orangnya enggak mengurus.
0: Mangkrak itulah.
1: Iya. Enggak diurus, dia ya, pantas saja diambil. Istri kita aja kalau enggak diurus kan diambil orang. Pacar juga begitu, kalau enggak diurus dia ambil orang.
0: Bapak jauh banget perbandingannya ke istri, Pak.
1: Iya, nah, milik kan.
0: Tapi betul juga sih ya, Pak. Ya. Emang harus dirawat, dijaga gitu ya. Apalagi ini tanah ya kan. Properti loh kan, Pak.
1: Dan tanah itu kan enggak bergerak. Tiap hari di situ dia.
0: Di situ aja gitu.
1: Masa enggak pernah dia lewat, dilihatnya orang nebas-nebas atau nanam-nanam. Bahkan sampai rumahnya berdiri situ. Berarti sudah cukup lama dia tidak pernah urus kan?
0: Dibiarkan.
1: Iya. Jadi secara hukum kan itu juga mentelantarkan namanya. Hukum agraria kan tidak boleh mentelantarkan tanah.
0: Dan itu bisa jadi pertimbangan hakim juga ya Pak?
1: Iya. Dan itu bisa dicabut haknya juga.
0: Oke.
1: Iya. Iya. Itu jadi beralasanlah orang lain yang menduduki di situ.
0: Oke.
1: Mungkin dia akan jadi menang secara nanti putusan kan. Mungkin dalil dia nanti yang diperhatikan oleh hakim kan.
0: Iya. Karena tadi ada unsur pembiaran dari si pemilik asli.
1: Pajaknya enggak pernah dibayar. PBB-nya.
0: Ini lagi.
1: Yang membayar si tergugat ini.
0: Iya, ini lagi.
1: Iya kan? Baru ketika di sidang lapangan dia ditanya hakim, "Mana tanahmu?" Dia celingak-celinguk. Ya berarti kan enggak tahu persis dia mana tanah itu. Enggak dirawat gitu.
0: Hanya bisa beli nih
1: kan. Iya, mungkin belinya di atas kertas kali kan.
0: Jadi
1: atau mungkin hasil dari pencucian uang mungkin.
0: Ya. Money laundry. Oke, jadi itu Pak ya. Memang untuk mengajukan satu gugatan harus benar-benar detail ya. Kita menyajikan alat bukti. Karena dari situlah pertimbangan hakim. Oke, Pak, satu lagi. Dalam hukum ini kan juga ada yang namanya mafia kasus.
1: Oh iya, iya.
0: Nah, ini bagaimana?
1: Markus.
0: Makelar kasus, mafia kasus. Bagaimana untuk kita, masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, terutama yang mendengarkan kita, mengikuti kita, supaya lebih awam terhadap kalangan-kalangan ini, karena sudahlah jadi korban Markus lagi, jatuh ketiban tangga lagi. Ini apa Pak tipsnya?
1: Ya, jadi kalau dia misalnya mengaku advokat, yang pertama harus ditanya itu dia kartu identitasnya, tanda pengenal advokatnya. Lalu kan bisa diselidiki juga di pengadilan setempat di mana dia berdomisili. Kalau dia mengaku misalnya bisa mengurus tapi bukan advokat, ini juga ya kan harus dilihat terrecordnya. Ya, itu satu. Yang kedua kan juga kasus itu kan bukan semua orang bisa masuk aksesnya. Ya, jangan dikasih kuasa kan. Kalau walaupun dia Markus kan dia harus pakai kuasa. Maka jangan gampang memberi kuasa, ya kan? Ya, itu. Yang ketiga, check and recheck, ya kan? Supaya nanti tidak terlanjur. Kalau udah terlanjur kan itu penyesalan yang ada. Ya gitu.
0: Oke, jadi perhatikan track recordnya Pak ya. Dan jangan terlalu jor-joran nih dalam memberikan kuasa, karena itu bisa jadi bumerang ya Pak ya.
1: Ya, selidiki dulu track recordnya. Orang yang memang mau kita bantu menguruskan itu. Baru kalau dia bilang ini tanda petik ya, ini nanti untuk si Anu kita ada biaya ini begini, jangan langsung percaya. Ya kan? Ya, karena banyak kasus sudah terjadi ternyata untuk dirinya. Ya kan? Bukan untuk urusan itu.
0: Jadi dalihnya nih uang operasional nih.
1: Iya.
0: Iya kan, Pak?
1: Ternyata dia hantam sendiri. Ya kan? Kasus ditelantarkan.
0: Kasusnya jalan di tempat. Oke, ini bisa jadi kewaspadaan juga buat kita ya. Jadi ketika kita memutuskan ingin mendapatkan pendampingan hukum, perhatikan rekam jejak ya. Dan juga waspada ketika belum apa-apa nih sudah uang dulu nih, uang-uang ya.
1: Perhatikan. Dan satu lagi Mbak Irbi.
0: Apa itu Pak?
1: Saya kalau mengajar di kampus sama mahasiswa itu saya bilang, saya kasih kamu ilmu ini, baru kamu nanti tularkan ke masyarakat. Supaya masyarakat itu mendapat manfaat dari kamu sebagai yang terpelajar, yang sudah belajar hukum acara perdata, sehingga mereka itu dari waktu ke waktu nanti akan menjadi pintar walaupun tidak kuliah. Karena itu namanya pengabdian. Pengabdian ya kan, tridharma perguruan tinggi.
0: Sharing is caring ya Pak.
1: Ya, membagi ilmu. Selain berpahala juga kan ada kepuasan kita. Kalau orang lain itu misalnya jadi pintar kan.
0: Dan ini juga salah satu sumpah tenaga pendidik kan Pak, mencerdaskan anak bangsa. Baik, Pak Darwis Manurung, terima kasih Pak kedatangannya
1: di studio kasih,
0: sore Mbak, ini partisipasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang daging ya untuk masyarakat kita, terutama dari aspek hukum yang memang tidak semua orang tahu Pak kalau soal hukum ini seluk-beluknya, karena yang betul-betul sekolah saja masih harus ngulik-ngulik lebih dalam lagi ya, apalagi yang awam gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Demikian Tarakan sore ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali pada edisi siar berikutnya. Saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang semakin meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Hal ini yang akan membuat para penggunanya menjadi overdosis hingga dapat menyebabkan kerusakan mental, saraf, fisik, bahkan berujung kematian. Selalu katakan tidak pada narkoba.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan Wina. Untuk kabar tentunya kami di Palangkaraya ini sepertinya saat ini sedang tidak baik-baik saja ini.
0: Seperti itu.
1: Kabut asap yang semakin hari semakin pekat di Palangkaraya ini rekan Wina.
0: Berarti kalau di Nunukan sama juga ya, kabut asap kembali tebal begitu ya Reta. Di Nunukan juga seperti itu.
1: Oke, semoga kita segera diturunkan hujan ini, rekan Wina ya.
0: Amin. Baik. Ya. Baik, Reta, ada informasi apa yang akan disampaikan sore ini?
1: Ya, baik. Dari Kota Cantik Palangkaraya, masih sekitar seputaran informasi kebakaran hutan, yang dimana kunjungan kerja Menteri Kehutanan melihat dampak karhutla di Kalimantan Tengah.
0: Baik, Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja bersama rombongan ke Palangkaraya untuk melihat langsung dampak karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi atau BOSF Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA dampak karhutla. Selengkapnya rekan kami Sabella Indasari melaporkan.
2: Keprihatinan kita terhadap karhutla ini tidak hanya kepada masyarakat, kepada rakyat yang menjadi korban sesak nafas, ISPA, tapi ini juga kepada makhluk hidup lainnya yang bahkan mereka tidak bisa berteriak minta tolong ya.
3: Kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut ISPA, tetapi juga terhadap satwa liar yang terancam dan tidak dapat meminta pertolongan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Kota Palangkaraya bersama rombongan untuk melihat secara langsung dampak karhutla yang ditimbulkan di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Pondeksen Nyaru Menteng 2 untuk melihat kesehatan orang utan yang terkena ISPA ancaman dari karhutla di Kalimantan Tengah. Selain itu, Raja Juli Antoni menyampaikan pula bahwa saat ini pemerintah bersama berbagai pihak terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla untuk melindungi keselamatan manusia sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati khususnya orang utan di Kalimantan. Upaya perlindungan satwa dilakukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga konservasi dan organisasi pemerhati satwa, diantaranya Borneo Orang Utan Survival Foundation BOSF dan Orang Utan Foundation Internasional OPI di Pangkalan Bun. Langkah antisipasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, penyediaan obat bius untuk membantu proses evakuasi satwa, serta peralatan pendukung pernapasan seperti tabung oksigen dan nebulizer untuk menangani dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah turut memberikan dukungan terhadap pengamanan pusat rehabilitasi satwa melalui penyediaan peralatan pemadam kebakaran. Koordinasi dengan PT PLN juga dilakukan untuk mengatasi kendala pasokan listrik di pusat rehabilitasi, termasuk Nyaru Menteng, agar fasilitas pendukung seperti sistem penyiraman atau sprinkler dapat beroperasi secara optimal selama 24 jam guna membantu mengurangi paparan polutan dan menjaga kondisi lingkungan satwa. Terkait kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, pemerintah pusat bersama para pemangku kepentingan telah melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah penanganan. Upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang mengarah ke zona inti agar kebakaran tidak meluas dan merusak habitat satwa liar, terutama orang utan.
2: Sejak awal ya, saya sudah berkoordinasi dengan para pecinta satwa yang memiliki pekerjaan konkret di lapangan semacam BOSF di apa namanya Pangkalan Bun ada OVI ya OVI dan di tempat-tempat lain di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ya, kita sudah sejak awal membuat kesepakatan untuk mengantisipasi karhutla ini terhadap satwa.
3: Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menambahkan, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, BPBD, hingga pemerintah daerah, dan relawan. Sinergi antara lembaga dinilai penting untuk mempercepat pemadaman, mencegah perluasan kebakaran, serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa dan ekosistem hutan.
4: Berdasarkan permasalahan kebakaran yang ada di Karhutla ini ya. Tapi tentunya dampak bukan masalah Karhutla aja ini ya, kebakaran lahan aja. Dampak dari itu tentunya keselamatan, selain keselamatan juga kesehatan. Kami juga selaku Kalimantan Tengah sudah membuat kebijakan bersama dengan wali kota buat Kalimantan Tengah. Atau contohnya rumah oksigen, untuk kesehatan, untuk vitamin, banyak lagi yang lainnya lah, air bersih.
3: Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan dampak Karhutla terhadap masyarakat, antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah daerah turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan Karhutla sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi Karhutla yang kembali mengancam Kalimantan pada 2026. Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa penanganan Karhutla membutuhkan langkah terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga penyelamatan satwa dan pelestarian habitatnya. Dengan kolaborasi yang kuat, dampak kebakaran diharapkan dapat ditekan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
5: Selain tadi pemadaman, itu di Nyarumenteng 2 ya, tentang apa ini orang utara tadi lah, Nyarumenteng 2 itu kan belum ada listrik. Jadi kita tadi saya berkoordinasi dengan pihak PLN, Pak Menteri kita meminta kepastian kapan, ya mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan.
3: Usai melihat kondisi ancaman Karhutla di Taman Nasional Sebangau dan Pusat Rehabilitasi Bos Ep Nyarumenteng 2, Palangkaraya, rombongan Menteri Kehutanan RI juga mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Timur untuk melihat secara langsung dampak Karhutla yang mengancam di Mentawa Baru Hulu, Ketapang, dilanjutkan ke Kota Waringin Barat di kawasan Orang Utan, Car Center, dan Karantina di Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, serta Dops Manggala Agni, Taman Nasional Tanjung Puting, Kota Waringin Barat, sebelum kembali ke Jakarta melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
6: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria Arda di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, Samarinda juga masih ditutupi kabut asap rekan Wina.
0: Baik, tapi aman ya semua untuk teman-teman di sana?
1: Insya Allah aman nih.
0: Baik. Ria, ada informasi apa yang sudah disiapkan?
1: Ini seputar kabut asap dan anomali cuaca di Balikpapan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peran cuaca kini menjadi perhatian khusus di kota Balikpapan.
2: Kualitas udara yang memburuk akibat karhutla serta masa peralihan cuaca kini menjadi perhatian serius di Kota Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi memangkas durasi jam belajar sekolah dari 1 jam pelajaran menjadi hanya 30 menit selama 3 hari ke depan. Langkah ini diambil menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang menembus angka 110 akibat dampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini berlaku bagi jenjang PAUD hingga SMP disertai peniadaan aktivitas luar ruangan dan kewajiban menggunakan masker. Berikut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik.
3: Yang pertama, kita merespon seluruh tindak lanjut di sekolah-sekolah, satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2026. Kemudian, kita juga merespon Surat Edaran Wali Kota Balikpapan tentang karhutla dan kondisi udara. Lalu kami mengeluarkan Surat Edaran pertanggal 14 September 2026. Di mana disebutkan dalam Surat Edaran Pak Menteri itu bahwa kondisi-kondisi udara itu terjadi di suatu daerah dengan nilai misalnya 51 sampai 100 itu, satuan pendidikan itu masih tetap melakukan tatap muka. Karena kan itu masih kategori sedang. Jika sudah memasuki angka 101 sampai dengan 200 nilainya pengukuran udara ISPU, maka seluruh warga satuan pendidikan dihimbau untuk menggunakan masker.
2: Wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur menjadi area paling terdampak kabut asap pekat. Opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ pun telah disiapkan jika angka ISPU melampaui level 200. Di tengah ancaman polusi hujan singkat yang sempat mengguyur sejumlah titik di Balikpapan dipastikan belum menandai masuknya musim hujan reguler. BMKG Stasiun Meteorologi Samso Pinggan menegaskan fenomena tersebut murni hujan sporadik pada masa peralihan iklim. Berikut pernyataan Ketua Tim Kerja Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Huda Absor Muhsinin.
4: Untuk musim hujan sendiri, BMKG Kalimantan Timur telah melakukan press release. Awal musim hujan diprediksikan terjadi sekitar akhir Oktober hingga November untuk wilayah Kalimantan Timur. Namun untuk wilayah Balikpapan diprediksi masuk musim hujan sekitar dasarian 1 hingga sehingga hujan terjadi akhir-akhir ini bukan pertanda sudah masuk musim penghujan, melainkan sebuah masa transisi dari pola angin monsun Australia ke monsun Asia.
2: Masyarakat dihimbau untuk terus menghemat air bersih, menjaga kesehatan pernapasan, serta mewaspadai cuaca terik selama masa transisi berlangsung. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan reporter dari Fani Guntur. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Wina.
0: Terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Ervi di sana. Halo Ervi, bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini Ervi?
1: Cuacanya cerah sih, panas ya, tapi kabut asap Wina. Jadi sekolah-sekolah ini pada BDR, belajar dari rumah.
0: Baik, BDR itu mulai besok atau sudah hari kemarin begitu Ervi?
1: Sudah berlangsung dari kemarin dan untuk tingkat SMA hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Kalau untuk SD sampai hari Kamis. Tapi itu akan berpeluang untuk berubah lagi sih ya, tergantung nanti situasi kabut asap seperti apa.
0: Kalau informasi apa nih yang akan disampaikan dari Tarakan?
1: Ini terkait, masih ada relevansinya juga Wina. Ini terkait peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan atas.
0: Baik, Ervi silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina di Nunukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, kabut asap yang menyelimuti Kalimantan Utara kini mulai berdampak pada kesehatan warga. Tercatat kasus ISPA meningkat di Kota Tarakan sebanyak 896 kasus pada tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Setia Widadi.
2: Saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya.
3: Dinas Kesehatan Kota Tarakan mencatat kenaikan signifikan kasus ISPA pada minggu ke-39 dan minggu ke-40. Pada periode Juni hingga Juli, kasus ISPA per minggu berkisar 300 sampai 400, paling tinggi sekitar 500. Namun pekan lalu, jumlahnya melonjak menjadi 777 kasus dan pekan ini naik lagi menjadi 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Dr. Devi, mengaitkan kenaikan ini dengan buruknya kualitas udara di Kota Tarakan.
2: Juni-Juli itu kan masih belum ya, itu memang sudah terjadi, ini jadi peningkatan yang dulunya sekitar 300-400 atau paling tinggi 500, saat ini sudah 777 di minggu lalu dan minggu ini 896. Kan kualitas udara kita beberapa minggu ini terjadi peningkatan indeks kualitas udaranya. Pernah sampai mencapai kategori tidak sehat. Kalau nilainya di atas 100 atau 101, itu sudah dikatakan bahwa kategori tidak sehat.
3: Dr. Devi menambahkan, ISPA juga menular lewat percikan batuk atau droplet. Namun resikonya lebih besar jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Sementara itu, forecaster BMKG Naufal menyebutkan, udara kabut asap masih akan terjadi sepanjang hari ini, terutama di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan. Jarak pandang di Tarakan sekitar 7 km, sementara di Tanjung Selor di bawah 3 km.
4: Potensi kabut asap hingga esok hari masih cenderung sama. Jarak pandang masih berkisar 2 km hingga 5 km, dan masih terjadi hingga esok hari.
3: Jarak pandang penerbangan di Tarakan masih aman, namun pengguna transportasi laut diimbau tetap berhati-hati. Menyikapi kondisi ini, warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, sesak nafas, atau demam. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Tarakan, selanjutnya kembali ke Nunukan bersama Wina.
0: Terima kasih Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya di sana. Halo Aditya, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin?
1: Kabar baik Dewi, cuaca Banjarmasin alhamdulillah untuk hari ini kabut asap sudah agak tipis dibandingkan yang kemarin-kemarin Dewi.
0: Baik, di Banjarmasin berarti ini sudah berangsur membaik begitu ya untuk cuaca?
1: Alhamdulillah untuk cuaca masih panas, cuman kabut asapnya udah berkurang lah dibandingkan yang kemarin.
0: Baik Aditya, untuk informasinya ada informasi apa nih yang akan disampaikan?
1: Ini terkait penggagalan dari pihak Bea Cukai terkait penyelundupan serbuk emas.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dwiana. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1000 gram. Di mana emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asal India di Bandara Syamsinur. Selengkapnya disampaikan oleh Diki Munadi.
2: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
3: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Syamsuddinur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Syamsuddinur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
2: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Presimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Syamsuddinur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari Bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
2: Terintensif dengan petugas dari Aviation Security ASEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur.

0: kembali ke rekan Dwiana. Silakan Dwi.
1: Terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunon Takanulukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mendorong lebih banyak perusahaan terlibat dalam job fair agar pilihan lowongan kerja bagi masyarakat semakin beragam. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperluas keterlibatan perusahaan dalam penyelenggaraan job fair agar semakin banyak pilihan pekerjaan yang dapat diakses masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan job fair yang digelar di Paras Perbatasan sebagai rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan Haji Muhammad Amin mengatakan, pemerintah daerah ingin semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam job fair berikutnya agar peluang kerja yang ditawarkan kepada masyarakat semakin beragam.
2: Alhamdulillah untuk hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, bersama dengan itu kita juga dari Pemda Kabupaten Nunukan melakukan job fair dan kerjasama dengan kurang lebih 15 perusahaan yang ada di Kabupaten Nunukan ya, dengan lowongan yang tersedia 167.
1: Ia menilai pertemuan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja dapat membuat proses komunikasi lebih efektif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk memanfaatkan job fair tersebut.
2: Nah, makanya kami sangat mengharapkan dengan dibukanya job fair ini, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ahli Kabupaten Nunukan bisa berpartisipasi karena peluang kerja itu sangat menjanjikan dan sangat bagus dan cukup banyak juga peluang kerja yang dibuka.
1: Selain peluang kerja di dalam negeri, Amin menyebut fasilitasi informasi pekerjaan di luar negeri juga tersedia, khususnya melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara. Pelaksanaan job fair kali ini melibatkan 15 perusahaan dengan total 167 lowongan pekerjaan. Salma Amin melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Nusantara ya, untuk edisi 14 Oktober 2026. Rangkaian lagu-lagu akan kami hadirkan untuk menantikan lagu Islami dan juga pengajian Al-Quran, di mana nanti akan kami rangkai langsung dengan kumandang azan maghrib tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi siar tanggal 14 Oktober 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian.

0: Pendengar, informasi pertama, distribusi hasil panen ke luar daerah menjadi salah satu faktor penyebab melonjaknya harga cabai di Kabupaten Malinau. Berikut laporan reporter Ading Revlin.
1: Kenaikan harga cabai di Kabupaten Malinau dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi cuaca yang tidak menentu hingga distribusi hasil panen ke luar daerah yang menawarkan harga lebih tinggi. Hingga pada awal pekan lalu, harga cabai baik jenis rawit, cabai keriting maupun cabai merah besar masih di kisaran Rp100 hingga Rp115.000 per kilogram. Meski melandai dibanding pekan sebelumnya, harga ini masih mahal bagi konsumen. Kepala Bidang Distribusi dan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Z. Ruruk Pasiakan mengatakan kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi cabai.
2: Ini kan karena kondisi kayak tiba-tiba hujan, tapi kebanyakan musim kering. Jadi jadwal tanamnya tuh kadang tidak sanu gitu nih. Jadi ada masanya banjir. Jadi ada macam sekarang kan susah. Nah, ada saya dengar tadi tuh ada barang hasil produksi di sini ada yang keluar daerah. Karena di luar mungkin lebih mahal, kalau bisa yang pengepul-pengepul itu jangan dikirim dulu keluar. Khususnya yang Kaltara ini kan, kayak Tanjung Selor, KTT, apa itu, Tarakan. Karena lebih mahal. Pasti kan orang kan yang pengepul ini kan melihat itu. Selisih 20 ribu kan pasti lempar keluar. Sekalipun kita memang penghasil di sini. Untuk Kaltara kayaknya kita yang paling tinggi lah.
1: Untuk membantu masyarakat mendapatkan cabai dengan harga lebih terjangkau, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau turut melibatkan petani dan pengusaha lokal dalam penjualan langsung pada konsumen. Skema tersebut diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga harga jual lebih rendah dibanding harga eceran di pasar. Ia menambahkan, pemantauan harga rutin dilakukan pihaknya terhadap berbagai kebutuhan pokok termasuk cabai untuk mengetahui perkembangan harga dan kondisi pasokan di masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya mana Kormi hadir hidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai terlupakan. Berikut laporan reporter Widayat.
3: Wakil Bupati Malinau, Jakaria SEMSI menyampaikan pesan dan harapan sekaligus apresiasi terkait pengukuhan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Malinau, periode masa bakti 2006-2030 di Ruang Lagafratu Kantor Bupati Malinau, Rabu 14 Oktober 2026. Wabub menegaskan kehadiran KORMI di daerah ini bukan hal baru, melainkan kelanjutan sekaligus pelengkap pembangunan olahraga yang telah lama berakar di tengah masyarakat Malinau. Karena Malinau sejak dulu sudah kaya dengan keragaman kegiatan olahraga tradisional yang tumbuh dari kehidupan masyarakatnya sendiri. Namun belakangan ini, beberapa di antaranya mulai jarang ditemui, seperti panco, betok, hingga dayung tradisional yang komunitasnya semakin sedikit. Karena itu, kehadiran KORMI Kabupaten Malinau diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat olahraga rakyat yang sederhana namun bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.
4: Karena Malinau ini berada di wilayah pedalaman, yang notabene-nya sejak zaman dulu sesuai dengan penyampaian saya tadi, ini banyak kegiatan-kegiatan olahraga tradisional yang berkembang di Kabupaten Malinau. Nah, dengan hadirnya KORMI, saya berharap yang beberapa saat sebelumnya ini tidak bisa kita lihat atau kita dapatkan olahraga-olahraga tradisional seperti yang tadi disampaikan, panco, terus betor, kemudian dayung tradisional. Ini sudah sedikit sekali komunitasnya di Kabupaten Malinau. Ya, mudah-mudahan dengan adanya KORMI ini, ke depan apa yang dulu biasa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Malinau yang berolahraga bersahaja dengan lingkungan alam yang ada disajikan oleh Tuhan di Kabupaten Malinau ini bisa dilakukan kembali melalui KORMI.
3: Sementara itu, Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Haji Ahmad Al-Jubri menekankan pentingnya memperbanyak induk organisasi olahraga masyarakat, INORGA, agar potensi olahraga di Malinau dapat tumbuh lebih luas dan berdaya saing.
5: Jadi KORMI Kabupaten Malinau ini adalah melanjuti KORMI yang periode pertama, Pak, ya, dipimpin Pak Wempi. Jadi ini adalah kita berapa lama kosong, sekarang kita bentuk dulu strukturnya dulu, baru kita bicara kegiatan. Ini dengan dilantiknya teman-teman KORMI Malinau, kita sudah bisa membayangkan bahwa ini akan melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, KORMI ini tidak lain adalah olahraga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegiatannya sudah terstruktur, sudah ada, inorganya sudah ada. Oh, di KORMI namanya inorga, kalau di KONI namanya cabur, mereka namanya cabur, kalau kita inorga namanya. Jadi di sini ada 17 inorga, sudah bagus, tapi itu tetap ditingkatkan, Pak. Oke, ya. Ditambah lagi, Pak, karena nasional itu, Pak, ada 106 inorga, Pak, yang sudah masuk nasional. Cuman kita di daerah ini masih baru 17 Malinau, artinya masih banyak inorga yang kita bisa ikutin.
3: Secara bersama-sama, Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, pendengar, di mana Lewi Mawa terpilih aklamasi pimpin Kormi Kabupaten Malinau periode 2026-2030 dan dikukuhkan oleh Ketua Kormi Kalimantan Utara. Berikut laporan reporter Widayat.
3: Ketua Panitia Pelaksana Musda Kormi Kabupaten Malinau periode 2026-2030 Indra Gunawan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus menjelaskan susunan kegiatan yang telah berjalan dalam pemilihan yang berlangsung beberapa waktu lalu. Sebagai ketua terpilih secara aklamasi yaitu Lewi Mawa sebagai ketua umum Kormi Kabupaten Malinau untuk masa bakti 2026-2030. Visi utama yang akan diusung dan diwujudkan dalam kepengurusan baru adalah terciptanya Kabupaten Malinau yang sehat, cerdas, bergairah, dan produktif melalui pembinaan olahraga masyarakat yang terencana dan berkelanjutan. Sedangkan jumlah cabur yang hadir waktu pemilihan tersebut sebanyak 17 orang peserta yang merupakan perwakilan dari anggota Kormi di seluruh wilayah Kabupaten Malinau.
6: Kegiatan musyawarah kabupaten yang diikuti oleh 17 peserta inoga yang ada di Kabupaten Malinau, pelaksanaan muska berjalan lancar dan secara aklamasi terpilih Bapak Lewi Mawa SMM sebagai Ketua Umum Kormi Kabupaten Malinau masa bakti 2026-2030. Kemudian untuk kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus Kormi Kabupaten Malinau yang sebentar lagi akan dilaksanakan sebanyak 84 pengurus. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, atas nama panitia pelaksana, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada pemerintah daerah Kabupaten Malinau, Kormi Provinsi Kalimantan Utara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara moral maupun material.
3: Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Malinau, Lewi Wemawa, usai dilantik menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dan konsultasi pengurus untuk membahas program kerja organisasi ke depannya.
7: Dalam waktu dekat ya kita akan melakukan rapat konsolidasi dan sekaligus menyusun program kerja ya, sehingga dalam momen tinggal berapa waktu untuk sampai akhir tahun ini ya kita Kormi sudah bisa melaksanakan beberapa kegiatan.
8: Nah, kalau di tahun ini akan ada agenda besar atau mungkin tahun depan sudah ada yang digadang-gadang?
7: Sudah ada, karena saya sudah dapat informasi dari beberapa cabang inorga ada kegiatan yang mungkin akan dihadiri diwakilkan dari cabang-cabang di Malinau. Ya, salah satu contoh yang dalam waktu dekat itu air shotgun ya, kalau tidak salah itu kontingen kita akan hadir di Nunukan.
3: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPRD Malinau menyambut positif rencana pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu oleh pemerintah pusat pada 2027. Harapkan pola pembinaan SN lebih terukur dan terarah. Berikut laporan reporter Ading Revlin.
1: Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding, menyambut positif rencana pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu oleh pemerintah pusat pada tahun 2027. Dukungan tersebut diharapkan jadi momentum untuk memperkuat pembinaan aparatur sipil negara agar lebih terarah dan terukur. Pingding mengatakan, dukungan pembiayaan dari pusat diharapkan dapat mendorong pola pembinaan ASN yang lebih terencana melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.
9: Nah, kita bersyukur tahun 2027 untuk paruh waktu kan sudah dibiayai oleh pusat ya. Semoga ini juga membuat pola pembinaan ASN kita terarah dan terukur berkat kerjasama antara pusat dan daerah.
1: Menurutnya, pembinaan ASN perlu dipersiapkan dengan baik agar setiap aparatur memiliki kesiapan dan kompetensi dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawab. Hal ini penting untuk mendukung kualitas pelayanan publik, terutama memenuhi standar pelayanan dasar bagi masyarakat. Selain itu, yang menekankan pentingnya pembinaan bagi guru yang bertugas di wilayah pedalaman, pemerintah perlu memastikan para tenaga pendidik dapat menjalankan fungsi pengajaran secara optimal, baik di pedalaman maupun di perkotaan. Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan P3K paruh waktu dapat berjalan seiring dengan penguatan sistem pembinaan dan pengembangan karir ASN di daerah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, harapannya aparatur semakin siap menjalankan tugasnya sehingga pelayanan pada masyarakat dapat berlangsung lebih optimal. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intimo hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dan pendengar, selanjutnya kita akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Sudah selalu setia bersama RRI Malinau. Dan tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Saya Muhammad Rian, bertugas undur pamit dari negara Anda. Selamat malam dan salam RRI.

0: ya nak.
1: Mau makan.
0: Ya sebentar ya, ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini kepala negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, kepala negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total provinsi, 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-30 atau 13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bertan Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan data. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongkiriwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongkiriwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Ada yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture for the Zone said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related events, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
21: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
1: Saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar anep harian kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 3.

0: skuad Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani, Januari ini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya, Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga, yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Shuci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo satu lagi.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
3: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di malam hari ini untuk edisi edisi Rabu ya, 14 Oktober 2026. Dan lanjutkan tugas dari RV Febrianti pendengar selama 3 jam lewat 50 menit ke depan ya. Saya akan menemani Anda

0: dengan sejumlah program di malam Kamis ini. Di jam 8 ya, baru saja Anda ikuti ya beragam informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3, dan kemudian akan dilanjutkan dengan mimbar agama Kristen ya, yang malam hari ini akan membawakan tema tentang kecil dan lemah namun berarti oleh Marsiana. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu Nasional ya, yang tentunya akan dibawakan oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, yang pada malam hari ini akan berdialog secara khusus bersama Liz Minawati dan Ozi Saputra. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja Anda ikuti mimbar agama Kristen dengan tema Kecil dan Lemah Namun Berarti oleh Marsiana.
1: Puji Tuhan, salam dan selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun berada. Berjumpa dengan saya malam hari ini, Marsiana Sarjana Teologia. Dan kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami mendengar dan menerima firman Tuhan. Sebelum hambamu berbicara menyampaikan pesan Tuhan, mari engkau melayakan menguduskan kehidupan hambamu. Perkenankan supaya firman yang datang, yang kami akan sampaikan malam hari ini, boleh menjadi berkat bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Tuhan, pakai dan urapi hambamu. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur, kami sudah berdoa, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini saya akan ambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28, sekali lagi Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28, demikian firman Tuhan. Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Puji nama Tuhan, saya akan berikan judul firman Tuhan malam hari ini, Kecil dan Lemah Namun Berarti. Sekali lagi, kecil dan lemah namun berarti. Saudara, Bapak, Ibu, pernahkah saudara merasa bahwa diri kita ini kecil, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, atau jika dibandingkan dengan teman-teman kita? Mungkin kita merasa bahwa diri kita ini tidak hebat dari orang lain. Kita merasa diri kita ini tidak pintar dari orang lain. Ataupun kita merasa diri kita ini tidak secantik atau seganteng orang lain. Mungkin juga kita merasa secara fisik, saya ini kurang tinggi dari dia, atau saya ini kurang langsing dari teman saya. Saudara, ketika muncul perasaan-perasaan seperti ini, maka pada akhirnya yang datang dalam diri kita adalah rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri alias minder. Pada akhirnya kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Kita menarik diri dari orang lain, menutup diri dari orang lain. Karena rasa minder itu tadi, karena kurang percaya diri dengan apa yang terdapat pada kita. Kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Tapi malam hari ini firman Amsal pasal 30 ayat 24 sampai ayat 28. Lewat empat binatang yang kecil dan lemah yang kita sudah baca tadi, Salomo menyampaikan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa binatang yang kecil ini, binatang yang lemah ini, binatang yang terbatas ini, ternyata mereka juga punya sesuatu yang luar biasa. Ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, saudara. Dipandang secara kasat mata, memang mereka lemah, mereka sangat terbatas. Tapi saudara, ada keunggulan yang mereka miliki. Ada keunggulan yang mereka terima dari Tuhan. Sekalipun secara kasat mata, mereka lemah. Tapi Tuhan kasih mereka kepintaran. Tapi Tuhan kasih mereka hikmat. Tapi Tuhan beri mereka kebijaksanaan yang luar biasa. Itu sebabnya mereka lemah, kecil, tapi sangat berarti. Sangat berarti. Artinya apa? Di balik kelemahan mereka, di balik keterbatasan mereka secara fisik, tetapi ada yang hal yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih sama mereka. Pelajaran yang dapat kita pelajari dari keempat binatang yang kecil ini, binatang yang lemah ini, binatang yang terbatas ini. Yang pertama kita belajar dari semut. Semut dikatakan dia bangsa yang tidak kuat. Semut bangsa yang lemah. Tetapi Alkitab mencatat, dia menyediakan makanannya di musim panas. Ini semut. Saudara mungkin tidak tertarik untuk memperhatikan kehidupan seekor semut. Binatang yang kecil, bahkan terlalu kecil untuk ukuran kita manusia. Saking kecilnya, kita tidak tahu seberapa besar ukuran otaknya, karena dia begitu kecil, badannya aja kecil, enggak tahu otaknya seperti apa ukurannya. Ternyata saudara, semut ini bijaksana luar biasa. Walaupun dia kecil, dia lemah, otaknya yang kecil, yang terbatas, tetapi dia bijaksana luar biasa. Dari mana bijaksananya semut? Mereka mengumpulkan makanan pada musim panas untuk persediaan pada musim hujan. Walaupun semut ini dikatakan lemah, tapi mereka bijak. Kenapa mereka bijak, saudara? Karena semut tahu, semut sangat paham kapan waktunya untuk bekerja dan mengumpulkan makanannya sebagai persediaan, sebagai modal mereka di musim hujan. Semut sangat paham kapan waktunya mereka bisa bekerja, kapan waktunya mereka tidak bisa bekerja dan mengumpulkan makanan. Saudara bisa bayangkan, jika semut tidak bekerja dan mengumpulkan makanannya pada musim panas sebagai modalnya, sebagai bekalnya untuk persiapan di musim hujan, kalau mereka tidak bekerja pada saat musim panas datang, maka semut akan mati. Semut akan mati. Kenapa? Karena musim hujan mereka tidak bisa bekerja. Musim hujan semut tidak bisa mencari makanan dan mengumpulkan makanan. Itu sebabnya mereka sangat bijaksana, mereka sangat cerdas, mereka tahu musim panas datang, musim panas tiba, mereka bekerja, mengumpulkan sebagai bekal, sebagai modal mereka, sebagai persediaan mereka saat musim hujan datang. Jadi ada pelajaran yang mau kita lihat dan kita ambil dari seekor semut. Yang pertama, pelajaran yang saya petik dan saya ambil dan saya terima dari seekor semut. Yang pertama, sikap mengantisipasi hari depan. Ini semut, mengantisipasi hari depan. Ternyata mereka tahu memikirkan ke depan apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Mereka sudah pikirkan. Kelangsungan hidup mereka seperti apa ke depannya, mereka sudah pikirkan dari sekarang. Jadi, pelajaran yang dapat kita pelajari dari seekor semut, hendaklah kita bijaksana di dalam memikirkan, di dalam merancangkan setiap rencana kita, harapan kita, termasuk juga mungkin pekerjaan kita, mungkin ekonomi kita, entah kebutuhan makan, minum, pakai, dan lain sebagainya. Kita harus bijaksana memikirkan. Semut saja yang kecil tahu memikirkan kelangsungan hidup mereka di masa yang akan datang. Apalagi kita manusia, kita lebih hebat, kita diberi akal budi lebih daripada semut. Saya percaya kita mampu memikirkan hal-hal apa yang akan kita alami, yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan ke depannya. Termasuk pekerjaan kita, saya katakan tadi, pelayanan kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Kita bijaksana memikirkan. Yang kedua, yang dapat saya pelajari dari seekor semut, ternyata semut sangat cepat hadir. Semut sangat cepat hadir ketika dia mengetahui ada peluang untuk mendapatkan makanan. Dia nggak tunggu lama. Dia bergerak dengan cepat. Gercep dia semut. Artinya apa? Mereka tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan baik yang datang dalam hidup mereka. Apa yang mereka kerjakan hari ini. Mereka tuntaskan, mereka tidak tunggu nanti. Mereka bergerak cepat, itu semut. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita makan sesuatu, roti kah dan lain sebagainya. Sesaat kita makan, lalu kita tinggalkan sebentar saja, semut tidak pakai tunggu lama. Dia langsung cepat-cepat hadir untuk makan juga sisa-sisa roti makanan yang jatuh di meja. Mereka gerak cepat, mereka tidak menunda-nunda. Itu pelajaran yang dapat kita petik dari seekor semut. Mereka bijaksana luar biasa. Seringkali kita manusia padahal kita lebih hebat sebenarnya dari semut. Tapi seringkali kelalaian kita adalah suka menunda-nunda. Suka menunda-nunda, mengulur-ngulur waktu. Itu kebiasaan buruk kita manusia. Tapi hari ini semut mengajarkan kita. Ya, mereka sangat cepat hadir. Tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan baik yang datang dalam hidup mereka. Pelajaran yang ketiga yang dapat saya pelajari dari seekor semut. Dari semut kita belajar arti rajin. Dari semut kita belajar arti rajin. Ternyata musim panas semut-semut tidak diam. Musim panas semut-semut tidak berpangku tangan, tidak bermalas-malasan. Justru musim panas mereka bekerja, mereka tidak berhenti bekerja. Musim panas kesempatan mereka untuk mengumpulkan makanan. Ternyata semut ini sangat rajin. Makanya Salomo bilang di ayat yang lain dari Amsal, orang malas itu perlu belajar dari semut. Kenapa? Karena semut rajin. Mereka tidak beristirahat musim kemarau, justru mereka mengumpulkan. Saudara, Tuhan mau kita belajar tiga hal kepada semut-semut ini. Ia rajin bekerja untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan, yaitu mencari dan mengumpulkan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di masa depan. Semut ini juga bergerak cepat, ada peluang dia langsung serbu. Itu semut. Yang kedua, saudara, kita mau belajar dari keempat binatang yang dikatakan tadi lemah, mereka terbatas, tapi mereka bijaksana. Selain semut, yang kedua kita mencatat pelanduk. Bahasa lainnya adalah kancil. Dikatakan pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Ternyata pelanduk ini, sekalipun dia binatang yang kecil, dia lemah. Dan pelanduk ini adalah mangsa yang empuk bagi hampir semua jenis hewan pemakan daging. Tetapi yang luar biasa, pelanduk diistimewakan. Karena apa? Karena pelanduk sangat cekatan di dalam mencari tempat perlindungan. Pelanduk sangat cekatan dalam mencari tempat perlindungan. Ia menyadari kelemahannya. Pelanduk sadar akan kelemahannya, akan keterbatasannya. Tetapi ia cekatan dalam mencari tempat perlindungan yang aman, yang nyaman bagi dirinya. Pelanduk mencari bukit batu. Dia tahu di bukit batu, di lereng-lereng batu, di situ dia bisa aman. Di situ bisa terjamin kehidupannya. Untuk dia bisa berlindung dari bahaya, dari ancaman yang datang, dari musuh-musuhnya. Hewan-hewan buas yang akan memangsa dia. Pelanduk tahu tempat persembunyian yang aman, tempat tinggal yang nyaman bagi dia. Pelanduk ini sangat mengerti tentang pentingnya perlindungan yang teguh. Bukit batu tidak ada hewan buas yang bisa mendaki ke sana. Di lereng-lereng, di celah-celah batu, tidak ada binatang-binatang buas yang berani ke sana. Justru di sanalah pelanduk lari. Justru di sanalah pelanduk berlindung. Dia merasa aman, dia merasa tentram, dia merasa nyaman dari ancaman-ancaman dan serangan binatang buas. Saudara, dari pelanduk, dari kancil ini kita belajar kebijaksanaan. Untuk membangun, untuk mencari, untuk menemukan pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Untuk kita berlindung, untuk kita berharap, untuk kita merasa aman. Sekalipun pelanduk ini kecil dan lemah, hidupnya mengalami banyak sekali kesulitan dan bahaya. Tapi pelanduk dapat menemukan dan mencari bahwa bukit bebatuan, gunung batu adalah tempat yang nyaman dan aman untuk dia berlindung. Saudara tahu kisah Daud dalam Alkitab. Daud adalah seorang yang seringkali dipandang remeh oleh para lawannya. mengingat yang punya postur tubuh yang pendek, tidak terlalu besar. Dia menyadari akan kelemahannya, ditambah juga dia bodinya yang kecil. Tapi Daud tahu kepada siapa ia harus berlindung ketika menghadapi musuh-musuhnya. Makanya di ayat yang lain Daud selalu menyampaikan dengan mazmurnya, dia katakan, dia gunung batuku, kota bentengku, tempat perlindunganku, perisaiku. Itu pengakuan Daud. Daud tahu tempat perlindungannya, perisainya, pembelanya, penolongnya ketika menghadapi musuh-musuh adalah gunung batu. Siapa gunung batunya? Tuhan Yesus, itulah gunung batu. Saya dan saudara, kita bukan manusia yang hebat, bukan manusia yang super. Kita tidak sempurna. Sejatinya kita ini lemah. Kita ini sebagai manusia punya banyak keterbatasan. Tetapi kita harus tahu, kita harus sadar. Siapa dan di mana tempat terbaik kita, tempat ternyaman kita, untuk kita berlindung, untuk kita minta pertolongan, untuk kita berharap, untuk kita bermohon. Sebagaimana Daud, hanya kepada Tuhan tempat perlindungannya Daud. Tempat perteduhan Daud yang aman dia katakan hanya kepada Tuhan. Demikian pun saya dan saudara. Tidak ada yang lain tempat kita yang nyaman untuk kita berteduh, untuk kita berlindung, untuk kita bermohon. Hanya gunung batu. Siapa gunung batu kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi yang kedua kita belajar dari pelanduk. Dia tahu mencari tempat yang aman dan nyaman bagi jiwanya, yaitu di gunung-gunung batu. Dan saya dan saudara pun sebagai manusia, kita harus tahu tempat perlindungan kita teraman, ternyaman, dan terbaik. Gunung batu kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang ketiga, saudara, kita mau belajar dari hewan yang kecil ini, yang lemah ini, tapi sangat berarti, sangat cekatan, sangat luar biasa bijaksana. Yang pertama sudah semut, yang kedua sudah pelanduk atau kancil, yang ketiga kita mau belajar dari belalang. Firman Tuhan tadi katakan belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang yang tidak punya raja, yang tidak punya pemimpin, yang tidak punya atasan, yang tidak punya bos. Tetapi dia berbaris dengan teratur, berbaris dengan rapi. Jadi belalang ini termasuk binatang yang hebat. Sekalipun mereka tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa bos, tanpa atasan. Tapi mereka tahu mengatur hidup mereka. Tidak ada raja, tidak ada bos mereka, tidak ada atasan yang memantau mereka, yang mengarahkan mereka, yang mengatur mereka. Tapi walaupun demikian, walaupun mereka tidak ada bos, tidak ada atasan, tidak ada pimpinan, mereka berbaris dengan teratur. Mereka sangat teratur. Mereka bisa mengatur diri mereka sendiri. Tahu mengatur diri mereka sendiri. Berarti belalang ini punya integritas dan tanggung jawab yang luar biasa. Kalau menurut saya punya integritas, tanggung jawab, tanpa ada yang memantau, tanpa ada yang mengkomandoi, tanpa ada yang mengingatkan mereka. Tapi mereka masing-masing bertanggung jawab, tanpa harus disuruh, tanpa harus diperintah, apalagi tunggu dilihat orang lain. Berbeda dengan kita manusia, manusia harus ada pemimpinnya. Salomo bilang kalau tidak ada wahyu maka menjadi liarlah rakyat. Kalau tidak ada yang memimpin manusia, manusia itu jadi liar. Harus ada yang memimpin, harus ada kepalanya, harus ada rajanya. Supaya apa? Supaya ada yang bisa mengatur, mengarahkan hidup manusia. Kalau tidak ada yang mengaturnya, kacau balau di tempat kerja, ya. Jangankan tidak ada pemimpin, sedang ada pemimpin pun, sedang ada atasan pun, ada kepala pun sulit diatur biasanya. Seperti begitu, para karyawan, pegawai-pegawai, nanti bekerja dengan bagus, dengan baik, kalau sudah dilihat pimpinannya, atasannya, bosnya. Tapi kalau tidak ada orang yang melihat, tidak ada pimpinan yang melihat, tidak ada atasan yang melihat, wah, semeraut semaunya bekerja, tidak ada tanggung jawab. Tapi hari ini, malam ini, kita mau belajar dari seekor belalang. Tidak ada pemimpin mereka, tidak ada raja mereka, tidak ada yang memantau mereka. Tapi mereka bisa berbaris dengan teratur. Mereka punya integritas dan tanggung jawab yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kita yang punya akal, manusia yang punya hikmat luar biasa, seharusnya kita lebih hebat dari belalang ini. Apapun bidang kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, seharusnya tanpa harus diperintah. Jangan tunggu disuruh dulu. Kita harusnya menyadari masing-masing tugas kita, fungsi kita masing-masing. kita bekerja melakukan segala sesuatu bukan nanti tunggu dilihat oleh teman, bukan nanti tunggu dilihat oleh atasan, bukan tunggu dilihat oleh pimpinan, tapi murni karena ada rasa tanggung jawab kita yang tinggi. Jadi dari belalang kita belajar bertanggung jawab dan punya integritas tinggi tanpa harus dilihat, dipantau, disuruh atau dikomandoi oleh orang lain. Haleluya. Yang terakhir kita mau belajar dari empat binatang yang lemah, empat binatang yang kecil tapi mereka bijaksana, cicak. Saudara, dikatakan tadi bahwa cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Cicak yang lemah bisa kita pegang dengan tangan, namun binatang ini bisa ada di mana-mana, kata firman Tuhan. Ada di rumah-rumah kecil, di gubuk-gubuk, rumah-rumah sederhana, bahkan sampai di tempat-tempat mewah, di istana-istana raja pun cicak ada. Artinya apa, saudara? Cicak ini binatang yang mampu menunjukkan keberadaan atau eksistensinya dalam berbagai kondisi dan tempat. Cicak tahu memposisikan dirinya, cicak tahu menempatkan dirinya. Cicak ini mampu beradaptasi dengan lingkungan, keadaan dimanapun dia berada. Mau di tempat yang sederhana, tempat yang rusak, tempat yang mewah pun dia ada. Artinya apa? Dia mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kita pun mau belajar dari cicak. Harus tahu memposisikan diri kita. Kita harus mampu beradaptasi dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita ditempatkan. Keberadaan kita, kehadiran kita dapat diterima oleh semua orang, diterima oleh semua golongan. Jangan sampai kehadiran kita di tempat kerja, kehadiran kita di masyarakat, jadi batu sandungan buat orang lain. Artinya apa? Orang tidak terima dengan kehadiran kita. Orang tidak terima dengan keberadaan kita. Akibat apa? Akibat kita tidak tahu membawa diri. Oleh dan sebab itu, cicak menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Dia ada di pondok, dia ada di gubuk, dia ada di rumah-rumah sederhana. Tapi dia juga ada di istana-istana. Artinya apa? Semua golongan, semua kalangan menerima kehadiran cicak. Dia tahu beradaptasi di lingkungan dimanapun dia berada. Sama kehidupan saya dan saudara, hendaknya kita, kata firman Tuhan, kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi suratan yang terbuka. Dimanapun kita berada, kehadiran kita diterima oleh orang lain. Jangan sampai kehadiran kita ditolak oleh karena apa? Oleh karena perilaku kita, sikap kita yang tidak jadi berkat, yang tidak jadi teladan buat orang lain. Maka jangan salahkan orang lain menolak kehadiran kita. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengajarkan saya dan saudara, lewat seekor cicak, kita jaga keberadaan kita jaga pribadi kita, supaya kita diterima oleh semua golongan. Dimanapun kita ditugaskan, apapun posisi kita bisa diterima oleh rekan kerja, kita bisa diterima oleh orang-orang sepelayanan dengan kita bisa diterima oleh lingkungan, oleh masyarakat, oleh keluarga, di mana kita berada. Karena kita tahu membawa diri, kita tahu menjaga diri, menjaga sikap, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Jadi malam hari ini, firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara, hendaklah kita manusia yang sempurna, kita lebih dari ciptaan yang lain, kata firman Tuhan. Akal kita ada, pikir kita ada, ya. Kalau empat binatang hewan yang disebutkan tadi, mereka kecil, sangat lemah, tapi mereka bijaksana luar biasa. Apakah lagi saya dan saudara? Kita punya otak yang jauh lebih besar dari keempat binatang ini. Kita pun harus lebih bijaksana dari mereka. Jadi lewat empat binatang malam hari ini kita belajar. Yang pertama kita belajar dari semut. Dia tahu mengantisipasi masa depan. Dia sudah tahu merancangkan masa depan, memikirkan masa depannya. Dari semut kita belajar arti rajin. Dari semut kita belajar ya untuk bergerak cepat, tidak menunda-nunda. Ada waktu, ada kesempatan diberi sama kita, kerjakan, tuntaskan, jangan tunda-tunda. Yang kedua kita belajar dari pelanduk.
2: atau kancil, pelanduk tahu di mana tempat perlindungan yang aman, yang nyaman bagi dia, yaitu di gunung batu. Saya dan saudara, kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan dan keterbatasan, tetapi kita tahu kepada siapa kita berharap, meminta kekuatan, minta pertolongan, minta perlindungan, minta supaya kita rasa aman, nyaman dan tentram hanya kepada gunung batu satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita belajar dari seekor belalang. Tidak ada raja, tidak ada pemimpin, tapi mereka berbaris dengan teratur. Kita mau belajar, kita bertanggung jawab, punya integritas. Tanpa dilihat orang lain, kita kerjakan dengan tulus, kita lakukan dengan setia. Tanpa harus diperintah, tanpa harus dipantau oleh pimpinan atasan kita. Kita kerjakan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita. Dan yang terakhir, kita mau belajar dari cicak. Kita diterima oleh semua kalangan karena kita tahu menempatkan diri kita lewat sikap, perbuatan kita, tutur kata dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Kami belajar kepada hewan yang kecil ini. Mereka lemah tapi mereka berarti. Mereka diistimewakan karena mereka bijaksana di dalam, ya Tuhan, sikap dan perbuatan mereka. Kami juga sebagai manusia, kami diberikan akal budi dari Tuhan, maka kami tahu, kami pergunakan semua dengan baik. Sebab itu Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami terus memperbaiki diri kami sesuai dengan firman-Mu yang kami sudah dengar malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Pendengar Muslim di Pro 1 terakhir kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda nikmati sajian Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, yang pada malam hari ini akan mendatangkan dua orang bintang tamu, ya, ada Liz Meinawati dan Ozi Saputra.

0: Suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik-uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi? Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin,
0: Muksin dan Titik Sandora.
1: Wah, akhirnya di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Masnya sama dua penyanyi legend
0: fresh, yang fresh gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya,
0: betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: kayaknya udah gak sabar, banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Duh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat. Mantap, keren ini versi
0: jadinya,
1: fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama,
0: cita-cita jadi dokter.
1: Itu ya enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini Moksi sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong.
2: Alemong apa itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, karena aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Dari
2: Emerald Band. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temannya Rudi, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas.
1: Oas pencipta lagu.
0: Oke.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Is ini berteman sama Bang Oji dari 83,
2: lama. Ya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blas sama sekali. Oh, gitu. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Wah. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya, enggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu enggak berkembang. Ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: orbitannya
1: betul.
2: Beliau kan
4: betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia, kan beberapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku pada
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
1: Terus terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
2: Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
1: ya. Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medawati karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul
2: kan?
4: Banget. Saya juga mencari Medawati.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Hilang subuh baru pulang ya.
4: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Ya akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
4: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit nggak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
5: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Iya di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular nggak, ular cari pentungan.
5: Kok kayak gitu Bang gitu? Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain main film. Saya mondok juga dong.
4: Oke.
5: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
4: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
5: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Oh, ya. Betul, setuju.
5: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
4: sini. Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
5: Dan saya memang menganggap suaranya bukan kaleng-kaleng.
1: Betul. Setuju.
5: Bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya konek aja yang bener nih. Lu tahu nggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh mampus ya. Gitu-gitulah. Udahlah yuk kita coba Lalis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada niat
1: gitu.
2: Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
1: Lagi kamu iso, bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
5: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkok gak salah itu, Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh.
5: Malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata. Punya dendam sumat dunia belum
1: ya kiamat ya.
4: Itu
1: cerita.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
1: Pak Ahmad.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Silakan Pak Ahmad.
6: Mbak Yudis, Mbak El yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: sehat. Amin.
6: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati. Silakan Mbak Ahmad.
6: Bang Uci Saputra dan Mbak Liz.
4: Langsung bertanya.
1: Silakan Pak Ahmad.
6: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam kenal kembali.
1: Salam
4: kenal. Dengan senang hati.
6: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Okay. Ya.
1: Ditampung ya, ya
4: pertanyaannya
1: Pak.
6: Buka
4: aja.
6: Salam-salam boleh.
4: Silakan tiga orang.
6: Salamnya untuk di 21 NRI Gendrup yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbasari, selamat bertugas, sehat selalu. Okay. Ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Mas Bang Leman ya juga ada.

0: cari-cari masa bodoh.
1: Masa bodoh. Mau marah masa bodoh. Masa bodoh saja tadi udah diputar.
0: Perpaduan izin, Mbak. Perpaduan ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
1: Sama-sama salto kayak.
0: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek seorang.
1: Siap, terima kasih. Mohon tiga orang, tiga orang.
0: Salam untuk sekretariat RSPAD Nyati dan Lui. Oke. Forum Kementerian RI Jakarta. Tempat bidan lo sekolah lagi. Di persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Oke, bye-bye. Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Halo.
1: Ya, dengan siapa ini? Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Cewek kayaknya.
1: Halo. Ya, dengan siapa ini?
3: Ayu.
1: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Balis dan Bang Oji.
2: Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
3: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra kan pengasiatran juga ya. Iya dulu ya, ya tunggu kita pernah.
2: Iya, betul banget.
3: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, yang di Sandara
1: Musyarakat.
3: Iya, betul. Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
4: Tetap sama.
1: Oke.
3: Okay. Oh, originalnya itu yang lagunya.
4: Soalnya kita gak berani mengubah notasi. Notasinya itu kan
2: ikon
4: banget ya.
2: Iya, ikonik banget, betul.
1: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
3: Sebenarnya Mawazi gak meninggal lagi ya, film lagi gitu ya.
1: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
2: Ditunggu ya Ayu.
3: Pokoknya semangat juga buat Mbak siapa tadi?
1: Mbak Lis Nenawati.
2: Lis.
3: Ya, Mbak Lis, tapi karya berdua sama Mawazi. Tetap sukses, yang banyak ya. Pokoknya tetap sukses aja buat musisi Indonesia semuanya. Tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Selamat datang Pak Widi Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
1: Terima kasih.
3: Salam untuk semuanya. Salam dari Orang Ketengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih.
1: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica. Ya, selamat malam Ica.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
1: Nonton.

0: WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
2: Selamat malam, Om dan Tante Tante.
0: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
2: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
0: Oh iya, Elsa, silakan apa pertanyaannya, Elsa?
2: Bintang tamunya siapa, Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan nih, Cak.
2: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
1: Betul.
2: Iya. Ya, Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
0: Iya.
2: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante.
0: Please, silakan apa ya, pertanyaannya?
2: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu, okay, buat tanya sama Om.
0: Ditunggu ya nanti ya.
2: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
0: Oke.
1: Oke.
2: Iya. Dan boleh kirim-kirim.
0: Boleh. Silakan tiga orang ya, Elsa.
2: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
0: Amin.
2: Dan
0: amin.
2: Yang kedua untuk

0: TikTok kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
1: Siap.
0: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
2: Siap.
0: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya di RRI Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
1: Terima kasih, ya, terima kasih Elsa.
0: Untuk semua pendengar,
1: okay.
0: Ya, RRI di seluruh Indonesia.
1: Oke.
0: Okay, RRI sekali di udara
1: tetap di udara. Baik.
0: Selamat malam.
1: Kita ketemu Bang Leman. Selamat malam.
2: Ke Lampung ada Bang Leman.
3: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
3: Selamat malam
1: Bang Ozi dan Mbak Lis.
2: Minati dan Bang Ozi.
3: Mbak Lis Minati.
2: Ya.
3: Dan Bang Ozi. Selamat malam.
1: Selamat
3: malam. Mbak Lis baju putih.
2: Lagi nonton.
3: Jadi Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji,
1: yeah.
3: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya, sudah 5 dekade atau 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
1: Siap.
3: Itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya itu.
1: Siap.
3: Dan juga untuk Mbak Li, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
1: pop? Oke.
2: Oke, nanti kita
1: jawab ya.
2: Oke, silakan Mbak.
1: Silakan tiga orang.
3: Ya, kalau untuk ibu anak ya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Gunijo, Bang Agenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
1: Oke, terima kasih.
3: Selamat malam.
1: Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
2: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
1: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
2: Iya.
1: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad.

0: aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat kan, kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri ya.
1: Betul banget,
0: kita juga nggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya, betul.
0: Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya, kan
1: supaya nggak jadul.
2: Siap kalau begitu. Kemudian Bidan Luis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Gimana sih akan
1: jadinya? Nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
0: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman
1: kok Mbak Lis berarti menyesuaikan ya?
0: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh? Nah, itu yang
1: itu. Yang memang berjodoh dia di Belum Kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia ya,
0: mesti. Penantian 10 tahun
1: ya, gitu ya. Dendam saya pun juga kok akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Awu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
0: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetep lah.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya.
2: Melebur ya.
1: Dan film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
1: Aku juga sempat takut loh. Ya jenis sebenarnya sudah tanda takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh benar. Jadi sukses membawakan
2: ya,
1: karakter
2: sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan Bang Ozi dan Mbak Lis.
0: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Cuma
0: karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81
2: barengan.
0: Ya beda daerah aja. Jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Nah, gitu.
0: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali alah, tapi enggak laku. Mungkin karena masih gontrong kali.
1: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sama Pak Hadi.
0: Iya, benar.
1: HP Musik.
0: Nah, itu tahun 90-an.
1: Iya, 90-an. Iya, itu aku tahunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Ojek kan enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Diki ya?
0: Pernah.
1: Sama HP Record.
0: Iya.
1: Oke. Pernah ya, Mas Ozi.
2: Genrenya apa?
1: Ya, pop.
0: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah ya.
2: Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis, pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Okay.
3: Cintanya Remaja. Gitu. Sama sih itu.
0: Paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu.
2: Iya, siap. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah
1: dalam
0: usia yang 64 tahun ini.
1: Tinggal
0: minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
1: Oke. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh,
0: Makanya saya tuh dari pagi saya nggak makan.
1: Karena pasti tahu kasih dia di kosan. Iya loh, baru biasa loh.
3: Ya, kalau amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak Insya Allah beribadahnya. Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
0: Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot. Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelfon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Baru.

0: kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Alis ya.
2: Mendengarkan suaranya tuh ya kan.
1: Enggak
2: salah dong, aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Enggak salah dong Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya
0: Mbak Bulu Berindu.
1: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang sama Mbak Ita juga. Ini lah saling mengagumi di repot jadinya.
3: Bang Oji juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung rumah penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan Pak Putra, langsung ya dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Dua-duanya amat ya.
0: Iya dong, kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertini ini
4: yang saya tambahkan bahwa dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Perlu salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawan-karyawannya semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso.
1: Manado.
0: Bondowoso. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Mbak Ita, Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Assalamualaikum Mbak Lis.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, selamat

0: Dia kan utama mau panggil Mbak Lis sama Bang Oji jadi Mbak.
1: Oke.
0: Ayo oke pertanyaan.
1: Silakan pertanyaannya.
2: Bang Oji ini kan pemain film. Cuma aku ingin tahu hasilnya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
1: Itu dulu ya.
2: Terus judulnya apa? Terus mana beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja?
1: Oke, ini ya.
2: Pertanyaannya untuk Mbak Lis. Pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
1: Siap.
2: Ada ya pertanyaannya?
3: Siap.
1: Terima kasih.
3: Tiga orang.
2: Oke, ada Bung Leman

0: Merpati.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
2: Alhamdulillah. Iya dong.
1: Bintang tamu langsung.
2: Boleh sih. Oh iya dong, harus diarahkan memang ke bintang tamu langsung.
3: Silakan.
2: Jangan mampir-mampir.
1: Enggak mampir. Bang Oji.
2: Iya.
1: Sama Mbak Uni, selamat malam.
2: Malam.
1: Terima kasih, kita udah dengar pendengar maksudnya ya. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru week itu tadi.
2: Iya
1: keren banget.
2: Oh, terima kasih, masya Allah. Masya Allah.
1: Kedatangan saya gini loh, Bang Oji. Apa? Kan suaranya tetap dia berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kalau mbak kita aduh semua
2: saya dari akhir juga begini suaranya.
1: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis, kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
3: Oke.
1: Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live yang berdua. Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, si Pawai Bocah Sakti, benar.
1: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
3: Terima kasih.
1: Bahagia. Mbak Lis tetap cantik juga loh.

0: ngerti. Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
1: Oke.
0: Mbak Ita,
2: yes.
0: Namanya Mbak Ita.
1: Oh, dah. Ibu Darmawan.
2: Iya.
0: Emang Ibin.
1: Emang iya.
2: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin. Dipanggilnya
1: Udin. Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung ingat nama mertua ya.
2: Emangnya masih ini?
1: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
2: Halo Ica.
1: Ica pede.
2: Halo Ica.
1: Waalaikumsalam, silakan Ica.
3: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
3: Jadi aku matiin deh.
1: Oh,
2: gak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
3: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
1: Balis Menawati
2: dan Bang Oji Saputra.
3: Kan Ica gak tahu nih Mbak Ica itu udah pernah punya yang mana gitu kan. Kayaknya aku belum kenal nyanyi begitu lagi.
1: Tadi udah diputerin.
2: Iya.
3: Iya, kan aku gak tahu. Aku gak tahu lagunya gitu. Jadi aku nanggungan aja sama
1: Bang Oji Saputra.
3: Kenapa itu lo kok gak tunggu-tunggu
1: kenapa kok?
2: Belum, gimana sih Ica ini?
1: Nanti Ica kok
2: dia ya.
1: Siap dijawab.
2: Tantung dulu ya Ica ya. Tantung dulu ya Ica kan nyanyi ya.
3: Iya. Satu lagi dong Mbak Ica. Ini untuk Mbak Ica sama Mas Budi ya.
1: Oke.
3: Siang malam aku pantungin terus satu. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: lindungi Morgan lewat pagi.
1: Siap, Bahar.
0: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rianti.
0: Ya.
2: Langsung Mbak.
1: Langsung Mbak.
2: Bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diam.
2: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
1: Pertanyaan.
0: Ya. Ya. Bang Ogi, ya. Ogi Saputra.
1: Saya.
0: Ke Ancol ya Bang.
2: Gak mau nanti ada si manis.
0: Iya, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
2: Dapat banget ya, Mbak ya.

0: kan ini multi-talent banget ya. Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa, bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
2: Kenapa?
1: Persaingan. Bisa digantikan sama Bang Oji.
0: Iya, Bang. Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap, ditunggu ya.
0: Oke, nanti di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Siap.
0: Berapa hari?
2: Siap. Ya. Hitung ya, Mbak Arianti.
0: Kalau untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Rasputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya. Jadi terima kasih ya Rang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, grupnya di Rang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raud. Dan untuk keluargaku di Depok Kawangan, Pangkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Rang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yulia.
2: Siap.
1: Api. Tete juga kumaha Damang?
3: Alhamdulillah, Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalu.
2: Siap, silakan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
3: Bang Ozi dan ya. Mbak Lis.
4: Ya, selamat malam.
3: Tete udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya, jadi
4: betul. Terima kasih Teh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
3: Seneng banget.
4: Alhamdulillah.
3: Dapet banget gitu filmnya tuh.
4: Oh, masya Allah, makasih Teh.
3: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Iya, masa nggak niat?
1: Penantiannya tuh 10 tahun udah ngaji nungguin suaranya Mbak Lis.
3: Mantap,
1: 10 tahun loh.
3: Maksudnya sekian lama nunggu, akhirnya berhasil.
2: Sudah. Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
3: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
3: Tadi dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama Bosas, Bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman Bosas juga kah Teh Dinda?
3: Aduh, jauh amat ya.
2: Ya, apa yang ditanyakan?
3: Dirilis tahun berapa dan itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Mbak Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
2: Oke, dengan proses ya.
3: Sehat terus, bahagia lahir batin,
2: amin.
3: Makin kusung, mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih Teh.
3: Buat Mbak Ita juga jadi masih. Teh mau balas pernyataannya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Hora.
2: Terima kasih.
3: Begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Oke. Kita jawab pertanyaan

0: jawab sih sebenarnya.
1: Tapi ada lagi juga, kita nggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
2: Oke.
1: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
3: penyanyi.
1: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
2: Tapi jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
1: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
0: Ya, begitu. Oke, pertanyaan dari Bang Denjo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
1: Ya, kalau apa ya, aku nggak tahu, lupa ya berapa ya. Kalau yang judul-judulnya aja yang ingat, yang pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manis.
0: Ya.
1: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari.
2: Iya, Indah Permatasari.
0: Sering mimpi ketemu Si Manis enggak sih?
2: Iya,
0: sampai 6 selanjutnya.
1: 6 Si Manis bukan tapi dari 6
0: Si Manis ya.
2: Kalau itu asalnya anak atau pemberani?
1: Saya sebenarnya
2: penakut. Serius Bang Oji?
1: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri. Karena aku kan kita kalau misalnya di lokasi itu kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan, gitu.
2: Antara

0: bisnisnya tadi Mbak Liz? Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
1: Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah sesudah setelah dunia belum kiamat ini.
2: Kayaknya melihat apa?
3: Antusias
2: para pendengar.
3: Ini YouTube aja nggak tahu dah. Puluhan ribu.
2: Iya, kayak
3: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget.
2: Iya, benar. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita. Nah, karena melihat dari ini, kayaknya
0: lanjut ya.
3: Iya, lanjut.
1: Lanjut dong,
2: insya Allah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica, apa nih pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Kok jadi lupa aku? Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Gozi
2: lebih suka seneng ya
1: nyanyi atau film?
2: Iya nyanyi dong, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
3: Kalau sudah begitu kadang-kadang
1: tanpa bunga.
3: Dan capek banget.
2: Oh capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
3: Itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin.
1: Kalau buat Mbak Liz
2: sekalian curhat di sini.
3: Betul bang, karena aku sudah ngalamin.
2: Ngalamin ya.
3: Pernah.
1: Berapa kali main film?
3: Dua kali doang.
1: Itu dua kapok ya.
3: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
0: Kalau tidak salah ya satu bulan
1: satu bulan ya.
3: Untuk take vokal ya, bikin musiknya mixing mastering satu bulan
0: menyesuaikan.
2: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
3: betul.
2: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget, aku nggak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan, mesti secentil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia.
3: Iya,
2: sekarang dia. Tadinya malu, jangan malu-maluin.
1: Oke. Pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya? Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
2: Oh iya dong, nanti kalau contoh lagi nanti gak ada jobnya.
1: Nah,
2: lagi di RRI.
3: Bang Osi seperti ini laris manis dari zaman dulu. Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
2: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak
3: Ita. Mbak Itanya bilang gini aja. Iya dong. Tapi tiga-tiganya sampe.
1: Iya. Lu aku ya gini aja loh.
3: Maksudnya aku juga gak ikut.
1: Gak ikut. Siap. Oke. Atau gini di Bogor tadi, Bang Osi ada rencana bikin lagu Bosas kayak Mbak Liz gak sih?
2: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin nggak cocok kali ya, dengan

0: tahu sih, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok
1: sama kamu. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Bahkan aku oncong kalau bisa. Zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi
0: oncong ya. Betul.
1: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
0: Kira-kira
2: Kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
3: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua?
1: Berdua.
3: Ada unsur komedinya.
0: Iya.
3: Kenapa? Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi dunia ala-ala Benyamin sama Ida Raya.
1: Kecantilan. Iya. Mama belajar. Jadi suaminya balik
0: kaget.
1: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Siapa ini?
4: Halo, Kak Yudi, Kak Ita. Halo, Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Oh, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah? Yohana ini dulu X Factor, Mbak Ita.
0: Main-main dong ke sini, Yohana.
4: Ya Allah, Mbak Ita, Yohana buat sama-sama ada.
0: Terima kasih, Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
4: Amin.
1: Siap.
4: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Boleh dong, justru harus nanya.
4: Oke, sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu jadi Yohana masih bisa
1: menerawang
4: melihat Om Oji.
1: Apa yang maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa
4: karena sekarang jadi difabel netra jadi sudah bisa melihat. Jadi Yana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
2: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
1: Kira menerawang.
2: Menerawang kan buat turut-turut ya kan ya.
4: Bersyukur sekarang bisa ngobrol. Pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke,
4: siap. Itu aja. Dan salamnya untuk Tante Ita.
0: Iya sayang.
4: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Oke.
0: Terima kasih.

0: kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya.
1: Ini benar-benar sama Mas Yoki Soeroprayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik dari Teg, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Wow. Udah suaminya biang musik ya. Apa keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa saya dengan biang kerok.

0: Mas.
1: Album sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis ya. Di pasaran. Mm-hmm. Apa nama label yang menaungi album
0: Kristalis?
1: Kristalis.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis

0: sih.
1: Salahnya.
2: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang ini adalah
0: Jody Iska. Iya ya Mbak Anis ya.
1: Ingat
0: ya.
1: Tapi bosnya itu Johnny Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya. Johnny Iska dan Johnny Cahyadi.
1: Pasti Mbak Anis gak dapat pisang.
0: Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada tiga lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan dua judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Ozi yang diciptakan
1: dalam album
0: Bram Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Eh apa ya? Ini Bebas.
0: Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Pali aku. Tungguin apa ya?
0: Ayo coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo yuk kerahkan daya ingatmu.
2: Ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga, Bang Ozi mintain. Coba.
1: Bagi lah pisangnya biar kau bisa itu Bang.
0: Ekelu. Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh, dah lagi dua pisang goreng sudah menanti.
0: Oke.
1: Aku ini wes lucian keren.
0: Iya, aku yang baca ya. Lagu Lismenawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya Cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
1: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto dia. Ya.
1: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
1: apa tadi? Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok?
1: Totok
0: Pujianto.
1: Eh, kali loh Mas. Kalau temen Mas. Kalau
0: mau ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
1: Tapi bener aku lali.
0: Udah dikasih
1: coba, dulu ya. Coba tahu judulnya. Disebutin. Mungkin aku nanti.
0: Sudah lah ya. Jadi yang susahnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda.
1: Iya kan? Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng mana ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk
0: dua-duanya.
1: Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
1: Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bagus main.

0: ini karena Mas Toto mulai hege asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh.
2: Okay.
1: Apa namanya pisang goreng?
2: Kalau tadi kan sebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Sepasang ya. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat? Hebat ya. Hebat.
2: Tolong tiga bungkus pisang. Wah ini kita udah
3: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok buka Banjarmasin pagi buta, jadi buat di dekat kalau.
2: Sekarang kita ke mana dulu, ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik.
2: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
3: Siap, siap. Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
4: Bagus, apa kabar?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah baik.
4: Sama Pak siapa kan?
1: Bagus,
2: Fatmawati.
4: Apa kabar juga?
1: Baik Ibu, terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya, Mar.

0: simpel aja ya. Ada cara rencana apa rekaman lagu-lagu religi karena kan
1: sudah lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, ya betul ya, ingat
0: lagi Ramadan.
2: Okay.
0: Rekaman
2: ya.
0: Ingat ya, pertanyaannya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati.
0: Terima kasih semuanya. Mas Oji sama Mbak Rija.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
0: Baik Kak. Mas salam dong boleh
1: ya, boleh silakan Bu.
0: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
2: Kita ke Tapanuli Utara, ada Romi Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Bang Romi. Halo.
1: Bang Romi.
2: Oke, terputus Bang Romi. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih. Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
2: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: sukses buat bintang tamunya.
2: Ada Elvin Ferdian.
1: Jadi pekan baru ya.
2: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak.
2: Kepikiran aja enggak. Ya,
1: Alvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyi ya.
2: Kemudian salam dari Zidane di
1: Sulawesi Barat.
2: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidane. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
4: Assalamualaikum, Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam, Pak Mali.
4: Di lewat udara makan.
2: Iya. Siap, Pak Mali, silakan.
1: Silakan, Pak Mali.
4: Ini di sana bintang tamunya Oji.
1: Iya, Mbak Lismawati.
2: Betul.
4: Assalamualaikum lagi.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
4: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
4: Mengkader lagu titik sandera judulnya apa jadi?
2: Dunia belum kiamat
4: ya. Moga-moga kalian sukses
2: mengkader lagu.
4: Terima kasih doanya. Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu
2: Titik Tanda? Oke, motivasinya ya.
4: Iya. Terima kasih banyak. Selalu ya. Salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi?
2: Bu Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
4: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiliani di sana ya.
2: Siap.
4: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Kamu lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
5: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
5: karena memang cinta Oma untuk kiri duanya gitu.
2: Langsung ya, silakan.
5: Silakan. Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
1: Iya, betul Omanya.
5: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
5: Bagaimana perasaannya pada saat memeremkan jembatan? Apa itu?
2: Iya, pokoknya itulah ya.

0: Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
1: Itu ya Oma ya.
0: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
1: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
2: Iya.
0: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Untuk dua-duanya ya, semangat terus selalu.
1: Amin.
0: Siapa
2: ya,
0: sih boleh
2: enggak
0: kirim salam?
2: Boleh.
1: Boleh dong.
0: Tiga ya.
3: Boleh, Oma.
0: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
1: Siap.
0: Itu aja.
3: Siap.
1: Terima kasih, Oma.
0: Ini tentu dua-duanya tetap

0: Adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi Ramadan. Berapa bulan lagi
2: ya,
1: Ramadan.
2: Puasa ya.
1: Nah. Iya ya enggak berasa loh.
3: Kayak mana kok rasa?
1: Kayak mana? Lali
3: sama rasa.
1: Kayak mana kok rasa? Kata Bang Ali.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
3: Ya.
1: Iya.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
3: Bahkan
1: Solo Bang Uji.
3: Solo. Oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi coba promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
3: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow.
3: Iya.
1: Kolaborasinya.
3: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
1: Oh, jadi enggak sabar benar ya. Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
1: Oh, sudah ya.
3: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Nah, cuman enggak belum enggak ya, terlalu ini ya.
4: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya.
0: Malis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan.
0: Okay.
4: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis
4: di samping mbak listnya.
3: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan?
1: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu, ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Apalagi waktu saya, apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya seram banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu tuh saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: ke dalam karakter yang diperankan itu ya, yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang nggak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya
3: gimana ya, itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu nggak satu sampai gini
1: takut ya.
3: Iya,
4: bener juga itu, bukan Bang Oji kan?
3: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh,
4: okay. Ada kan ya rencana?
3: Makasih. Karena memang ikhtiarnya, jadi kalau kita main film itu ya kan kita tuh memang udah
1: melepaskan
3: diri kita ya, gitu. Ya,
0: siap kalau begitu. Biar dianya nggak datang.
1: Tidak usah, tidak usah.
0: Biar dianya nggak datang kita dengerin lagu aja ya. Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Merawati, masih ingat?
4: Masih.
0: Ya sudah, kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan plontosnya?
0: Dari kapan plontosnya Bang Ozi?
2: Plontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, bener.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah. Mana sih yang enggak pernah didatangi?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya, ya.
3: Untungan gara-gara keplontosannya itu. Waduh, untungan
0: gara. Oke. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya. Mantul.
2: Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya, terharu ya Allah.
0: Oke, okay, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten.
3: Amin.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya. Kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Juga siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Nah,
2: ya. Ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti lebih cetak.
1: Ya, ya.
2: Gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya,
1: ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau aku begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon disek begitu di smart platform kita ya. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat
3: benar-benar
1: mumpung Dunia Belum Kiamat
2: mumpung kami punya single
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Ya, kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di ruang
1: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri
0: sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
3: Dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silakan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Andrea Satria, pendengar di Ruang Rindu edisi Jakarta tentunya. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional. Seru, obrolannya juga menarik tentunya. Ada Mbak Liz dan juga ada Bang Ozi Saputra. Dipandu oleh Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari tentunya ya. Untuk Anda juga yang ingin bergabung di Ruang Rindu edisi Jakarta, silakan

Pendengar, baru saja Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional lah ya, yang dipandu oleh dua host kita, ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, yang pada malam hari ini mendatangkan Liz Mainawati dan Ozi Syahputra. Dan sebagai penutup, pendengar, kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu sembari Anda beraktivitas ataupun istirahat malam hari Anda dalam segmen Jazz Musik.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 4

0: ada cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh, Daniel.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan.
1: Gimana
2: mestinya, Pak?
1: Iya.
2: Kan di, kita di sini tidak memaksakan, Pak.
1: Kenapa, Pak? Mohon maaf.
2: Kita tidak memaksakan yang warga yang tidak mau ikut ronda atau mungkin yang kecapian atau apa, Pak.
1: Iya. Tetapi selalu ada, Pak, ya, satu regu minimal 6 orang itu selalu menjaga.
2: Ya, selalu ada, Pak.
1: Ya, berapa sih, Pak, luas atau berapa kakak di bawah satkamling ini yang harus diamati atau dijaga oleh satu petugas regu?
2: Kita 280
1: kakak, ya.
2: Siapa?
1: Ya, gimana, Pak, masyarakat di sana menyikapi, ada perubahan nggak yang dirasakan sejak pos kamling aktif ini, Pak?
2: Alhamdulillah sangat mendukung, Pak. Selama ada satkamling, masyarakat sebagian merasa aman karena masalah pencurian, Pak.
1: Ya, sudah mulai berkurang. Artinya seperti itu, ya?
2: Ya, Pak.
1: Ya.
2: Ya, Pak.
1: Fasilitas, Pak, yang masih dibutuhkan di satkamling apa saja ini? Atau sudah lengkap ini semuanya?
2: Siap. Alhamdulillah sudah lengkap, Pak.
1: Sudah lengkap, ya. Termasuk kalau lagi petugas ronda, kopi-kopi, cemilan itu selalu ada, Pak, di sana, ya.
2: Selalu ada, Pak.
1: Selalu ada itu, ya. Iya,
2: ya, Pak. Arik.
1: Dan apa ini harapan Pak Ilham ke depan untuk keamanan lingkungan ke depan, Pak? Khususnya di Desa Kalayero, Kecamatan Lantari Jaya ini, Pak. Harapannya?
2: Harapannya semoga pos kamling kita ini selalu maju, Pak.
1: Selalu maju. Amin. Ya, amin, amin, amin. Iya. Ada warga, Pak, di sana? Mungkin bisa memberikan pendapat atau sesuatu yang mau disampaikan? Silakan.
2: Siap,
1: ya.
2: Di sini.
1: Silakan, silakan, Pak. Tapi ini sebentar menarik, ini pakai jaketnya seragam ya. Ini, Pak, di sana, ya. Mantolnya seragam ini, ya. Iya, silakan. Silakan, Pak. Diperkenalkan dengan siapa?
3: Perkenalkan, nama saya Made Mardana.
1: Pak Made Mardana. Oke, Pak Made. Apa yang mau disampaikan, Pak? Tapi ngomong-ngomong, Bapak cukup aktif juga kelihatannya, Pak, di satkamling ini, Pak, ya?
3: Iya, Pak.
1: Aktif juga. Sebagai warga, gimana, Bapak, merasa ada kehadiran satkamling, kehadiran Bapak-Bapak dari Babinkamtibmas dan juga Babinsa, kemudian juga kepolisian di sana? Seperti apa ini, Bapak rasakan?
3: Ya, tentunya yang warga rasakan pada saat ini tentunya lebih aman, yang dimana sebelum-sebelumnya mayoritas kita di sini kan petani, Pak.
1: Ya.
3: Petani kita di sini menggunakan yang namanya mesin pompa air.
1: Mesin pompa air.
3: Dari sebelum berdirinya pos kamling ini, banyak kejadian-kejadian yang terjadi hilangnya mesin pompa, Pak. Jadi semenjak kehadiran pos kamling Wirasatya ini, syukur sudah mulai ibaratnya sudah menurun, Pak, angka pencurian tersebut.
1: Sudah mulai menurun. Wah, ini luar biasa. Membuktikan bahwa kehadiran satkamling itu betul-betul bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita sebagai warga masyarakat. Demikian pula, Pak, saya sedikit cerita, di dekat tempat tinggal saya juga ada satkamling yang setiap malam aktif, yang akhirnya dapat menekan gangguan-gangguan keamanan tadi. Tapi ngomong-ngomong, Pak, anak-anak mudanya ini aktif, Pak, di sana?
3: Syukur
1: aktif, ya, di sana, ya. Ya, kalau ya, Pak Made sendiri aktif nggak, Pak, ikut rondanya, Pak?
3: Aktif, Pak.
1: Aktif. Bagian hari apa ini, Pak? Kan ada 7 regu tuh.
3: Kalau saya kebagian hari Selasa, Pak.
1: Hari Selasa. Biasanya ngapain aja itu, Pak? Kalau keliling sekitar 288 KK, kemudian apa aja nih, Pak, kegiatan di sana, Pak? Kopi-kopi lancar, Pak, ya, di sini.
3: Kita kalau kelilingnya kan bergiliran, Pak.
1: Dua orang
3: yang keliling, 4 orang yang istirahat di pos.
1: Iya, iya.
3: Semisal kalau jam-jam kita pas kumpul bang, ya biasa main kartu dengan anak-anak muda begitu, Pak.
1: Wah, jadi rame, ya, di sana, Pak, ya, selalu, ya?
3: Ya, rame, Pak.
1: Oke, terima kasih. saya berikan apresiasi, salut. Mudah-mudahan ini memberikan semacam inspirasi, motivasi untuk daerah lainnya nih, Pak Made ya.
3: Ya Pak.
1: Baik, terima kasih. Saya kembali ke Pos Kamling kita di Monua Monapa, Kelurahan Kemayara, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Sebelum nanti ditutup oleh Pak Dirbinmas, saya juga izin untuk bisa bicara mungkin dengan Pak RT, dengan Ketua Satkamlingnya di sana. Silakan. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Siapa? Mohon maaf.
4: Pak Boy.
1: Pak Boy. Oke, Pak Boy. Ya, Pak Boy ini Ketua Pos Satkamling ini, Pak ya.
4: Ya, siap.
1: Oke, Pak. Gimana, Pak? Kondisi warga untuk aktif dalam kegiatan Satkamling ini, Pak? Ada berapa regu, Pak, di sana?
4: Setiap regu itu tiap malam itu 10 sampai 10 orang.
1: Mohon maaf, Pak, berapa orang?
4: 10 sampai 11 orang.
1: Oh, 10 sampai 11 orang. Ya. Iya, ada berapa kakak di wilayah di tempat Bapak ini, Pak?
4: 123.
1: 100, Bapak agak kesini dikit dong, Pak, biar kelihatan mukanya, Pak. Nah, ini nasional ini, Pak, yang nonton Bapak ini. Nah. Iya. Bukan ngerjain, Pak, biar optimal tayangan kita ini, Pak Boy ya.
4: Siap.
1: Oke. Nah, biasanya ngapain aja, Pak? Cara-cara pembagiannya per regu itu seperti apa di sana, Pak Boy?
4: Alhamdulillah, kalau setiap malam itu 10 sampai 11 orang,
1: ya.
4: Kami bagi dua.
1: Dibagi dua?
4: Ya, kami bergerak itu mulai jam 1 malam.
1: Oke.
4: 5.
1: Artinya satu regu itu dibagi dua untuk melakukan keliling memeriksa, begitu Pak ya? Halo Pak Boy, tampaknya kendala listrik ya di sana Pak Boy ya? Halo? Iya, nanti mudah-mudahan cepat bisa teratasi, jadi bisa kita lanjutkan ini. Pak Boy sudah bisa jawab? Ternyata belum ya. Ya, sambil menunggu saya kembali dulu ke Satkamling Wirasatya Adi Pradan. Halo Pak Kapolsek dan teman-teman, mungkin sebagai akhir dari perjumpaan kita sebelum nanti saya kembali ke Pak Dirbinmas, apa ini Pak Kapolsek yang bisa Bapak bagikan untuk saudara-saudara kita di daerah lainnya, Pak, agar bisa mengikuti hal yang sama, bahkan mungkin inovasi-inovasi yang dilakukan yang pasti adalah menjaga keamanan dan lingkungan kita. Silakan Pak Kapolsek.
3: Terima kasih Pak. Mungkin singkat saja Pak, jadi untuk motivasi yang pertama itu kesadaran warga dulu, Pak.
1: Kesadaran warga, oke.
3: Okay. Iya, kesadaran warga ikut untuk membantu menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Mm-hmm. Itu yang paling terpenting. Mm-hmm. Kesadaran warga dengan keaktifan warga tersebut. Kemudian, yang kedua, bagaimana petugas kepolisian itu memberi pelatihan kepada warganya.
1: Iya. Yeah.
3: Bagaimana petugas kepolisian itu memberikan pelatihan kepada warganya, bagaimana tentang bagaimana cara penanganannya kalau ada pencurian, bagaimana penanganannya kalau ada kecelakaan pertama pada kecelakaan, pada P3GD, itu dulu penanganan yang harus diberikan. Kemudian partisipasi dari pemerintah setempat. Selanjutnya dukungan dari seluruh masyarakat.
1: Okay.
3: Jadi kalau sudah ada dasar-dasar itu atau pondasi itu,
1: yeah,
3: mungkin lebih mudah untuk membangun pos.
1: Oh,
3: artinya
1: baik.
3: Kesadaran masyarakat ini yang lebih kita tingkatkan, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Iya. Iya. Baik, kesadaran masyarakat menjadi kuncinya. Baik, terima kasih Pak Kapolsek.
3: Terima kasih, Pak. Ya,
1: tampaknya ini di Pos Kamling kita, yaitu Pos Kamling Monua Monapa, sudah kembali aktif ini ya. Selamat malam, tadi sempat terputus ya.
4: Nah,
1: iya. Ya, Pak Boy, singkat, jadi apa harapan Bapak ke depan ini, Pak?
4: Harapan kami dan keamanan di lokasi di wilayah kami tetap ini. Nah, alhamdulillah angka kriminal di wilayah kami sangat-sangat
1: baik
4: dan turun.
1: Iya, mantap. Itu harapan kita semua. Baik, terima kasih Pak Boy. Dan izin Pak Dirbinmas mungkin bisa menutup apa yang perlu disampaikan juga untuk mengingatkan kita semuanya, meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga lingkungan kita masing-masing. Silakan, Pak Suharman.
5: Baik, Pak Rudi. Alhamdulillah, saya akan mengingatkan kepada anggota saya dan masyarakat, sekaligus mensosialisasikan tagline daripada Bapak Kapolri. Beliau sampaikan tagline-nya beliau itu adalah polisi bersama masyarakat.
1: Iya.
5: Tentunya arti daripada polisi bersama masyarakat, kewajiban menjaga lingkungan keamanan yang kondusif itu merupakan tanggung jawab kita bersama, seluruh elemen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memberikan informasi ataupun sosialisasi terkait dengan tagline Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara. Tagline beliau adalah jaga bumi Anoa. Jaga bumi Anoa ini ada lima. Yang pertama adalah jaga masyarakatnya. Kemudian yang kedua, jaga wilayahnya. Kemudian yang ketiga, jaga lingkungannya. Yang keempat, jaga persatuannya. Dan yang kelima adalah jaga kepercayaannya. Nah, salah satu bentuk tindakan nyata saat kami adalah jaga masyarakatnya. Artinya, jaga masyarakatnya jangan sampai jadi korban ataupun pelaku suatu tindak pidana, kejahatan ataupun pelanggaran. Nah, ini tentu tadi saya sudah laporkan kepada Bapak Kapolda. Beliau sangat apresiasi dengan adanya Satkam Ling, khususnya malam ini ronda malam.
1: Ya.
5: Kemudian beliau sampaikan harapan beliau Satkam Ling ini terus dihidupkan oleh kesadaran masyarakat sendiri, tentunya penuh dengan sinergitas antara tiga pilar. Kemudian yang paling terakhir, ya, saya mengingatkan kepada anggota saya, Inmas, dan stakeholder, kemudian masyarakat itu sendiri, bahwasanya kita adalah polisi. Polisi adalah kita. Filosofinya bahwasanya yang bertanggung jawab menjaga keamanan adalah kepedulian kita bersama. Dan yang paling terakhir, saya akan mengutip sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian, Mas.
1: Terima kasih Pak Suharman untuk waktunya. Terima kasih Bapak Ibu yang berada di Pol Satkamling Manua Monapa. Dan juga terima kasih untuk Bapak-Bapak yang ada di Satkamling Wirasatya di Peradaan. Mohon maaf kalau memang tidak semuanya dapat kami bisa berinteraksi, tetapi mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan, kita perbincangkan, memberikan manfaat besar buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk sudah hadir dalam acara Pos Ronda Pro 3 RRI malam hari ini. Selamat malam.
5: Terima kasih, selamat malam.
1: Wassalamualaikum.
5: Salam polisi. Polisi bersama masyarakat.
1: Ya. Terima kasih, izin saya tutup acara ini. Selamat malam semuanya.
5: Baik, terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi kami telah tuntaskan acara Pos Ronda malam hari ini, yaitu Ronda Malam bersama dengan Polda Sulawesi Tenggara. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Malam masih akan kami hadirkan sesaat lagi.
6: Demikian telah kita ikuti Ronda Malam

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdul Rahman meninjau persiapan uji coba penebaran dry ice atau es karbon dioksida padat untuk membantu mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan. Sebanyak 1,5 ton dry ice disiapkan untuk ditebar menggunakan pesawat Cessna di sekitar wilayah Palembang. Pemerintah berharap metode tersebut dapat membantu mengangkat asap sehingga kondisi udara dan jarak pandang masyarakat membaik. Penebaran dry ice menjadi salah satu langkah tambahan dalam penanganan kabut asap di Sumatera Selatan. Di samping pemadaman karhutla, operasi modifikasi cuaca, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah Iran mengumumkan satu kapal muatan yang membawa lebih dari 2.500 kontainer tenggelam di perairan selatan Selat Hormuz akibat menabrak ranjau laut sehingga terbakar. Menurut keterangan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Rabu, ranjau meledak setelah ditabrak oleh kapal dan menyebabkan kebakaran. Angkatan Laut IRGC mengarahkan sejumlah kapal lokal dan juga nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan saat bernavigasi di Selat Hormuz dan sekitarnya. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Kontingen Indonesia, Reda Mantovani mengatakan, aksesibilitas menjadi salah satu perhatian utama selama mendampingi 103 atlet merah putih dalam Asian Para Games Aichi Nagoya 2026. Reda juga mengatakan perhatian khusus bukan hanya diberikan terhadap kursi roda yang digunakan atlet untuk aktivitas sehari-hari, tetapi juga peralatan khusus yang digunakan untuk bertanding. Menurutnya salah satu tantangan yang ditemui kontingen Indonesia, yaitu jarak antara titik penurunan kendaraan dengan sejumlah arena pertandingan. Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Pasal Sonya Biar Trihariwari, domisili di Kota Jayapura. Menurut saya, program kesehatan gratis itu sangat baik untuk ketong warga Kota Jayapura. Karena biasanya ketong baru ke fasilitas kesehatan kalau badan sudah benar-benar ambruk atau tidak bisa kerja. Dengan adanya program cek kesehatan kebutuhan gratis ini, saat jadi tergerak buat tahu kondisi tubuh, dari tensi, gula darah, sampai fungsi ginjal. Layanannya cepat, jelas, dan tanpa biaya sepersen pun. Ini sangat meringankan ketong beban masyarakat pekerja harian seperti saya.
2: Nama saya Wiwi, saya berdomisili di Kota Jayapura. Sebagai orang tua balita, program cek kesehatan gratis ini sangat menangkap pikiran saya, karena sekarang bukan cuma berat badan dan tinggi anak saja yang dipantau di puskesmas ataupun puskesmas, tetapi ada pemeriksaan tumbuh kembang yang lebih menyeluruh, mulai dari cek kesehatan untuk resiko anemia sampai deteksi dini keterlambatan motorik. Prosesnya gratis dan pelayanannya juga telaten, bikin anak tidak rewel. Sebagai ibu, saya menjadi tahu persis kebutuhan nutrisi anak sejak dini sebelum terlambat.
3: Nama saya Rani Supriani, SKM. Sangat penting program ini karena untuk mengetahui seberapa jauh kita bisa memantau berat badan anak. Dan tinggi badannya itu sesuai atau tidak dengan berat badan, tinggi badan, terus untuk lingkar kepalanya, lingkar perutnya.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
6: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
0: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
6: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
9: Sejarah punya cara sendiri untuk membuat orang berjasa terlupakan. Ada yang lebih dulu menanam gagasan, tapi justru orang lain yang lebih dikenal saat hasilnya terwujud. Saat negeri ini masih dijajah, Tan Malaka menulis sebuah buku berjudul Nar de Republik Indonesia, yang berarti menuju Republik Indonesia. Tapi sejarah punya ironi. Ada yang menanam benih, tapi namanya tertutup oleh pohon yang tumbuh kemudian. Padahal, Republik ini tidak lahir dari satu pikiran, tidak dibangun oleh satu tangan, dan tidak diperjuangkan oleh satu kelompok saja. Lalu, kenapa ada nama yang terus dikenang, sementara nama lainnya perlahan tenggelam? Karena yang paling menyedihkan bukan sekadar ketika seorang pejuang dilupakan, melainkan ketika kita percaya bahwa kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh segelintir orang.

Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Kami awali dengan beberapa informasi dari dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto meminta Danantara Indonesia untuk mengevaluasi dan mempercepat transformasi PT PLN Persero menyusul gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah. Evaluasi tersebut mencakup pembenahan model bisnis perusahaan agar lebih efisien, tanggap, dan produktif. Dalam pertemuan yang dilakukan di Istana, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Ruslani, mengatakan bahwa pemerintah juga membahas percepatan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Model energi baru terbarukan itu disebut berkapasitas 100 gigawatt. Kemudian Rosan juga menjelaskan bahwa Danantara akan menindaklanjuti arahan Presiden bersama dengan tim PLN untuk menyusun asesmen dan merumuskan usulan transformasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menentukan langkah pembenahan perusahaan. Dan Rosan berharap transformasi PLN dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus mengurangi beban subsidi. Dan perusahaan juga diminta memperkuat kesiapan menghadapi gangguan pasokan listrik agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Agung menerapkan strategi komprehensif guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi sekaligus memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Pendekatan berorientasi hasil mengedepankan pembenahan tata kelola lembaga daripada sekedar memenjarakan para pelaku korupsi. Aparat penegak hukum memfokuskan penindakan pada sektor strategis seperti sumber daya alam, kemudian kehutanan dan lingkungan hidup. Langkah strategis tersebut mengawal perwujudan program prioritas Presiden Prabowo Subianto demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kuntadi memaparkan langkah penanganan perkara korupsi kepada awak media. Tindak kejahatan korupsi merusak perekonomian negara, merongrong sistem demokrasi, serta menggagalkan berbagai program strategis nasional. Kejaksaan memperkuat kolaborasi bersama aparat penegak hukum lainnya melalui rumusan orkestrasi penanganan korupsi yang terpadu. Dan Kuntadi mengarahkan kejaksaan daerah menyelesaikan berbagai persoalan hukum sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato resmi terkait penyelamatan keuangan negara di hadapan jajaran kementerian terkait. Setoran tersebut mencakup denda 3,47 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 1,53 triliun dan pajak 8,22 triliun rupiah.

0: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
3: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
3: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
4: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
6: luar biasa. Penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi

0: sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan informasi dan musik. Kali ini kami akan hadir dengan informasi mancanegara. Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan yang untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengatakan dirinya juga telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, beberapa waktu yang lalu. Fu mengatakan cuaca kering akibat El Nino di kawasan membuat kebakaran hutan semakin sulit dikendalikan sehingga memerlukan upaya pemadaman yang lebih intensif. Di tengah upaya Indonesia mengendalikan karhutla dan dampaknya, Singapura siap memberikan bantuan di bidang apapun sesuai permintaan Indonesia. Dan Fu juga mengatakan Singapura juga siap berpartisipasi dalam berbagai inisiatif kawasan untuk mengatasi dampak karhutla yang terjadi di sejumlah negara ASEAN. Kita beralih ke informasi mancanegara lainnya. Operasi kanker payu paru-paru yang dijalani Paus Leo XIV berhasil terlaksana. Hal itu disampaikan Vatikan pada Rabu, sembari memastikan sang pemimpin gereja Katolik dapat melewati malam dengan tenang setelahnya. Paus yang kini berusia 71 tahun, yang berasal dari Chicago, Amerika Serikat, dioperasi pada Selasa 12 Oktober untuk mengambil tumor jinak dari paru-parunya demi meningkatkan peluang pemulihan. Bagian bawah paru-paru bagian kanan sang paus juga diambil. Menurut para ahli kesehatan, selama kondisi kesehatannya stabil, Sri Paus dapat meninggalkan rumah sakit dalam 5 hingga 6 hari. Kakak sulung Paus Leo XIV, Louis Prevost, berkata, telah menerima pesan soal kondisi adiknya yang membaik setelah operasi kankernya selesai. Sementara itu, ratusan umat Katolik berhimpun di lapangan Santo Petrus dalam rangka misa yang dipimpin oleh Kardinal Luis Antonio Tegel untuk menandai berakhirnya pertemuan Amoris Laetitia. Meski demikian, perhatian hadirin terpaku pada Sri Paus dan kondisi kesehatannya. Di lapangan Santo Petrus, para hadirin hening dan masygul, tetapi dengan harapan mereka dapat kembali segera melihat Paus Leo XIV. Di antara umat yang hadir di lapangan Santo Petrus, tiga saudari asal Kolombia mengaku terus mendoakan Sang Paus setiap harinya. Bahkan mereka mengunjungi rumah sakit tempat Sang Paus dirawat dengan harapan diperbolehkan membesuk. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
2: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
1: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
2: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
3: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga dapat memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
2: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
6: Udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
7: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
6: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
7: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera

0: kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Peringkat pertiga sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Jangan lewatkan kopi pertiga, komentar opini pertiga dengan topik yang nanti akan disampaikan secara langsung. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain, sampai jumpa.
1: Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Program TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk. Warga desa setempat menyebut gembira adanya program tersebut.
1: Jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru. Karena kemarin tanahnya naik turun.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler kembali bergulir untuk tingkat Kodim Klaten. TMMD ke-130 tahun 2026 tersebut berlangsung di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk dengan mengerjakan berbagai kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Kepala Desa Trucuk, Sagio, kepada RR mengatakan merasa gembira wilayahnya menjadi sasaran kegiatan pembangunan oleh TNI bersama masyarakat. Salah satu kegiatan yang dikerjakan dalam program itu adalah program betonisasi jalan yang sangat dinantikan oleh warga Desa Trucuk. Pasalnya jalan yang kini dibangun itu sebelumnya tidak layak untuk dilalui.
3: Masyarakat Desa Trucuk mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kodim 0723 serta Bapak Bupati, yang mana di Desa Trucuk ada kegiatan TMMD reguler yang ke-130. Dan ini, jalan ini sangat dibutuhkan betul masyarakat, karena jalan ini kemarin tidak bisa untuk jalan, betul-betul membuat jalan baru, karena kemarin tanahnya naik turun.
2: Dia mengatakan untuk betonisasi jalan tersebut yang akan dikerjakan dengan panjang kurang lebih 700 meter, lebar 4 meter, dan untuk talut kurang lebih panjang 900 meter. Sebelumnya Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan pembangunan di Kabupaten Klaten diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk yang tinggal di pedesaan, sehingga pembangunan desa untuk terus didorong agar lebih berkembang dan masyarakat lebih sejahtera.
4: Melalui kegiatan TMMD ini, kita ingin menunjukkan bahwa membangun desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau TNI saja, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. TMMD bukan sekedar membangun jalan, memperbaiki fasilitas, atau mengerjakan berbagai pembangunan fisik lainnya. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
2: Dikatakan pula melalui TMMD tersebut dapat menghidupkan semangat gotong royong masyarakat yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Harapan lainnya melalui TMMD tersebut masyarakat khususnya di Desa Trucuk dapat merasakan manfaat yang nyata dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta dapat mempermudah aktivitas masyarakat. TMMD reguler ke-130 tingkat Kodim Klaten tahun 2026 akan berlangsung kurang lebih 1 bulan. Program yang akan dikerjakan selain betonisasi jalan dan talut juga mengerjakan jambanisasi dan juga perbaikan rumah tidak layak huni. Selain itu, kegiatan non-fisik berupa penyuluhan-penyuluhan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian menjadi backing tindak pidana. Berikut laporan Luki Setiawan.
1: Ada wawasan sejarah 1 tahun 2006.
2: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkur ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
1: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan.
2: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Saya Fajar Nugroho, temani di meja pengarah acara ada Bung Sabil, Bung Wisnu, dan juga tim Indonesia Menyapa Malam lainnya akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan juga tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kami pilihkan kembali untuk Anda hingga pagi nanti di tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ini senada dengan pembahasan pada pagi tadi di Pro 3 RRI dalam laporan khusus juga di editorial bicara tentang bansos ya. BPK menemukan ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.

0: Bantuan sosial dimaksud antara lain program Keluarga Harapan, Bansos Sembako, Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat atau BLTS Kesra, Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat. Dalam temuan ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat statusnya ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal dunia dan tidak diketemukan domisili atau tempatnya berada penerima manfaat ini, atau orang yang bersangkutan tidak diketemukan namanya. Penempatan dan penyaluran bansos juga terindikasi diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan status ketidaksesuaian data kependudukan. BPK juga menemukan, menetapkan dan penyaluran bansos diberikan kepada keluarga penerima manfaat di luar desil yang sudah ditetapkan. Intinya nggak tepat sasaran ya. Negara sudah menggelontorkan bantuan kepada masyarakat, bantuan sosial, dengan berbagai program bantuan sosial, baik bansos, PKH, bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra dan lain sebagainya. Nggak tepat sasaran sehingga negara merugi atau boros 2,2 triliun rupiah. Tanggapan Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3RRI di sesi yang pertama ini.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan

selama ini kita kan ada wilayah, ada 16 desa ya di wilayah Merasa, dan setiap bulan pastinya kita juga ada kegiatan posyandu balita yang sekarang udah ILP dan digabung semuanya ya, dari mulai bayi, balita, ibu hamil, lansia, dewasa, yang itu juga tetap harus ke posyandu karena sudah ILP. Jadi untuk penanganan stunting ini kita lakukan pada anak-anak yang setiap bulannya diukur berat badannya, tinggi badannya, juga nanti hasilnya akan kita akan kita evaluasi lagi benar atau tidaknya, kita libatkan kader, dan so hasilnya keluar kita lihat ada peningkatan dari yang tadinya tidak yang tadinya stunting menjadi sedikit lebih baik. Untuk pola asuh orang tua juga setelah kita edukasi, setelah kita konseling, banyak perubahan, dan juga memang orang tua mau mendengar dan memberikan atau merubah cara makannya kepada anaknya. Karena sekarang sudah banyak ya pemberian-pemberian dari pemerintah, tidak hanya dari puskesmas, juga ada dari mitra luar. Harapan saya tidak menyia-nyiakanlah apa yang pemerintah berikan, orang tua juga mau berusaha untuk anaknya untuk bisa lebih baik lagi. Untuk program pemerintah ini sudah baik ya, menurut saya sudah optimal lah, sudah maksimal untuk anak-anak yang status gizi seperti yang stunting atau maupun gizi kurang dan kurang, harapan saya tetap ada dan kalau bisa lebih dipantau lagi.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu,

pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi sepanjang 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut dipicu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang juga disebut menjadi salah satu rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari 3 lembaga HAM nasional. 2 lembaga HAM nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami menyoroti tentang negara yang boros 2,2 triliun rupiah karena bansos yang tidak tepat sasaran. Karena bantuan sosial atau bansos ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Tapi efektivitas program ini cukup bergantung pada ketepatan data dan juga sasaran penerima. Kemarin Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI menemukan ketidaksesuaian penetapan dan penyaluran bansos di Kementerian Sosial pada 2025. Dan temuan ini berdasarkan perhitungan BPK mengakibatkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan juga kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Adapun bansos yang menjadi sorotan antara lain adalah program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian bansos sembako, dan juga bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Ketidaksesuaian penerima mencakup keluarga berstatus ASN, kemudian keluarga pendamping sosial, pemain judi online hingga penerima yang telah meninggal dunia atau datanya tidak ditemukan. Lalu bagaimana ya persoalan ini harus dilihat dari berbagai perspektif? Apakah masalahnya sebatas kelemahan pendataan atau mungkin ada persoalan yang lebih mendasar ya dalam tata kelola perlindungan sosial di Indonesia? Bersama kami guru besar dalam bidang ilmu kepakaran dan ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Profesor Bimo Rizky Samudro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Bimo, salam sehat.
2: Salam sehat juga. Ya, alhamdulillah di hari Rabu ini, hari tengah-tengah minggu ya.
1: Iya, terima kasih sudah berkenan bersama kami di Pro 3 pagi ini, Pak Bimo. Ya, negara boros 2,2 triliun rupiah karena bansos yang tidak tepat sasaran. Ini data dari BPK. Bagaimana Anda melihat ini, Prof Bimo?
2: Baik, terima kasih ya. Selamat pagi semua. Baik, ya ini menjadi menarik manakala kemarin di bulan yang lalu kita sudah mau menetapkan target untuk dari APBN 2027, kemudian kita mau menetapkan target pertumbuhan ya dan beberapa asumsinya. Nah, ternyata yang data boleh dikatakan ini kan kinerja ya, kinerja di tahun 2025 ini kan ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya itu bersifat apa ya, bersifat dia supporting ya untuk terkait dengan target pertumbuhan tadi, ternyata terindikasi salah sasaran ya, artinya tidak sesuai dengan peruntukannya sebenarnya kan gitu. Nah, ini yang saya rasa juga menambah PR lagi karena sebenarnya kalau kemarin dengan target pertumbuhan seperti itu ya, mungkin di range 6-8% ini kan juga dengan beberapa asumsi. Nah, yang menjadi menarik adalah terkait dengan masalah tata kelolanya ini ya, tata kelola. Jadi di samping yang lain ya, kayak kemarin ada nilai tukar, kemudian investasi dan seterusnya, tapi ternyata di tata kelolanya, terutama untuk yang boleh katakan untuk jaring pengaman sosial untuk masyarakatnya ternyata salah sasaran ya. Jadi saya rasa ini menjadi PR ya untuk terkait dengan tata kelola, apalagi ada boleh katakan ini jadi pemborosan ya atau apa istilahnya ya, kalau pemborosan kalau mau dikatakan kebocoran, bukan kebocoran tapi mungkin pemborosan ya karena salah sasaran ya. Gitu.
1: Nah, kalau dari sisi ekonomi tadi kan terkait dengan pemborosan, seberapa besar pak dampaknya untuk efektivitas anggaran perlindungan sosial, terutama ketika mungkin masih banyak masyarakat sebenarnya membutuhkan bantuan dari pemerintah tapi tidak tepat sasaran, Pak?
2: Ya, baik. Jadi sebenarnya kan intinya dari program ini sebenarnya kan kalau kita mengacu lagi daripada logika pertumbuhan ekonomi kan, kan yang salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi kan dari sisi konsumsi ya, konsumsi masyarakat. Nah, masuk hati ya, masuk hati polisi ini diarahkan untuk selain untuk safety net, untuk jaringan pengaman sosial gitu ya, juga untuk memantik sisi konsumsi ya dari masyarakat itu.
1: Daya beli masyarakat ya, sehingga daya mendorong beli, ekonomi ya, Prof Bimo.
2: Ya, ya itu. Nah, mestinya kan ini kan diarahkan kepada yang memang desil-desil yang paling bawah dulu gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, ternyata ini kan malah ditaruh di layer atasnya. Jadi saya rasa ini ada gap ya, ada gap ini. Jadi menurut saya ya menjadi tidak pas secara peruntukannya dan tidak pas secara transmisinya ya. Transmisinya artinya larinya kalau mau memantik konsumsi masyarakat ternyata ada gap ya, yang tengah ini di malah justru dikasih, tapi yang bawah-bawah ini layer bawah yang mestinya mau diangkat ternyata malah justru nggak dapat kan, jadi
1: karena tidak tepat sasaran tadi ya, justru betul, malah
2: betul,
1: tidak
2: betul. Kalau mau logiknya ke arah pertumbuhan ekonomi yang dipicu dari sisi konsumsi ya itu ya, itu sih kalau saya rasa.
1: Temuan juga dari BPK ada penerima bansos yang statusnya ASN, kemudian keluarga ASN, pendamping sosial juga nih Prof Bimo, dan juga ada juga yang meninggal dunia, bahkan data tidak ditemukan. Nah, apa yang bisa kita lihat ya dari temuan-temuan ini mengenai proses verifikasi, kemudian validasi dari penerima bantuan ini Prof Bimo?
2: Ya, kalau ini kan bisa kita lihat juga dari dua sisi ya. Yang pertama adalah kita lihat dari belum ke arah tata kelolanya ya, tapi ke arah

0: memang ada, maaf, penyalahgunaan dari sisi ini, apa namanya, penyalurannya. Ya. Jadi dia tahu memang arahnya, oh datanya ke ABC gitu yang memang dia peruntukan, tapi dia belokan ke CDE, DEF. Gitu,
1: tapi ya. Kan ada proses verifikasi ya Prof. Bimo, ini bagaimana?
0: Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Artinya kalau BPK menemukan, itu berarti kan sifatnya kuratif ya, sudah terjadi, ditemukan. Nah, kenapa nggak dari awal gitu ya? Jadi Mbak memang benar menanyakan, loh, validasinya gimana? Artinya dari awal datanya seperti apa, benar nggak? Kemudian baru setelah dipastikan benar, baru kemudian, oh dananya berapa ini masing-masing ke, oh ke siapa-siapa saja, caranya menyalurkan seperti apa, itu kan prosesnya seperti apa, itu kan perlu dicek dari awal. Artinya tidak terjadi, artinya preventif ya, dari datanya, kemudian apakah benar memang orang yang dituju ini tadi masih hidup misalnya gitu ya. Ini kan sangat-sangat fatal ya. Orang udah enggak ada, maaf ya, sudah meninggal, diberi ini sebenarnya apakah memang datanya yang enggak salah, data yang salah sorry, atau memang dia tahu itu sudah meninggal tapi dimanfaatkan untuk malah justru itu jadi moral hazard ya, ada celah untuk dimanfaatkan penyalahgunaannya kan. Ya ini yang mana artinya satu database, kedua adalah baru kita bicara masalah tata kelola, tapi semuanya kan ini masalah preventif harusnya, bukan BPK kan ini kuratif ya, sudah terjadi ketahuan ya, sudah diidentifikasi, oh seperti itu. Jadi menurut saya preventifnya Mbak, baik satu database-nya, ya. Kedua adalah proses tadi dari mulai kita itu identifikasi datanya benar apa enggak, baru nanti prosesnya untuk apa penyaluran memang tepat-tepat.
1: Oke. Baik. Jadi ini tanggung jawab siapa Prof. Bimo? Apakah dari kementerian atau mungkin dari pemerintah daerah setempat, mungkin di lini paling kecil ya, seperti RT, RW, seperti itu ya, untuk melakukan juga pengawasan dan juga pelaporan kalau misalnya ada perubahan-perubahan data, Prof?
0: Ya, sebenarnya ini kan menjadi apa ya, menjadi apa perhatian dalam arti ketika pemerintah beberapa program-program yang memang dilakukan pemerintah ini kan biasanya dari atas ya. Kalau kita mau bicara positive thinking-nya kan, oh dari sebenarnya maksudnya bagus gitu ya. Tapi begitu sampai pada pelaksanaannya ya, banyaklah di lapangan tadi masalah kontrol, masalah
1: itu ya. Kadang kerabat siapa gitu ya, itu perlu ada kecurigaan juga sih sebenarnya.
0: Betul. Ya ini menjadi apa namanya, menjadi apa perhatian. Tapi kalau menjadi tanggung jawab siapa ya? Kalau saya sih mengatakan memang ini tanggung jawab dari mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Dalam arti gini, loh, kalau misalnya mereka punya program, katakanlah, mohon maaf ya. MBK, program KOPDES, KDMP misalnya, KOPDES Merah Putih, dan seterusnya, ini kan terstruktur, terkontrol ya. Mestinya, ya kalau dengan yang seperti ini juga harus ada keterlibatan ya, dari sisi apa, pemerintah daerah, dari sisi ada mungkin dari apa namanya, kepolisian, dari bahkan mungkin dari militer atau beberapa daerah yang memang perlu ini. Jadi ya integrasi ya dari masing-masing ini.
1: Berarti semua perlu dilibatkan untuk sinkronisasi data ini ya, mulai dari bawah sampai dengan ke atas, Prof. Seperti itu.
0: Tapi yang saya ini Mbak, garis bawahnya justru adalah satu terkait dengan database ya. Artinya ini saya belum bicara tadi, kembali bicara tata kelola. Tapi ke datanya, ini data, kalau datanya benar, salah sasaran berarti kan memang ada di tata kelolanya kan. Tapi kalau datanya udah salah, nah ini kan repot. Nah, itu yang jadi apa perhatian. Mungkin itulah, dari apakah dari BPS.
1: Pentingnya data ya untuk mencatat apa kemampuan dari suatu keluarga ataupun orang agar dia berhak atau tidaknya ya menerima bansos, Prof. Ya,
0: dari datanya dulu, ini belum bicara
1: karena berawal dari situ dulu ya Prof. Imo, karena penyalurannya pasti akan berdampak juga. Ini kalau misalnya hitungan 1-2 orang mungkin hanya sebagian kecil, tapi kalau 2,2 triliun ini jumlahnya tentu banyak sekali ya Prof. Imo.
0: Ya, banyak sekali. Ya.
1: Oke.
0: Berarti kalau dugaan saya ini ya, ini tadi saya tetap, ini berarti ada sesuatu dengan data kita gitu.
1: Okay.
0: Ya, sebelum kita
1: berspekulasi
0: pada tata kelola ya.
1: Oke, baik. selama ini bansos diberikan ya kepada keluarga penerima manfaat. Kita tahu ramai sekali kemarin diperbincangkan soal desil-desil nih Prof Bimo. Desil 1 hingga 5 ini diberikan bansos.

0: Eko, tapi mulai kuartal pertama 2026 cakupannya dipersempit ya, menjadi diesel 1 sampai dengan 4. Bagaimana perubahan ini seharusnya dipahami ya dari sisi kebijakan fiskal dan juga perlindungan sosial, Prof?
1: Ya, ini kalau apa dari sisi apa dari sisi ini kan berarti kan dimulai dari apa kuartal ini ya 2026
0: pertama di 2026
1: ya, pertama 2026 ini kan desilnya kan berarti saya desil 1 sampai
0: 4
1: ya. Nah, jadi ini sebenarnya kan memang ada kalau kembali ya kalau saya lebih sih dari kita dari point of view ekonomi ya, kita melihat memang ke arah apa namanya ke arah pengeluaran ini mungkin dibatasin ya, di ada sisi efisiensi. Jadi kan desil pertama desil 1 sampai 5 sekarang hanya 1 sampai 4 ya. Jadi ini saya rasa kalau banyak bisa yang kita analisa. Yang pertama memang dari sisi pergantian menteri ini memang Pak Purbaya sama Pak Suhasil ini lebih rigid, lebih ketat gitu ya dari sisi itu. Ya mungkin ini apa namanya saya baca dari sisi itu. Jadi kedua kalau misal kita bicara efisiensi ya, tapi kembali lagi Mbak, ini kan ke desil 1 sampai 4 ke situ. Nah, sekarang apakah memang ketika tadi ya, okay, benar ditaruh ke situ, rumah tangga dari mulai rumah tangga dari 10% terbawah sampai berikutnya mereka yang level 4. Nah, itu apakah kalau mau diarahkan ke pertumbuhan ekonomi atau ke daya beli lah apakah enggak? Ini apakah memang
0: efektif gitu ya?
1: Tepat efektif atau enggak gitu ya. Jadi tiap-tiap Indonesia ini kan punya karakter beda-beda ya. Saya kalau memandang yang diesel ini tidak terus sekaligus di Jawa sama dengan Sumatera dan karena beda-beda gitu, beda-beda. Jadi kadang orang mengatakan masuk di desil ini di Jawa dengan di Sumatera dengan di Papua dengan itu beda-beda. Jadi ini juga perlu perhatian tersendiri ya. Selain tadi saya lihat memang efisiensi ya dengan mengangkas dari utama 1 sampai 5 kemudian jadi 1 sampai 4. Nah, ini karakteristik yang berbeda-beda di tiap daerah ini juga menurut saya perlu menjadi perhatian di samping juga terkait dengan efisiensi ini. Jadi biar tetap lebih ketat pas sasaran aja. Tidak hanya ke personnya, tapi karakternya ini juga menjadi perhatian.
0: Ya. Tadi juga ada beberapa pendengar yang turut menaruh atensi di topik ini tentang bagaimana bansos 2,2 triliun rupiah kok bisa tidak tepat sasaran karena sayang sekali uangnya begitu besar. Perlukah adanya survei lebih lanjut, Prof Bimo, dari pihak pendataan ya, melihat kondisi terkini di lapangan kemudian dilakukan secara berkala sehingga datanya akan lebih valid lagi diperbarui.
1: Iya. Kalau kembali tadi saya di diskusi sebelumnya kan kita bicara masalah sebelum tata kelola, saya bilang terkait dengan data ya. Saya rasa kalau disurvei ulang, saya rasa itu perlu ya, perlu untuk bagaimana memastikan apakah data ini yang update-nya seperti apa dan sekali lagi kita menyesuaikan dengan masing-masing karakter lokasi di Indonesia, luas sekali ini ya, karakternya beda-beda. Nah, cuman sekali lagi jangan sampai proses survei ini juga tidak terkawal ya. Ini jangan-jangan membuat Indonesia selalu gitu ya. Ada kebijakan, ada pos. Lalu nanti memunculkan satu proyek baru lagi dan menjadi pemborosan baru lagi.
0: Ini kan akhirnya punya apa ya, komentar sendiri di masyarakat terkait dengan pemborosan gitu-gitu ya, Prof Bimo ya.
1: Menjadi masalah lagi. Jadi itu sih, Mbak. Dan kalau perlu, saya rasa perlu ya. Karena kembali ke database kalau saya sih. Ini artinya salah di data.
0: Penguatan data lagi ya.
1: Betul, update-nya dan masing karakter, masing-masing lokasi, masing-masing region-nya beda-beda gitu.
0: Kalau misalnya datanya tidak benar, bansos sudah disalurkan, bagaimana mekanisme untuk pengembalian dana ataupun pemulihan keuangan negara bisa tidak, Prof Bimo, yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Atau mungkin ada kriteria-kriteria lagi?
1: Ini menarik ya kalau terkait dengan ini proses lagi kan ini Indonesia ini memang kompleks banget ya negara kita ini kompleks sekali. Jadi kalau kemudian diminta pengembalian, saya rasa itu akan berbiaya lagi gitu. Kan proses lagi Pak, ini kan itu juga itu misalnya berbiaya lagi. Oke, kalau saya ini dari perspektif saya, kalau sih sudah ya sudah, tapi kita stop dari mulai ini. Kalau memang ada updating data, kita update lagi. Nah, untuk selanjutnya baru kita kayak riset lagi, di-reset lagi. tidak, kalau sudah terlanjur sudah, ini berarti okay. sudah terjadi gitu ya.
0: Okay.
1: Kita kalau proses pengembalian saya rasa akan menambah rumit. Ini kalau udah saya.
0: Iya, karena mungkin ada mungkin ya sebagian masyarakat saya tidak berhak menerima nih, harus dikembalikan kemana gitu mungkin.
1: Iya, itu kan jadi apa ya? Misalnya dia merasa seperti ini harus kembali.
0: Tapi rasanya agak ya. Agak jarang ya untuk yang seperti
1: agak
0: itu.
1: Jarang,
0: ya. Oke, nah jadi artinya persoalan data dan juga pengawasan ini penting ya, Prof Bimo, agar tidak beresiko terhadap lagi-lagi ketidakefisienan belanja negara ya, Prof Bimo. Dari target yang seharusnya menerima akhirnya tidak tepat sasaran, jumlahnya luar biasa 2,2. Nah, dari perbincangan yang kita bahas pagi ini, apa sih Prof yang paling mendesak ya, pembenahan yang paling mendesak harus dilakukan oleh pemerintah agar memastikan setiap rupiah dari anggaran bansos ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak?
1: Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi dari diskusi tadi ya, kita diskusikan. Jadi ada beberapa poin yang pertama, kalau saya melihat bagaimana ini ada semacam program terintegrasi ya. Memang ini kan harusnya terintegrasi dari pusat dan daerah. Jadi kalau ada pertanyaan ini sebenarnya tanggung jawab siapa?
0: Yeah.
1: Saling lempar gitu ya, saling punya risiko. Oh, risikonya itu karena yang pusat datanya salah,
0: nah,
1: dilempar.
0: Lempar-lempar saja ya, lempar tanggung jawab
1: ini,
0: ya.
1: Kemudian memang keterlibatan tidak hanya dari pemerintah daerah tapi juga keterlibatan karena ini kan terkait dana ya. Kita masih memerlukan kontrol entah dari kepolisian ataukah dari militer, karena daerah-daerah di tempat kita ini kan juga perlu ya berbeda-beda tadi.
0: Pertimbangan geografis juga seperti itu, Prof.
1: Geografis juga, okay. Ya itu. Dan ya, kemudian kembali tadi ya, katakanlah mau ada updating data berkaitan dengan survei ya dan seterusnya, saya rasa itu perlu diupdate ya. Tapi itu tadi kita juga perlu memastikan lagi apakah surveinya itu berjalan baik sehingga database yang kita dapatkan updatingnya itu benar-benar baik. Kemudian baru masuk kepada tata kelola ya. Kalau katakanlah tadi mau ada proses pengembalian, saya rasa kok itu terlalu rumit ya. Jadi saya mending kita riset datanya lagi, kemudian kita ulang lagi ini ya, apa namanya, untuk kedepannya seperti apa gitu. Saya rasa itu sih Mbak.
0: Ya, meskipun ini membutuhkan waktu yang cukup panjang ya Prof, rasanya.
1: Ya, memang okay. Memang text time-nya adalah di updatingnya itu ya. Karena memang ini problemnya adalah di datanya sepertinya dibandingkan dengan baru masuk ke kita bicara tata kelola ke datanya.
0: Perlu dilakukan secara berkala, Prof Bimo, mungkin dalam setahun berapa kali gitu?
1: Kalau berapa kalinya, saya rasa dua kali ya per semester per semester, saya rasa itu sudah bagus ya. Dan tapi jangan sampai itu menjadi sebuah project baru lagi yang itu akan menjadi pemborosan baru lagi ya.
0: Jadi niat awalnya untuk memvalidasi data tapi akhirnya menjadi pemborosan gitu maksudnya Prof.
1: Pemborosan baru lagi gitu ya.
2: Di line telepon umpun layanan masa Pro 3 RRI kami buka untuk Anda. Negara boros 2,2 triliun akibat bansos yang tidak tepat sasaran. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, Bung Haji Fajar Nugroho.
2: Amin, semoga itu sebagai doa.
3: Salam tangguh yang mudah-mudahan.
2: Amin.
3: Jaya.
2: Silakan, Pak.
3: Masalah negara. Kembali ke tema masalah negara boros dengan uang bansos yang dikeluarkan. Jadi memang seperti dari dulu pun belum ada tepat sasaran. Lagi-lagi belum ada tepat sasaran. Saya merasanya muak itu yang berbicara seperti itu. Karena apa? Dari dulu saya memberikan saran seperti ini, Bu. Zaman dulu nih, zaman SBY, terus zaman Pak Jokowi, itu saya pun dulu kan pernah dapat. Terimanya itu di kantor kelurahan di desa. Jadi sebelum mendapatkan uang tersebut, itu dilihat dulu rumahnya, dulu orangnya, kan gampang seperti itu. Ini mah karena boros ya iyalah, orang PKH ke kartu itu tuh ke kartu sembako masuk uang tersebut ya iya, itu boros uang negara. Karena yang tidak ditelitinya kan sekarang ini kartu ini pun masih tetap belum tepat sasaran, kartu-kartu yang ini dari semenjak
2: PKH dan lain sebagainya itu belum tepat sasaran.
3: Ya, iya.
2: Okay.
3: Jadi kurang-kurang di bawahnya itu, kurang benar-benar intinya inilah, dalam arti mungkin Bung Pajar tahu sendirilah tentang masalah seperti itu, habis di jalan lah intinya.
2: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Jaswa.
3: Jadi kayak gini Bung, ya sekali lagi mohon maaf banget kepada pemerintah, biar irit itu, biar tepat sasaran itu. Seperti itu. Jadi intinya jangan melanjutin yang masalah lewat ATM. Kenapa? Biar selalu tepat sasaran. Jadi kan jadinya nantinya hemat. Sekarang ini satu kali lagi Bung, masa orang mau munggah haji aja dapat 10 juta dari kartu tersebut. Itu berarti kan orang mau munggah haji, itu berarti kan orang mampu membayar.
2: Iya, iya, oke. Okay.
3: Kenapa orang yang tidak mampu tersisihkan terus?
2: Oke, okay,
3: gitu.
2: Baik.
3: Jadi seperti itu Bung Pajar.
2: Iya. Salam sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di Pasuruan. Pak Soleh, selamat ini hari, Pak.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
4: Ya, ini pemborosan anggaran ini ya Mas ya, untuk apa itu, untuk bansos. Seharusnya kan biasanya gitu, kalau di desa nggak tahu ya, kalau di perkotaan ya biasanya ada orang yang meninggal, itu biasanya ada pengurusan surat kematian Bung Pajar.
2: Itu kan, itu bukan di desa aja, seluruh Indonesia kayak gitu
4: Pak. Nah, itu kan nanti kan bisa di, yang tahu itu kan RT-nya, RT-nya dia tahu.
2: Iya.
4: Nah, itu kan bisa diajukan ke pengurus dinas sosial, oh ini orangnya sudah nggak ada, kan itu bisa dihapus. Nah itu seharusnya yang perlu dilakukan. Kalau di riset lalu registrasi lagi, ini tambah ribet membacarkan apa. Iya, sekarang kalau bisa itu mending ngambilnya di kantor kelurahan. Dulu itu ngambilnya di kantor kelurahan.
2: Berarti
4: sekarang,
2: sama seperti saran Pak Caswa di Brebes, harus nggak usah ditransfer lagi, harus ngambil langsung aja di kelurahan.
4: Iya, harus ngambil langsung.
2: Kenapa?
4: Iya kan orang-orang lansia, maaf ya, yang dapat bantuan lansia juga itu dimasukkan ke ATM, sedangkan orangnya nggak bisa ngambil.
2: Oh iya.
4: Masuk ke apa itu namanya, ke kan sekarang ada ATM mini ya, misalnya dikelola oleh swasta, misalnya apa itu?
2: Ya ada perumahan yang buka, ya, ya bisa.
4: Ya kayak outlet gitu lah. Outlet. Nah, yang ditakutkan pengacara orang itu tidak amanah.
2: Oh, ditransfernya misalkan 300 ribu, tapi yang dikasih cuma 200-an gitu.
4: Misalnya gini, misalnya dapat 600, dia bilang dipotong 50 ribu biaya admin.
2: Iya.
4: Nggak tahu.
2: Nggak tahu.
4: Saya itu, saya di terus terang saja, saya ada yang ada sedikit ya, mungkin perkara amanah atau tidak itu urusan yang di atas ya. Tapi kalau saya ngambil, saya kan tunanetra Bung Pajar ya. Misalnya saya ngambil, maaf ya Pak, ini saya jelaskan, biaya admin 3.000 rupiah, biaya jasa kami 5.000 rupiah Pak, jadi total 8.000 rupiah. Jadi Bapak menerima 500 lebih, jadi di 600 dipotong cuman 8.000 rupiah ini Pak. Dihitungkan sampai selesai Bung Pajar. Itu yang ditakutkan itu orang yang tidak amanah. Ya mudah-mudahan lah masyarakat kita yang...
2: Jadi lebih baik itu langsung aja ngambil di kelurahan daripada seperti itu ya.
4: Iya, penting di kelurahan. Bagi orang yang gak ngerti, bagi orang yang seperti saya sekarang. Banyak yang pakai apa itu kayak sensor print.
2: Iya, masih kan? Banyak yang apa namanya belum melek teknologi gitulah. Ya untuk ATM dan lain sebagainya ya.
4: Iya Bung Pajar, karena apa? Sekarang kayak ini yang terakhir. Misalnya Bung Pajar, misalnya maaf sekali, misalnya dapat bantuan seperti itu, kemudian anak Bung Pajar ada yang entah itu pinjam uang secara online, Bung Pajar juga kena imbasnya lah. Itu mending dibuat per KTP, jangan
2: per KK.
4: perkakannya itu kan itu kan bahaya ketika dia kok gak dapat padahal dia layak untuk mendapatkan.
2: Iya iya, ternyata ada anggota keluarga yang pinjol ya ya.
4: Ini
2: Oke. Baik, terima kasih.
4: Mana solusinya? Terima kasih atas waktunya, Bu.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ria di Tebet, halo, Bu Ria.
5: Iya, halo juga, selamat dini hari, Bu.
2: Selamat dini hari.
5: Serta Mai Sabil Bang Wisnu juga ya, salam sehat semuanya.
2: Iya.
5: Wah, ini benar-benar Bang, negara boros 2,2 triliun akibat bansos tak tepat sasaran.
2: Okay.
5: 2026, 25 ya, ini kerja ininya. Wah, aduh, ngeri juga ya Bang Fajar. Jadi, hilangnya nama itu istilahnya katanya opportunity cost atau biaya kesempatan lah. Jadi anggaran 2,2 triliun ini yang tersia-sia lah, bukan angka kecil ya Bang Fajar. Jika dana tersebut tepat sasaran, ia bisa menggerakkan konsumsi kelompok benar-benar miskin, menekan angka kemiskinan ekstrim, ya secara lebih signifikan lah, atau dialokasikan untuk infrastruktur dasar dan pendidikan. Jadi menurut aku sih ya pasti apa namanya Bang Fajar ini ya rekomendasi BPK ini agar Menteri Sosial ini memprosesnya kelebihan pembayaran dan memperkuat mekanisme verifikasi harus dikawal selain sanksi administratif transparansi partisipasi publik melalui kena pengaduan seperti aplikasi ceklah bansos ini ke Mensos perlu di perlu dioptimalkan agar warga sekitar pada ikut berngoreksi datanya benar-benar kan ada yang udah PNS dapat gini
2: iya terima kasih
5: Bang Fajar, salam sehat, salam tangguh,
2: salam sehat pada Srun di Purwokerto. Selamat dini hari Pak.
6: Selamat demi hari Mas Fajar Nugroho yang selalu diharapkan suaranya, mudah-mudahan
2: amin. Sehat. Amin, amin. Silakan Pak, Pak Dasar.
6: Itu si cantik katanya badannya apa? Enggak rasa kantuk apa gimana?
2: Iya nih. Iya. Iya silakan Pak.
6: Ini Mas Fajar, saya jadi ingat waktu bulan Ramadan ya sudah mendekati Lebaran kan ada pengumuman dari ya Pro3 juga sih katanya ini apa yang menerima bansos itu yang tadinya dihapus ini sekarang sudah dinonaktifkan kembali begitu.
2: Sudah diaktifkan kembali apa dinonaktifkan? Sudah diaktifkan
6: kembali. Ya katanya itu yang penting kan yang apa namanya yang tadinya judol atau pinjol itu menyadari.
2: Iya.
6: Jangan-jangan ini loh perkiraan saya mungkin itu digunakan diambil kesempatan bahwa mungkin kebetulan ini katanya sudah dihapus kok kenapa dihidupkan gak kembali ini berarti ya apa ya panganan itu boleh dikatakan itu rezeki saya sendiri itu mungkin
2: jadi nggak disalur ada beberapa rekening yang diblokir tapi tetap disalurkan masuknya ke kantong pribadi gitu maksudnya pada Srun.
6: Ya mungkin seperti itu kan saya waktu itu kan bicara sama teman-teman ini katanya bansos akan diterima lagi diterima gimana ini kan sudah dihapus di sudah ada catatannya di komputer itu yang barangkali yang disabilitas atau lumpuh apa
2: atau lansia dan silakan
6: sudah dihapus di komputer.
2: Hah?
6: Berarti Anda salah dengar tidak ini mau dinonaktifkan kembali saudara-saudara tapi ternyata lama saya sudah ada kesetujuan dari pusat masa dihidupkan kembali.
2: Pada saat itu termasuk yang menerima bansos nggak?
6: Kalau saya tidak, tapi kalau berasa itu yang kemarin 3 bulan itu nerima kemarin di bulan
2: September. Okay. Di tetangga pada Srun ada nggak yang berhak mendapatkan bansos atau yang sering mendapatkan bansos di tetangganya pada Srun?
6: Ya katanya sih ada, tapi kan waktu itu katanya yang nerima itu dipilih mungkin, nah itu mungkin.
2: Baik.
6: Disalurkan tapi tidak semuanya.
2: Oke, baik ya. Makasih Pak Dasrun ya.
6: Terima kasih ya Mas Fajar.
2: Iya. Ya sama-sama Pak Dasrun. Pak Matoli di Sibolga. Halo Pak Matoli.
7: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan Pak.
7: Negara boros 2,2 triliun. ya kan, dari Bali yang tidak tepat sasaran. Kalau negara boros, kecolongan, rugi, kita minta pertanggungjawaban ke siapa, Bung Panjang? A, kepada Ebit JAD karena membuat lagu Tanya Pada Rumput Yang Bergoyang. B, tanya sama apa namanya itu Jelangkung, datang tak diantar, pulang tak dijemput. Atau sama Dukun.
2: Baik, silakan.
7: Gini Bung Fajar, ini kan praktek-praktek pemborosan anggaran ini, ya kan, dilakukan dan ada alat bukti. Tetapi nanti kembali ke negara yang dicolong itu nggak segitu lagi, dan proses hukumnya lama. Jadi saya tahu kalau praktik ini sudah praktik mendarah daging, sudah akut dan sudah jadi budaya bagi kita, Bung Fajar. Jadi kita malu, malu semalu-malunya mendengar yang seperti ini, yang memang besok akan ada lagi. Jadi kalau perlu Bung Fajar, nggak perlulah nunggu tanggal 15 Desember disahkan apa namanya pemiskinan dan apa namanya hukuman mati bagi koruptor. Karena kenapa? Karena undang-undang KUHP nasional ini aja apa namanya lembek gitu loh. Udah lembek, terus penanganan penindakan perdata pidananya juga enggak jelas nanti SP3-nya, karena ada pengacara yang hebat nanti membela mereka.
2: Baik.
7: Juga tak bersalah.
2: Iya.
7: Dalam akal sehat.
2: Baik.
7: Waras.
2: Pemborosan 2,2 triliun. Kalau diksi kata boros itu kan biasanya kalau kita belanja boros, solusinya adalah mengurangi belanjanya. Kan gitu ya kalau diksi boros ya. Kata boros itu, kita belanja bulan ini ternyata boros banget nih, bulan depan saya harus mengurangi belanja saya. Kita berharap kalimat atau kata boros 2,2 triliun ini tidak menyebabkan dikuranginya anggaran bansos. Karena boros 2,2 triliun, mudah-mudahan nggak dikurangi besaran bansosnya, tetapi dirapikan datanya agar masalah utamanya tidak tepat sasaran ini teratasi, sehingga nggak boros lagi. Nanti di sesi yang kedua, kami buka di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, masih dalam Kopi Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Syamsuddin Nur. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India.
1: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
2: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Syamsuddin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Mohtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
1: Kemudian pada tanggal 29 September 2020 telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan P. Simorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Saat itu, petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan penindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
3: Saya intensif dengan petugas dari Aviation Security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar, serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.

0: Wali Kota Hasti Wardoyo mendorong mahasiswa di Yogyakarta dapat mandiri dan membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dari pemerintah. Menurut Hasto Wardoyo, generasi muda yang kuat dan mandiri merupakan salah satu ciri dari bangsa yang maju.
1: Oleh karena itu wajar kalau perguruan tinggi itu ya 90% hanya memberikan tentang hard skill ya. Bukan soft skill.
2: Pada forum mahasiswa Jogja Istimewa, Wali Kota Hasto Wardoyo mendorong agar mahasiswa di Kota Yogyakarta mampu mandiri dan berwirausaha tanpa harus bergantung dari lowongan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Hasto Wardoyo bahkan mengapresiasi jika mahasiswa dan generasi muda mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri. Hal itu menurut Hasto menjadi salah satu ciri dari bangsa dan negara yang maju.
1: Suatu negara itu akan bagus kalau minimal 4% itu populasi penduduknya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah sekarang kan mayoritas kalau lulus itu cari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, sehingga angka 4% pun tidak tercapai, belum tercapai. Sehingga kita masih banyak pengangguran. Ya, maka hari ini kan kita ketemu dengan mahasiswa itu untuk supaya melakukan hal-hal yang konkret. Gitu kan.
2: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga menyatakan perempuan yang berdaya akan mencegah timbulnya generasi sandwich di masa depan. Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan dan juga generasi muda menjadi kunci sebuah negara menjadi yang terdepan di antara negara-negara berkembang lainnya.
1: Sehingga sandwich generation yang betul-betul pendek, generasi yang pendek menurut saya, karena terjepit itu menjadi berat itu. Tapi begitu perempuan bekerja produktif, maka sudah mengurangi separuh bebannya itu. Sudah perempuannya nggak jadi beban suami, nah, kemudian dia sendiri malah meringankan beban yang tadi. Betul-betul menjepit itu.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya pada diskusi Forum Mahasiswa Jogja Istimewa menyatakan, mahasiswa Yogyakarta harus mampu menjadi pribadi yang istimewa dengan mengajak generasi muda lainnya agar mampu mandiri dan berwirausaha.
3: Jadi kalau hanya kita sebagai sejarah, kemudian sebagai tata krama atau keluar pemerintahan yang berbeda, menurut saya sih, menurut keyakinan yang saya yakini gitu ya, itu belum cukup sih. Tapi bagaimana peran atau kita mengajak ya, para generasi muda yang tadi disampaikan tadi, tahun 2030-2035 itu ternyata sedikit anak cucunya dibandingkan orang-orang yang seperti kami.
2: Pemkot Yogyakarta sendiri menginisiasi lahirnya Forum Mahasiswa Jogja Istimewa yang digagas pada Selasa 13 Oktober pagi. Forum tersebut diharapkan menjadi wahana mahasiswa lintas perguruan tinggi untuk menyampaikan gagasannya demi kemajuan Kota Yogyakarta di masa depan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Ivana Faidiban dari UMKM IDEF. Kami mengelola sambal komprop dengan mengangkat kearifan lokal yaitu gurita asar. Sambal ini khas dari Biak. Terima kasih untuk bantuan alat yang sudah diberikan pemerintah kepada kami UMKM IDEF berupa alat giling cabe dan juga botol dan label kemasan dari sambal produksi kami. Selamat kepada 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo. Dan harapan kami untuk kedepannya lebih memberikan bantuan kepada kami UMKM yang ada di daerah karena kami memiliki potensi daerah yang dapat dikembangkan baik untuk secara lokal maupun nasional. Terima kasih.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh?
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pemborosan anggaran bantuan sosial hingga 2,2 triliun rupiah pada 2025 tentu menjadi reminder atau pengingat ya bahwa penyaluran bansos ini tidak hanya soal seberapa besar anggaran yang disediakan oleh pemerintah, tapi juga siapa yang menerima dan seberapa tepat bantuan ini bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Tapi di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan pembenahan sistem pendataan. Salah satunya adalah melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran, sekaligus mencegah masyarakat yang seharusnya berhak justru terlewat dari program perlindungan sosial. Kami masih akan terus menyoroti hal ini ya, kali ini bersama dengan Bappenas yang sudah kami janjikan untuk melihat bagaimana perspektif dari pemerintah terkait tidak tepat sasarannya ya, bansos senilai 2,2 triliun rupiah. Pagi ini kami juga sudah tersambung bersama dengan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Ibu Tirta Sutejo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Tirta, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, Kota. Semoga selalu sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 3 RRI, Bu, pagi ini.
2: Ya, terima kasih juga, Mbak.
1: Ya. 2,2 triliun rupiah ya, bansos tidak tepat sasaran temuan BPK di 2025. Bagaimana Bappenas melihat temuan ini, Bu?
2: Ya, baik. Kalau terkait dengan temuan BPK tadi yang disampaikan 2,2 triliun tidak tepat sasaran, sebetulnya kita perlu melihat dulu gitu ya. Ini sebetulnya periode pemeriksaan dan juga penyalurannya itu kapan?
1: Ya. Yeah.
2: Karena kalau 2025 ini artinya pada tahun tersebut sebetulnya masih ada proses transisi atau peralihan dari penggunaan DTKS, ini sistem datanya Kemensos ya, untuk penyaluran sembako menuju DTSN yang diamanatkan oleh Presiden melalui Impres di tahun 2025.
1: Yeah.
2: Nah, karena ada peralihan ini, jadi memang kemungkinan ada penerima bantuan sosial yang sebelumnya ada di DTKS tapi belum masuk di DTSN. Sementara kalau kami sih melihat ini sebagai penguatan gitu ya, bahwa memang diperlukan peningkatan kualitas dari data termasuk pemutakhirannya, kemudian juga perlu dilakukan pemadanan data lintas kementerian lembaga, dan tentunya harus ada verifikasi ya, verifikasi kelayakan penerima ini tetap harus dilakukan agar bantuan sosialnya bisa tepat sasaran, transparan, dan tentunya akuntabel.
1: Oke, artinya salah satu penyebab tadi termasuk ini ya Bu, peralihan data tadi ya, dari DTSN kemudian ke digitalnya Kemensos gitu ya Bu?
2: Iya, betul-betul.
1: Oke.
2: Awalnya DTKS gitu ya.
1: DTKS, ya, baik.
2: Ya, kemudian amanatnya di, kan baru, instruksinya baru 2025 ya, awal itu untuk diintegrasikan data-data yang ada di pemerintah menjadi DTSN.
1: Oke. Okay. Nah, kalau kita melihat temuan dari BPK ini kan penerimanya beragam ya, yang tidak sesuai dengan kriteria. Ada yang mulai dari keluarga ASN, bahkan penerima yang sudah meninggal dunia atau bahkan datanya tidak ditemukan. Nah, apa yang perlu dicermati dari kondisi ini, Ibu? Apakah persoalannya lebih ke pendataan? Apakah proses verifikasi atau pelaksanaannya di lapangan?
2: Iya, betul. Tadi juga terkait dengan peralihan tadi ya, 2025. Memang contohnya seperti ASN 2025 itu kan memang belum ada aturannya gitu ya, belum ada regulasi spesifik yang mengatur bahwa ASN tidak boleh menerima bansos. Di mana Kementerian Sosial ini sebetulnya baru di tahun 2026 ini kemudian menetapkan aturan terkait dengan kelayakan penerima bansos khususnya yang terkait dengan ASN. Nah, kemudian juga tadi seperti saya sampaikan bahwa ada peralihan Dan juga karena kondisi sosial masyarakat, sosial ekonomi masyarakat itu kan dinamis ya, Mbak ya.
1: Ya.
2: Sehingga kalau misalnya datanya tidak termutakhirkan, tidak terverifikasi, tentunya ini sangat berpengaruh sekali terkait dengan ketepatan sasaran. Mm. Yang tadinya mungkin tidak layak, tapi karena terkena bencana gitu ya, misalnya kemarin ada bencana banjir itu mereka menjadi layak, tapi di data PEN itu belum masuk gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan mereka belum menerima bantuan sosial. Hmm. Jadi memang kuncinya adalah data dan juga pemutakhiran serta verifikasi yang harus dilakukan secara terus menerus.
1: Ya. Yeah. Mengingat kondisi ataupun sosial ekonomi masyarakat kan bisa berubah-ubah ya sewaktu-waktu, Ibu Tirta. Tentu ini menjadi persoalan pemutakhiran data juga ya, seberapa pengaruhnya terhadap ketepatan penyaluran bantuan sosial ini. Nah, dari data DTSN tadi ya, ini kan menjadi salah satu acuan data sosial dan juga ekonomi masyarakat. Tentu bagaimana data tersebut nantinya akan bisa menentukan siapa yang berhak menerima bantuan? Mekanismenya akan seperti apa, Ibu?
2: Ya, betul, data ini merupakan fondasi gitu ya, dasar untuk menentukan ketepatan sasaran bansos dan juga tentunya mempengaruhi efisiensi penggunaan anggaran serta efektivitas program untuk mengurangi kemiskinan. Nah, kalau datanya tidak akurat, tidak mutakhir, ini akan menimbulkan inclusion error, yaitu bantuan diterima oleh keluarga yang tidak memenuhi kriteria, dan terjadi juga exclusion error, yaitu keluarga yang layak tapi justru tidak menerima bantuan. Jadi data yang terupdate ini nanti akan digunakan gitu ya melalui DTSN oleh BPS untuk melakukan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat, sehingga ini nanti akan menjadikan dasar menentukan prioritasi siapa yang akan menerima bantuan sosial dari pemerintah.
1: Nah, kalau dari Bappenas sendiri berarti nantinya akan ada evaluasi juga kah, Bu, secara berkala ya mungkin ya, untuk menguatkan lagi verifikasi di daerah, atau mungkin ada mekanisme lainnya yang disiapkan sehingga kesalahan data ini tidak terus berulang, Bu?
2: Ya, terkait dengan untuk peningkatan selanjutnya ya, peningkatan data ya, memang Bappenas mendorong untuk terus dilakukan peningkatan kualitas melalui interoperabilitas data antar kementerian lembaga gitu ya, untuk meningkatkan ketercakupan data yang tersedia gitu ya dari beberapa aspek gitu, misalnya aspek kepemilikan kendaraan, kita bisa bekerja sama dengan Polri, kemudian konsumsi listrik itu bekerja sama dengan PLN gitu ya, agar datanya juga bisa semakin komprehensif. Kemudian juga tentunya tadi verifikasi tetap harus dilakukan gitu ya, karena di lapangan juga ada banyak dinamika di masyarakat yang terjadi. Kemudian pemerintah juga membuka kanal-kanal yang memberi kesempatan kepada masyarakat, baik yang merasa menerima tapi belum menerima, kemudian bisa melakukan registrasi bansos gitu ya secara mandiri, dan bahkan melakukan updating data sosial ekonominya melalui portal yang sudah disediakan oleh Kemensos, contohnya adalah cek bansos. Kemudian juga sekarang Kementerian Sosial juga mendorong masyarakat untuk bisa berpartisipasi mengusulkan keluarga yang layak tapi belum terdata melalui gerakan nasional peduli tetangga. Kami sendiri di Bappenas ini mengawal dari perencanaan program kegiatannya Kementerian Sosial agar benar-benar dilakukan dan juga on track dalam pelaksanaan strategi-strateginya, dan harapannya nanti bisa dapat mencapai gitu ya, target yang sudah ditetapkan secara nasional khususnya terkait dengan penurunan kemiskinan.
1: Baik. Nah, sejauh ini bagaimana Bu koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyinkronkan lagi ya data sehingga kriteria penerima kemudian penyaluran bansos ini benar-benar selaras nantinya dari hulu hingga ke hilirnya, Bu?
2: Iya. Sebetulnya sinerginya ini harus dilakukan gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan Kemensos dengan dengan BPS itu terkait dengan data, kemudian BPS juga berintegrasi dengan lembaga-lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan data. Nah, tapi terkait dengan bansos ini yang menjadi salah satu prioritas nasional juga adalah bagaimana mengintegrasikan program-program bantuan sosial, jaminan sosial, dan juga program pemberdayaan untuk menurunkan kemiskinan. Jadi bukan hanya bansos dari Kementerian Sosial saja gitu ya, tapi juga kementerian-kementerian lain yang memiliki program terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Contohnya program bantuan iuran jaminan kesehatan ya, PBI, JKN, BPJS di bagian kesehatan, kemudian program Indonesia Pintar di Kementerian Dikdasmen, ini juga harus bersinergi agar penurunan kemiskinan bisa lebih efektif, dan ini toolsnya menggunakan data atau DTSN. Nah, dengan DTSN harapannya data di semua kementerian itu sama ya, konsisten datanya, sehingga juga menyasar kepada masyarakat yang...
1: Silakan dilanjutkan lagi untuk penutupnya juga sekaligus, Bu.
2: Ya, baik. Tadi mungkin merangkum bahwa data ini menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan kualitasnya, cakupannya, dan juga pemutakhirannya agar bisa memberikan gambaran secara tepat terkait dengan kondisi sosial masyarakat yang nantinya digunakan sebagai pensasaran dari program-program pemerintah untuk penurunan kemiskinan. Dan data ini harapannya digunakan ya secara konsisten oleh kementerian lembaga, bukan hanya Kementerian Sosial saja, tapi juga kementerian dan lembaga lain yang memiliki program untuk menyasar kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan tentunya untuk mempercepat target penurunan kemiskinan.

0: adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi sepanjang 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut dipicu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang juga disebut menjadi salah satu rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari Sekutu di Perang Dunia Kedua. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari 3 lembaga HAM nasional. 2 lembaga HAM nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998.
1: Perspektif dari kebijakan publik, karena persoalan bansos tidak tepat sasaran ini juga perlu dilihat ya dari berbagai sisi, karena ketepatan penyaluran ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tapi juga bagaimana kebijakan ini dirancang, dilaksanakan, dan juga diawasi, bahkan dievaluasi. Pagi ini kami sudah tersambung bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada UGM bersama dengan Pak Agustinus Subarsono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agustinus, salam sehat Bapak.
3: Salam sehat juga.
1: Ya, bantuan sosial ya. Kita tahu ini merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tapi BPK kemarin menemukan adanya pemborosan anggaran hingga 2,2 triliun rupiah karena ketidaktepatan sasaran. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini?
3: Tujuan dari bantuan sosial itu mulia, tetapi pada tataran implementasinya itu menimbulkan problem, dan saya melihat bahwa problem itu kemungkinan disengaja dan ada kemungkinan tidak disengaja. Dan kalau kemungkinan disengaja itu kemungkinan ada kepentingan politik atau kepentingan personal. Kepentingan politik itu adalah memberikan bantuan pada orang-orang yang punya afiliasi politik yang sama, dan kepentingan personal bisa juga karena masalah nepotisme, karena persaudaraan, tetangga, dan seterusnya.
1: Oke, jadi ada banyak faktor ya Bapak melihat di sini. Karena kalau berdasarkan dari temuan BPK, penerima yang tidak sesuai ini cukup beragam ya. Betul. Ada yang keluarga ASN, kemudian pemain judi online, bahkan penerima yang sudah meninggal dunia atau tidak ditemukan datanya. Apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh sistem data ini? Apa yang perlu diperbaiki, Pak? Adakah kelemahan yang kita punya untuk pelaksanaan kebijakan bansos ini?
3: Saya pikir ketidaktepatan itu secara gamblang menunjukkan ada ketidakakuratan data yang digunakan Kementerian Sosial di dalam menyalurkan bantuan sosial. Selama ini Kementerian Sosial menggunakan data desil, dan data itu dihimpun oleh Kementerian Sosial sendiri. Kenapa Kementerian Sosial tidak menggunakan data kemiskinan dari BPS, yang BPS lebih piwai di dalam menghitung angka kemiskinan dengan rumus-rumus dan pengalaman yang panjang? Kenapa Kementerian Sosial menggunakan ukuran sendiri? Itu menjadi problematik, sehingga kita juga melihat ada orang yang tidak mampu tetapi terlimpar dalam desil yang tinggi sehingga tidak mendapat bantuan, dan ada orang kaya seperti kasus di Toraja anggota DPR berada dalam desil kecil sehingga sebetulnya dia berhak mendapatkan bantuan. Ini adalah sebuah kejanggalan bahwa ada ketidakakuratan data.
1: Oke, jadi data ini menjadi salah satu kunci agar nantinya masyarakat yang berhak bisa ya menerima.

0: bantuan sosial ini dengan baik. Tapi kalau dari sisi kebijakan, apa yang perlu diperkuat lagi, Pak? Apakah dari sisi pengawasan juga ya perlu dilakukan sehingga kesalahan-kesalahan ini bisa dicegah sejak awal, Pak? Bukan yang pertama baru diketahui adalah, setelah bantuannya disalurkan justru ya?
1: Iya. Yang pertama yang perlu diperbaiki adalah tingkatkan transparansi. Ya. Kriteria dan proses penerima bansos itu terbuka, bahwa para tetangga dan publik masyarakat bisa melihat siapa saja penerima bansos. Yang kedua adalah hindari ada penyalahgunaan wewenang, yaitu nepotisme, kepentingan politik. Dan apa, libatkan masyarakat pada level bawah, pada level bawah, RT, RW, di dalam proses pendataan dan pengawasan bansos ini. Selama ini kan RT, RW, masyarakat itu tidak dilibatkan dalam proses pendataan. Pendataan dilakukan oleh petugas yang mungkin dia tidak mengenal masyarakat di daerah yang dia data. Itu.
0: Oke, jadi RT, RW, lingkup terkecil masyarakat bisa mengetahui ya bagaimana kondisi terkini, kemudian perbaruan data terkait dengan tadi mungkin yang meninggal dunia bisa dialihkan ke yang lebih berhak ya, seperti itu Pak Agustinus. Oke, kita juga melihat penanganan bansos ini melibatkan banyak pihak ya, ada dari kementerian, kemudian Pemda, bahkan tadi juga disinggung soal petugas pendata di lapangan. Nah, dalam situasi ketika ditemukan kesalahan dari penyaluran, terkadang kan mungkin tanggung jawabnya bisa menjadi tidak jelas ya. Bagaimana seharusnya untuk pembagian kewenangan dan juga tanggung jawab ini, Pak, sehingga tidak saling, bisa dikatakan saling lempar tanggung jawab ya. Ini adalah kesalahan di bawah, ini adalah kesalahan di tengah, atau seperti apa Pak Agustinus harusnya?
1: Kalau pendataan itu dilakukan oleh Kementerian Sosial dan alokasi bansos juga oleh Kementerian Sosial, maka secara legal formal Kementerian Sosial yang bertanggung jawab.
0: Oke.
1: Kalau itu di dalam penyaluran ada bantuan dari pemerintah kelurahan atau RT, RW, itu kan hanya sebagai implementor. Dia tidak tahu tentang
0: penyalur data. Ya?
1: Iya, penyalur. Dia bisa lepas dari tanggung jawab legal formal. Sehingga mau tidak mau menurut saya bahwa harus dilakukan verifikasi akuntabilitas bahwa Kementerian Sosial itu dipertanyakan dalam tiga akuntabilitas. Pertama adalah legal akuntabilitas, apakah data itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, tidak menyalahi kepantasan. Dan yang kedua adalah politik accountability, bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat, tidak melukai luka batin masyarakat. Ini selama ini kan melukai batin masyarakat, mereka yang tidak punya justru tidak mendapatkan. Dan yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa Kementerian Sosial harus punya moral accountability, bahwa di dalam hal pendataan, di dalam penyaluran dana itu harus mendasarkan pada etika, pada kejujuran. Jangan sampai ada titipan-titipan atau kepentingan politik yang masuk ketika bansos itu diimplementasikan. Begitu, Mbak.
0: Oke. Yang menarik juga nih Pak Agustinus ya, masyarakat ramai membicarakan soal desil ya, sebagai penentu untuk bantuan sosial. Ada perubahan dari pemerintah untuk cakupan penerima bansos dari desil 1 sampai dengan 5, ini diubah menjadi desil 1 sampai dengan desil 4 mulai di awal 2026. Artinya kriteria penerima ini menjadi lebih terbatas. Nah, bagaimana Bapak menilai kebijakan ini? Apa yang perlu dipastikan sehingga pemerintah efisiensi anggaran ini tidak mengorbankan bisa dikatakan keluarga yang masih rentan secara ekonomi dengan penyempitan desil ini?
1: Saya pikir penerimaan desil itu karena didorong oleh alasan ekonomi, bukan oleh alasan yang masuk akal. Karena pemerintah mengalami defisit fiskal dalam tiap bulan itu ada defisit fiskal, sehingga kemampuan finansial pemerintah itu berkurang di dalam berikan bantuan sosial, bukan karena bermaksud untuk memperbaiki sistemnya. Kalau memperbaiki sistem, yang diperbaiki bukan dari kriteria yang mendapat dari 1-5 kemudian dijutkan 1-4, tetapi bagaimana klasifikasi orang miskin itu secara substansial dipikirkan kembali. Dan saya tadi merekomendasikan gunakan data dari BPS jauh lebih akurat.
0: Jadi perlu ini ya, penguatan data tadi pertama, kedua adalah tidak simpang siur data milik siapa gitu ya Pak Agustinus ya. Ada satu patokan yang menjadi kunci dari semua penyaluran ataupun kebijakan pemerintah yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat. Seperti itu ya Pak Agustinus maksudnya.
1: Iya.
0: Masyarakat tentu berharap ya Pak Agustinus, anggaran negara ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga memulihkan ya kepercayaan publik dengan ketidaksimpang siuran data ini, dengan adanya temuan ini, dan juga komitmen apa yang harusnya dapat ditagih masyarakat ke pemerintah agar harapannya kan ke kesejahteraan ya Pak Agustinus, ini akan seperti apa?
1: Bagi saya mungkin yang perlu dilakukan adalah koordinasi antar kementerian supaya ada kriteria yang sama di dalam membuat kriteria orang miskin, tengah miskin, dan orang mampu. Kriteria harus jelas. Selama ini kan tiap kementerian memakai kriteria yang berbeda, ya kan? Kedua, juga harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah itu, supaya kriteria kemiskinan itu yang dilakukan yang digunakan oleh pemerintah pusat itu juga konsisten dengan yang dilakukan pemerintah daerah. Koordinasi antar kementerian dan koordinasi antar pusat dan daerah di dalam membaca kemiskinan itu perlu disamakan supaya tidak menimbulkan problematika di dalam penyaluran bansos.
0: Baik, itu ya perlu evaluasi lagi sehingga masyarakat bisa merasakan yang berhak.
2: Ya, masih dalam Kopi Pro 3, kami buka lagi line telepon dan juga line masa Pro 3 RRI. Negara boros 2,2 triliun akibat bansos yang tidak tepat sasaran. Nah, menurut Anda gimana? Tadi saya sempat ngitung-ngitung. 1 triliun itu 12 nolnya. Jadi 1 juta dikali 1 juta itu 1 triliun. 1 juta hari itu 2740 tahun. Jadi kalau 1 juta per hari Anda menghabiskan 1 juta per hari, itu habisnya duit Anda itu 2740 tahun kemudian baru habis. 1 triliun itu baru 1 triliun. Ya kalau 2 juta triliun berarti ya sehari 2 juta lah, bisa habis 2000 tahunan. Sebanyak itu kalau triliun ya. Jadi kalau ada korupsi sekian triliun ya, gambarannya sih itulah. Seberapa besar triliun itu. Ya, banyak banget. Jadi kalau ada korupsi angkanya triliunan, nah sebesar itulah kira-kira gambarannya. Jadi negara itu pemerintah sudah menyalurkan bansos, tapi ternyata dari temuan BPK itu ada beberapa bansos yang tidak tepat sasaran. Dari ASN yang dapat, keluarga ASN yang dapat, pendamping sosial yang dapat, ada alokasi yang jatuh yang sudah meninggal dapat, ada yang bermasalah dengan kependudukan dapat, terindikasi judi online juga dapat, dan lain sebagainya. Nah, Anda silakan berkomentar di Pak Irfan di Lombok Barat. Pak Irfan, selamat dini hari, Pak.
3: Halo.
2: Ya.
3: Stajar, selamat malam.
2: Selamat dini hari ya. Iya, silakan, Pak.
3: Saya seorang tunanetra, Mas.
2: Iya.
3: Umur saya sudah 63 tahun, kok tidak pernah disentuh-sentuh oleh bantuan bansos ini saya. Iya. Saya kalau kekurangan belanja gimana, saya mohon warga dan sang utang. Seorang tunanetra loh Mas,
2: yeah.
3: Profesi saya tukang urut, tapi tukang pijat kursi di Malang, binaan dapsos dulu di Malang. Tapi saya ingin sekali, tapi kadang-kadang satu bulan sekali saya dapat pasien, Mas.
2: Iya.
3: Jarang saya dapat belanja, kadang-kadang saya nggak dapat. Kadang ingin dapat bantuan dari mana, ini nggak ada diurusin.
2: Iya.
3: Katanya lansia, MBG apa mau dapat.
2: Iya.
3: Seti ceritanya ini bagaimana.
2: Hmm.
3: Okay. Pak Irfan, Bu Man, itu kan
2: iya.
3: Urut.
2: Baik, ya. Baik Pak Irfan, terima kasih. Ya.
3: Ya, jarang sekali dapat.
2: Baik.
3: Sekali bulan kalau ada lapar, anu ngirimin belanja.
2: Iya.
3: Ada uang.
2: Baik.
3: Tidak disentuh-sentuh sama masyarakat pemerintah gimana nih lansia ini.
2: Oke.
3: Okay. Katanya mau kasih bantuan untuk lansia.
2: Baik.
3: Istri saya juga cakap tuna daksa,
2: ya.
3: Tuna netra mas.
2: Baik, baik Pak Irfan, terima kasih ya. Itu gambaran dari mungkin banyak Pak Irfan lainnya ya, yang senasib gitu, yang harusnya berjuang sendiri, lansia, disabilitas, dengan berbagai keterbatasan, tapi belum pernah tersentuh bantuan sosial. Sementara ada 2,2 triliun yang tidak tepat sasaran. Ada ASN, keluarga ASN, pendamping sosial yang dapat, yang sudah meninggal. Ketidaktepatan sasaran ini tentu saja bukan kali pertama, terus berulang. Harusnya kan sudah selesai ya, sudah ada data satu pintu DTSN digabungkan jadi satu. Kalau yang sudah meninggal kan sudah ada surat kematian dari RT RW, harusnya secara zaman internet, zaman teknologi harusnya sudah otomatis lah, otomatis sistemnya itu mendeteksi bahwa penerima manfaat A sudah almarhum pada tanggal sekian, sehingga dicoret dari bansos. Harusnya ya seperti itu. Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo.
4: Halo Mas.
2: Ya, ya silakan Pak.
4: Mas Fajar ya. Ini tidak tepat sasaran atau kena dikorup gitu Mas?
2: Tidak tepat sasaran Pak. Dari itu hasil dari investigasi BPK. Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi yang terima itu ASN, keluarga ASN, dan lain sebagainya.
4: Iya, tapi berarti kita harus punya konsultan itu ya, konsultan BLT berarti ya. Ya ada nggak tuh ya?
2: Konsultan BLT untuk apa nih Pak?
4: Ya untuk menyurvey pembagian itu bagaimana caranya
2: kan? Kita, pemerintah kan ya, sudah punya perangkat dari pusat sampai daerah. Ya. Ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, camat, kepala desa.
4: Benar-benar. Tapi kalau cara-cara itu kan yang salah satu cara itu bermudahnya itu, kan masyarakat udah biasa punya rekening sendiri kan sekarang ini, malah akan dibuka rekening kan?
2: Iya.
4: Nah, coba dicek aja di BRI itu yang bank negara ya, yang bank pemerintah itu BRI, siapa yang rekeningnya itu mandek gitu, bertahun, dua tahun, tiga tahun nggak ada isi, nggak ada apa gitu, dan nilainya pun udah minus. Nah itu kan bisa langsung diberi itu. Nah terus satu lagi bagusnya BLT ini berupa kimas, bukan berupa makanan.
2: Berupa apa?
4: Kan istilahnya kan kalau beri ikan kan makan satu hari, tapi kalau beri pancing makan selamanya.
2: Iya,
4: kan?
2: Kalau bisa diberi apa?
4: Jadi diberilah modal untuk usaha, bukan makan beras, bukan apa begitu.
2: Oke, okay, baik Pak Pandu. Ya, makasih. Ya. Baik. Tadi kalau soal rekening, ada pendengar kita sesi pertama itu mengatakan tidak semua melek teknologi. Tidak semua misalkan masyarakat penyandang disabilitas, lansia, ngambil duit di ATM aja belum pernah, punya rekening aja belum pernah, tiba-tiba misalkan mau dibuka rekening, lalu kemudian caranya gimana dan sebagainya. Bahkan ada yang menyarankan kalau bisa langsung aja kayak kemarin-kemarin di kelurahan. Dari kelurahan ngambilnya secara langsung sehingga tidak ada potongan, langsung misalkan 300 ribu ya 300 ribu diberikan gitu. Satu itu, yang kedua tadi Pak Pandu mengatakan kalau bisa diberi pancing, jangan ikannya. Ya, memang harusnya seperti itu. Tapi Kementerian Sosial sudah menyampaikan bahwa bantuan sosial itu sifatnya sementara. Sementara. Jadi harapannya itu bisa naik kelas gitu ya. Saya ke Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, halo, selamat dini hari, Pak.
5: Selamat dini hari, Bung Fajar, ya. Merdeka.
2: Merdeka, silakan Pak Nanang.
5: Ya, memang bansos ini nggak mungkin bisa kita terus berlanjut, terus menerusan itu kan.
2: Ya.
5: Kayak seperti negara yang stagnan itu nggak boleh, kita kan harus kita lebih meningkatkan diri gitu, nggak boleh kita terus mengharapkan bansos ini.
2: Yeah.
5: Seolah-olah pembangunan itu tidak ada peningkatannya.
2: Nah iya, itu dia. Masa iya harus terus dikasih bansos gitu kan? Yeah. Nah harapannya kan sementara dan bisa diberdayakan gitu.
5: Iya, yeah. Jadinya untuk supaya saran saya biar biar tepat sasaran tuh harus ada tim independen yang enggak di luar dari pemerintahan, bukan orang politik, bukan orang
2: dari. Jadi saran dari Pak Pandu tadi ada konsultannya gitu.
5: Enggak usah pakai konsultan-konsultanan begitu aja, enggak perlu terlalu banyak kita mengeluarkan biaya pakai konsultan.
2: Jadi apa?
5: Kan kita bisa lihat sendiri kan, mensurvei sendiri kan dari tim independen kan. Kita akan berkunjung misalnya ke daerah-daerah memang yang sejahteraannya kurang, kita lihat langsung di sana antar rumah, kita tanya langsung, kita lihat dalam isi rumahnya bagaimana. Independen itu bagaimana kan bisa dia, tidak perlu pakai konsultan di setiap rumah kira-kira.
2: Oke, baik. Ya, pengawasannya langsung ya, mengecek validasinya. Oke.
5: Kalau kita membeli konsultan mengeluarkan biaya lagi.
2: Oke, baik.
5: Konsultan dipastikan akan
2: ketepatan. Baik. Terima kasih. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Nanang itu tupoksinya tuh sudah jelas dari dinas sosial, di cross check lagi datanya. Dicek lagi rumahnya benar nggak layak untuk diberikan. Di cross check lagi ke bawah ke RT RW-nya, apakah warga Pak RT yang ini berhak mendapatkan atau tidak? Aturannya sudah ada sebenarnya, nggak perlu juga ada konsultan independen. Tetapi apa yang disampaikan Pak Nanang itu mungkin ada distrust, ketidakpercayaan, sehingga ya udahlah untuk ngawasinnya, ngontrolnya independen aja deh gitu. Aturan sih sudah ada untuk ngecek langsung ya. Ada Pak John di Bengkulu. Pak John, halo.
6: Iya, malam saja.
2: Iya, silakan Pak.
6: Lagi-lagi masalah data.
2: Data, tidak tepat sasaran. 2,2 triliun larinya ke orang yang berhak, yang tidak berhak.
6: Sebenarnya caranya yang paling ideal kan menurut saya harus dimulai dari nol, dari bawah.
2: Dari bawah maksudnya?
6: Dari bawah yang tahu betul, yang
2: RT.
6: RT dikumpulkan nanti, dikumpulkan di kelurahan. Nah, orang-orang yang tim independen tim yang mengecek, yang menyurvei itu ngambilnya di kelurahan.
2: Jadi tetap melibatkan tim independen juga nih kalau Pak John, karena nggak takutnya datanya nggak akurat dari RT-nya, dari tingkat bawahnya.
6: Ya entah apa namanya lah.
2: Iya.
6: Pokoknya yang menurut saya yang lebih bijak, yang lebih tahu, yang lebih paham
2: dari bawah ya.
6: Wah, dikumpulkan di kelurahan warga dia berapa kakak yang layak. Nah, dikumpulkan di kelurahan. Nah, nanti dari kelurahan diambil supaya ada tim khusus.
2: Iya. Jadi benar nggak nih data dari Pak RT-nya, dari Pak RW-nya gitu?
6: Itu cara yang biasa, cara yang tepat kalau menurut saya satu-satunya cuma itu.
2: Oke, baik, makasih Pak John ya di Bengkulu ya. Pak Dani di Jambi, Pak Dani halo. Terputus Pak Dani. Bisa coba lagi ya Pak Dani ya di Jambi ya. Ya, logika, secara logika tentu saja yang paham benar di tingkat paling lingkup paling kecil itu ya rumah tangga, kemudian RT, lalu naik ke RW, lalu kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Dan harapannya itu dari Pak John itu bottom up, dari bawah datanya dikirim ke pusat, lalu di cross check ulang lagi. Selama ini pun demikian sebenarnya Pak John. itu data-data itu dikumpulkan dari Pak RT, RW, kemudian naik ke atas gitu ya. Tapi Pak John tadi juga menyinggung juga nih soal ada tim verifikasi, tim verifikasi data yang di awal ini, dari awal ini, dari bottom ini benar apa enggak nih. Ya mudah-mudahan semua Pak RT, RW itu amanah gitu ya, nggak sampai akhirnya bansos itu keluarganya dapat, misalkan keponakannya dapat gitu ya. Ya tapi yang jelas ya tentu saja keakuratan data, validitas data itu bukan sesuatu yang bisa dikompromikan. Itu adalah hal yang wajib harus akurat. Kalau tidak ingin adanya pemborosan 2 triliun. Pak Dhani di Jambi, Pak Dhani terputus lagi, Pak Dhani. Iya, baik. Terima kasih sudah berinteraksi bersama TGR RI ya. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi bansos yang tidak tepat sasaran tentu saja harus diselesaikan sekarang. Ini sudah berlarut-larut bertahun-tahun, selalu ada keluhan dari masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tapi tidak mendapatkan. Tentu harus ada keadilan di situ, sehingga masyarakat yang tidak berhak, yang tidak berhak mendapatkan bansos, ya memang tidak dapat. Jadi setiap rupiah anggaran itu kan memang kalau datangnya dari APBN ya, tentu saja dari APBN, itu adalah duit masyarakat, dikembalikan untuk masyarakat. Programnya apa? Untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim misalkan, desil 1 sampai desil berapa gitu ya. Ya harusnya mereka yang mendapatkan. Jadi kalau ada ketidaktepatan bansos, tentu harus hal ini tidak boleh berlarut-larut. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
1: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
2: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
3: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
4: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
3: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
2: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
1: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
2: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Ibu Susi Sianipar, warga masyarakat Kota Biak, Papua, mengucapkan terima kasih atas program Bapak Presiden di mana saya telah mengikuti cek kesehatan gratis, di mana saya telah merasakan manfaat dan faedahnya. Di situ saya bisa melihat, saya bisa tahu tentang kesehatan saya secara langsung. Karena selama ini ketika saya cek-cek kesehatan di puskesmas-puskesmas juga kami mengantri. Sedangkan saya mengikuti cek kesehatan gratis ini, saya bisa langsung tanpa mengantri dengan susah payah. Saya sangat berterima kasih atas program Bapak Presiden. Selamat untuk kepemimpinan 2 tahun.

0: sehat selalu.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya
5: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
4: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
5: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
6: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
5: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
7: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan. Yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan nanti.
5: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun, mulai kuartal pertama tahun ini, penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
0: Kalau menurut saya, Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi, Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
3: Ya, harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya, Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
2: Editorial RRI mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis. BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial.
10: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: Kami masih menyoroti tentang negara yang boros 2,2 triliun rupiah karena bansos yang tidak tepat sasaran. Temuan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penyaluran bantuan sosial yang tidak sesuai kriteria pada 2025 masih menjadi perhatian masyarakat dalam tata kelola anggaran negara. Temuan ini mencakup sejumlah program, antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat. Sejumlah penerima tercatat tidak memenuhi kriteria, termasuk keluarga ASN, penerima yang telah meninggal dunia, hingga nama yang tidak ditemukan. Kondisi ini tentu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan juga langkah pemerintah dalam memastikan bantuan agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Pagi ini kami akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Aditya Laksmana Yuda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu ya, Pak.
2: Sehat-sehat, Mbak Safira. Terima kasih.
0: Oke, temuan BPK soal bansos yang tidak tepat sasaran 2,2 triliun rupiah. Bagaimana pemerintah menyikapi temuan ini, Pak?
2: Ya, tentu setiap temuan penyimpangan di lapangan, apalagi ini melalui lembaga resmi negara yang bertugas mengaudit dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, tentu menjadi atensi besar pemerintah ya. Karena bagaimanapun juga ini bagian dari evaluasi, bagian dari perbaikan, pembenahan tata kelola, dan juga implementasi di lapangan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini juga bagian dari mekanisme kontrol yang berjalan dalam hal ini melalui lembaga resmi negara. Dan ini tentu pemerintah akan memberikan atensi atas pelanggaran temuan awal dari BPK adanya dugaan kalau istilahnya tadi pemborosan ya 2,2 triliun dana bansos akibat tidak tepat sasaran dan juga kelebihan bayar sekitar 28 miliar. Tentu pemerintah akan menindaklanjuti melalui kementerian teknis terkait. Tetapi kalau kita lihat mekanisme di dalam audit negara, itu biasanya sebelum temuan awal ini akan ditindaklanjuti melalui ada mekanisme semacam klarifikasi oleh KL terkait, dalam ini Kementerian Sosial. Jadi dari temuan awal nanti Kementerian Sosial atau Kementerian Teknis yang terkait dengan program atau fakta temuan BPK akan menyampaikan penjelasan klarifikasi mengenai temuan awal tersebut. Sejauh mana katakanlah kebenaran atau kebenaran dari temuan tersebut, dan nanti akan dijelaskan oleh KL yang terkait. Jadi boleh dibilang Mbak Safira dan pendengar, ini temuan 28 triliun yang disebutkan oleh BPK itu, ini tentu kalau dalam mekanismenya ini sebagai temuan awal. Jadi belum angka final, katakanlah seperti itu, karena nanti tentu akan ada mekanisme verifikasi, klarifikasi dari Kementerian Teknis terkait bagaimana sebenarnya duduk persoalan yang sesungguhnya, fakta-faktanya seperti apa yang sesungguhnya terjadi di balik temuan 2,2 triliun dan kelebihan bayar 25 miliar itu. Jadi nanti tentu kita tunggu proses berikutnya, Mbak Safira. Tetapi secara umum semangat pemerintah tentu apapun temuan di lapangan, baik itu oleh masyarakat, temuan apalagi oleh lembaga resmi yang diberi mandat untuk audit negara, ini akan menjadi perhatian atensi. Tentu kalau memang pada akhirnya nanti ditemukan ada unsur pelanggaran, apalagi mengarah ke pelanggaran pidana, tentu akan diserahkan kepada proses hukum yang berlaku, begitu.
0: Oke.
2: Demikian Mbak Safira ya.
0: Ya, persoalan bansos ya Pak Adi, tentu ini sangat menjadi perhatian bersama masyarakat terkait dengan data penerima yang mungkin tidak mutakhir atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah juga kita tahu sedang memperkuat DTSN ya Pak, data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Nah, sejauh mana pembenahan data ini menjadi prioritas pemerintah untuk mencegah ya kesalahan penyaluran yang terulang di kemudian hari?
2: Ya, jadi kalau kita lihat temuan, kembali lagi sedikit ke temuan awal BPK mengenai dugaan penyimpangan 2,2 triliun ini di tahun 2025, kita perlu melihat juga bahwa pada saat itu sedang ada transisi basis data pemerintah untuk penyaluran program-program sosial. Sebelumnya ada pemerintah, basis data yang digunakan pemerintah itu berserakan, kurang lebih seperti tadi. Jadi tidak tunggal, ada ada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, kemudian juga ada Reksosek, yeah, registrasi sosial ekonomi maupun P3KE ya, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pada awalnya itulah basis data yang digunakan oleh pemerintah. Dan tentu dengan basis data yang tidak tunggal, katakanlah terpecah-pecah seperti ini, ada potensi ketidaksesuaian data satu sama lain begitu. Dan mulai 2025 itu memang melalui Impres 4 2025 mengenai pembentukan DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, itu pemerintah beralih basis datanya dari tadi tiga basis data yang terpisah-pisah menjadi data tunggal DTSEN. Sehingga kita melihat pada 2020 memang itu ada periode transisi ya. Okay. Ada kemungkinan memang yang terjadi temuan BPK ini adalah bagian atau konsekuensi dari proses transisi ini gitu.
0: Ini tapi jadi ini salah satu faktor ya Pak Adit berarti ya?
2: Bisa jadi, okay. ada kemungkinan seperti, tapi tentu ini sekali lagi Mbak, meskipun untuk proses transisi tentu ini bukan semacam excuse ya bagi pemerintah kalau memang ada pelanggaran, bagaimana juga tetap ketepatan sasaran penyaluran program bantuan sosial apalagi menyangkut anggaran negara itu kan memang harus benar-benar valid gitu. Tetapi ya tadi maaf, kita lihat, kita juga tidak bisa melihat memungkiri fakta objektif di 2025 itu sedang masa transisi peralihan basis data begitu. Bisa jadi itu mungkin menjadi salah satu faktor gitu. Nah, tadi menjawab pertanyaan Mbak Safira, memang sejak 2025 itu sampai dengan sekarang 2026 memang pemerintah menggunakan basis data tunggal yaitu DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang di bawah pengelolaan BPS gitu. Jadi dan ini memang tentu kalau namanya data sosial ekonomi itu kan sifatnya memang dinamis Mbak ya. Hari ini seseorang bisa masih bekerja, tapi bisa jadi bulan depan dia kehilangan pekerjaan, dan itu tentu mempengaruhi posisi dia di dalam DTSN itu. Jadi sifat dinamis inilah yang memang kadang-kadang berpotensi menyebabkan ada penyimpangan di lapangan, dan inilah yang pemerintah terus memperkuat mekanisme pemutakhirannya. Jadi kalau kita lihat di DTSN itu sendiri ada mekanisme pemutakhiran itu setiap 3 bulan sekali begitu. Bukan data-datanya ada pemutakhiran, tetapi di luar itu masyarakat bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri begitu. Jadi setiap saat bisa melakukan pemutakhiran mandiri tanpa harus menunggu 3 bulan mungkin. 3 bulan terlalu lama untuk dia yang sebelumnya harusnya masuk sebagai kelompok penerima pada desil yang memang menjadi kelompok sasaran penerima, sebelumnya dia tidak masuk dan seharusnya sekarang dia masuk. Kalau harus menunggu 3 bulan tentu dia akan menunggu terlalu lama sehingga tidak bisa menikmati atau menerima manfaat yang memang sudah diberikan oleh negara. Dan disitulah masyarakat bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri, baik melalui DTSN sendiri, melalui cek bansos, kemudian bisa mengunggah data-data sebagai bukti bahwa dia memang layak sebagai penerima. Tapi tentu itu tetap melalui proses verifikasi di lapangan oleh dalam hal ini oleh BPS atau oleh Kementerian Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab atau pengampu dari program bansos itu.
0: Nah, kalau ke depan masih ditemukan nih penerima yang tidak memenuhi kriteria Pak Adit, bagaimana mekanisme untuk koreksi dan juga pertanggungjawabannya? Sementara si penerima ini tidak melapor ya untuk verifikasi data dan segala macam.
2: Biasanya kebiasaan warga kan kalau memang menerima yang bukan haknya dia diam saja.
0: Ini rezeki saya mungkin seperti itu ya Pak Adit.
2: Memang dia berhak tapi tidak berhak baru dia akan tentu ini diperlukan memang kita di fungsi dari pemutakhiran data ya. Jadi pemutakhiran data tidak hanya dari BPS mengenai apakah dia masuk desil 1 sampai 4 yang memang katakanlah itu menjadi kriteria penerima atau di luar desil itu. Di sini juga diperlukan peran dari pendamping lapangan ya, dari aparat-aparat di lapangan yang melihat bisa melihat secara faktual kondisi-kondisi warganya, tetangganya, sehingga itu juga bisa melakukan pelaporan-pelaporan seandainya sekiranya memang terjadi perubahan atau dinamika di lapangan terkait dengan siapa yang berhak dan siapa yang tidak lagi berhak menerima manfaat dari bansos gitu. Dan tadi kalau menjawab Pak Safira bagaimana tindakannya, ya tentu itu harus ada tindakan koreksi melalui temuan BPK, kemudian dari kementerian terkait melakukan verifikasi. Kalau memang ada setelah proses verifikasi itu memang nyata-nyata ada penyimpangan dalam penyaluran anggaran, ya harus ditelusuri. Artinya yang tidak berhak yang harus dia harus dikeluarkan atau dicoret dari daftar penerima. Demikian pula juga apakah ditelusuri ada unsur-unsur katakanlah kesengajaan atau tidak, dan jika memang harus masuk ke ranah proses hukum ya memang harus ada proses kesana begitu sebagai bagian dari pertanggungjawaban dari pemerintah sebagai penyelenggara program bansos ini.
0: Oke, sebagai penutup Pak Adit, mungkin terakhir masyarakat perlu memahami juga ya apa yang perlu mereka pahami ketika temuan ini mencuat di publik ya dengan angka yang fantastis 2,2 triliun rupiah. Tentu pemerintah perlu meluruskan ya terkait dengan pemikiran dari masyarakat. Silakan.
2: Baik, jadi begini Mbak Safira, mungkin masyarakat perlu memahami juga, jadi melalui dialog seperti ini, terima kasih kepada RRI juga memberi kesempatan kepada pemerintah melalui Bakom untuk menjelaskan persoalan ini. Jadi perlu dipahami bahwa temuan BPK itu adalah sebagai temuan awal yang akan diverifikasi oleh Kementerian Teknis. Tentunya ini sebagai proses yang memang harus dilakukan gitu. Apa sebenarnya duduk masalahnya, apakah benar penyaluran itu salah sasaran, tentu nanti akan ada penjelasan-penjelasan dari Kementerian Teknis yang pengampu program, dalam ini Kementerian Sosial begitu. Dan tentu kita juga berharap masyarakat juga bisa melakukan pengawasan, juga membantu melakukan pengawasan dengan tadi misalnya ada warga di sekitarnya yang secara sosial ekonomi memang sudah tidak berhak tetapi diketahui masih menerima katakanlah bansos ya, jangan ragu-ragu untuk melaporkan kepada perangkat pemerintah yang ada di sekitarnya. Demikian pula sebaliknya, juga memang melihat

0: peran dan kepedulian masyarakat sangat diharapkan untuk membantu sehingga program-program pemerintah ini bisa berjalan sebagaimana apa yang diharapkan dan tepat sasaran.
1: Demikian, okay. Perlunya partisipasi aktif juga dari masyarakat. Baik.
0: Ya, ya.
1: Terima kasih banyak Pak Adit atas waktunya. Kita bincang lagi di lain waktu ya, Pak Adit ya.
0: Ya, terima kasih Mbak Safir. Ya.
1: Baru saja kami berbincang dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Aditya Laksmana Yuda.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian kita bersama karena sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik untuk belajar dan mengembangkan diri justru masih dihadapkan pada persoalan terkait dengan kekerasan antar siswa baik secara fisik, verbal maupun melalui media sosial atau ruang digital. Nah, penanganan bullying ini tentu tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi kepada para pelaku. Perlunya upaya pencegahan yang melibatkan sekolah, kemudian orang tua, pemerintah, bahkan seluruh ekosistem pendidikan sehingga setiap anak merasa aman dan terlindungi selama menjalani proses belajar. Nah, lalu bagaimana ya melihat persoalan bullying ini dari sisi kebijakan pendidikan dan juga pengawasan pemerintah? Apa yang perlu dibenahi sehingga upaya pencegahan dan juga penanganan perundungan ini tidak berhenti sebatas aturan di atas kertas saja? Pagi ini kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Furtasan Ali Yusuf.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik-baik, Mbak.
1: Alhamdulillah. Menyoroti soal kasus bullying yang masih menjadi tantangan di dunia pendidikan sampai dengan sekarang masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Kalau melihat kondisi saat ini, bagaimana Bapak melihat ya persoalan perundungan di lingkungan pendidikan kita, Pak?
5: Iya. Pertama saya tentu prihatin ya atas berbagai kasus kekerasan, kejadian, bahkan kemarin ada yang meninggal ya. Nah, ini tentu ini menjadi apa namanya keprihatinan kita bersama ya. Yang seharusnya kan memang sekolah ini harus menjadi tempat yang aman, nyaman gitu kan, menyenangkan bagi anak untuk belajar, tumbuh dan mengembangkan potensi dirinya ya. Jadi tidak boleh lagi ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di dalam sekolah. Ini harus tegas ya.
1: Oke.
5: Nah, dengan beberapa kasus ini saya melihat ini harus menjadi sebuah momentum untuk mengevaluasi sistem perlindungan kepada anak-anak kita, pengawasan kepala sekolah ya, serta harus ada tanggung jawab kita semuanya termasuk orang tua dan pemerintah juga.
1: Nah, dari sisi kebijakan pendidikan sebenarnya apa sih Pak yang perlu menjadi pegangan sekolah ya untuk mencegah dan juga menangani kekerasan terhadap peserta didiknya sehingga tidak ditemukan lagi kasus serupa seperti yang tadi Bapak sempat singgung bahkan hingga meninggal dunia.
5: Iya, saya kira semuanya harus pengawasan yang ketat ya. Baik dari orang tua, lingkungan sekolah, masyarakat, semua harus ngawasi ya. Dan ini saya kan sudah melihat semacam apa kedaruratan kekerasan di lingkungan pendidikan ini. Ini sudah darurat ya. Karena kekerasan, perundungan yang terus muncul ini menunjukkan bahwa persoalan ini harus ditangani secara serius ya, dan sistematis, tidak boleh secara sporadis. Nah, bullying ini kan tidak bisa dianggap sebagai kenakalan biasa atau tradisi senior kepada junior, kira-kira gitu ya. Ini harus benar-benar secara sistematis, bikin aturan, turunannya, pengawasannya. Satgas-satgas sebenarnya sudah ada di sekolah-sekolah ini. Tapi mungkin levelnya di Di perguruan tinggi sudah berjalan, alhamdulillah. Di SMA, SMP mungkin ya. Mungkin yang di ST nih, yang harus kita tawasi.

0: anu ya, karena di SD itu biasanya apalagi yang di terpencil-terpencil gitu ya, mungkin juga lupa atau luput dari pengawasan itu gitu.
1: Oke, jadi sejauh ini bagaimana komunikasi yang dijalankan oleh DPR khususnya Komisi 10 ya kepada mitra-mitra mungkin untuk pengawasan lebih ketat lagi, Pak?
0: Ya, kalau kita memang gini, Mbak, lebih kepada regulasi-regulasi yang dibuat oleh kementerian.
1: Iya.
0: Aturannya seperti apa? Apakah sudah mencakup semua itu, gitu ya? Nah, terakhir kan kemarin Pak Menteri mengeluarkan surat keputusan yang terkait masalah perlindungan itu semuanya. Itu sebenarnya dari sisi regulasi sepertinya sudah ya, sudah ada, sudah cukup ya. Nah, sekarang persoalannya itu tinggal apa namanya? Implementasi di lapangan, Mbak.
1: Itu ya yang menjadi penting juga. Ya. Karena tidak akan sejalan kalau misalnya regulasi kuat tapi implementasi di lapangannya tidak sesuai ya dengan yang diharapkan, Pak Furtasan ya.
0: Iya, iya. Jadi implementasi ini yang harus kita kontrol bareng-bareng. Apakah sudah menyentuh kepada akar-akar persoalan yang ada di sekolah-sekolah ini? Karena lebih kepada satuan pendidikan yang level paling bawah menurut saya kalau melihat itu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau yang SMP kan relatif anaknya sudah remaja, ya kan?
1: Pola SMA pikir juga. Ya kalau dari yang, tingkat usia juga ya.
0: Kalau SD ini kan lebih kepada diem ya. Kalau emang dia terjadi seperti itu murung, diem. Nah itu harus benar-benar dicurigai itu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau emang terjadi anak siswa seperti itu, nih guru harus tanggap ya. Kira-kira harus curiga apa persoalan yang terjadi gitu.
1: Oke. Okay. Kalau berdasarkan laporan-laporan ini kan terus meningkat ya dari KPAI, kemudian kementerian-kementerian juga masih ada temuan-temuan ini. Jadi apa yang perlu diperkuat lagi oleh pemerintah, sekolah, orang tua, bahkan peserta didik sehingga sekolah ataupun tempat menimba ilmu ini menjadi ruang yang aman, nyaman, bebas dari perundungan, Pak Furtasan?
0: Iya. Ya kita harus tahu juga penyebabnya sih, Mbak. Pertama kan ini pasti lemahnya pengawasan terhadap apa namanya interaksi antar siswa. Kita kan nggak bisa ngawasin tuh 24 jam.
1: Betul.
0: Kedua, budaya senioritas ya. Dan anggapan bahwa kekerasan merupakan bentuk kedisiplinan. Itu tidak. Kadang-kadang senioritas itu yang kelas tinggi itu kan lebih berkuasa biasanya gitu di barang anak yang baru.
1: Iya, merasa. Nah,
0: kemudian...
1: Ya.
0: Ya paling penting adalah coba pendidikan agama, pendidikan karakter, ya empati dan pengendalian emosi akan harus kita jaga. Nah, korban pada umumnya kan penyebabnya takut melapor ya, karena Betul. Diancam atau khawatir mendapatkan tekanan lebih lanjut ya. Nah, sekolah ini belum memiliki mekanisme pelaporan biasanya ya. Bagaimana penanganan apa pengaduan yang paling efektif ini? Itu. Nah, yang paling penting adalah kurangnya komunikasi biasanya antara orang tua dan pihak sekolah. Nah, ini orang tua jangan mempercayakan 100% sama sekolah. Kontrol lah sekali-kali anaknya walaupun sesibuk apapun ya. Komunikasi sama guru, tanya sama guru gitu.
1: Okay.
0: Maka pemerintah paling tidak saya dari Komisi 10 ini mendorong ya agar apa pemerintah memperkuat kebijakan pencegahan, penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Lalu apalagi memastikan ya sekolah menjalankan sistem pelindungan peserta didik secara nyata, bukan sekedar memenuhi administrasi selesai, tidak ya. Lalu mendorong nih evaluasinya terhadap pelaksanaan program pencegahan ini seperti apa. Nah, yang paling penting adalah coba pendidikan ini akhlak ya, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, budi pekerti dan penghormatan terhadap sesama itu benar-benar dijalankan. Pancasila itu kan ada ya, diajarkan gitu ya. Nah, yang paling penting adalah meminta evaluasi terhadap sekolah yang lalai dalam menjalankan kewajiban perlindungan ini. Jadi tidak hanya sekedar sanksi kepala sekolah, tidak. Ya, tapi betul-betul evaluasi secara menyeluruh gitu.
1: Oke. Tentu gitu. Ini menjadi pengawasan bersama juga ya Pak Furtasan, karena balik lagi tadi, percuma kalau ada regulasi yang kuat tapi tidak disesuaikan dengan implementasi di lapangan ya, agar masyarakat juga bisa memahami ataupun dari siswa-siswa bisa saling memahami kalau perundungan ini banyak sekali dampak yang bisa ditimbulkan oleh baik itu siswa ataupun sama teman ya. Terima kasih Pak Furtasan pagi ini di Air Pro 3. Semoga kita bisa bincang-bincang lain waktu lagi ya Pak Furtasan ya.
0: Boleh, Mbak. Terima kasih nih atas waktu yang diberikan.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat beraktivitas.
0: Ini lagi reses nih. Di
1: terima kasih.
0: Sekolah, saya juga lagi ada di sebuah sekolah ini. Saya
1: terima
0: juga.
1: Kasih di sela kesibukan ya, Pak Furtasan di Area Pro 3. Baru saja kami berbincang dengan anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Furtasan Ali Yusuf.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dari
2: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Peringkat pertiga, pesawat kargo Ethiopian Airlines terpaksa putar balik usai dilarang mendarat di Bandara Israel karena pilotnya berkewarganegaraan Indonesia atau warga negara Indonesia. The Times of Israel melaporkan peristiwa itu terjadi pada Minggu 11 Oktober malam lalu, dua pekan setelah insiden upaya pembajakan pesawat Fly Dubai. Menurut laporan Channel 13, pada hari Senin 12 Oktober 2026, larangan mendarat itu disampaikan setelah Ethiopian Airlines mengirimkan daftar awak kabinnya ke otoritas Israel. Masalahnya, daftar kru tersebut diberikan setelah pesawat lepas landas, sehingga pesawat terpaksa putar balik saat sudah di langit. Dan menurut situs berita Ynet, pesawat kembali ke Addis Ababa sembari membuang bahan bakar ke laut dalam perjalanan dan pilotnya digantikan oleh pilot lain yang memiliki izin mendarat di Israel. Pilot asal Indonesia dilarang masuk Israel. Kami akan berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee yang sudah tersambung melalui saluran telepon di
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Alvin Lee, iya, kalau melihat dari peristiwa yang terjadi di Ethiopian Airlines, pilotnya warga negara Indonesia dilarang mendarat di Israel, apa sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut ini, Pak?
6: Saya tidak melihat ada sesuatu yang luar biasa ya, karena Indonesia dan Israel secara formal kan tidak ada hubungan diplomatik.
4: Iya.
6: Dan paspor Indonesia pun sebenarnya juga tidak bisa digunakan untuk ke Israel, dan sebaliknya Indonesia juga tidak memberi visa kepada warga negara Israel. Nah, yang aneh ini adalah kenapa pesawat tersebut berangkat dengan pilot warga negara Indonesia, karena seharusnya negara-negara yang melakukan penerbangan ke Israel itu sudah mempunyai standar peraturan Israel tentang persyaratan untuk awak pesawat maupun penumpang dan barang yang dibawa ke Israel. Sehingga ketika tidak memenuhi syarat, seharusnya pilot tersebut sejak di Addis Ababa tidak berangkat. Sudah dicegah oleh imigrasinya dan tidak berangkat. Dan pihak maskapainya juga tidak menugaskan warga negara Indonesia untuk menjadi pilot di penerbangan ke Israel tersebut.
4: Ya, kalau ini kan identitas pilot,
6: jadi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Yang saya soroti justru kenapa tidak dicegah sejak awal agar tidak menerbangkan pesawat ke Israel itu.
4: Oke, tapi seberapa lazim sih, Pak, negara tujuan itu membatasi awak pesawat berdasarkan kewarganegaraan ini, Pak Alvin?
6: Itu sesuatu yang lazim ya, apalagi kalau kita tidak mempunyai hubungan diplomatik ya. Tentunya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama apabila ada pesawat-pesawat yang menggunakan pilot dari Israel. Indonesia pun bisa menolak untuk mengizinkan penerbangan tersebut masuk Indonesia, kecuali kalau ganti pilot. Nah, ini saya juga beri contoh yang lebih ekstrim lagi. Jangankan ke luar negeri, di dalam negeri saja pilot-pilot Indonesia menerbangkan maskapai Indonesia untuk penerbangan domestik. Tapi kalau penerbangan itu harus mendarat di Bandara Enklave Sipil adalah Lanut militer yang sebagian difungsikan untuk menjadi bandara sipil, seperti Halim Perdana Kusuma, seperti Juanda, seperti Adi Sumarmo. Itu bukan hanya pilot, awak pesawat termasuk awak kabin, yeah, itu harus punya security clearance.
7: Okay.
6: Aneh kan?
7: Yeah, yeah, yeah,
6: warga yeah, negara Indonesia, penerbangan maskapai dalam negeri, rute dalam negeri, tapi awak pesawatnya, baik itu pilot maupun awak kabin, harus punya security clearance dari TNI. Padahal ini negara tidak sedang perang,
7: yeah,
6: dan pergerakan mereka hanya di sektor sipil di lanut tersebut.
7: Oke.
6: Okay. Nah, kondisinya seperti itu.
7: Baik, tapi apakah sama Pak izin mendarat dengan izin memasuki wilayah udara?
6: Wilayah udara itu adalah kedaulatan dari suatu negara. Jadi negara kita berhak menolak, dan pesawat-pesawat asing sebelum masuk ke Indonesia itu juga harus mendapatkan flight clearance, flight approval, security clearance, dan sebagainya. Bagian dari security clearance itu adalah siapa yang menerbangkan awak pesawatnya maupun awak kabinnya. Itu okay, semuanya harus mendapatkan security clearance.
7: Oke, oke. Itu menjadi bagian dalam keselamatan penerbangan juga, pemeriksaan daftar awak ya, Pak?
6: Keamanan, bukan keselamatan.
7: Oh, sorry. Keamanan penerbangan. Oh, ya, baik. Nah, akhirnya kan pesawat diminta untuk putar balik, Pak. Sebenarnya dalam suatu penerbangan, aktivitas penerbangan, apa resiko ketika pesawat diperintahkan untuk putar balik ini, Pak?
6: Saya yakin pesawat itu tidak diperintahkan untuk putar balik, tapi tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah udara Israel.
7: Oke.
6: Okay. Nah, bagi maskapai pilihannya mendarat di negara lain, ganti pilot di negara lain, atau dia pulang. Pilihannya kan itu. Jadi sebuah negara itu berhak menolak sebuah pesawat beserta awaknya untuk masuk, tapi apakah itu mau kembali atau pindah ke tempat lain, itu bukan kewenangan negara itu. Jadi yang dilakukan adalah menolak pesawat tersebut saja.
7: Iya, jadi terserah nanti seandainya keputusannya mendarat di negara lain, ganti pilot, itu juga tidak masalah. Hanya keputusan saat itu putar balik ke Ethiopia untuk mengganti awak penerbangan. Begitu, Pak Alvin, ya?
6: Iya. Tapi, jadi yang terjadi adalah penolakan, tidak memberikan izin untuk masuk wilayah Israel, sehingga memutuskan untuk kembali ke negaranya.
7: Ya. Tapi apakah selama ini selalu pemeriksaan aturan masuk awak di negara tujuan itu menjadi hal yang selalu tidak pernah lepas dari prosedur juga ini, Pak, sebelum diberangkatkan atau diterbangkan?
6: Iya, seharusnya itu terdeteksi bahkan sebelum berangkat ya, karena sebelum berangkat itu kan maskapai penerbangan harus masukkan flight plan, rencana penerbangan. Rencana penerbangan ini termasuk pesawatnya yang akan digunakan, peralatan yang ada di dalamnya untuk keselamatan, navigasi, dan sebagainya. Kemudian juga awaknya siapa saja, kebangsaannya apa, itu detail semua masuk semua. Dan setelah itu oke, baru pesawat itu berangkat. Kalau enggak berangkat.
7: Iya, iya. Ini kan pesawat kargo, Pak, ya. Saya bisa bayangkan kalau ini ternyata pesawatnya diisi oleh penumpang, gitu kan. Artinya sangat-sangat mengganggu jadwal penerbangan. Nah, sejauh mana keputusan seperti ini juga mengganggu jadwal penerbangan, kemudian pengiriman barang tentunya ini, Pak?
6: Iya, itu konsekuensi dari maskapai penerbangannya, ya. Karena seharusnya prosedur itu sudah jalan. Justru yang saya pertanyakan adalah bagaimana Israel bisa mengizinkan warga negara Oman menerbangkan flight Dubai. Nah, itu harusnya enggak. Justru saya khawatir ini jangan-jangan settingannya Netanyahu, sengaja mau bikin drama dia.
7: Oke, karena perlakuannya berbeda kan, Pak, ya, flight Dubai sebelumnya dan juga dua minggu sebelum peristiwa warga negara Indonesia di Ethiopian Airlines.
6: Jangan lupa Netanyahu ini sedang butuh drama karena dalam pekan-pekan depan ini akan pemilu di sana. Jadi dia butuh heroisme, drama-drama seperti itu untuk jualan.
7: Iya. Tapi Pak Alvin, ada nggak sih, Pak, standar internasional yang mengatur artinya pengakuan lisensi seorang pilot asing ini, Pak? Artinya kalau megang lisensi internasional ini, batasannya apa? Apakah memang karena masalah ketidakadaan hubungan diplomatik ini bisa menjadi atau berdampak pada kasus-kasus seperti ini, Pak?
6: Ini bukan masalah lisensi ya. Kalau lisensi, banyak pilot-pilot Indonesia itu yang bekerja di, misalnya di Turki, di Afrika, itu banyak. Dan lisensi mereka adalah diterbitkan oleh Indonesia, tapi di tempat mereka bekerja, mereka harus mendapatkan pengesahan di sana, endorsement. Demikian juga pilot-pilot asing yang bekerja di Indonesia, itu lisensinya diterbitkan oleh negaranya, tapi ketika masuk ke Indonesia, mereka mengajukan pengesahan endorsement. Jadi itu berlaku untuk maskapai penerbangan yang mempekerjakan dirinya. Dan tentunya maskapai penerbangan itu juga bisa terbang kemanapun karena lisensi itu melekat pada bendera di mana maskapai tersebut tercatat. Jadi tidak ini bukan masalah lisensi.
7: Ini betul-betul masalah berbeda, Pak, ya, dari situ ya. Nah, sejauh mana akhirnya peristiwa ini akan menjadi pelajaran juga kehati-hatian bagi dunia penerbangan lain, Pak?
6: Saya yakin pelaku penerbangan tahu semua peraturan-peraturan ini. Justru yang saya pertanyakan, kenapa sekarang ini dibuat rame gitu? Ini bukan, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Justru saya curiga ini dibuat rame karena ini memang dibuat dramanya Netanyahu aja itu.
7: Kalau peristiwa seperti ini ada tidak nih, Pak, dampak bagi karir seorang pilot sendiri, Pak?
6: Oh, enggak ada. Ini bukan kesalahan seorang pilot, ini tidak ada kaitannya dengan kompetensinya. Ini murni urusan politik ya. Kecuali kalau pilot itu sengaja masuk suatu negara secara ilegal. Dia tidak, pilot kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Dia ditugaskan oleh perusahaannya dan merupakan kewajiban dari perusahaannya untuk mengurus aspek administratif dan perizinan, bukan pilotnya sendiri.
7: Iya. Atau mungkin ada tidak dari pihak Ethiopian Airlines akan memberikan peringatan keberatan lah, Pak, dengan perlakuan seperti ini. Hal itu terbuka celah tidak?
6: Keberatan kepada?
7: Ya, kepada pihak otoritas Israel tentunya ini, Pak. Karena kan sudah.
6: Nah, itu tergantung dari maskapai penerbangannya apakah ada perjanjian khusus atau tidak. Tapi secara keimigrasian, memang suatu negara itu berhak menolak warga negara lain yang tidak, warga negara dari negara lain yang tidak punya hubungan diplomatik dengan negaranya.
7: Oke, baik. Pelajaran penting apa ini, Pak, bagi maskapai yang memperkerjakan pilot lintas negara ini, Pak?
6: Iya, kalau saya yakin maskapai-maskapai penerbangan kita sangat paham peraturan itu, dan yang mempekerjakan pilot asing juga bahkan sebelum mereka datang bekerja di Indonesia sudah mengajukan permohonan perizinannya termasuk pengesahan lisensinya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya nggak ada masalah.
7: Oke. Pak Alvin Lee, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI, Pak, di malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam.
6: Terima kasih, selamat malam.
7: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan pengamat aviasi Alvin Lee terkait dengan pilot asal Indonesia dilarang masuk ke Israel yang merupakan pilot pesawat kargo Ethiopian Airlines dan pilot berkewarganegaraan Indonesia. Akhirnya ditolak masuk, ditolak mendarat, dan akhirnya maskapai memutuskan untuk kembali ke Addis Ababa di Ethiopia untuk mengganti pilot untuk dapat melanjutkan aktivitas penerbangannya dalam pengiriman barang. Dan tadi dikatakan memang ini tidak ada hubungannya dengan lisensi pilot, tidak ada hubungannya dengan hal-hal lain, hanya masalah politik yang terjadi pada peristiwa tersebut. Dan tadi juga dicatat bahwa seharusnya daftar awak kabin termasuk pilot itu sebetulnya dirilis sebelum penerbangan dilakukan sehingga dapat diketahui jika ada hal-hal yang memang berpotensi akan menghambat aktivitas penerbangan sebuah maskapai. Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda terkait dengan tema perbincangan kami, yaitu pilot asal Indonesia yang dilarang masuk Israel. Bagaimana Anda melihatnya hal ini, walaupun dikatakan tadi kedua negara memang tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi apakah ada perspektif berbeda ketika seseorang yang ditugaskan oleh maskapai untuk menerbangkan tanpa ada maksud dan tujuan apapun. Kami tunggu pendapat Anda di WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadir kembali tentu dengan informasi lain yang akan kami hadirkan, termasuk to the point untuk malam hari ini yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti Anda juga dapat berpartisipasi dalam program to the point kami untuk dapat memberikan pendapat Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Ada pendengar yang sudah tersambung, Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin.
8: Selamat malam. Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Udin.
8: Rasul sambil sabda, wasatlah melihatmu dari hatimu, bukan dari wajah dan bentuk tubuhmu. Jadi kalau udah hati tidak menerima, apapun tidak menerima gitu. Jadi kalau orang kafir Israel udah melarang seperti itu, Indonesia ya gampang ikutan aja melawan seperti itu juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Terima kasih, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, National Paralympic Committee Indonesia Riau optimistis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada ASEAN Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi dengan menyumbangkan medali emas. Selengkapnya disampaikan Khoironi Januar ini.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo buat juga lagi.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
3: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Dani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Yuliana. Saya ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Nusa Tenggara Barat. Saya sangat mengapresiasi program presiden kita, yaitu makan bergizi gratis, di mana makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan. Dari segi siswanya, dari segi suppliernya, dari segi tenaga kerjanya. Jadi ini semua ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari sekian ribu rakyat Indonesia yang tidak punya pekerjaan. Kemudian para supplier, petani-petani, nelayan yang mempunyai produk bisa menjual ke dapur makan bergizi gratis. Kemudian siswa, para siswa yang jarang masuk sekolah juga sekarang dengan adanya makan bergizi gratis mereka semangat untuk datang ke sekolah. Jadi lanjutkan program ini sampai kapanpun, siapapun presidennya, MBG tetap berjalan, oke?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kahairun Nisa dari SMKN 2.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar pemirsa, sejumlah 550 warga negara Indonesia terjaring operasi berantas penipuan dan judi daring di Kamboja. Kali ini kami ingin mengetahui bagaimana nasib mereka dan juga bagaimana KBRI Phnom Penh yang juga menangani persoalan ini. Sudah hadir di ujung telepon ada kuasa usaha ad interim atau KUAI dari KBRI Phnom Penh, Krisnaji Partadireja.
1: Wawancara Pro 3.
2: Iya, apa kabar Bapak?
3: Baik, alhamdulillah. Gimana Mbak Desti kabarnya?
2: Alhamdulillah juga sehat. Tapi yang kurang sehat beritanya nih ya, soal WNI kita yang terjaring nih kabarnya Pak Krisna.
3: Iya, betul. Jadi memang pada tanggal 4 Oktober yang lalu sebanyak 555 WNI kita itu ditangkap dalam satu operasi razia judi online yang terjadi di kota Poipet, Provinsi Banten Mence, Kamboja. Dari 555 WNI tersebut, 5 orang ditetapkan oleh aparat penegak hukum setempat sebagai ringleaders, sehingga mereka itu ditahan di rumah tahanan kepolisian di kota Poipet untuk mendapatkan proses hukum secara lebih lanjut. Sementara 550 orang lainnya ini oleh aparat penegak hukum setempat memang dinilai sebagai pekerja biasa sehingga akan menjalani proses deportasi dan saat ini sudah dipindahkan ke fasilitas penampungan atau detensi imigrasi sementara di kota Bati yang berada di Provinsi Takeo.
2: Oke, nah kalau kita lihat ya dari beberapa hal serupa yang terjadi juga di kasus-kasus sebelumnya, Pak Krisna, apa yang kemudian proses mediasi atau proses seperti apa yang dilakukan oleh KBRI? Atau semuanya ya diserahkan kepada proses hukum di Kamboja?
3: Ya, jadi pada tanggal 6 Oktober, KBRI Phnom Penh sudah menengok seluruh WNI yang ditahan ini di Poipet dan juga sudah melakukan pertemuan dengan pihak terkait, dengan pihak penjara, imigrasi, dan kepolisian setempat terkait dengan isu ini sebagai juga bentuk pelindungan yang dilakukan oleh KBRI. Untuk 5 orang yang diproses hukum tentunya KBRI sudah menekankan kepada aparat penegak hukum setempat agar mereka juga tetap diberikan hak-hak hukum yang sesuai dan kami juga terus menekankan pentingnya akses konsuler bagi KBRI selama mereka menjalani proses hukum. Untuk sisanya yang dipindahkan ke fasilitas detensi sementara, ini juga kami terus pantau karena memang proses deportasi ini akan membutuhkan waktu yang lama karena biasanya perlu dilakukan verifikasi satu persatu, jadi kemungkinan akan memakan waktu cukup lama dan kami akan lihat apakah ada kebutuhan dari WNI ini untuk dokumen perjalanan karena biasanya dari beberapa kasus yang kami tangani terkait dengan online scam banyak warga negara kita yang tidak memiliki paspor. Jadi di situ KBRI akan bantu untuk proses penerbitan SPLP kalau bagi mereka yang tidak memiliki paspor.
2: Oke, jadi artinya memang ini ada screening nanti satu persatu begitu ya Pak Kresna ya, untuk mengetahui detailnya, dokumen, perjalanan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian mereka saat ini berada di detensi sementara begitu, kebutuhan-kebutuhan dasar, makan dan sebagainya bagi ratusan orang ini, siapa yang memenuhi?
3: Karena ini bagian dari operasi yang dilakukan oleh pihak Kamboja, jadi segala kebutuhan logistik itu menjadi tanggungan dari pemerintah Kamboja selama mereka berada di detensi.
2: Okay.
3: Dan KBRI ya terus memantau, sekiranya memang dibutuhkan ada yang sakit ringan atau apa, ya biasanya kami berikan bantuan, obat-obatan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya ringan.
2: Oke, okay. Ada pendampingan hukum atau penerjemah juga yang disediakan oleh KBRI selama proses pemeriksaan di kepolisian Kamboja?
3: Iya, kalau misalnya memang dibutuhkan, tentunya KBRI pasti akan siap untuk memberikan bantuan seperti penerjemahan dan bantuan pengacara ya, untuk seperti itu. Dan tentunya kami akan melihat dari informasi yang disampaikan oleh pihak Kamboja, karena selama ini memang pemeriksaan kan dilakukan dalam bahasa Inggris dan biasanya mereka juga, warga kita masih bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan aparat penegak hukum.
2: Oke, Pak Kresna, berangkat dari beberapa kasus-kasus sebelum juga, ketika ada skema pemulangan deportasi ke Indonesia, ini kan akan dilakukan biasanya secara bertahap begitu ya. Siapa yang lebih memiliki dokumen lengkap mungkin bisa jalan lebih dulu. Tapi yang menanggung biaya tiket pemulangan itu siapa, Pak?
3: Biaya tiket harus ditanggung oleh masing-masing warga negara karena mereka tidak dianggap sebagai korban TPPO. Jadi ini adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk segera membeli tiket setelah mereka memang mendapatkan clearance dari pemerintah Kamboja, khusus bagi yang akan memasuki melewati proses deportasi. Tapi tentunya bagi yang di proses hukum, ya mereka harus menjalani proses yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kamboja.
2: Baik, kalau dilihat dari kendala terbesar yang dihadapi tim dari KBRI Phnom Penh menangani kasus-kasus dengan skala sebesar ini, apa sih Pak Kresna?
3: Ya tentunya dengan jumlah yang besar ini juga menjadi tantangan bagi KBRI Phnom Penh. Dan yang selama ini menjadi tantangan utama juga adalah ketika beberapa warga negara kita mengaku tidak memiliki dana untuk kembali atau beli tiket kembali ke Indonesia. Terkait dengan hal ini, biasanya KBRI akan terus mendorong mereka agar mereka bisa menghubungi keluarga atau orang-orang terdekat untuk bisa membantu mereka membelikan tiket sehingga mereka bisa kembali ke tanah air. Itu yang jadi kendala utama saat ini di KBRI.
2: Oke, untuk komunikasi juga dengan warga negara WNI yang tertangkap, komunikasinya dilakukan orang per orang atau ada satu pimpinan atau satu orang yang dijadikan sebagai penanggung jawab?
3: Biasanya kami akan berkomunikasi langsung dengan pihak pengurus yang ada di detensi imigrasinya. Terkait misalnya detensi imigrasi yang ada di Bati ini, itu lokasinya sekitar 1 jam dari kota Phnom Penh. Jadi KBRI, tim KBRI selalu melakukan pengecekan rutin kepada warga negara kita yang ada di sana. Dan juga kami juga berkomunikasi dengan pihak dari pengelola detensi imigrasi maupun juga pihak kepolisian yang menahan warga negara kita yang terkait dengan masalah hukum.
2: Baik, Pak, kalau dilihat ya dari data internal di KBRI, berapa sih taksiran total WNI yang saat ini dianggap masih aktif bekerja di sektor judi daring, online scam di seluruh Kamboja pasca penggerebekan ini?
3: Jumlah pastinya saat ini memang sulit dihitung ya Bu, dikalkulasi
2: ya.
3: Karena ya karena memang pada akhir tahun 2025 kami mendapatkan informasi dari imigrasi Kamboja bahwa jumlah warga negara Indonesia yang memiliki visa lebih dari 6 bulan dan adalah 135 ribu. Tapi dalam perkembangannya sejak Januari dilakukan pemberantasan online scam, itu banyak warga negara kita yang sudah kembali juga. Dan perkembangannya per 1 Oktober pemerintah Kamboja juga menutup operasi judi online. Nah, berdasarkan informasi estimasi kasar dari pihak Kementerian Dalam Negeri Kamboja dan juga imigrasi, sekitar saat ini mungkin sekitar 50 ribu WNI yang ada di Kamboja.
2: 50 ribuan, dan ini berbagai bidang pekerjaan dilaksanakan atau memang rata-rata mengarah ke sini?
3: Kalau menurut informasi yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, itu adalah WNI kita yang ada di atau terlibat dalam operasi judi online.
2: Oke, artinya dari data manifest 550 WNI ini juga sudah dibagikankah ke misalnya Bareskrim Polri di Jakarta untuk melacak agen-agen penyalur ilegal yang masih berada di Indonesia untuk membuka kasus ini?
3: Tentu, kami memiliki komunikasi yang rutin dengan pihak-pihak terkait di Kamboja. Tim protokol dan konsuler KBRI Phnom Penh senantiasa berkomunikasi, mengupdate data setiap ada warga negara kita yang tertangkap atau bahkan juga setiap pemulangan, karena hampir setiap hari dalam setiap minggunya KBRI Phnom Penh itu memfasilitasi pemulangan, dalam artian melakukan pengantaran mereka ke bandara. Dan juga
2: berapa orang untuk, biasanya satu kali rute pulang?
3: Enggak tentu, karena kan tiket itu harus dibeli oleh
2: masing-masing
3: masing-masing warga kan. Jadi enggak setiap hari itu tidak ada, bisa kadang-kadang sama sekali tidak ada, atau misalnya kurang dari 10, bisa sampai 60 gitu juga pernah.
2: Pak Kresna, terakhir, mengapa kasus online scam yang melibatkan WNI ini terus melonjak, memecahkan rekor? Padahal kalau tidak salah tadi Pak Krisna juga sudah sempat menyinggung, Kamboja berulang kali menyampaikan berjanji akan memberantas. Di mana titik lemah koordinasi antara intelijen atau keamanan dua negara?
3: Karena masih banyak warga negara asing di Kamboja, termasuk WNI sayangnya, yang masih terus melakukan operasi online scam. Jadi mereka tidak lagi beroperasi dalam pusat-pusat scam online yang besar seperti sebelumnya, tapi mereka menyebar ke beberapa tempat dengan skala operasi yang kecil.
2: Baik.
3: Jadi ini yang memang menjadi tantangan kami lihat bagi pemerintah Kamboja untuk betul-betul bisa memberantas online scam. Dan dalam perkembangannya juga, kemudian mereka ini juga, Kamboja memutuskan untuk menutup judi online yang sebelumnya masih diperbolehkan oleh pemerintah Kamboja. Jadi ini juga yang berpengaruh pada besarnya warga negara asing yang kemudian kena razia oleh pemerintah setempat.
2: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kresna sudah berbagi informasi, dan nanti kami mohon update terkini dari Phnom Penh. Selamat bertugas kembali, Bapak.
3: Terima kasih, Mas.
2: Demikian tadi perbincangan dengan Kresna G. Partadireja yang merupakan kuasa usaha Ad Interim atau KUAI dari KBRI Phnom Penh terkait ada 550 warga negara Indonesia yang telah diamankan oleh kepolisian Kamboja dalam operasi pemberantasan penipuan online scam dan judi daring di 4 Oktober 2026.
1: Wawancara Pro 3.
4: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
5: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
6: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
7: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
8: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
6: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa 13 Oktober malam. Dugaan sementara, kasus dugaan korupsi ini terkait dengan dana kebencanaan, belasan orang ditangkap KPK dalam operasi senyap tersebut. Dalam perkembangannya, KPK telah menetapkan tersangka terkait operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan kini para tersangka telah ditahan. Ada 5 tersangka yang dibawa ke rutan, mereka terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Seperti tadi yang disampaikan reporter kami, Hairul Umam. Dugaan korupsi dana bencana di BNPB. Dan di sesi pertama ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Avianto Amri. Pak Avianto Amri.
10: Pak Rudi.
9: Iya. Baik, Pak, OTT KPK di BNPB dan kabar terbaru 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi dari perspektif Anda, apa yang paling perlu dicermati dari aktivitas OTT KPK di lingkungan BNPB ini, Pak?
10: Jelas kami dari MPB sangat prihatin terkait indikasi OTT KPK ini ya, indikasi korupsi. Namun tentunya yang sangat kita perhatikan adalah kejadian bencana di Indonesia kan memang masih banyak yang berlangsung ya. Ada kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia, pemulihan pasca bencana di baik itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Flores untuk gempa masih juga berlangsung. Jadi tentunya adanya hal ini akan mempengaruhi kinerjanya BNPB, tapi juga kita melihat ini sangat penting untuk dituntaskan dengan segera.
9: Oke, tapi apa sejauh mana Anda melihat dampak perkara ini terhadap kepercayaan masyarakat pada pengelolaan bantuan bencana ini, Pak Amri?
10: Ya, kita kan belum tahu perkaranya seperti apa ya. Walaupun pemberitaan yang sudah ada informasi terkait dana siap pakai dan informasinya juga masih sangat terbatas. Tentunya kita masih menunggu dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita juga paham bahwa banyak kerentanan ya terkait penggunaan dana bencana dan saat darurat dan juga pasca bencana yang memang ini perlu kita perkuat ya tata kelolanya.
9: Apakah memang sejauh ini Anda melihat bahwa pengadaan barang dan jasa terutama dalam situasi darurat itu rentan menghadapi masalah pengawasan, Pak?
10: Karena memang nature-nya penanganan bencana itu kan memang harus cepat ya, dan sehingga proses pengadaan barang yang ada itu juga ada kekhususan dalam hal setiap institusi dalam menggunakan dana pada saat masa darurat ya gitu. Tapi kan banyak prosedur-prosedur dan praktik-praktik baik yang juga harus tetap dijalankan ya, sehingga tetap tidak ada penyelewengan gitu di prosesnya.
9: Artinya kecepatan penanganan bencana itu kan juga tidak mengurangi pertanggungjawaban anggaran yang digunakan kan, Pak Avianto? Maksudnya seperti itu?
10: Jelas. Dan itu memang sudah berlaku di wilayah manapun ya, di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
9: Dan apa risiko menurut Anda jika ternyata dana kebencanaan tidak digunakan sesuai kebutuhan di lapangan ini, Pak?
10: Ya jelas itu pertama merusak kepercayaan masyarakat di mana di saat orang sedang membutuhkan bantuan yang berkualitas, yang sesuai dengan standar dan dengan tepat waktu, tapi ada oknum yang mungkin saja mengambil kesempatan ya terkait proses ini, sehingga tentunya baik itu warga terdampak atau mitra-mitra yang bekerja bersama dengan seluruh sektor kebencanaan itu juga terdampak. Jadi tidak hanya institusi BNPB-nya saja ya yang atau yang institusi yang sering disorot yang terdampak, tapi juga seluruh lembaga kemanusiaan yang berusaha untuk membantu warga.
9: Okay. Nah, kalau begitu seperti yang Anda jelaskan tadi, artinya juga menimbulkan pertanyaan bagaimana barang-barang yang dibeli dalam masa kedaruratan itu betul-betul menjawab apa yang dibutuhkan di lapangan, Pak, atau dibutuhkan oleh korban bencana?
10: Nah, di sinilah kita perlunya ada transparansi dan akuntabilitas, bagaimana kita bisa melihat proses pengadaan barang dan jasa yang ada di seluruh lingkungan manapun yang bekerja di sektor kebencanaan di masa darurat ya gitu. Dan di sini perlunya informasi terkait siapa dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengadaan, bagaimana kualitas barangnya, apakah sesuai dengan standar atau tidak, itu juga perlu kita bisa lebih transparan.
9: Iya, kalau dari pengalaman Anda, sejauh mana masyarakat atau publik itu bisa ikut mengetahui apakah bantuan yang dianggarkan tadi, walaupun ini dalam masa kedaruratan, tetapi betul-betul sampai kepada mereka, sampai kepada korban atau masyarakat yang membutuhkan di sana?
10: Oh, kayaknya kita masih banyak PR ya dalam hal bagaimana menyediakan informasi dan data yang jelas kepada publik. Di mana bahkan sekarang pun seperti warga di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat atau di Flores masih banyak kebingungan terkait seperti apa fasilitas atau usaha atau barang-barang yang akan disediakan, kapan itu akan tersedia, bagaimana mereka bisa terlibat dalam hal proses penyalurannya dan seterusnya. Hal-hal seperti ini yang perlu kita prioritaskan untuk diperbaiki ya.
9: Oke, okay. Di mana menurut Anda kelemahan pengawasannya yang tentu kedepannya diperbaiki tadi perlu dalam optimalisasi agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang terjadi saat ini, Pak Fianto?
10: Kita melihat lembaga kemanusiaan itu kan banyak ya, jadi tidak hanya pemerintah dan juga

0: yang diharapkan, kapan akan disalurkan, dan bagaimana kita juga bisa terlibat dalam proses untuk mengawasi ya, gitu. Ah. Jadi proses pengawasan juga tidak hanya dalam internal kalangan institusi pemerintah saja, tapi juga bagaimana masyarakat sipil juga digandeng untuk bisa ikut dalam proses pengawasan.
1: Selama ini organisasi masyarakat sipil betul-betul ikut ambil bagian dalam hal pengawasan, Pak?
0: Kayaknya kita masih minim ya dalam hal pengawasan itu. Jadi kita banyak sekali bekerja sama dengan berbagai institusi.

0: ya penanganan SLA atau penanganan gempa Flores atau banjir dan longsor Sumatera, itu kan kita masih susah ya untuk mencari informasi yang kita butuhkan gitu, misalnya terkait hunian tetap gitu atau perbaikan rumah. Bagaimana sih nasib rumah saya yang rumah rusak berat atau rusak sedang atau rusak ringan? Okay. Apakah saya ada pengadaan untuk isi rumah dan seterusnya? Hal-hal seperti itu kan sebenarnya anggarannya sudah ada ya, gitu. Dan itu juga duit rakyat gitu. Jadi kita juga punya tanggung jawab dan juga punya hak untuk bisa melihat dan mengawasi bersama.
1: Paling tidak berarti apa saja sih Pak yang perlu dibuka informasinya kepada publik, kepada organisasi masyarakat sipil yang turut di dalam lokasi bencana tadi, agar pengadaan bantuan itu lebih transparan, lebih terbuka, lebih dipahami oleh siapapun ini, Pak?
0: Dalam setiap penanganan bencana itu biasanya ada yang namanya rencana operasi. Dan rencana operasi itu dijelaskan mengenai seperti apa tujuannya, target warga yang mau di jangkau itu berapa banyak, apa saja bantuan yang akan disediakan, baik itu berupa barang atau jasa, dan juga tentunya berikut serta juga dengan spesifikasi, kualitas, dan seterusnya. Nah, hal seperti inilah yang rencana operasi ini perlu kita bisa akses, bisa kita lihat secara bersama untuk bisa ketahui apakah benar tidak sih spesifikasi yang disediakan, kualitas barangnya apakah sudah sesuai atau tidak, dan seterusnya.
1: Artinya dalam rencana operasi itu bisa dibedakan, Pak, mana yang dimaksud dengan kebutuhan darurat yang mendesak atau pengadaan yang memang berpotensi untuk disalahgunakan. Bisa terlihat nggak di situ?
0: Ya, kalau rencana operasi itu kan biasanya pada saat darurat bencana ataupun misalnya pada saat pasca bencana ya gitu. Dan dari situ kita bisa melihat baik itu kualitas, spesifikasi, kebutuhan, jumlah, durasi, dan seterusnya. Itu yang rencana operasi yang bagus, ya dia harusnya sudah ada informasi seperti itu.
1: Berarti bicaranya tentang tata kelola ini berarti di sini, Pak, Pak Fianto ya? Tata kelolanya dari rencana operasi itu bisa terlihat semuanya di sana sampai ke tingkat daerah juga.
0: Di setiap operasi bencana ya, setiap operasi penanganan darurat bencana, ya memang dia perlu rencana operasi yang melibatkan tidak hanya instansi pemerintah saja. Jadi di sisi lain juga rencana operasi itu tidak hanya sebenarnya lembaga pemerintah saja ya gitu. Jadi semua unsur yang terlibat, baik itu BNPB, BBBD, ataupun misalnya ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI, Polri. Nah, ini perlu jelas kayak gimana sih rencananya. Intervensi yang akan disediakan ya gitu, dan termasuk juga untuk lembaga-lembaga masyarakat yang non pemerintah ya gitu.
1: Oke, kalau rencana operasinya seperti itu kondisinya, Pak. Tetapi ada tidak evaluasinya, Pak?
0: Maksudnya evaluasi terkait rencana operasi yang ada?
1: Iya, setelah itu berjalan, adakah evaluasi yang dapat menilai apa yang telah dilakukan itu memang betul-betul menyasar kepada rencana operasi tadi yang sesuai, yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam penanganan kedaruratan?
0: Selama kami melihat operasi penanganan bencana, kegiatan penanganan darurat bencana itu, kita tidak pernah melihat adanya rencana operasi. Nah, itu yang justru kita butuhkan ya gitu. Dalam setiap melakukan kegiatan kan kita perlu ada rencana ya gitu. Ini yang kita lihat masih titik lemahnya ya gitu dalam hal penanganan bencana. Dan kembali proses evaluasi yang ada itu masih minim dari keterlibatan masyarakat sipil, sehingga kami mendorong untuk bagaimana proses evaluasi itu bisa dilakukan secara partisipatif, bisa dilakukan secara berkualitas, dan memang dikawal oleh para pakar-pakar atau orang-orang yang memang kompeten di bidangnya.
1: Ya, termasuk warga terdampak pun juga. Bagaimana Anda melihat? Apakah memang mereka juga ikut turut serta untuk melihat, mengevaluasi juga, Pak, dari segala pengadaan yang diberikan?
0: Dan itu kadang-kadang kelemahannya budaya kita ya gitu.

0: yang dimana banyak yang misalnya tiba-tiba ada warga yang komplain gitu, kok ini kualitasnya jelek ya gitu, lalu kemudian ditimpalinya dengan ya kan namanya juga bantuan, udahlah disyukurin aja gitu, kenapa harus diprotesin sih gitu. Itu praktiknya masih banyak di lapangan ya gitu, sedangkan kita melihat bahwa orang yang terkena dampak bencana itu dia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan secara yang bermartabat dan berkualitas ya, gitu. Yeah, jadi yeah. Tidak hanya sekedar kasih bantuan dengan spesifikasi yang sembarang gitu.
1: Kalau dari masyarakat penanggulangan bencana Pak, artinya selama ini apakah terlihat atau terasa bahkan ada hambatan pengadaan dalam hal pemulihan masyarakat setelah bencana?
0: Kita tidak bisa menilai apakah ada hambatan pengadaan ya gitu, tapi yang jelas kita melihat bahwa realita di lapangan itu masyarakat masih struggling, masih berjuang untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan yang layak, masih susah untuk mendapatkan hal-hal untuk membantu mereka pulih, baik itu di saudara-saudara kita di Sumatera atau saudara-saudara kita di Flores gitu, dan yang terkait penanganan karhutlah gitu. Nah jadi yang jelas ada sesuatu yang salah atau ada masih kelemahan yang perlu kita perbaiki ya gitu, bahwa bagaimana kita bisa memastikan semua warga yang terdampak itu bisa pulih dengan cepatnya dan lebih baik.
1: Oke, kalau begitu apa perubahan yang Anda rasa paling mendesak setelah peristiwa OTT KPK di BNPB ini Pak?
0: Ya, yang pertama pastinya kita ingin mendapatkan kejelasan dari KPK dengan segera ya gitu, mengenai seperti apa duduk perkaranya, seperti apa permasalahan yang ada, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Saat ini kan informasi masih sangat minim ya gitu, dan kami juga sangat sayangkan kenapa yang diberikan informasinya juga masih sangat terbatas. Yang kedua tentunya kita harapkan bagaimana kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan pemerintah itu bisa saling menguatkan. Kami sangat percaya bahwa kita membutuhkan institusi BNPB yang kuat, institusi BNPB yang efektif, yang memiliki kemampuan kompetensi yang tinggi, karena kita wilayahnya sangat rawan bencana gitu. Jadi kita sangat berharap bagaimana pemerintah bisa memastikan agenda penanggulangan bencana ini menjadi prioritas.
1: Ketika itu dilakukan, menurut Anda perubahan apa yang atau ukuran apa yang bisa digunakan untuk menilai adanya perbaikan di tata kelola bantuan bencana ini, Pak Fianto?
0: Yang pasti rasa kepercayaan masyarakat ya terhadap BNPB, dan bagaimana kita bisa bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi, bisa lebih terbuka, dan bagaimana BNPB bisa semakin efektif dalam menangani bencananya.
1: Terakhir Pak, yang harus dipastikan pemerintah agar kepentingan korban tetap menjadi prioritas utama, menurut Anda satu hal apa itu?
0: Tadi saya tidak begitu mendengar, bisa diulang Pak?
1: Ya, yang harus dipastikan pemerintah agar kepentingan korban dalam situasi kedaruratan bencana ini agar tetap menjadi prioritas utama.
0: Yang jelas kita pertama prioritas yang pertama adalah prioritas mengenai bagaimana pencegahan dan mitigasi itu bisa dilakukan seiring dengan bagaimana kemampuan penanganan darurat itu bisa berjalan dengan efektif, sehingga hal ini bisa dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi bersama dengan tata kelola yang kuat dan transparan dan akuntabel.
1: Baik, kalau begitu Pak Fianto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami. Salam sehat.
0: Terima kasih Mas Rudi.
1: Demikian tadi kami telah berbincang dalam sesi pertama To The Point malam hari ini, dugaan korupsi dana bencana di BNPB bersama dengan Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Afianto Amri. Dugaan korupsi dan bencana di BNPB masih menjadi topik kami dalam To The Point, dan nanti kami akan lanjutkan untuk sesi kedua di malam hari ini setelah tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami yaitu Afianto Amri terkait dengan masyarakat peduli bencana Indonesia melihat dari peristiwa. Maksud kami Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Dr. Afianto Amri. Dan kini kami akan melihat dari perspektif hukumnya bersama dengan mantan pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Pak Saud Situmorang.
2: Dengan siapa nih, Mas?
1: Dengan Rudi, Pak. Studio Pro 3.
2: Rudy, apa kabar?
1: Mas? Alhamdulillah. Gimana kabar, Pak Saud?
2: Baik, baik. Iya. Baik, tinggal nunggu hujan aja nih, belum turun-turun ya.
1: Wah, Jakarta Pusat kemarin lumayan deras itu, Pak. Oke.
2: Okay. Ada ya? Di iya. Tetap ya?
1: Lumayan, Pak. Deras, lumayan lama itu dini hari, Pak. Iya. Okay. Baik. Pak Saud, OTT KPK di BNPB, yang Anda cermati apa, Pak?
2: Ya, artinya kita ini semuanya nggak ngedengerin kalau Presiden kita ngomong. Ya kan, saya di banyak tempat selalu bilang, hari pertama beliau diumumkan menang di KPU, itu pidatonya itu kata-kata yang dia gunakan, tau nggak? Menghapus loh.
1: Menghapus,
2: saya akan menghapus korupsi. Jadi bukan mengurangin, menghapus. Itu kata-katanya, ngeliat lagi deh. Artinya apa? Pertanyaan tadi, bagaimana kemudian Presiden sudah menginspirasi untuk berhenti, tapi kemudian lembaga ini masih diisi oleh perilaku-perilaku transnasional yang bahkan nggak sadar tuh perbuatannya itu buat rakyatnya menderita menjadi 3 kali lebih berat. Setelah dia mengalami bencana, uangnya dikorupsi, penderitaannya itu, sakitnya itu nggak ketanggung tuh rasa sakit hatinya. Nah, maksud saya nggak juga mesti harus hanya di artinya di persoalan-persoalan yang menyangkut kebencanaan juga di tempat lain, soal kesehatan, soal MBG, yeah, soal jembatan, kereta cepat dan seterusnya, dan banyak hal-hal lain lah, mulai dari Aceh sampai Papua. Itu yang menurut saya perilaku kita secara keseluruhan, bahkan di tempat-tempat yang harus extraordinary thinking, ya dong, dalam keadaan bencana itu bilang perlu kan, orang-orang ini kan kerjanya itu 24 jam itu,
1: yeah,
2: bencana kan gak lihat waktu kan,
1: yeah.
2: Nah, kok nggak mikirnya kayak gitu? Kalau dia mikirnya gitu, dia nggak sempat korup tuh, Mas.
1: Okay.
2: Boro-boro korup tuh, udah kurang tidur dia.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: yeah. Masih ada waktu untuk mikirin korupsi gitu loh. Mm-hmm. Jadi, itu sementara, Mas.
1: Iya. Yeah. Tapi, sejauh ini kenapa sih, Pak, pengadaan barang dan jasa itu memang cukup rawan untuk disalahgunakan hal seperti ini, Pak Saud?
2: Iya, yeah, masalahnya memang kan uang itu di tangan saya. Nah, sekarang saya perlu mau beli motor gitu. Menurut ketentuan saya harus beritahu, umumkan ke publik, saya perlu motor 100cc, nggak nyebut merek, biasanya mereknya boleh disebut, 100cc, yeah, dan kemudian otomatik dan seterusnya, dan seterusnya dibikin pengumuman. Terus nanti saya menentukan siapa yang menang. Nah, kamu berani dapat berapa? Kamu kasih saya berapa gitu.
1: Okay.
2: Ya kan? Ini kan belum dijelaskan nih, yang 4 orang yang sudah ditentukan itu dikenakan pasal berapa, nanti di situ dilihat unsur-unsurnya, apakah gratifikasi, suap, kalau pemain disebutnya kemarin pengadaan, tadi pengadaan barang juga, tentu itu pasal 2, pasal 3. Pasal 2, pasal 3 itu bisa jadi ya, setelah dihitung nanti ruginya berapa, nanti dia ada penyelewengan jabatan dan melanggar hukum, nanti bisa dihukum dengan pemberatan, karena dia bekerja dalam keadaan bencana, itu bisa dihukum lebih berat.
1: Yeah,
2: nah, yeah. Jadi pertanyaannya kembali lagi, kenapa kemudian kita tidak merubah perilaku kita? Mungkin saya juga nggak ngerti harus gimana ya. Kalau dulu kan saya di KPK itu, saya nggak pernah dengar tuh Presiden gue ngomong waktu itu, awas lu ya, gue kejar lu sampai ke Antartika. Nggak pernah dengar gue saya itu di situ dulu. Sekarang ini kan hampir tiap hari ngomong, kok nggak didengar gitu loh. Berarti kan KPK-nya juga, eksposnya juga tadi belum jelas tuh, siapa, pasal berapa, masih aneh tuh, beda. Eksposnya nggak dilakukan sebagaimana biasa. Setelah mereka expose di konferensi pers, lu ditunjukin kepada wartawan. Tadi tahu ujuk-ujuk dari bawa ke mobil kan tadi, yeah, kan?
1: 5 orang.
2: Ah, ya jadi aneh lu. Pasti RRI temennya yang kerja di sana kok aneh ya? Enggak, ini biasanya di expose dulu di konferensi pers, ditunjukin, yeah, wajahnya, duitnya mana, enggak ada kan tadi, Mas?
1: Kami enggak tahu, tapi tadi informasi reporter kami hanya langsung 5 orang dinyatakan sebagai tersangka.
2: Iya, biasanya kan. Iya.
1: Ada expose dulu, ada konferensi pers dulu, Pak. Iya.
2: Iya,
1: bukti-bukti yang sudah ada ditunjukkan ya, seperti itu ya.
2: Jadi ini juga jadi aneh juga ya, ada mitigasi apa, kita nggak tahu lah. Nanti silakan, yang menurut saya kalau kita mengejar ke Antartika itu by definition, kalau presidennya udah ngomong gitu, nggak usah dijabarin kamu harus gini, harus gini, harus gini, enggak. Pertama kamu harus transparan, baru kamu harus akuntabel, kamu harus bebas dari konflik kepentingan. Jangan karena mumpung temanmu, karena tadi kan di kasus ini katanya ada kaitan dengan saudaranya kepala badan tuh, ada disebut-sebut tuh, saya nggak tahu tuh. Jadi maksudnya gini loh mas, ini sulit kita sekarang ini dalam keadaan bencana saja berani gitu, gitu mas.
1: Iya. Tapi kenapa pak? Apa dana yang diperuntukkan bagi penanganan bencana itu memang bisa masuk dalam perkara korupsi pak? Kan kedaruratan.
2: Iya, karena itu kan uang negara ya.
1: Iya.
2: Uang negara itu APBN, APBN itu setiap tahun diaudit oleh BPK. Uangnya digunakan untuk apa? Sebelum mereka nanti dikasih uang oleh negara, oleh Kementerian Keuangan, kan dia mereka susun program dulu. Nih lho Pak, ini lho Pak, tahun depan katanya ada El Nino nih, kami perlu duit banyak nih, berapa kamu perlu? Nah, dia ngajuin ke Kementerian Keuangan.
1: Iya.
2: Kan disusun tuh mas,
1: yang
2: nyusun nanti mulai dari eselon paling bawah tuh, dari eselon 4, eselon 2, eselon 3, eselon 2, sampai nanti eselon 1. Sampai kemudian kepala badannya ikut, baru dikirim ke DPR, badan anggaran putuskan, oh iya karena El Nino bla bla bla kita perlu kasih, nggak tahu nanti kebakaran gimana, perlu pemadam air dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu direncanakan dari awal, itu uang negara. Pertanyaannya apakah itu digunakan dengan baik? Mungkin iya, tadi kan dia lelang beli motor tadi atau beli apalah. Tapi kemudian kan bagaimana kok bisa akhirnya KPK bisa menemukan laporan sehingga KPK mendalaminya, terus ketika mendalami terjadi lagi di OTT dia gitu. Jadi kan ini peristiwanya sudah terjadi sebelumnya. Jadi ini yang kita nggak jelas, expose dari KPK belum jelas. Ini dikenakan pasal berapa? Nanti kita bisa lihat di situ apakah gratifikasi, perbuatan curang, terus kemudian pemerasan atau kemudian yang lain-lain, pasal 2, pasal 3. Jadi kita masih nunggu lagi nih kejelasannya. Tapi pertanyaannya mas tadi itu, karena uang ini adalah memang khusus untuk menangani bencana. Kalau dana yang disebutnya DSP itu, dana siap pakai itu kan ada kekhususannya. Jadi dana itu dalam keadaan darurat baru digunakan. Apakah di daerah, apakah di pusat. Nah ini kan kalau lihat dari eksposnya tadi itu, saya lihat itu kelihatannya dana itu apakah DSP dan pengadaan barang atau barang dan jasa gitu. Jadi ada dua tipe jenis yang mungkin kita masih belum tunggu nanti bagaimana ke depan gitu mas.
1: Okay. Tapi apakah betul pak pengadaan darurat itu memang lebih sulit untuk diawasi pak?
2: Ya enggak dong, itu kan badan kayak beginian kan bukan di Indonesia ada. Kita waktu buat undang-undangnya kan kirim ke Inggris, kirim ke Singapura, kirim ke Amerika, kirim ke Australia, kirim kemana. Dana yang kedaruratan itu justru makin darurat dia harus semakin ketat.
1: Semakin darurat semakin ketat, artinya ada pengawasan.
2: Karena gini mas, contohnya kalau darurat contohnya ya, kita mau nolongin itu, airnya udah nggak ada tuh, bentar lagi mati semua. Pasti harga air mineralnya lebih mahal kan?
1: Lebih tinggi.
2: Lebih tinggi. Jadi darurat itu makin banyak kedaruratannya, karena kedaruratan itu menyangkut kecepatan. Umpamanya tiba-tiba kita perlu 3 ton aqua, sedangkan di sana nggak ada, kita harus datangkan dari Jawa. Kita harus nyewa pesawat terbang untuk bawa aqua lagi. Pilotnya lagi tidur, lagi wisata. Panggil pilotnya. Oh dia nggak bisa kita panggil pak, tapi harganya lebih mahal kan, orang lagi wisata dipanggil. Jadi kalau kedaruratan itu pasti akan lebih mahal.
1: Nilainya lebih tinggi berarti pak ya?
2: Iya.
1: Yang dianggarkan di sana ya.
2: Iya karena dia lebih cepat, karena orangnya harus lebih reliable. Terus kemudian kita juga mesti harus lebih nolong orang bencana mesti lebih banyak senyumnya juga lagi. Segala sesuatunya harus ekstra dong.
1: Kalau
2: kita ditolongin sama orang juga yang nolong cuma cemberut aja. Jangan-jangan gak mau minum, gue mending minum air sumur aja dah. Gitu kan. Jadi harus segalanya itu harus lebih ketat gitu loh.
1: Lebih ketat. Jadi, artinya ada mekanisme pengawasan. Siapa seharusnya yang paling awal mengawasi atau bahkan mendeteksi jikalau memang ada dugaan penyimpangan sebelum KPK yang turun tangan ini Pak Saud? Gimana ini Pak?
2: Ya pertama pasti kita semua dulu. Kita semua situ nanti termasuklah di situ inspektoratnya. Termasuk kita sedang membayangkan nih siapa yang ngirim surat ke KPK nih. Kan ini ada surat dari KPK dikirim kan. Didalemin sama KPK, lu dalemin tuh. Di PNPB ada masalah tuh. Apa tuh? Enggak kayaknya DSB apa segala, gue dalemin. Carilah yang ngirim, tanyain yang ngirim siapa, ketemu yang ngirim. Kita enggak tahu siapa yang ngirim gitu ya. Nah, artinya kita semua ini harus bertanggung jawab untuk kemudian memperhatikan sekeliling kita. Bisa jadi juga pegawai di kantor itu, bisa juga jadi dari lawan politik, bisa juga dari saingannya yang kalah dalam beli motor tadi, gitu-gitu pokoknya ya. Saya contoh pengadaan, belum tentu pengadaan motor ya, tapi contoh ya. Contoh tadi itu ya. Jadi artinya kita semua harus, tapi yang paling utama yang seracet dulu, yang seracet itu apa? Baik itu interagency cooperation-nya, BPK, BPKP, dan seterusnya, kepolisian, kejaksaan, baru yang seracet di dalam organisasi, inspektorat, kementeriannya, kepala badannya, baru kemudian unit-unit terkait yang harus mengawasi itu. Jadi kuncinya adalah transparansi. Kalau nggak transparan, ya, sulit.
1: Apakah masalah transparansi ini sehingga pengawasan internal ini tidak optimal, Pak? Sehingga tidak terdeteksi atau bahkan sulit untuk mencegah adanya penyimpangan ini?
2: Ya, memang kan by definition itu korupsi itu kemana aja teorinya. Kita pasti pertama itu kalau nggak transparan kita pasti curiga deh, ya kan? Ya, baru kemudian prosesnya gimana? Kalau tadi DSP, dana siap pakai itu, kalau dalam keadaan darurat dia harus ada urutannya seperti apa pengajuannya. Apa benar dinyatakan dulu keadaan darurat benar dulu baru bisa diterapkan uangnya. Jadi prosesnya harus akuntabel, ada sistem, ada SOP ya, ada standar operation, nggak ujuk-ujuk ngirim uang, nggak boleh ya gitu ya. Walaupun
1: lihat dalam kondisinya keadaan tertentu juga, nanti urusan itu, ya?
2: Iya, urusan bisa belakangan ya, umpamanya karena kan nyawa manusia yang utama kan.
1: Iya.
2: Jadi akuntabel baru kita nggak boleh bahasa sederhananya itu konflik. Ini yang beli barang motor tadi harus teman gue gitu kan, atau adik gue gitu kan, atau baru kemudian bagaimana kemudian kita bisa menciptakan kepastian hukum tadi, yang keadilan itu. Jadi yang memantau itu pastilah pertama di internal dulu. Itu ada yang namanya dalam teori-teori pemantauan itu macam-macam itu, ada yang disebut sebagai tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Jadi ada sistem-sistemnya yang diterapkan dan itu mereka pasti udah tahu semua. Cuman kemudian bagaimana itu bisa diterapkan itu problemnya gitu, Mas.
1: Nah, ketika ada barang bukti tadi, Pak, gimana penyidik bisa membuktikan bahwa barang-barang bukti itu memang berkaitan dengan dugaan korupsi terkait dalam kasus yang sedang ditangani KPK ini, Pak?
2: Iya, jadi pertama biasanya orang melaporkan ke KPK itu ada yang lengkap tuh, ada yang nggak lengkap, ada yang lengkap siapa-siapa orangnya, bahkan dia nyebutin nih, Pak KPK kalau Bapak perlu nomornya ini orang ini nomor teleponnya ini rumahnya di sini nih. Jadi makanya hati-hati, jangan anggap kita ini di kantor tuh nggak ada yang ngamatin. Teman kantor kita juga banyak yang nggak suka sama kita juga kan, bukan nggak suka dalam pengertian kitanya. Kalau dalam pengertian nanti korupsi itu udah bener kan?
1: Iya
2: dong, dia ngelaporin orang yang nggak bener itu busu dikasih yang disebutnya whistleblower itu loh. Karena ada sistemnya whistleblower, buat setiap kantor tuh harus ada whistleblower, dan KPK juga menyiapkan terbuka surat, apakah telepon dan seterusnya. Nah, data-data itu yang kemudian bisa kita dalemin lagi. Oh iya, ternyata benar ya pengadaannya nggak beres nih. Baru nanti apakah itu dilakukan pendalaman secara tertutup atau terbuka? Nah, itu yang penyelidik yang lebih tahu strateginya, sehingga memastikan kita bukan nangkepin orang yang tidak salah gitu loh, Mas.
1: Tapi memang nggak bisa dicegah, Pak, ya hubungan antara pejabat dan penyedia yang bisa mempengaruhi hasil pengadaan selama ini. Gimana, Pak, pengalaman Anda, Pak?
2: Bisa dicegah kalau dia nggak punya kepentingan pribadi, yang disebutnya itu kalau zaman Pak Harto dulu tuh, waktu kita masih kuliah tuh ada namanya national interest gitu.
1: National interest.
2: Kepentingannya itu adalah bagaimana bencana ini selesai. Sekarang ini enggak, walaupun presiden udah ngomongin gue akan kejar sampai ke Antartika. Jadi yang ngomongnya bukan national interest, tapi interest pribadi gitu. Interest pribadi dan kelompok. Kan korupsi itu pribadi dan kelompok kan? Kalau dia mikirnya kepentingan negara, iya ya, rakyat kita udah kena bencana kayak gitu, mereka rumahnya ini apa segala macam, kok kita masih juga tega-teganya ngambil duit yang digunakan untuk pengadaan barang dan seterusnya gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya kenapa orang bisa menjadi seperti itu? Karena memang dia lebih mementingkan pribadinya. Jadi secara definisi kan korupsi itu karena memang butuh, karena memang ada kesempatan, karena memang rakus, dan karena memang ya karena ya apa namanya lingkungannya gitu.
1: Okay.
2: Nah, lingkungan anti korupsi atau apa namanya itu integritas, zona integritas itu kan sering tuh kalau kita masuk kantor-kantor ya mas.
1: Yeah.
2: Di sini zona integritas, lagunya di sini integritas, di sana integritas gitu. Tapi nyatanya korupsi juga.
1: Iya. Padahal di BNPB sudah dua kali pak ya, 2021 itu terkait dengan dana hibah di Kolaka Timur itu pak.
2: Iya. Itu yang saya bilang sebenarnya kalau dia di bencana alam demikian juga di tempat lain ya. Tapi kalau di bencana itu pasti kan rakyat yang merasa itu kan, saya tadi di studio mana ya, saya katakan kan rakyatnya jadi penderitaannya jadi double kan itu mas. Ya enggak? Dia udah menderita kayak begini, dia dengar lagi, ya ampun teganya, harusnya dikasih ke gua kok malah diambil gitu loh. Jadi penderitaan rakyatnya yang jadi double. Itu kita perlu orang-orang yang spesial sebenarnya di badan penanggulangan bencana ini. Gitu mas.
1: Mungkin publik juga melihat dari apa yang dilakukan KPK terkait dengan penanganan bencana nih pak ya. Jadi artinya tidak sedikit pula yang menanyakan apa sanksi hukum yang tepat, yang sesuai, yang berkeadilan di mata Anda nih, Pak Saud.
2: Iya, sebenarnya kan hukum itu nggak boleh karena denda.
1: Iya, nggak boleh seenaknya juga kan, Pak. Gitu.
2: Iya, itu peradaban pun nggak begitu. Itu makanya disebutnya hukum itu due process of law. Tapi

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini edisi siar 15 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: RRI bersama menjadi perekat bangsa. Suara identitas keindonesiaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada. Kembali lagi dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Kembali lagi mengudara untuk Indonesia dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Bersama saya Muhammad Rian, edisi siar tanggal 15 Oktober 2006. Mendengar mengawali aktivitas Anda tentunya bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Selanjutnya kita akan dengarkan ceramah agama bersama Ustaz K. H. Nur Muhammad Isa, cara mendidik anak yang soleh. Tetap bersama RRI Malino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi

0: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah miftahan lil barakah. Wa harramas sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sayyidul awwalina wal akhirina ila yaumil qiyamah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi dzisyafa'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan shadida. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan umat manusia ini sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang komposisinya, makhluk yang struktur susunan anggota tubuhnya mencerminkan sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, suatu bentuk yang paling baik, suatu bentuk yang paling cakep. Coba bayangkan saja saudara, Allah telah menciptakan manusia ini dengan satu susunan anggota tubuh berbeda dengan susunan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau Allah menciptakan binatang, kalau Allah menciptakan kerbau, Allah menciptakan sapi, Allah menciptakan kambing, maka mereka sejajar antara kepala, leher, perut, dan kelamin sampai sak pantatnya. Ya. Jadi antara kepala dan pantat sama. Ya. Tapi kalau manusia tidak, kepala ditaruh yang paling atas. Paling atas sendiri kepala. Baru ke bawah. Ke bawah ini ada lapangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Allah menciptakan rambut. Allah ciptakan rambut ini berhenti sampai di batas jidat. Ya. Enggak tumbuh lagi. Coba Anda bayangkan kalau sampai rambut kita ini enggak mengikuti sunnatullah terus tumbuh sampai di jidat sini semuanya. Terus kayak apa jadinya kita ini? Lah ya kan kayak monyet semua, saudara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ciptakan jidat kita ini ada lapangan sedikit supaya apa? Wahai tuan-tuan yang jidatnya enggak ada rambutnya, jangan sama dengan binatang yang jidatnya ada rambutnya. Kalau yang binatang jidatnya ada rambutnya, mereka enggak perlu sujud kepada Allah. Jidatnya enggak perlu ditempelkan di tempat sujud, enggak perlu ditempelkan di masjid. Tetapi kalau orang yang jidatnya ada lapangannya, jidatnya ada kosong, tidak ditumbuhi oleh rambut, maka manfaatkan untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cipta, Allah ciptakan kepala di atas, ya, kepala di atas, baru kemudian leher sebagai media penghubung, baru ke bawah perut, ke bawah terus sampai kaki. Ini apa maksudnya? Ini menunjukkan saudara bahwa setiap kebutuhan perut kita, setiap kebutuhan kelamin umat manusia ini enggak sama dengan kebutuhan perut, kebutuhan biologis, yang dimiliki oleh binatang-binatang lain. Kalau kerbau, mereka sejajar antara kelamin perut dan kepala. Sehingga dengan demikian, kalau perutnya keroncongan, perutnya lapar, mereka tidak perlu bertanya apakah makanan ini halal atau tidak. Tidak perlu diolah dalam otaknya. Langsung pokok bal kedual bal diuntal halal. Tidak perlu, tidak pernah ada kerbau yang bertanya ini halal apa haram mas. Gak ada. Yang penting pokok lapar, hembat, kebo. Ya. Saudara-saudara sekalian, mengapa? Karena kepala kebo tidak dibatas tapi sejajar dengan perutnya. Kalau kebo ingin melampiaskan biologisnya, dia tidak perlu diolah oleh otaknya. Apakah halal ataukah haram tidak perlu pernah diolah oleh otaknya. Yang penting pokok pengen hembat, kebo. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin, Allah telah nyatakan bahwa ciptaan manusia ini ciptaan yang terbaik. Allah menyatakan dalam surat At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.

0: Laqad khalaqna, sungguh kami telah ciptakan al-insana akan manusia. Kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang struktur dan susunan anggota tubuhnya yang paling bagus, paling manis, paling pantas, paling kewes. Enggak ada yang secakep seperti manusia ini, saudara. Coba kalau Anda bandingkan kita dengan ayam, bagus mana kira-kira? Kalau ente sama kucing, bagus mana kira-kira? Tentu cakepan kita, alhamdulillah. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah ciptakan manusia yang terbaik dengan susunan yang terbaik itu ada maksudnya. Sebab kita mempunyai satu keyakinan, orang-orang yang beriman selalu akan menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
1: Allah.
0: Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada hadis Rasulullah, orang-orang yang beriman kepada hari kemudian, orang-orang yang beriman atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla, dia akan selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta, engkau tidak akan ciptakan, ma khalaqta, engkau tidak akan ciptakan hadza, semua ini batilan, sia-sia. Semua yang Allah ciptakan ini semua ada maksud dan tujuan serta manfaat, yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Kalau Allah ciptakan kepala kita di atas, ya, ada mata, kemudian ada hati, ada otak. Ini maksudnya apa? Mata untuk melihat. Melihat, ya. Kalau melihat, kebutuhan biologis kita terangsang, diolah oleh otak. Diolah oleh otak, ini berbahaya apa tidak ini? Nah, gitu ya. Kalau berbahaya, jangan. Kalau yang punya penyakit yang berbahaya, jangan. Dan biasanya yang penyakitan itu biasanya yang melanggar perintah Allah. Mereka-mereka yang suka berzina, mereka-mereka yang melakukan homoseks. Gara-gara homoseks yang dilarang oleh Allah timbul penyakit AIDS yang susah disembuhkan. Gara-gara mereka yang suka melakukan perzinaan, akhirnya timbul penyakit gonoruhu, timbul penyakit raja singa, singa raja. Timbul penyakit raja singa, timbul penyakit yang berbahaya. Mengapa? Karena mereka-mereka itu melanggar perintah Allah. Otak kita harus berpikir, yang madarat, yang berbahaya, jangan dikerjakan. Otak kita olah. Setelah diolah, kemudian turun ke bawah. Kalaupun misalnya tidak berpenyakitan, kalaupun misalnya tidak mengandung unsur penyakit, turun ke bawah. Di hati kita difilter. Kira-kira bagaimana ini? Di sini mengatakan, menurut iman kita boleh enggak kita kerjakan? Filternya di sini. Oleh karenanya ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau kita selalu bicara soal iman, iman, iman, di mana sih tempatnya iman itu? Nabi menjawab, ha hunada. Iman itu di sini loh. Di sini nih filternya ini. Di dada kita ini. Ya, iman itu selalu tempatnya di sini untuk filter, untuk saringan. Kalau begitu baru kebutuhan perut kita, kebutuhan biologis kita yang sesuai dengan otak, yang sesuai dengan iman dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dalam kaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, alhamdulillah dinyatakan dalam satu ayatnya Allah menyatakan, supaya manusia ini yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik, dan bukan hanya itu saja, Allah ciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah. Wakil Allah, kata Ibnu Abbas dalam rangka memberikan tafsir surat Al-An'am ayat 16, walladzi ja'alakum khalaifa fil ardh,

0: Dialah Allah yang menciptakan kalian semuanya, sudah diciptakan bentuknya yang paling baik, pangkatnya juga yang paling tinggi. Kita diciptakan oleh Allah bukan main-main, pangkat kita sebagai khalifatullah, sebagai wakil-wakil Allah, kata Ibnu Abbas. Ya. Kalau orang lain mengatakan manusia lahir procot, ini berkasta-kasta. Ada lagi yang mengatakan manusia lahir ini begitu lahir procot, nanggung dosa. Lawang bayi yang melakukan kesalahan kok anaknya ikut dihukum. Itu kan tidak adil namanya. Islam tidak. Islam justru memberikan satu optimisme kepada kita. Wahai manusia-manusia sekalian, Anda semuanya lahir di dunia ini mempunyai pangkat tertinggi sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah. Karena wakil Allah, Allah itu zat yang maha suci, maka kelahiran umat manusia di dunia ini juga harus melalui proses yang suci. Itulah karenanya saudara-saudara, hubungan antara manusia laki dan perempuan yang merupakan pabrik dari lahirnya seorang manusia, itu harus diawali dengan kehidupan yang suci. Oleh karenanya setiap ada orang mau melakukan pernikahan, dia selalu membaca istighfar Astaghfirullahaladzim, dibimbing oleh KUA-nya, dibimbing oleh kiainya, supaya membaca istighfar Astaghfirullahaladzim, diikuti oleh semua yang hadir semuanya, li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Supaya apa? Supaya bersih. Mengawali pertemuan antara dua joli tadi, antara dua insan, si Mi'ah sama si Mi'un. Ini supaya diawali dengan satu keadaan yang suci, yang bersih. Setelah istighfar kemudian dikasih khutbah, dikasih nasihat. Supaya apa? Supaya sadar bahwa nikah itu bukan merupakan tujuan. Nikah itu sekedar satu sarana, sekedar satu alat, alat untuk mencapai satu tujuan. Apa itu tujuannya? Sekali lagi, tujuan hidup adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalau tujuan nikah dinyatakan dalam Al-Quran bahwa tujuan pernikahan antara laki dan perempuan, antara insan rijal dan insan nisa, manusia laki dan manusia perempuan, ini tujuannya untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu saudara, ya, ketenangan itu baru akan diperoleh kalau keadaan kita bersih, keadaan kita suci, tidak kotor, tidak semerawut dalam hidup kita ini. Maka sekali lagi, setiap nikah, sebelum nikah selalu membaca istighfar dulu, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Setelah begitu hadirin yang datang semuanya diminta untuk berdoa kepada mempelai berdua. Ya. Setelah begitu dikasih nasihat oleh seorang kiai, dinasihati supaya apa? Supaya selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Supaya dia yakin bahwa al khairu makhtarahullah, yang terbaik itu adalah yang dipilih oleh Allah. Kalau bikinan manusia ini saudara sementara sifatnya, konsep manusia ini sifatnya sementara. Lah wong yang bikin aja gak abadi kok. Manusia ini gak ada yang abadi, pinternya kayak apapun, manusia tidak ada yang abadi, sementara sifatnya. Kalau Allah zat yang baqa, yang selama-lamanya, maka yang terbaik adalah yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, maka teori pernikahan yang dibikin oleh Allah itu merupakan satu cerminan bagi hubungan antara laki dan perempuan. Yang satu ini ibarat setrum, setrumnya setrum plus, yang satu setrumnya setrum min, yang laki-laki plus, yang perempuan min. Ya. Yang plus ini laki-laki, yang tambah-tambah ini, yang lebih-lebih ini laki-laki. Ya, yang kurang ini, yang perempuan ini kurang-kurang ini, yang min-min semuanya ini. Ya. Nah, kalau ini setrum sampai nggak teratur, nggak diatur oleh satu generator, waduh berbahaya saudara. Bisa timbul konslet, nanti terjadi kebakaran itu. Kalau kebakaran cuma di dunia nggak seberapa lama, yang paling berbahaya kalau sampai kebakaran di akhirat itu jutaan tahun lamanya, saudara. Itulah karenanya maka sekali lagi, hubungan antara laki dan perempuan pun diatur dengan baik, diatur dengan peraturan-peraturan kanun al-islami, diatur oleh perundang-undangan Islam. Supaya apa? Supaya jangan konslet tadi itu loh. Konslet itu berbahaya. Itulah karenanya mengapa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyatakan kalau ada laki sama perempuan senggolan, ya, dalam upaya untuk menafsirkan kalimat aula mastumun nisa, kalau ada laki sama perempuan bukan muhrimnya senggolan, ya, sengaja menyinggol, ya, yang laki nyinggol yang perempuan juga nyinggol yang laki, emang maunya namanya senggol-senggolan. Saudara-saudara sekalian, kan menurut Imam Syafi'i itu batal wudunya. Ada orang yang ngeledek ini, dia bilang, Pak Ustadz, itu namanya Imam Syafi'i kan menghina wanita, mosok laki-laki nyinggol sama taiknya ayam aja gak batal, kok nyinggol sama perempuan batal? Emang perempuan lebih jelek dari kotok ayam gitu katanya. Loh saudara-saudara, ini ukurannya bukan soal kotok ayam. Ukurannya ukuran kalau laki-laki nyinggol perempuan ini karena ada setrumnya itu loh. Dudududud, itu loh yang karam itu ya. Itu yang karam, oleh karena kalau ini nenek enggak apa-apa. Intinya nyinggol nenek malah digosok-gosok itu enggak apa-apa. Soalnya dududududnya sudah enggak ada itu ya. Jadi kalau kita nyinggol perempuan haram, mengapa? Karena ada wadnya itu, dikhawatirkan konsletnya itu loh. Itu yang mengakibatkan kita jadi batal wudhu kita. Oleh karenanya kalau kita nyinggol telai ayam, gak batal. Sebab apa? Kalau ente nyinggol telai ayam, gak mungkin ada dedet-dedetnya. Apa ente bisa nyinggol kotok ayam, nyet, terus dedet-dedet. Kalau begitu namanya kelebihan voltase. Kebangetan dah kalau begitu. Kalau orang nyenggol telai ayam kok sampai nyetrum, itu namanya amit-amit dah. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang mulia, di dalam rangka untuk mengatur supaya hubungan antara laki dan perempuan tertib, teratur dan baik, karena manusia ini nanti akhirnya produksinya, hasil produksinya akan menjadi khalifah dan wakil Allah, maka saudara-saudara sekalian diatur dalam pernikahan itu. Setelah nikah, setelah kumpul antara suami dan istri, kita harus sadar bahwa yang namanya pernikahan itu, saudara, sekali lagi itu cuma alat. Karena alat, saudara-saudara, ya, karena alat, maka yang namanya pernikahan itu jangan dikira bahwa pernikahan itu akan enak terus, jangan. Ada bahasa Inggris mengatakan bahwa pernikahan itu nikmatnya sak klenteng. Sorone sak rendeng. Bahasa Inggris pinggiran gitu. Artinya apa? Artinya nikah itu enaknya cuma sedikit. Kelenteng itu bijinya kapok itu loh. Cuma sak kelenteng itu doang. Nikmatnya cuma sak kelenteng. Ya cuma gitu lah kira-kira ya. Tapi sulitnya yang banyak nanti. Anda menghadapi istri, Anda menghadapi, semakin tambah kehidupan ini semakin tambah problematika. Anda bersama dengan istri berarti Anda akan menambah problem dengan istri, dengan mertua, dengan ipar, dengan bapak, dengan ibu, dengan adik, kakak, dan lain sebagainya. Begitu tambah anak, tambah lagi persoalan dengan anaknya. Tambah lagi mantu, tambah lagi persoalan dengan besannya, dengan segala macamnya. Itulah karenanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menggambarkan. Mengapa setiap jabang bayi yang lahir ini kok mesti menangis? Jabang bayi yang procot mesti nangis. Di mana saja jabang bayi yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Australia, di Asia, semua di seantero dunia ini fitrahnya sama. Kalau jabang bayi lahir mesti nangis. Enggak ada jabang bayi lahir klocot. Enggak ada. Mengapa? Ini harus disadari bahwa hidup itu sebenarnya problematika, permasalahan. Kita harus sadar, Anda tambah keluarga berarti tambah persoalan. Kalau sudah begitu bagaimana? Saudara-saudara, kata seorang ahli tasawuf mengatakan, hidup ini bagaikan mengurai benang yang kusut. Lir kadyo ngudari bolah sing ruwet. Kalau ada benang yang kusut itu ya, benang yang ruwet itu loh ya. Hidup itu kayak begitu tuh kira-kira. Hidup ini saking repotnya masalah. waktu di asrama, apalagi di asrama itu banyak sekali persoalan, banyak lagi problematika. Tambah istri, tambah problematika, tambah keluarga, tambah terus, tambah umur, tambah problematika, tambah kekayaan, tambah problematika. Problem, masalah, itulah kehidupan. Nah, kalau sudah oleh seorang ahli tasawuf mengatakan bahwa hidup itu masalah, hidup itu bagaikan mengurai benang yang kusut. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan, yang namanya mengurai benang yang kusut itu enggak gampang loh ya. Kalau ente mau mengudari, mau melepaskan benang yang kusut itu enggak gampang itu. Harus sabar itu. Benang yang kusut terus pelan-pelan, ini kemana larinya ya? Kesini. Harus sabar. Jangankan benang yang kusut, lewat benang yang lempeng aja kita mau masukkan ke dalam lubang jarum, itu gak boleh tergesa-gesa kok. Harus sabar. Gak masuk. Gak masuk lah. Akhirnya masuk di mulut. Harus alhamdulillah. Itu kan ya, itu benang yang lempeng. Itulah karenanya Allah memberikan satu konsep dalam kehidupan kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu.
1: Allah.
0: Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis

0: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kalau Anda sebagai orang yang beriman, berpalinglah. Kalau Anda namanya Muhammad, ada orang panggil Mat-Mat, masih berpaling. Apa ini?
1: Itu.
0: Kalau Anda merasa beriman, dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu, mintalah tolong kalian. Dalam rangka menghadapi problematika dan masalah dalam kehidupan kita ini, mintalah tolong. Jangan ke dukun yang tukang ramal, jangan. Ya. Mintalah tolong kepada siapa? Mintalah tolong bisobri wasolah. Dengan sobar dan sholat yang sobar. Sebagai seorang suami yang sobar, ya. Kalau istrinya pas nyap nyap nyap nyap nyap nyap nyap gitu ya. Sadarlah, ya begitulah perempuan. Ya. Emang perempuan itu dari sononya banyak ngomong. Mengapa ya itu? Jadi kalau ngomong terus, ya sabar deh, sabar dulu, sabar. Jangan kok bininya ngomong, yang laki juga nimpalin ngomong. Wah, akhirnya perang Malvinas terjadi dalam rumah itu. Wah, enggak karu-karuan ini. Cobalah yang sabar. Kalau suaminya pas marah-marah, istrinya yang sabar. Mari kita terapkan bagaimana kehidupan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi Muhammad itu saudara-saudara ya, hadirin dan hadirat yang mulia, pernah pada satu saat Rasulullah pulang dari peperangan. Bayangkan saja orang dari peperangan pulang dari medan perang, dari pagi sampai sore enggak minum seteguk air pun. Enggak minum seteguk air pun. Coba bayangkan dalam keadaan perang, perang dengan perang orang dulu dengan sekarang lain, saudara. Kalau orang sekarang perang tinggal kenop aja, ciut, blem. Itu kalau orang sekarang. Kalau orang dulu tidak, pakai senjata capek banget deh pokoknya. Begitu pulang disediakan minuman oleh Sayyidatina Aisyah. Disediakan minuman. Rasulullah langsung duduk. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, diminum. Setelah diminum apa Rasulullah ketawa? Fatabas sama Rasul. Rasulullah ketawa. Alhamdulillah. Terus dipanggil istrinya. Ta'ala ya habibati wa ya qurrata aini. Nabi itu walaupun sudah tua tapi enggak pernah dia panggil sah-sah, enggak pernah. Dia sadar bahwa yang namanya wanita itu sudah ada

0: sering loh saudara. Kalau Rasulullah itu panggil istrinya, itu gak pernah dipanggil namanya. Apalagi sekarang ini kadang-kadang kalau masih temanten baru aja panggilnya say gitu ya. Kalau jalan-jalan di tengah jalan istrinya kesandung aja, oh sayang, dipijetin habis-habis. Begitu udah punya anak tiga, istrinya kejong, rasain loh. Ya, gak boleh seperti itu. Nabi tidak, udah tua Nabi semakin mesra. Kalau panggil istrinya, ya Humaira, wah istriku yang berkemerah-merahan pipinya. Itu Nabi. Ya, coba kalau ente nanti punya punya istri, kalau dia mau marah-marah panggil begitu. Wah istriku yang merah karena dicet. Saudara-saudara sekalian, ini perilaku Rasulullah. Kehidupan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Itu Rasulullah minum tadi itu saudara, setelah dipanggil Siti Aisyah terus dipangku sama Nabi. Tuh asik deh. Dipangku dia bilang, wahai istriku tercinta, maaf roha kolbi, aku bangga betul punya istri engkau ini. Apa sih bang? Nabi menjawab, iya istriku tercinta. Ini kelihatannya gampang saudara, tapi untuk menerapkan dalam kehidupan susah yang begini nih. Walaupun cuma ucapan, walaupun cuma ucapan, cobalah biasakan memuji, jangan biasakan mencaci. Walaupun jelas itu salah, walaupun jelas itu kurang mungkin, tapi jangan dicaci. Kita sadar perempuan itu banyak sekali kerjaan. Kelihatannya cuma ngutek di rumah itu perempuan, tapi bolak-balik mondar-mandir itu berapa kilo itu. Dari dapur ke kamar mandi ke kamar depan itu mondar unyuk-unyuk berapa. Oleh karena kasihan kepada wanita ya. Nah, itulah Rasulullah. Kemudian baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: menyatakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah, ma afraha qalbi, aku sangat bahagia sekali punya istri engkau. Siti Aisyah, oh, apa sih bang? Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: setelah itu kemudian berkata kepada istrinda tercinta, kata Rasulullah, aku sangat bangga punya istri engkau wahai istriku tercinta. Kata Rasulullah, sebab aku melihat ternyata tidak ada satu wanita yang paling pandai di dunia ini kecuali hanya engkau. Kata si Aisyah kan bingung ya, kenapa sih kok jadi katakan paling pandai saat dunia ini katanya. Akhirnya Rasulullah menyatakan, cobalah bayangkan, saya rasa tidak ada di dunia ini orang yang bisa membuat air kopi bersama dengan garam kecuali hanya engkau. Si Aisyah jadi bingung. Masa ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, cobalah wahai istriku, coba kau coba rasakan, coba dicoba terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya ya Rasulullah, afwan ya Rasulullah, aku maaf ya Rasulullah. Langsung minta maaf ya, langsung minta maaf. Setelah minta maaf kemudian Rasulullah sambil tertawa, enggak, itu bukan kesalahan engkau wahai Aisyah, aku tahu kerjaanmu itu terlalu berat. Saya yakin karena kamu terlalu rindu atas kedatanganku sehingga kau tidak tahu mana garam mana gula. Emang iya kok. Perlu diciptakan satu situasi yang harmonis di kalangan orang tua, apalagi kalau kita ingin punya anak yang solih. Mengapa? Karena di dalam surat An-Nisa Allah telah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.

kata Allah dalam surat An-Nisa. Wal yakhsha, dan hendaknya takutlah alladzina, mereka-mereka, lau taraku, apabila mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka zuriatan, keturunan, di afan yang

0: lemah-lemah. Apanya yang lemah? Mentalnya. Orang-orang yang lemah mentalnya, anak-anak keturunan yang lemah mentalnya itu, khofu alaihim, sangat berbahaya kepada mereka. Kalau orang cuma lemah fisiknya, saudara, enggak seberapa berbahaya. Yang paling berbahaya kalau lemah mentalnya. Sementara dia kuat fisiknya. Fisiknya kuat, jagoan. Ahli karate, ahli tinju, ahli judo. Tapi mentalnya lemah. Akan menjadi bumerang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kalau dia beli rokok, diminta, mana uangnya bang? Apaan uang? Gak tahu, jagoan dari tanah abang. Mengapa? Karena mentalnya lemah. Oleh karenanya terus terang saja, kalau kita selalu akan mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga, tolong jangan cuma mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga saja, tapi tolong diimbangi dengan mengagamakan masyarakat dan memasyarakatkan agama. Tanpa itu, saudara, nonsen pembangunan manusia seutuhnya. Berbahaya itu, saudara, kalau tidak diimbangi. Kalau tidak diimbangi memasyarakatkan olahraga dengan mengagamakan masyarakat, dengan memasyarakatkan agama, berbahaya ini. Nanti masyarakat kita tidak tahu agama, taunya cuma olahraga melulu. Dari pagi lari-lari, udah lari-lari, celananya pendek, ngapret lagi. Udah begitu, gembrot lagi. Kata anak-anak yang lewat di belakangnya, gak dilihat mubazir. Dilihat kok haram. Ya udah deh, udah terlanjuran. Udah empat deh kalau ada orang begini nih. Wahai umat Islam di seluruh tanah air, mari kalau kita pengen supaya anak kita jadi anak yang soleh, jangan cuma olahragakan masyarakat, tapi juga agamakan masyarakat. Ini komitmen ini cocok dengan lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk membangun bangsa Indonesia yang sempurna, bangsa Indonesia yang seutuhnya, tidak bisa hanya dengan bangunlah badannya, tapi bangunlah jiwanya duluan. Jiwanya duluan yang penting ini, saudara. Jiwanya, karena jiwa itu menjadi motor. Anda bisa ketawa karena jiwa, saudara. Kalau orang sakit jiwa, ketawanya gak teratur. Ketemu pesangsip, ketawa dia. Loh, gila itu. Mengapa? Karena jiwanya tidak teratur, tidak bagus. Orang bisa marah, orang bisa ketawa, orang bisa senang, itu karena jiwanya. Jadi jiwa dulu yang penting. Oleh karena pahlawan-pahlawan dulu sangat bijaksana. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu baru badan. Sebab apa? Kita sadar kalau manusia gak ada jiwanya, cuma badan doang, mayit. Mayit. Ada orang cuma ada badannya doang, jiwanya gak ada, melayang, mati. Mati. Oleh karena jangan cuma membangun badannya saja. Sekali lagi, kalau kita ingin membangun, bangunlah jiwanya duluan. Agamakan masyarakat dulu, baru olahragakan masyarakat. Itulah karenanya bagi umat Islam, persilakan Anda olahraga pagi hari, lari-lari pagi persilakan, tapi tolong sholat subuh duluan. Sholat subuh duluan, ini kewajiban bagi umat Islam. Kita diawali, mengawali kehidupan kita ini dengan zikir kepada Allah. Kita sucikan jiwa kita, dipanggil oleh Allah, hayya 'ala sholati, hayya 'ala falah. Kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, bahagia itu bukan materi, saudara. Bahagia itu jiwa. Banyak orang-orang yang materinya melimpah ruah tapi tidak bahagia. Akhirnya apa? Mati, bunuh diri, minum bayu. Seorang bintang film dari Amerika, bintang film dari Hollywood, matinya mati, bunuh diri. Padahal jutaan dolar Amerika duitnya. Banyak sekali dia mendapatkan duit. Sekali main jutaan dolar dia peroleh. Tapi mengapa mati, bunuh diri? Karena soal bahagia bukan soal materi, tapi soal jiwa. Soal jiwa. Baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pernah menyatakan, innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan itu bukan terletak pada materi, tapi kekayaan itu terletak pada jiwanya. Bukankah kita sadar beberapa tahun yang lalu, berapa ratus penduduk Amerika sekaligus mati, bunuh diri rame-rame, padahal mereka orang-orang kaya. Karena apa? Mereka tidak menemukan kebahagiaan dalam jiwanya dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mulia, itulah karenanya Allah sekali lagi memberikan satu konsep hidup yang terbaik untuk menciptakan anak yang soleh, anak yang akan menjadi penerus perjuangan kita. anak yang disinyalir oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sebagai kunci serep kita untuk masuk surga. Kalau kita mau masuk surga itu ada pintunya, saudara. Pintu itu selalu ada kunci dua, kunci yang asli dan kunci serep. Kunci yang asli amal ibadah kita, kunci serep anak-anak kita. Kalau kunci kita amal ibadah kita, sholat kita belepotan ya, kalau zakat kita belepotan, puasa kita belepotan, itu ibarat anak kunci yang sudah dol. Kuncinya dibuka kretek, enggak bisa. Mengapa? Karena dol ya. Enggak bisa untuk masuk surga. Nah, baru kunci yang kedua. Pakai kunci anaknya. Bagaimana anaknya? Nah, itulah ada satu riwayat di dalam kitab Ibnu Katsir, nanti ada beberapa penghuni surga diperintahkan oleh malaikat, wahai penghuni surga, masuklah ke dalam surga kalian semuanya. Semuanya udah masuk surga, ada beberapa kelompok yang tidak mau masuk surga. Loh, ini mengapa? Kok gak mau masuk surga? Mereka menjawab, tak usah ya. Mereka gak mau suruh masuk surga. Setelah ditanya, loh mengapa kok kalian gak mau masuk surga? Mereka menjawab, hai malaikat, betapa hatiku tidak pedih sementara aku menikmati keindahan surga itu. Ibuku yang membesarkan aku dengan air susunya, ayahku yang mendidik aku dengan keringatnya, mereka dibakar di api neraka. Otakku ditaruh di mana, hai malaikat? Mereka tolong, lebih baik aku masukkan ke dalam neraka saja daripada aku harus masuk ke dalam surga sementara ibu dan bapakku yang membesarkan aku harus menderita dengan siksaan api neraka yang demikian pedih. Aku enggak mau masuk surga, hai malaikat. Persilahkan aku masuk ke neraka bersama orang tuaku. Kata malaikat, lo enggak bisa. Ini jatah ente udah di surga. Saya enggak berani, kata malaikat. Wah, kalau dipaksa-paksa enggak mau. Enggak mau. Oh, enggak mau. Ayo masuk, enggak mau. Yang suruh masuk surga banyak itu, enggak mau semuanya, ngambek semuanya. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah. Lapor. Setelah lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan ada beberapa ahli surga yang suruh masuk surga tidak mau. Mengapa? Karena mereka melihat orang tuanya, bapak dan ibunya berada di dalam neraka. Mereka suruh masuk surga tidak mau, pengen masuk neraka bersama dengan ibu dan bapaknya. Allah kemudian menyatakan, hai malaikat, bagi aku zat yang maha pengampun, zat yang maha rahman dan rahim, lebih patut aku mengampunkan orang yang bersalah daripada aku harus menyiksa orang yang tidak bersalah. Sekali lagi kata Allah, bagi aku zat yang maha pengampun, zat yang maha rahman dan rahim, lebih baik mengampunkan orang yang bersalah daripada harus menjebloskan ke dalam tahanan orang-orang yang tidak bersalah. Ini satu falsafah kepemimpinan yang bagus juga begitu. Pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang selalu rahim, rahmat kepada anak buahnya. Karena rahmatnya, maka dia tidak akan menjebloskan ke dalam tahanan orang yang tidak bersalah. Lebih baik memaafkan orang yang bersalah daripada menjebloskan ke dalam tahanan orang-orang yang tidak bersalah. Ini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pemimpin-pemimpin di dunia ini demikian bagusnya, saudara, insya Allah dunia ini akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Minat dunia ila yaumil akhirah.
1: Amin.
0: Saudara-saudara, akhirnya berkat rahmat Allah ini atas anaknya yang soleh-soleh ini, maka bapak dan ibunya dimandikan oleh malaikat, dibersihkan semuanya, akhirnya masuk ke dalam surga bersama putra-putrinya yang solehin dan solehat. Jadi kalau begitu penting punya anak soleh itu, saudara. Sampai dalam Al-Quran diterangkan kok ya, wa matalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah.
1: Allah.
0: Perumpamaan kalimat thayyibah yang pernah kita tanamkan kepada anak kita. Ya. Kalau kita mulai lahir, kalau ibu mulai melahirkan jabang bayinya, procot terus diadzankan telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Komatkan telinga kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hebatnya ini ajaran Islam. Jabang bayi lahir procot, direkamkan itu kalimat thayyibah la ilaha illallah dalam lubuk hati anaknya. Direkam itu oleh anaknya. Jangan dikira tidak, itu sudah terekam itu. Lain dengan orang lain. Orang lain lahir procot jabang bayi suruh melihat Tuhannya. Tuh, lihat gambar Tuhanmu di dinding. kata bayinya, mana saya masih belum bisa melihat. Bayinya gak bisa melihat, karena apa? Selaput matanya masih tertutup. Gak bisa melihat ya. Sampai sekian hari baru bisa melihat. Setelah dibawa pulang baru bisa melihat. Sehingga dia gak sempat bisa melihat gambar Tuhan yang digambarkan orang itu. Kalau Islam tidak, bukan matanya yang berfungsi, telinganya dulu. Lahir procot, masukkan rekaman. La ilaha illallah. Nempel dalam hati anak kita. Loh apa bisa nempel Pak Ustadz? Bisa. Loh wong suara saya jadi plastik bisa nempel kok. Suara saya di plastik, di kaset ini bisa nempel. Loh suara di plastik bisa nempel. Apalagi suara di hati anak kita. Yang asalnya dari asal yang sama. Bukan cuma nempel tapi nempel. Nempel banget deh pokoknya. Diibaratkan wa matalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah yang kita tanamkan ke dalam lubuk hati anak kita, yang pernah kita rekamkan dalam hati anak kita, itu bagaikan orang yang nanam pohon yang rindang. Orang yang nanam pohon itu enggak bisa cuma nanam terus dibiarkan, harus dipelihara dengan baik. Jangan sampai ada tanaman-tanaman lain yang tumbuh di sekitar kalimat thayyibah tadi. Oleh karenanya kalau ibu punya anak, ya bu ya, kalau ibu punya anak, jangan sampai anak itu dilatih musyrik. Kalau anak itu keluar malam-malam, jangan ditakut-takutin kuntilanak. Ya, anak keluar batal maghrib, jangan keluar-keluar ada kuntilanak loh. Loh, jangan. Ya. Ini kadang-kadang anaknya jatuh kodok disalahin. Jatuh cepret, kodoknya mana? Loh. Kodok disalahin banyak, pantes banyak orang pada makan kodok akhirnya. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kalimat-kalimat thayyibah tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih anak itu, memupuk kalimat thayyibah yang dulu pernah ditanam ke dalam hati anak itu, dipupuk sekarang ini. Anak itu mulai bisa ngomong, kenalkan kalimat Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadir Rasulullah. Oleh karenanya dulu orang-orang tua kita ya, kalau orang-orang tua orang di Jawa itu kalau nimang-nimang anaknya itu ya, itu ditimang-timang pakai kalimat tauhid itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hanya karena orang Jawa itu kurang fasih kalau mau bilang la ilaha illallah itu berat. Maka la lela lela lela lela lela lela lela la lela lela lela muka mada rasulullah. Tapi itu bagus. Tujuannya apa? Mendidik anak. Anak itu mulai akan tidur diperdengarkan kalimat thayyibah. Kalau perlu ada satu kalimat yang kalau kalimat ini selalu diperdengarkan lewat telinga anaknya, selalu kita baca dalam ucapan kita, orang yang selalu mendengarkan dan mewiridkan kalimat ini, insya Allah akan dihindarkan dari penyakit sombong. Amin.
1: Amin.
0: Kalau anak kita pengen supaya jangan sampai terjangkit penyakit sombong, karena memang sombong itu merupakan satu kunci kegagalan seseorang. Anda pengen gagal, masuki pintu sombong. Kata satu syair ahli tasawuf mengatakan, wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun fatajannaban hatartaqi. Sifat sombong itu pak cuma pantas dimiliki oleh Allah. Manusia mah gak pantas sombong. Mengapa? Karena manusia ini gak bisa hidup sendiri. Jangankan dalam soal yang berat, soal ketawa aja manusia gak bisa sendiri. Kalau ada orang manusia ketawa sendiri namanya orang gila. Ketawa aja gak bisa sendiri, apalagi soal-soal yang berat, gak bisa. Yang kedua, lelah kok sombong. Mbok yo nyebut dong. Kalau ente mau sombong, kalau Nur Muhammad mau sombong, mungkin Nur Muhammad karena jabatannya mau sombong, karena kekayaannya mau sombong, karena kehebatannya mau sombong. Ingat Nur, ente itu dari apa?

Cobalah Anda berpikir dari mana Anda diciptakan oleh Allah. Lawang dari setetes air mani yang enggak laku dijual. Mendingan telur bebek. Telur bebek masih laku 250 rupiah. Telur enggak laku. Apa ada orang pagi-pagi jual mani-mani? Enggak ada. Enggak laku itu telur manusia. Ya gitu aja kok sombong. Itulah karenanya mengapa setiap sholat kita selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak boleh diganti dengan kalimat lain. Dalam kitab Kifayatul Akhyar diterangkan, walaupun Allahu Akbar itu Asmaul Husna, Allahu Jalil juga Asmaul Husna, tapi Allahu Akbar dalam sholat enggak bisa diganti dengan Allahul Jalil. Mentang-mentang suaminya namanya Pak Jalil enggak pulang-pulang, begitu sholat Allahu Jalil, enggak sah sholatnya ya. Harus Allahu Akbar. Ini apa? Isyaratan. Menunjukkan bahwa kita supaya sadar yang pantas sombong itu hanyalah Allah. Ente mah gak pantas sombong. Sebab apa? Manusia semakin sombong, semakin dekat kepada pintu kegagalan.

0: Sifat sombong itu, Pak, hanya pantas dimiliki oleh Allah. Sifat sombong itu hanya pantas dimiliki oleh Allah. Manusia enggak pantas sombong. Hindarkan dari kesombongan, insya Allah ente akan diangkat oleh Allah. Amin.
1: Amin.
0: Kalau anak kita pengen mempunyai karier yang bagus, doakan dan terapkan, jangan sampai terjangkit penyakit som-som. Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran telah diberikan satu resep. Kalau anak itu mau tidur, biasakan itu.

lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca sambil dipegang jidatnya ini.

0: وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
1: Sampai dulu silanya. Kalau suaminya yang sombong, kalau suaminya mau tidur pegang jidatnya.
2: Robana ya Robana.
1: Insya Allah jadi penyakit sombongnya hilang. Amin. Jangan kok anak mau tidur lah kok nyanyian didengarkan dalam telinganya. Mau tidur lah kok bingung-bingung memikirnya. Pantesan anaknya begitu gede bengong aja. Ya. Wa matalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah. Kalau perlu anak-anak itu waktu mulai kanak-kanak ajarkan kalimat thayyibah. Kalau nyanyian boleh nyanyian, tapi nyanyian yang berguna dalam arti akidah.

0: saya. Ini kan tauhid daripada burung kakak tua kan. Lu apaan itu? Malah kadang-kadang saya empat ya. Lawang anak-anak dimasukin taman kanak-kanak bayar 10.000 satu bulan. 50.000 pulang nyanyanya ping ping ping pong pong pong. Ibu masak emping, bapak main pingpong. Nah ini yang bapaknya kiai kan repot. Loh, lawang bayar 50.000 lah kok cuma main pingpong. Ya Allah. Cobalah dengarkan kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Anak-anak yang didengarkan kalimat thayyibah, begitu besarnya kirimkan di pondok pesantren. Amin.
1: Amin.
0: Pondok pesantren mereka dididik dengan tempaan yang begitu kokoh. Satu sistem pendidikan yang tidak ada duanya di dunia ini. Yeah. Bayangkan saja saudara, coba mereka dididik dalam 24 jam. Malam tengah malam perintahkan untuk tahajud. Bacakan surat Yasin, surat Muhammad, kirim untuk orang tuanya. Pagi hari setelah sholat subuh mereka belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Selesai itu belajar akhlakul karimah. Jam setengah 7 mereka istirahat sebentar, setengah 8 sekolah lagi sampai setengah 1. Jam setengah 4 ngaji lagi. Masuk waktu maghrib, sebelum maghrib masuk di masjid lagi baca surat Al-Waqiah, surat Tabarok untuk mengadakan kontak dengan Tuhannya. Ba'dal maghrib ngaji Al-Quran, malam tentir. Jam 10 malam masih belajar lagi sampai jam setengah 11 untuk membaca kitab salaf lagi. Mana ada sistem pendidikan yang seperti ini coba? Bayarannya murah lagi. Ini namanya pendidikan murah tapi meriah. Loh ini betul loh saudara, gak ngomong kosong ini coba. Mereka dididik. Apa kata Al-Quran? Kasajarotin toibah. Anak-anak yang dididik dengan pola agama yang mantep, tapi ilmu pengetahuan umumnya juga tidak ketinggalan. Mereka menjadi ulama, tapi ulama yang intelek. Intelek tapi ulama. Bukan cuma intelek doang, sebab kalau intelek doang in di dalam telek-telek repot. Intelek yang ulama-ulama yang intelek. Mereka dididik agama, ilmu pengetahuan tidak ketinggalan. Sehingga atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia karena pengetahuan umumnya mantap, akhirat juga bahagia. Saudara-saudara sekalian, anak-anak yang seperti ini diibaratkan oleh Al-Qur'an. Asluha tsabitu wa far'uha fis sama.
1: Allah.
0: Anak-anak yang seperti ini bagaikan pohon yang rindang, saudara. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi 15 Oktober 2006 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Distribusi hasil panen keluar daerah menjadi salah satu faktor penyebab melonjaknya harga cabai di Malino. Laporan Ading Revlin.
2: Ketua DPRD Kabupaten Malino, Pingding, menyambut positif rencana pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu oleh pemerintah pusat pada tahun 2027. Dukungan tersebut diharapkan jadi momentum untuk memperkuat pembinaan aparatur sipil negara agar lebih terarah dan terukur. Pingding mengatakan, dukungan pembiayaan dari pusat diharapkan dapat mendorong pola pembinaan ASN yang lebih terencana melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.
3: Nah, kita bersyukur tahun 2027 untuk paruh waktu kan sudah dibiayai oleh pusat ya. Semoga ini juga membuat pola pembinaan ASN kita terarah dan terukur berkat kerjasama antara pusat dan daerah.
2: Menurutnya, pembinaan ASN perlu dipersiapkan dengan baik agar setiap aparatur memiliki kesiapan dan kompetensi dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawab. Hal ini penting untuk mendukung kualitas pelayanan publik, terutama memenuhi standar pelayanan dasar bagi masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya pembinaan bagi guru yang bertugas di wilayah pedalaman. Pemerintah perlu memastikan para tenaga pendidik dapat menjalankan fungsi pengajaran secara optimal, baik di pedalaman maupun di perkotaan. Ia berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan P3K paruh waktu dapat berjalan seiring dengan penguatan sistem pembinaan dan pengembangan karir ASN di daerah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, harapannya aparatur semakin siap menjalankan tugasnya sehingga pelayanan pada masyarakat dapat berlangsung lebih optimal. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Bupati Malinau, Jakaria SEMSI menyampaikan pesan dan harapan sekaligus apresiasi terkait pengukuhan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI Kabupaten Malinau, periode masa bakti 2006-2030 di ruang Lagafratu kantor Bupati Malinau, Rabu 14 Oktober 2026. Wabub menegaskan kehadiran KORMI di daerah ini bukan hal baru, melainkan kelanjutan sekaligus pelengkap pembangunan olahraga yang telah lama berakar di tengah masyarakat Malinau. Karena Malinau sejak dulu sudah kaya dengan keragaman kegiatan olahraga tradisional yang tumbuh dari kehidupan masyarakatnya sendiri. Namun belakangan ini, beberapa di antaranya mulai jarang ditemui, seperti pancau, betok, hingga dayung tradisional yang komunitasnya semakin sedikit. Karena itu, kehadiran KORMI Kabupaten Malinau diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat olahraga rakyat yang sederhana namun bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Karena Malinau ini berada di wilayah pedalaman, yang notabene-nya sejak zaman dulu sesuai dengan penyampaian saya tadi, ini banyak kegiatan-kegiatan olahraga tradisional yang berkembang di Kabupaten Malinau. Nah, dengan hadirnya KORMI, saya berharap yang beberapa saat sebelumnya ini tidak bisa kita lihat atau kita dapatkan olahraga-olahraga tradisional seperti yang tadi disampaikan, panco, terus betor, kemudian dayung tradisional. Ini sudah sedikit sekali komunitasnya di Kabupaten Malinau. Ya, mudah-mudahan dengan adanya KORMI ini, ke depan apa yang dulu biasa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Malinau yang berolahraga bersahaja dengan lingkungan alam yang ada disajikan oleh Tuhan di Kabupaten Malinau ini bisa dilakukan kembali melalui KORMI.
4: Sementara itu, Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Haji Ahmad Al-Jubri menekankan pentingnya memperbanyak induk organisasi olahraga masyarakat, INORGA, agar potensi olahraga di Malinau dapat tumbuh lebih luas dan berdaya saing.
6: Jadi KORMI Kabupaten Malinau ini adalah melanjuti KORMI yang periode pertama, Pak, ya, dipimpin Pak Wempi. Jadi ini adalah kita berapa lama kosong, sekarang kita bentuk dulu strukturnya dulu, baru kita bicara kegiatan. Ini dengan dilantiknya teman-teman KORMI Malinau, kita sudah bisa membayangkan bahwa ini akan melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, KORMI ini tidak lain adalah olahraga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegiatannya sudah terstruktur, sudah ada, inorganya sudah ada. Oh, di KORMI namanya inorga, kalau di KONI namanya cabur, mereka namanya cabur, kalau kita inorga namanya. Jadi di sini ada 17 siaga, sudah bagus, tapi itu tetap ditingkatkan, Pak. Oke, ya. Tambah lagi, Pak. Karena nasional itu, Pak, ada 106 inorga, Pak, yang sudah masuk nasional. Cuman kita di daerah ini masih baru 17 Malinau, artinya masih banyak inorga yang kita bisa ikutin.
4: Secara bersama-sama, Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Lewi Mawa terpilih aklamasi pimpin Kormi Kabupaten Malinau periode 2026-2030 dan dikukuhkan Ketua Kormi Kaltara. Berikut laporan reporter Widayat.
4: Ketua Panitia Pelaksana Musda Kormi Kabupaten Malinau periode 2026-2030 Indra Gunawan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus menjelaskan susunan kegiatan yang telah berjalan dalam pemilihan yang berlangsung beberapa waktu lalu. Sebagai ketua terpilih secara aklamasi yaitu Lewi Mawa sebagai ketua umum Kormi Kabupaten Malinau untuk masa bakti 2026-2030. Visi utama yang akan diusung dan diwujudkan dalam kepengurusan baru adalah terciptanya Kabupaten Malinau yang sehat, cerdas, bergairah, dan produktif melalui pembinaan olahraga masyarakat yang terencana dan berkelanjutan. Sedangkan jumlah cabur yang hadir waktu pemilihan tersebut sebanyak 17 orang peserta yang merupakan perwakilan dari anggota Kormi di seluruh wilayah Kabupaten Malinau.
7: Kegiatan musyawarah kabupaten yang diikuti oleh 17 peserta inoga yang ada di Kabupaten Malinau, pelaksanaan muska berjalan lancar dan secara aklamasi terpilih Bapak Lewi Mawa SIMM sebagai Ketua Umum Kormi Kabupaten Malinau masa bakti 2026-2030. Kemudian untuk kegiatan pengukuhan dan pelantikan pengurus Kormi Kabupaten Malinau yang sebentar lagi akan dilaksanakan sebanyak 84 pengurus. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, atas nama panitia pelaksanaan, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Malinau, Kormi Provinsi Kalimantan Utara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara moral maupun material.
4: Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Malinau, Lewi Wemawa, usai dilantik menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dan konsultasi pengurus untuk membahas program kerja organisasi ke depannya.
8: Dalam waktu dekat ya kita akan melakukan rapat konsolidasi dan sekaligus menyusun program kerja ya, sehingga dalam momen tinggal berapa waktu untuk sampai akhir tahun ini ya kita Kormi sudah bisa melaksanakan beberapa kegiatan.
9: Nah, kalau di tahun ini akan ada agenda besar atau mungkin tahun depan sudah ada yang digadang-gadang?
8: Sudah ada, karena saya sudah dapat informasi dari beberapa cabang inorga ada kegiatan yang mungkin akan dihadiri diwakilkan dari cabang-cabang di Malinau. Ya, salah satu contoh yang dalam waktu dekat itu air shotgun ya, kalau tidak salah itu kontingen kita akan hadir di Nunukan.
4: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Intimung hari ini, saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro Satria Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: khususnya yang ke utara ini kan, kayak Tanjung Selor, KTT, apa itu, Tarakan. Karena lebih mahal, pasti kan orang kan yang...
1: Kalau misalnya ada yang batuk atau tidak ditutup, terus kemudian juga pada saat aktivitas di luar ruangan begitu.
2: Ada lebih dapat 9 kelas, 6 yang sebelah sini, 3 yang sebelah sana, plus lapangan.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rita Wei dan operator Romanto, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas

0: Kesehatan Kota Tarakan mengingatkan warga, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tidak hanya disebabkan kabut asap, namun juga menular melalui percikan batuk.
1: Kalau misalnya ada yang batuk atau tidak ditutup, terus kemudian tidak pada saat aktivitas di luar ruangan mungkin tidak masker.
2: Kasus ISPA di Kota Tarakan terus meningkat. Pada minggu ke-40 jumlahnya mencapai 896 kasus. Angka ini tertinggi sejak awal tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan Dr. Devi mengingatkan bahwa kabut asap bukan merupakan satu-satunya pemicu. ISPA juga bisa menular melalui percikan batuk atau droplet.
1: Kalau misalnya ada yang batuk atau tidak ditutup, terus kemudian tidak pada saat aktivitas di luar ruangan mungkin tidak masker, itu juga bisa menyebabkan yang bersangkutan menderita ISPA.
2: Yang menambahkan penularan dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah, perkantoran, dan tempat-tempat ramai. Dr. Devi juga mengingatkan jumlah kasus berpotensi terus bertambah apabila kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan belum berhenti. Karena itu warga diimbau mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, menutup mulut saat batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak nafas atau demam. Setiap segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak nafas atau demam. Setiap jadi RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: TMMD ke-130 tahun 2006 di Tarakan menargetkan pembukaan akses jalan sepanjang 2,5 km serta pembuatan parit di sisi kiri dan kanan jalanan dengan total panjang 5 km.
3: Kegiatan kita di kegiatan TMMD 230 ini yaitu pembuka akses jalan sepanjang 2.500 meter.
4: TMMD ke-130 Tarakan targetkan pembukaan jalan 2,5 km. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026 di Kota Tarakan menargetkan pembukaan akses jalan sepanjang 2,5 km serta pembuatan parit di sisi kiri dan kanan jalan dengan total panjang 5 km. Dandim 0907 Tarakan, Letkol INF Danan Wisnu Brata menyebut, kegiatan ini juga mencakup perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, serta kegiatan pelestarian lingkungan.
3: Kegiatan kita di kegiatan TMMD 230 ini yaitu pembuka akses jalan sepanjang 2.500 meter dan membuat parit kiri kanan 5.000 meter. Selanjutnya kita juga ada sasaran RTLH. Kita sudah menentukan titik, ada beberapa rumah yang sudah tidak layak huni, akan kita perbaiki, kemudian akan kita buat semakin menjadi nyaman untuk ditinggali.
4: Selain pembangunan infrastruktur, TMMD ke-130 juga menyasar peningkatan kualitas hunian warga melalui perbaikan rumah tidak layak huni, serta penyediaan akses air bersih melalui pembangunan sumur bor. Pada aspek lingkungan, kegiatan ini turut merencanakan penanaman pohon endemik Tarakan dan pelepasan burung untuk menjaga ekosistem hutan kota. Danan berharap pelaksanaan TMMD dapat membantu percepatan pembangunan daerah, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agung Wirawan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 4 Tarakan menerima bantuan program revitalisasi gedung sekolah dari pemerintah pusat senilai 3,7 miliar rupiah pada tahun 2026 ini.
5: Alhamdulillah kami dapat 9 kelas, 6 yang sebelah sini, 3 yang sebelah sana.
6: Bantuan revitalisasi sekolah ini dialokasikan untuk pembangunan fisik guna mendukung kelancaran proses belajar mengajar para siswa. Kepala SMK Negeri 4 Tarakan alias Imran menjelaskan, paket pekerjaan tahun ini mencakup 4 komponen utama, yaitu pembangunan 9 ruang kelas baru, pembuatan lapangan sekolah, akses jalan di area depan sekolah, serta fasilitas penunjang lainnya. Meski mendapatkan penambahan 9 ruang kelas baru, alias mengungkapkan kapasitas gedung sekolah secara keseluruhan masih belum ideal. Dari total kebutuhan 24 ruang kelas untuk menampung seluruh rombongan belajar, kelas 10, 11, dan 12, SMK Negeri 4 Tarakan baru akan memiliki 12 ruang kelas yang siap dipakai tahun depan.
5: Alhamdulillah kami dapat 9 kelas, 6 yang sebelah sini, 3 yang sebelah sana, plus lapangan ditambah dengan jalan yang di depan. Makanya kantin di depan tuh kita bongkar habis masuk ke dalam. Jadi
6: untuk kegiatan revitalisasi sekolah ini, SMK Negeri 4 Tarakan mendapatkan bantuan senilai 3,7 miliar rupiah yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Saat ini SMK Negeri 4 Tarakan membina 713 siswa yang tersebar di 4 konsentrasi keahlian berbasis teknologi dan informasi.

0: animasi, yakni animasi, pengembangan perangkat lunak dan game PPLG, desain komunikasi visual DKP, serta teknik komputer dan jaringan TKJ. Dengan selesainya pembangunan fisik pada Desember mendatang, gedung dan fasilitas baru tersebut dipastikan sudah dapat difungsikan sepenuhnya untuk menyambut kegiatan belajar mengajar pada awal tahun depan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Menindaklanjuti kunjungan DPR RI, Ombudsman Kaltara menginisiasi kelompok penanganan perundungan di sekolah lewat imbauan resmi ke Disdik dan Kemenag Kaltara. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Agar tiap sekolah senantiasa meningkatkan peran yang optimal dalam rangka pencegahan perilaku bully, kekerasan dan
3: menindaklanjuti hasil kunjungan kerja anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rahmawati, Ombudsman Kalimantan Utara bergerak menginisiasi kelompok penanganan perundungan di lingkungan sekolah. Kepala Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan, langkah ini dimulai dari penerbitan imbauan resmi ke Dinas Pendidikan serta Kementerian Agama Provinsi Kaltara.
2: Agar di sekolah-sekolah, dinas ini atau instansi Kemenag itu mengimbau agar tiap sekolah senantiasa meningkatkan peran yang optimal dalam rangka pencegahan perilaku bully, kekerasan dan sejenisnya. Peran optimal ini kan kita upayakan berjenjang. Mari sama-sama mengambil peran gitu loh. Kami akan berupaya juga mengambil peran selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dan pun begitu dengan dinas atau instansi yang berada di naungan Kementerian Agama yang membawahi juga sekolah-sekolah ini ya, sekolah-sekolah tertentu dan kemudian sama yang membawahi juga sekolah-sekolah ini ya, sekolah-sekolah tertentu dan kemudian ditindaklanjuti, jadi kan secara berjenjang saya oleh sekolah-sekolah untuk selalu mengingatkan agar tidak terjadi perilaku-perilaku itu, tindakan-tindakan bully, kekerasan dan sejenisnya.
3: Maria menambahkan, Ombudsman bertindak sebagai pengawas pelayanan publik jika laporan penanganan kasus di instansi teknis terkait tidak berjalan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Kabupaten Malinau. Distribusi hasil panen ke luar daerah menjadi salah satu faktor penyebab melonjaknya harga cabai di Malinau.
4: Khususnya yang Kaltara ini kan, kayak Tanjung Selor, KTT, apa itu, Tarakan. Karena lebih mahal, pasti kan orang kan yang pengepul ini kan melihat itu. Selisih 20 ribu kan pasti lempar keluar.
5: Kenaikan harga cabai di Kabupaten Malinau dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai dari kondisi cuaca yang tidak menentu, hingga distribusi hasil panen ke luar daerah yang menawarkan harga lebih tinggi. Hingga pada awal pekan lalu, harga cabai baik jenis rawit, cabai keriting maupun cabai merah besar masih di kisaran 100 hingga 115 ribu rupiah per kilogram. Meski melandai dibanding pekan sebelumnya, harga ini masih mahal bagi konsumen. Kepala Bidang Distribusi dan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Z. Ruruk Pasiakan, mengatakan kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi cabai.
4: Ini kan karena kondisi kayak tiba-tiba hujan, tapi kebanyakan musim kering. Jadi jadwal tanamnya itu kadang tidak sanu gitu nih. Jadi ada masanya banjir. Jadi ada macam sekarang kan susah. Nah, ada saya dengar tadi itu ada barang hasil produksi di sini ada yang keluar daerah. Karena di luar mungkin lebih mahal, kalau bisa yang pengepul-pengepul itu jangan dikirim dulu keluar. Khususnya yang Kaltara ini kan, kayak Tanjung Selor, KTT, apa itu, Tarakan. Karena lebih mahal, pasti kan orang kan yang pengepul ini kan melihat itu. Selisih 20 ribu kan pasti lempar keluar. Sekalipun kita memang penghasil di sini, untuk Kaltara kayaknya kita yang paling tinggi lah.
5: Untuk membantu masyarakat mendapatkan cabai dengan harga lebih terjangkau, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau turut melibatkan petani dan pengusaha lokal dalam penjualan langsung pada konsumen. Skema tersebut diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga harga jual lebih rendah dibanding harga eceran di pasar. Ia menambahkan, pemantauan harga rutin dilakukan pihaknya terhadap berbagai kebutuhan pokok termasuk cabai.

0: mengetahui perkembangan harga dan kondisi pasokan di masyarakat. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi olahraga, kehadiran Kormi diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat olahraga rakyat yang sederhana dan membumi.
2: Masyarakat Kabupaten Malinau yang berolahraga bersahaja dengan lingkungan alam yang ada disajikan oleh Tuhan di Kabupaten Malinau ini bisa dihidupkan kembali melalui Kormi.
3: Wakil Bupati Malinau, Jakaria SEMSI menyampaikan pesan dan harapan sekaligus apresiasi terkait pengukuhan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Kormi Kabupaten Malinau, periode masa bakti 2006-2030 di Ruang Laga Fratu Kantor Bupati Malinau, Rabu 14 Oktober 2026. Wabub menegaskan kehadiran Kormi di daerah ini bukan hal baru, melainkan kelanjutan sekaligus pelengkap pembangunan olahraga yang telah lama berakar di tengah masyarakat Malinau. Karena Malinau sejak dulu sudah kaya dengan keragaman kegiatan olahraga tradisional yang tumbuh dari kehidupan masyarakatnya sendiri. Namun belakangan ini beberapa di antaranya mulai jarang ditemui, seperti pancau, betok, hingga dayung tradisional yang komunitasnya semakin sedikit. Karena itu, kehadiran Kormi Kabupaten Malinau diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat olahraga rakyat yang sederhana namun bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Karena Malinau ini berada di wilayah pedalaman yang notabene-nya sejak zaman dulu sesuai dengan penyampaian saya tadi, ini banyak kegiatan-kegiatan olahraga tradisional yang berkembang di Kabupaten Malinau. Nah, dengan hadirnya Kormi, saya berharap yang beberapa saat sebelumnya ini tidak bisa kita lihat atau kita dapatkan olahraga-olahraga tradisional seperti yang tadi disampaikan, panco, terus beto, kemudian dayung tradisional. Ini sudah sedikit sekali komunitasnya di Kabupaten Malinau. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Kormi ini, ke depan apa yang dulu biasa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Malinau yang berolahraga bersahaja dengan lingkungan alam yang ada disajikan oleh Tuhan di Kabupaten Malinau ini bisa dihidupkan kembali melalui Kormi.
3: Sementara itu, Ketua Kormi Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Haji Ahmad Al-Jubri menekankan pentingnya memperbanyak induk organisasi olahraga masyarakat Inorga agar potensi olahraga di Malinau dapat tumbuh lebih luas dan berdaya saing.
4: Jadi Kormi Kabupaten Malinau ini adalah melanjuti Kormi yang periode pertama, Pak, ya, dipimpin Pak Wempi. Jadi ini adalah kita berapa lama kosong, sekarang kita bentuk dulu strukturnya dulu, baru kita bicara kegiatan. Ini dengan dilantiknya teman-teman Kormi Malinau, kita sudah bisa membayangkan bahwa ini akan melakukan kegiatan-kegiatan. Kormi ini tidak lain adalah olahraga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegiatannya sudah terstruktur, sudah ada, inorganya sudah ada. Kalau di Kormi namanya inorga, kalau di Koni namanya cabur. Mereka namanya cabur, kalau kita inorga namanya. Jadi di sini ada 17 inorga, sudah bagus, tapi itu tetap ditingkatkan, Pak. Oke, ditambah lagi, Pak. Karena nasional itu, Pak, ada 106 inorga, Pak, yang sudah masuk nasional. Cuman kita di daerah ini baru 17 Malinau, artinya masih banyak inorga yang kita bisa ikutin.
3: Secara bersama-sama, Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringat sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. TMMD ke-130 tahun 2026 ditarakan menargetkan pembukaan akses jalan dan parit. Ombudsman Kaltara menginisiasi kelompok penanganan perundungan di sekolah lewat himbauan resmi ke Disdik dan Kemenag Kaltara. Distribusi hasil panen ke luar daerah menjadi salah satu faktor penyebab melonjaknya harga cabai di Malinau. Makili, tim berita yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Sekian berita Kaltara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hi everybody, my name is Stephanie.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti berita Kaltara dari Pro 1 RRI Malinau. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar, selamat mengawali aktivitas Anda bersama keluarga. Buat yang saat ini sedang menuju ke satu tempat, dan juga buat adik-adik yang masih melaksanakan BDR ya, belajar dari rumah karena cuaca yang tidak bersahabat. Ya, kita berharap semoga asap ya, atau jerbu ya, gak lagi ya, akhir Gen Z ini segera berlalu dan aktivitas bisa kembali lagi. Baik, pendengar, pertama mengawali Anda dari Tulus, Teh Hijau menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Atun, Atun, kenapa kelaraan dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Nak. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama RRI Malino, mengudara untuk Indonesia dimanapun berada.
1: Yang hebat pendengar, mengantarkan kita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita secara sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis.